lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Kita goyang lagi bareng-bareng pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hari Jumat keluarga semua. 11 makin berkelas, semakin asik, semakin juara. Pagi ini denang-denang juara, denang-denang enak. Siap dihadirkan lagi sampai dengan jam 8. Dari Studio 1, bareng Putra di Madu Jelly. Come on.

Kembali hadir pagi ini menemani keluarga semuanya di Madu Jeli lagi. Main gar nyedak sekali. Langsung dari kandang utama. Sudah balik kandang pagi ini keluarga semuanya ya. Setelah kemarin seharian diumbar di Raman Utara kita ya. Pagi ini kembali hadir menemani keluarga semuanya yang lagi pada sibuk sekali di hari Jumat.

Gistar FM Lampung Barat. Kemudian 88,4 Bima Radio Tulang Bawang, yang besok ada cek kesehatan gratis hari Sabtu, jangan lupa ya. Besok kumpulnya di Bima Radio keluarga semuanya, biar bisa ikutan cek kesehatan gratis dan juga dapatkan produk-produk promo yang tersedia di Bima Radio. Caranya lagi pada Bandung di 90,6 Inovasi Radio Lampung, 96,3 Radio Kanza, Tridatu Lampung Timur. Semua bertumpuk apik, rapi, jejer untuk bisa bergoyang asik-asik.

Selamat menikmati denang yang enak lagi pagi ini bareng sama susu kambing Etawa. Sederetan denang enak sudah disiapkan lagi sama musik director kita yang baik hati dan juga tidak sombong. Bareng sama susu kambing Etawa juga yang berkhasiat sekali untuk menjaga kesehatan tulang dan juga gigi. Karena kandungan kalsium dan juga fosfor yang tinggi, keluarga, ini membantu memperkuat tulang serta mencegah pengeroposan atau osteoporosis. Mudah dicerna banget susu kambing Etawa ini karena protein dalam susu kambing ini baik sekali, smooth alias halus dibandingkan dengan butiran-butiran lemak-lemak yang lain ya, apalagi lemak-lemak yang membandel itu tidak baik. Jadi lemak yang baik adalah lemak yang ada di dalam susu kambing Etawa. Bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga karena kandungan selenium serta vitamin di dalam susu kambing Etawa ini bisa membantu memperkuat sel-sel kekebalan tubuh dari yang namanya infeksi-infeksi yang merasuk dalam tubuh kita. Jadi jangan lupa terus dikonsumsi susu kambing Etawanya. Dapatkan susu kambing Etawa Premium hanya tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Apalagi kemarin yang ada di Raman Utara Asor. Sampai maghrib kita di sana kemarin ya. Kita diumbar di Raman Utara sampai maghrib kemarin. Sampai jumpa kembali yang sudah pada punya susu kambing Etawanya, jangan lupa terus dikonsumsi.

lengket daripada susu kambing etawa premium kita. Yuk, kasih lagi yang enak-enak. Sudah disiapin denang yang enak, pokoknya untuk keluarga semuanya. Biar makin semangat, biar makin semangat. Pantengnya bareng-bareng sama Besi semuanya. Hanya di Madu Jelly, main karyanak sekali. Come on!

Coy. Siap selalu dihadirkan Denang yang enak pokoknya setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 8. Biar aktivitasnya kamu semakin semangat juga. Aktivitas semangat ini juga bisa diimbangi dengan badan yang sehat, apalagi pinggang. Pinggangnya harus sehat keluarga semuanya. Gimana kalau tidak sehat? Gimana mau bisa goyang kalau pinggangnya sering encok, ya kan? Dibantu untuk pengobatan dari dalam menggunakan susu kambing Etawa, kemudian dibantu juga pengobatan dari luar dengan menggunakan Sigma. Sigma Magnesium Cream ini luar biasa dipakai untuk pengobatan luar ini ya keluarga semuanya. Nyeri pinggang ini bisa disebabkan oleh otot-otot yang tegang. Kemudian juga keluarga semuanya bisa jadi aktivitasnya berat ya, sering angkat-angkat beban yang berat, salah posisi atau aktivitas berat. Ini bisa mengganggu sekali yang namanya sakit pinggang. Segera atasi sekarang juga keluarga semuanya.

krim dengan kandungan alami pilihan seperti magnesium krim ini membantu meredakan nyeri dan juga mengurangi ketegangan otot. Kemudian juga di dalamnya mengandung glukosamin, ini menjaga kesehatan sendi dan juga tulang keluarga. Kemudian di dalam Sigma Magnesium Cream ini ada kandungan Centella Asiatica. Ini fungsinya untuk melancarkan peredaran darah dan juga mempercepat pemulihan ya. Kemudian yang ada di dalam Sigma Magnesium Cream ini mengandung yang namanya keladi tikus keluarga semua. Ini membantu mengurangi peradangan dan juga nyeri pada area pinggang. Jadi gak ada salahnya kalau kamu goyang pagi ini, ternyata sakit pinggang, sekarang dikonsumsi susu kambing Etawa, pengobatan dari dalam dibantu pengobatan dari luar, dioleskan yang namanya Sigma Magnesium Cream. Ini bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang kemarin di Raman Utara tidak kebagian, insya Allah hari ini dianterin ya sama ojol kita ya. Kemarin soalnya Sigma kita sampai kehabisan loh di sana loh ya. Luar biasa. Punya keluhan punggung sakit, nyeri, kaku, silakan ya dioleskan sekarang juga sama Sigma Magnesium Cream. Bisa langsung didapatkan di seluruh jaringan Trirama FM Net. Keluarga semuanya, WhatsApp-nya aku tungguin yuk. Boleh WhatsApp-nya di 08 12 3 kali 9310, termasuk pasukan-pasukan goib maniaku ya. Kemarin kan pasukan goib maniaku tidak bisa aku senggolin karena aku tidak bawa handphonenya. Sekarang waktunya nyenggolin juga pasukan-pasukan goib maniaku. Sama WhatsApp boleh ya. Di 08 12 12 12 9310. Kamunya terus saja melanjutkan segala aktivitasnya. Kita kasih lagi yang enak-enak.

Good morning, selamat pagi, apa kabar maklum. Kemudian ada Grandpa, ada Pak Selamat Plonggowati, ada Atun Dukalara. Inilah sederetan-sederetan pasukan yang bingung kalau aku siaran di luar ya. Karena tidak bisa untuk masuk ke dunia nyata. Terima kasih semuanya ya, sehat selalu, panjang umur selalu, selalu pantang pokoknya di seluruh jaringan Tri Rama FM Net, dan juga yang sudah pada berwhatsapp di 08 12 12 12 9310. Terima kasih sekali, selamat menjalankan aktivitasnya di kesempatan pagi kali ini, hari Jumat 2 Oktober 2026.

pun kemarin Maya udah bikin apa namanya, apa Pak Cupli, tahu gejrot juga kemarin dari kawasan Bodok Tahu. Terima kasih sekali Mbak Daryati juga, terima kasih ya Teh Nani, makasih Teh Pak Bejo, terima kasih juga ya Pak Ikusnul. Kemudian ada Mbak Panut OJ, terima kasih sekali semua yang sudah pada hadir kemarin ya di Raman Utara semuanya. Selamat bergoyang bareng sama Dujeli lagi pagi ini. Terkhusus untuk yang sudah pada ikutan cek kesehatan gratis, aku gak bisa sebutin satu-satu, ini gak cukup waktunya kalau ngebutin kemarin yang sudah pada hadir. Pokoknya semua masyarakat Raman Utara, terima kasih semuanya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya semuanya, amin. Selamat pagi lagi yang sedang pada WhatsApp. Ada Raditya, apa kabar Dit pagi ini? Main karina sekali digoyang, katanya untuk pasukan goyang yang semakin asik, semakin semakin asoy dong. Dari kawasan Bandar Sri Bawono sudah panteng biar gak di alfa sama Mas Putra. Ada Om Yusuf, apa kabar, lagi sarapan pakai daun singkong. Terima kasih Kang Jimin, apa kabar juga Kang Jimin, sudah ikutan bergoyang juga bareng sama Dujeli pagi ini. Thank you Kang Jimin, sehat selalu Mama Zahra. Apa kabar Mama Zahra, good morning, selamat pagi, absen udah beberapa hari gak WhatsApp tapi selalu panteng. Terima kasih ya Ma, masak apa Mama Zahra? Maya Adi Barempong, apa kabar Yun? Sarapan pakai apa Yun? Siap. Kemudian ada Mama Deca alias Teh Nani. Teh Nani, terima kasih Teh Nani. Hadir aja memperingati hari batik hari ini ya. Oktober, September akhir ke Oktober awal nih, banyak hari-hari ini ya, hari-hari besar ya. 30 SPKI, 30 September dilanjut kemarin hari kesaktian Pancasila. Hari ini dilanjutkan hari batik ya. Anak-anak sekolah pada pakai batik hari ini. Pas banget juga hari Jumat ternyata ya. Kamu pakai batik juga enggak? Oh iya, besti-besti pasukan dapur mania juga pakai batik ini ya. Batik dalam bentuk daster. Iya. Iya kan, para pasukan dapur mania. Ini para pasukan dapur mania juga pakai batik Mas Putra, jangan salah ya. Batik dalam bentuk daster. Iya, semangat semuanya. Teh Nani, good morning ya Teh. Selamat memperingati hari batik nasional, siap. Mama Bayu, apa kabar Mama Bayu? Pasukan-pasukan yang ada di kawasan Tulang Bawang Mania ini ya, hari Jumat berkah selalu, berkah barokah, semoga rezeki kita semuanya berlimpah ruah. Terima kasih sekali Mama Bayu, sehat badan rezekinya mulus ya Ma. Mama Anissa, semakin asik semakin apa Ma? Semakin asoy. Terima kasih ya Ma. Bunda Ulfa dari Sedampa Liwa, terima kasih juga WhatsApp-nya pagi ini sudah masuk ya. Kemudian apa kabar yang baru pulang dari Singapura? Mbak Mary cu cantik, pagiku sepi ya, nggak ada yang diajak perang ya, gaya. Kalau anaknya ada diajak perang, giliran anaknya nggak ada sepi, gaya ini mah. Susul dong ya. Susul Mbak Mary. Makasih ya Mbak Mary. Dari kawasan Veteran Mania. Dil, Fadil, kamu dikangenin Dil. Dikangenin sama ininya, sama resehnya. Makasih Mbak Mary. Mas Gendut, apa kabar Mas Gendut? Cuacanya anyes ya. Liwa mah tiap hari diguyur hujan loh, Liwa loh. Luar biasa ya. Selamat bergoyang, selamat bergoyang.

Ya mudah-mudahan masih beli 3 hanya Rp200.000. Kamu bisa dapatkan di seluruh jaringan dari Rema FM Net, keluarga semuanya. Informasi lebih lanjut, pemesanan dan juga konsultasi bisa di 0831 760 600. Aku lupa PS3 hari ini aku baru WhatsApp, jatuhnya di aku lupa pas 3 hari ini aku gak WhatsApp gitu maksudnya, kata Bunda Oleng. Takut ditalak sama tayangku asli. Kalau hari ini Anda gak WhatsApp, selain ditalak, Anda aku blokir. Terima kasih semuanya lagi pada dibanding tanpa terkecuali ya. Kasih lagi yang enak-enak, masih bareng Putra sampai dengan jam 8 di Madu Jelly Kebon.

0: keluarga sehat, kabar baik buat kamu yang punya keluhan nyeri sendi, asam urat tinggi, kebas dan kesemutan, syaraf kejepit, sakit pinggang dan pegal lindu. Sekarang, keluarga sehat tidak usah khawatir. Ada susu kambing Etamed, varian terbaru dari Etabes. Etamed adalah susu kambing herbal yang diformulasikan khusus untuk membantu menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing etawa yang bermanfaat untuk membantu permasalahan tulang dan sendi Anda. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin terbantu masalah tulang dan sendinya, bisa langsung konsumsi secara rutin susu kambing Etamed. Jadi, jangan ditunda dan tunggu sampai parah. Atasi permasalahan tulang dan sendi dengan susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
2: Bote Samila, bote.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen ugi duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
7: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
8: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
7: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
8: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
7: Oh.
8: Tapi
7: oh, iya?
8: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara.
9: Mama, lihat, Ma, ada kupu-kupu.
8: Oh, iya, sayang.
9: Mama, Dinda takut. tangkap ya kupu-kupunya.
8: Hati-hati sayang.
7: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
8: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
7: Jamu tetes baking?
8: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
7: Gimana cara memberikannya?
8: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
7: Terima kasih, Bu Rina.
8: Oh iya, Bu, sama-sama.
7: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
10: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
11: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
12: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
11: Memangnya apa yang bikin beda?
12: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
11: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
12: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
11: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
12: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
13: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
14: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
13: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
14: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
15: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
16: Mainkan DJ-nya.
15: Enak sekali.
17: Kita goyang lagi, bro.
18: Terima kasih keluarga semuanya. Kamu masih terus panteng bareng Putra pagi ini di Madu Jelly, mainkan enak sekali, yang masih juga disponsori sama Susu Kambing Etawa. Keluarga semuanya, selain bisa mendapatkan produk-produk herbal berkualitas seperti Susu Kambing Etawa, kemudian juga ada si lambung, si pahit, biosi, dan juga produk-produk herbal lainnya, kamu bisa langsung datang ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net yang paling dekat sama keluarga. Kira-kira yang di mana, atau kira-kira yang pengen ngedapetin tapi jauh dari radio, kamu gak usah bingung, kamu gak usah cari kemana-mana, tinggal hubungi aja ya di call center kita di 0831-760-600. Pesan sekarang juga, hari ini kamu pesan, hari ini juga kamu nanti bakal diproses untuk pemesanannya ya. Sekali lagi kamu boleh telepon, boleh WhatsApp, boleh SMS juga di 0831-760-600.

Botok juga dari kawasan Naningan. Good morning sama Mbah Kamila, sehat ya. Mak Wo, apa kabar Mak Wo? Kemudian ada Mama Arsai, terima kasih sekali ya sudah pantang pagi ini. Pak Endro, Pak Endro apa kabar Pak Endro? Ada Atun Duka Lara.

Kabar begini Wayu Endra dari kawasan Sabuti Raman sudah ikutan bergoyang bareng Putra di Madu Jelly. Makasih ya Wayu. Kemudian lagi ada Mama Acha. Mama Acha apa kabar Mama Acha? Sehat ya Ma. Selamat bergoyang asik-asik begini bareng Putra lagi dari kawasan Sabuti Banyak Satu. Mak Endut apa kabar Mak Endut? Selamat pagi Mak Endut. Mak Endut di mana alamatnya ini? Mas Duri, good morning, selamat pagi Mas Duri. Apa kabar Mas Duri, sehat ya? Ada Ayah Bakat, apa kabar ya? Selamat bergoyang ya, ya. Sehat ya, ya. Udah lama ketemu sama Ayah Bakat ya. Ma Enur Hasana, apa kabar penyiar idolaku? Mama Enur Hasana yang jauh, walaupun jauh tapi tetap panteng. Walaupun belum bisa ketemu sama orangnya, yang penting tiap hari dengar suaranya. Makasih ya Mae. Ini dari kawasan Candipuro, Lampung Selatan. Makasih sekali Mama Ener Hasana. Mama Lydia, apa kabar Mama Lydia? Sambil siap-siap mau OTW kerja, tapi panteng dulu sama Mas Putra.

Indriani. Angeliku tayang bagi ini asoy, katanya gitu. Makasih ya tayangku. Ada Mas Parno, apa kabar Mas Parno? Sambil Makario digoyang untuk semuanya. Super goyangnya untuk Mas Ketua yang lagi siaran aja. Makasih ya Mas Parno. Mama Arse ternyata ada WhatsApp ya. WhatsAppnya udah masuk, tadi udah miss call juga. Hadir aja sambil nyari cuan. Makasih Mama Arsai. Semangat cari cuannya. Jumat berkah barokah. Mudah-mudahan rezekinya melimpah ruah hari ini. Mama Jojo. Apa kabar Mama Jojo? Absen aja sambil nyara Mas Putra. Selamat menikmati sarapan pagi. Mbak Parni, apa kabar tayangku? Ya selalu Bos Q, siap. Terima kasih ya Mbak Parni. Papa Restu juga dari kawasan Kelir Jolombung Tengah. Pagi ini sudah banteng bareng Putra dan juga pasukan goyang yang lain. Digoyangin untuk semua yang sudah masuk dalam barisan goyang. Makasih ya Papa Restu ya. Dari kawasan Kelir Jolombung Tengah disusul sama Kang Ipul. Apa kabar Kang Ipul? Waalaikumsalam. Udah on air lagi radionya Mas. Lah emang kemana? Oh kemarin rusak radio Kang Ipul. Siap besok diborong ya. Ada 50 unit radio FM, tenang aja. Nanti bakal dibagi-bagi untuk keluarga semuanya. Makasih Kang Ipul, sehat selalu ya. Teh Henti, apa kabar Teh? Seperti biasa sambil beres-beres sambil dengerin Tri Rama FM yang semakin asik semakin juara. Makasih ya Teh. Mbak Merianti.

Siap. Mama Rehan, oh Dedek Luna tidur pagi ini. Dedek Luna udah tidur ternyata. Selamat pagi ya, good morning. Selamat pagi juga untuk yang ada di kawasan Banding Sukadana semuanya. Yang selalu banteng sama Madu Jelly, main karya enak sekali. Mama Rehan. Ada Mbak Ina, apa kabar Mbak Ina? Siap digoyang bareng Mas Putra pagi ini. Waalaikumsalam. Makasih Mbak Ina. Asoy. Mama Adit udah calapan belum Mama Adit? Mama Adit lagi nyuci baju sambil panteng Mas Putra biar tambah semangat. Makasih ya Ma. Udah kayaknya Ma bestiku semuanya udah aku bacain WhatsAppnya semua ya. Semoga tidak ada yang nyelip. Sekali lagi yang kemarin sudah hadir di Raman Utara, terima kasih ya sia-sia semua. Panteng radio, panteng Tri Raman dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Putra pamit. Wassalamualaikum.

0: Dahsyat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agariluseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM, Lampung Timur. Diimpun dari kupastuntas.co, petani semangka di Desa Braja Asri, Kecamatan Wai Jepara, Lampung Timur harus berjuang keras memenuhi kebutuhan air untuk tanaman mereka di tengah kemarau panjang. Kondisi tersebut menjadi tantangan serius karena ketersediaan air sangat menentukan pertumbuhan dan hasil produksi semangka. Salah seorang petani, Sugiman, 55 tahun, warga Desa Braja Asri, mengatakan saat ini dirinya mengelola lahan semangka seluas 2 hektar. Tanaman semangka yang dikelolanya telah berusia sekitar 55 hari dan diperkirakan memasuki masa panen pada usia 60 hari. Menurutnya, tanaman semangka membutuhkan pasokan air secara rutin. Ia harus menyiram tanaman setiap 2 hari sekali dengan kebutuhan air mencapai sekitar 180 meter kubik setiap kali penyiraman. Untuk memenuhi kebutuhan air tersebut, Sugiman memanfaatkan air dari rawa yang berada di sekitar lahan pertaniannya. Air kemudian disedot menggunakan mesin pompa atau alkon melalui selang yang cukup panjang hingga mencapai lahan semangka. Namun, kondisi mesin penyedot air yang digunakan saat ini sudah cukup usang. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi Sugiman dalam memenuhi kebutuhan air tanaman, terlebih saat kemarau panjang. Sugiman mengatakan modal yang dikeluarkan untuk menanam semangka di lahan seluas 2 hektar tersebut mencapai sekitar 40 juta rupiah. Karena itu, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga tanaman hingga masa panen. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi petani, khususnya terkait sarana pengairan dan peralatan pertanian. Menurutnya, dukungan terhadap kebutuhan dasar petani seperti ketersediaan air dan mesin pompa dapat membantu petani mempertahankan produksi serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian, lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0600.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bestie. Hai, kita ketemu lagi ya edisi awal bulan, Bestie, di tanggal 2 Oktober 2026.
1: Yes, kita live langsung siaran hari ini dari Studio 1 Radio Tri Rama FM.
0: Betul banget, Bestie, setelah kemarin seharian dari pagi sampai sore kita ada di Pasar Aman Utara,
1: sekarang kita balik ke Pasar Goyang.
0: Yes, ya dari kemarin juga di Pasar Goyang, tahu
1: Bestie. Kalau kemarin kita menggoyangkan Pasar Aman Utara, sekarang kita menggoyangkan Pasar Tri Rama.
0: Wow, iya dong, Bestie, kita berhoba-hoba lagi di sini ya, Bestie. Kita seru-seruan lagi pagi hari ini.
1: Yes, sampai jam 10 aja di sini. Kamu enggak usah kemana-mana ya, Bestie.
0: Iya dong, di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus. Miau.

0: Besti, masih barengan sama Duo Mio ya Besti pagi hari ini ya.
1: Pagi-pagi Beli Ani udah nyampe Tri Rama.
0: Ya ampun Beli Ani Masya Allah. Langsung lo datang ke Tri Rama. Karena kan kemarin itu pas kita ke Seputi Raman, Beli Ani udah borong tuh Chan.
1: Iya kan?
0: Kurang ternyata, ini beliin buat adeknya lagi.
1: Ya ampun. Terus sekarang udah tahu Radio Tri Rama, udah pasti nanti bolak-balik Beli Ani kesini nih ya.
0: Gak apa-apa banget Beli Ani main sekalian tah beli produk herbalnya gitu.
1: Betul kan? Ayo tetangga-tetangganya sekalian mau titip sama Beli Ani.
0: Boleh, soalnya kalau udah tahu tuh hawanya tuh pengen kesini terus gitu loh.
1: Iya kan? Pengen balik lagi aja kan?
0: Iya, aku juga iya. Setelah aku tahu, aku tiap hari kesini terus.
1: Ntar dulu. Kalau kamu nggak kesini tiap hari, terus saya sama siapa?
0: Ini aku saking candunya sama Studio Tri Rama.
1: Sama saya juga deh kayaknya. Akhirnya balik lagi, udah pulang nih, udah di rumah nih, udah rebahan. Kepikiran Tri Rama lagi.
0: Ya kan kalau kamu sih kayaknya tuh bukan candu sih.
1: Cuma
0: kalau kamu kayaknya udah kayak rumahmu sendiri deh. Soalnya kamu gak pernah pulang.
1: Sekalinya pulang, sekali doang. Udahlah pulang, tetap balik lagi kan. Udah balik lagi, pulang, balik lagi, tetap besoknya andus. Ini sebegitu ini candunya coba.
0: Bukan candu sih kalau itu namanya. Kayaknya apa? Kamu udah ketergantungan sih. Tapi Besti ya, boleh ketergantungan dan juga kecanduan ya sama Studio Tri Rama FM. Tapi tenang aja Besti, kalau konsumsi produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan, pastinya gak akan bikin kamu tuh ketergantungan. Karena memang gak ada efek samping dan gak bikin ketergantungan ya. Jadi cuma, aman banget.
1: Betul. Cuma nih Besti, dalam artian ketergantungan itu bukannya kalau kamu habis minum terus kamu ngerasa kalau nggak minum badan kamu ngerasa nggak enak, gimana ya? Dalam artian tadi udah ada loh di otak aku.
0: Ya, kan udah ada, sekarang hilang kan ya pikiran aku kan.
1: Ke dalam arti kecanduan itu Besti, bukan yang kalau habis minum sehat, nggak minum sakit lagi. Minum sehat, nggak minum sakit lagi. Bukan. Jadi dia pun juga kalaupun Besti nggak minum, dia juga tetap bisa memberikan efek yang baik buat tubuh kamu. Karena sebelumnya udah pernah rajin konsumsi. Tapi dalam artian pola hidup kamu tuh udah benar-benar berubah. Bukannya mentang-mentang udah sehat terus kamu pola hidupnya berubah kembali lagi seperti dahulu kala pas menuju kamu sakit gitu. Tahu gak sih?
0: Iya. Jadi kamu kebiasaan buruk yang dulu gitu maksudnya kan.
1: Ya kan, Besti udah melakukan pengobatan, udah rajin minum herbal yang diterima jaringan. Udah sembuh nih. Pola hidupnya tetap stay, tetap baik, tetap sehat. Nah itu insya Allah sih kesehatan tubuh Besti tetap selalu terjaga. Ya kan. Pokoknya kalau udah mulai konsumsi produk herbal, kamu juga harus mulai hidup yang lebih sehat lagi.
0: Bener banget Besti. Jadinya kamu harus menghindari ya gitu,
1: iya kan?
0: Kebiasaan-kebiasaan yang ngebuat keluhan kesehatan kamu tuh kambuh lagi.
1: Bener.
0: Atau juga yang ngebuat kamu tuh bisa seperti itu. Keluhan-keluhan yang lama itu udah biarin aja. Kita mulai kehidupan yang baru lagi.
1: Betul.
0: Kita mulai kebiasaan yang baru lagi.
1: Betul.
0: Kita mulai kehidupan yang sehat lagi.
1: Walaupun Besti nih selesai pengobatan, semisal dikasih jangka 3-6 bulan, terus badan kamu benar-benar sehat ya kan. Walaupun sebenarnya Besti gak konsumsi lagi produk herbal yang ada di Tri Rama, itu badannya tetap sehat. Cuma kan kayak sayang aja gitu kalau kita udah kebiasaan minum herbal agarilus atau herbal-herbal yang ada di Tri Rama jaringan, terus gak diminumin lagi tuh kayak sayang aja gitu. Kita udah terbiasa
0: ya,
1: minum
0: bener.
1: Herbal badannya udah terbiasa dikasih minuman-minuman yang baik ya kan. Terus kita mau lepaskan begitu saja kayak aduh eman-eman gak sih, sayang itu sih.
0: Sayang banget dong Besti.
1: Ya kan. Orang Besti gak minum, kalau udah pengobatan nih gak minum herbal agarilus dan herbal yang ada di Tri Rama jaringan, herbal premium kita semuanya, itu badannya sehat. Apalagi kalau Besti rajin minum, apa gak makin sehat coba.
0: Ya iyalah Besti, rajin minum produk herbal kita itu makin sehat Besti, apalagi terbuat dari bahan herbal pilihan. Kita punya nih Chandra ya, produk herbal yang terbuat dari sari, apa itu namanya Chan, yang biasanya tuh banyak banget di lingkungan kita, yang buahnya kalau kita makan langsung tuh agak-agak pahit gitu loh.
1: Apa?
0: Itu yang biasa kalau kita gondokan buat kalungan. Seperti pernah kan kamu?
1: Entar ya, aku gak gondokan ya, itu radang tenggorokan.
0: Radang tenggorokan bisa dikalungin pace, itu gimana ceritanya?
1: Pade gitu tupan ya. Pade tupan, tahu-tahu datang ada pace dikasih rapia. Ini buat apa pade? Dipakai di mana? Di situ, di deket leher. Hah? Dikalungin maksudnya?
0: Emang sih aku tahu kalau pace atau biasa kita bilang mengkudu ya, pace atau mengkudu itu emang banyak manfaatnya, banyak khasiatnya, tapi gak dikalungin juga. Kita ambil ekstraknya gitu loh.
1: Ya kan saya gak tahu. Ujung-ujung dikasih disuruh pakai, ya udah ya. Kan kamu tahu sendiri tak pakai loh itu loh. Tak pakai tidur, tak pakai kemana-mana.
0: Iya aku tahu banget gitu loh Besti ya. Udah deh Besti ya, sekarang itu kan kalau mau nyari pace atau mengkudu itu kan juga agak lumayan susah ya Chan ya. Kalau dulu pas kita masih kecil tuh nyari pace tuh banyak banget, kayak di tetangga kita samping, di depan rumah kita gitu, banyak banget pace. Tapi sekarang susah banget cari pace Chan. Tapi Besti gak perlu khawatir, kalau Besti mau konsumsi ya produk yang memang terbuat dari ekstrak pace atau mengkudu, ini bisa banget konsumsi yang namanya Morinda Amorse.
1: Oh, Morinda. Ini kan lagi promo juga sih, itu masih ada ya, beli satu gratis satu kan sih ya. Amorse Marinda.
0: Morinda, Morinda Amorse.
1: Kenapa jadi Marinda? Itu mah tetangganya
0: kamu. Nah, ini masih ada promo beli satu gratis satu untuk Morinda Amorse-nya ya, Besti ya.
1: Oke.
0: Jadi ini tuh sudah kayak diformulasikan dengan proses yang sangat luar biasa, Chan.
1: Oh, benar sih.
0: Terus juga bentuknya sirup. Nah, ini tuh kayak obat tradisional banget, bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
1: Betul.
0: Meringankan gejala artritis, meringankan gangguan pencernaan, membantu mengontrol kadar gula darah dan juga tekanan darah tinggi.
1: Betul. Ini ini kalau Besti punya masalah tekanan darah tinggi, dia tuh cepet banget nurunin loh.
0: Yes, benar banget.
1: Cepet banget. Soalnya bapak aku minum ini, bener-bener ngedrop darahnya. Soalnya bapakku tekanan darah rendah.
0: Salah bu. Seharusnya ini diminum untuk orang-orang yang tekanan darahnya tinggi.
1: Bener-bener bisa kayak yang geliang-geliang gitu loh.
0: Nah, gak kuat.
1: Emang ternyata ini Besti, untuk si Morinda Amorse ini sangat disarankan banget yang punya tekanan darah tinggi. Secepat itu tau
0: dia ya, langsung set-set gitu ya.
1: Dia itu tuh cepet gitu loh. Cepet efeknya gitu.
0: Nah nih, makanya Besti-besti yang belum tahu herbal Morinda Amorse, nih buruan deh kamu tanya-tanya dulu nih, bagus banget. Apalagi yang punya keluhan kesehatan mata juga Chan. Jadi si Morinda Amorse ini bisa menjadi kayak pendukung gitu loh, setelah konsumsi Cardina Bright atau Agarinus Bright.
1: Oh betul banget. Soalnya sih kalau mengkudu itu dari penelitian-penelitian, emang bagus banget juga sih buat kesehatan mata.
0: Ya kan Besti? Makanya Besti buruan ya, kamu bisa konsumsi herbal Morinda Amorse, herbal pilihan untuk menemani kamu menjaga kebugaran dan menjalani aktivitas sehari-hari.
1: Nah nih ya, disaranin banget nih kalau untuk yang punya keluhan mata, tapi dia itu ada sebabnya. Dia itu tadi tekanan darahnya tinggi, itu bisa juga kan membuat kepenglihatan menjadi lebih menurun.
0: Iya, jadi kabur.
1: Benar. Terus juga yang punya diabetes, kadar gula tinggi, itu juga bisa berefeknya ke penglihatan kita.
0: Betul. Nah,
1: ini double complete. Aku bilang sih ini double complete. Enggak cuma double sih, complete ya. Jadi
0: complete fit ya.
1: Iya ya. Konsumsi Morinda aja udah bisa mencakup. Kadar gulanya bisa nanti dibantu biar dia normal. Tekanan darahnya normal. Terus juga untuk keluhan mata lama-lama, nah bisa untuk memperbaiki penglihatan.
0: Betul.
1: Nah, kan? Apalagi kalau misal nih orang satu minum satu Morinda aja itu udah baik, apalagi dipadu-padu dipadankan dengan herbal-herbal yang tersedia lagi di Tidur Ramai Jaringan. Apa enggak makin wow?
0: Wow, Joci, semakin maksimal banget enggak sih?
1: Ya iyalah, makanya Besti sebelum konsumsi produk herbalnya kita, ini Besti sebisa mungkin untuk konsultasi dulu ya.
0: Ya.
1: Jadi nanti dikasih resep rekomendasi, jadi produk apa-apa aja, kombinasinya apa aja untuk keluhan kesehatan kamu.
0: Iya, tuh. Besti mau sehat enggak?
1: Mau dong.
0: Besti mau terlepas dari keluhan kesehatan yang menyiksa enggak?
1: Mau banget dong.
0: Solusinya kamu segera datang ke seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net atau ke Radio Lilin juga bisa ya.
1: Bisa dong Besti ya, pastiin untuk pembelian produk herbal Gerilus dan juga produk yang tersedia ini sudah berlogo Radio Tri Rama atau juga yang untuk wilayah Lilin Chan. Ini bisa kamu dapetin yang berlogo Radio Lilin.
0: Yes. Itu dia solusi untuk kesehatan kamu, Besti.
1: Betul
0: nanti
1: banget.
0: Direkomendasiin produk-produk herbal yang tersedia di situ.
1: Yes, benar banget, Besti. Dan masih banyak banget info-info menarik yang bakal kita share untuk kamu, Besti. Plus nanti juga kita sapa-sapa.
0: Oh, nggak usah kemana-mana ya.
1: Ya dong, tetap di pasar goyang.
0: Goyang sehat bersama Agarilus.
1: Goyang terus.
0: Mia.

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Nama saya Budiono, alamat Raman Utara Persil 9, RT 3. Saya kenal Arka di Restu sejak tahun 2020 gitu. Saya ngonsumsi habis 2 Arka Lius Drop, Selfies 1. Itu kalau di badan, kalau pagi rasanya udah enak, sampai sekarang ya enak. Cuman saya sekarang ini mau cari karsina mata, karena mata itu kurang jelas untuk melihat itu. Keluhannya saya itu darah tinggi sama kolesterol. Sama orang Jawa ya, keju-keju itulah. Arka Lius 2 botol, Selfie-nya 1.
2: Satu,
1: yaitu
2: itu udah, berarti udah termasuknya lama minum Arkalius.
1: Udah lama, sudah ada 3 tahun dari sekarang ini.
2: Sudah ada 3 tahun dari sekarang. Tapi sempat berhenti minum Arkalius
1: karena karena sudah sehat. Makanya sekarang mau diulang lagi cari Arkalius sama.
2: Terus Pak, sekarang yang dirasakan setelah minum Arkalius Drop sama Arkalius LT tadi gimana rasanya?
1: Kayak kalau di badan itu enak, dan terus istilah keju-keju di kaki dia itu sembuh sih. Dan kalau pagi bangun tidur itu nggak ada rasa gitu loh, mana enak gitu.
2: Nah, berarti memang dulu tuh nggak ada yang keluhan yang gimana-gimana?
1: Nggak ada, cuman itu. Darah tinggi sama kolesterol.
2: Sama mungkin dulu badannya sering kecil-kecil.
1: Nah, ya kecil itu otomatis kalau petani ya. Cuman itu.
2: Tapi sekarang alhamdulillah.
1: Alhamdulillah saya benar, sehat.
2: Jadi sekarang
1: mau cari lagi ya, Arkalius sama karsina mata. Untuk kesehatan itu.
2: Untuk kesehatan ya Pak.
1: Ya.
2: Pak, pesan-pesan untuk masyarakat yang lagi dengerin Bapak.
1: Ya, pesan-pesan sama kawan-kawan, sama masyarakat yang punya keluhan seperti saya, carilah harga rilus atau selfie. Saya udah enak. Terima kasih.
0: Dapatkan produk Agarilu Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lanjut lagi ya Besti, masih ada waktu lo banyak tuh ya, sampai nanti jam 10 pagi Besti, 10 menit lagi menuju jam 9 pagi. Selamat pagi yang sudah ikut bergabung barengan sama Duo Miau ya di WhatsApp 0812 12 12 93 10.
1: Ada siapa sih Besti?
0: Ini ada Merizal Bekam dari Tanjung Kesuma. Salam Jumat berkah ya, tetap semangat Pak Ijo Pak Ijan, orang kerja orang jajan. 4 sehat 5 miliar.
1: Mantul banget sih.
0: Iyalah, ada Kang Yusuf lagi sarapan sama sayur daun singkong ditumis.
1: Oke.
0: Buah apel, buah manggis.
1: Cakep.
0: Penyiarnya manis-manis.
1: Ah, masa sih?
0: Iya dong, katanya merdeka. Om Yusuf dapet pacar lagi. Terus juga ada Mbak Elmi Fatmosari Beranti. Semangat beraktivitas, salam sehat selalu ya Trican, dendangnya Dermaga Cinta.
1: Oke.
0: Ada lagi Mbak Alia, good morning person orbitku, absen aja.
1: Ganti dong, masa orbit terus.
0: Iya, udah gak musim bulan ini ya.
1: Sekarang udah lewat purnama ini.
0: Iya, udah lewat purnama, jadi ganti, jangan orbit lagi dong.
1: Ada lagi emangnya?
0: Ada Mas Anda Nes Magelangan digoyanginnya buat Mbak Nur, Mbak Selamat, ada Kang Udin, Mas Ali, Mas Rino, ada Mas Danu, Mas Darus, Mbak Asri, Aneka Perinting, Simpang Kampus, semangat gaspol.
1: Ya.
0: Ada Wayu Endra dari Seputi Raman, menyatu aja ya Trican.
1: Terima kasih. Ada Mbak Arpini, selamat pagi aku, besti aku, semangat selalu ya. Jangan lupa minum susu kambing Etawa.
0: Ya dong.
1: Ada Ahmad Firnanda dari Pancawarno, salamnya untuk Bu Esyena, Rizky Otomi, Mak Lumintu, dan semuanya aja. Jumat berkah dan selamat beraktivitas ya Trican.
0: Ote, ote.
1: Untuk beberapa hari ke depan,
0: kenapa?
1: Gak bisa hadir di Trirama, soalnya wifi-nya gak bersahabat sama Ahmad.
0: Ya, marahin Ahmad, jaringannya kok susah-susah amat sih?
1: Ganti aja Ahmad,
0: ganti aja yang lebih gesit.
1: Aku juga punya rencana mau ganti, tapi sekarang gak ganti-ganti.
0: Aku juga iya, kesel banget, aku belum komplain aja nih ya. Lihat aja bentar lagi aku komplain. Masa jaringan gak bisa buat apa-apa? Udah gimana? Bayar terus tiap bulan.
1: Iya, walaupun terlambat.
0: Iya, walaupun sesuka hati.
1: Gak bisa Bu, kalau punya saya kalau terlambat putus Bu. Udah malam nyetet tanggal 26 gak dibayar, putus Bu.
0: Langsung diputuskan saja.
1: Ada juga ini. Nah, kalau kamu gak berhak protes kayaknya, kalau kamu karena kamu bayar sesuka hati, gak berhak kamu protes.
0: Bagiannya tanggal 2, dibayarnya tanggal 20.
1: Gak bisa. Tapi kalau kamu protes, orangnya balik jawab, Mbak, orang kamu bayar sesuka hati aja, saya gak protes tuh. Gak bisa. Kamu gak punya hak untuk protes di situ.
0: Oh iya, maaf ya Mas ya. Tapi saya berhak mendapatkan internet yang cepat ya, walaupun telat ya.
1: Dapat cepat separohnya, tapi Mbak, Anda bayarnya terlambat nih, banyak banget Mbak.
0: Jangan-jangan ini ya.
1: Gak punya, Anda gak punya hak di sini, tidak punya suara Anda.
0: Anda ini Mbak, tagihannya tanggal 2 Mbak ya. Anda ini bayarnya tanggal 20.
1: Coba dihitung, lebihnya berapa hari itu.
0: Maaf ya Mas, kadang saya ini hilang.
1: Aduh Mbak Endut, Mandut dari perumahan Gria Abadi.
0: Oke.
1: Mama Mega, ubres-ubres, mumpung libur, saya selalu Jumat berkah ya, mumpung libur menyatu.
0: Oke.
1: Mbak Trican mau tanya.
0: Apa?
1: Kalau Mbak Trican suka obrolannya yang bikin kita ikutan ketawa itu, orang-orang kantor Trican suka ikut ketawa gak ya?
0: Mereka gak dengerin.
1: Mereka gak dengerin, mereka sibuk sendiri, kita juga sibuk sendiri Bunda Rosana.
0: Bener Bunda, soalnya kalau pagi-pagi kayak gini ya sebenarnya on radionya, di depan, di belakang, di tengah, di rumah, semua semuanya on gitu ya. Tapi kan mereka sambil aktivitas.
1: Iya. Terkadang juga gak ada orang, cuma kita aja Bun.
0: Iya, cuma kita berdua Bunda. Gimana dong, kita ketawa sendiri, kita dengerin sendiri,
1: kita ngobrol sendiri, kita ketawa sendiri, kita hahaha hihi hoho hehe hahaha hahaha hihihihihi, emang ini punyaku, hahaha hihihihi. Kenapa jadi kayak inget gitu?
0: Kenapa jadi hai?
1: Ada juga nih Alan Mebel Arba 3 Rumbia sudah hadir.
0: Oke, okay.
1: Temenin aku dong.
0: Boleh.
1: Iya Mbak Mary, kita akan selalu menemani dari jam 8 sampai jam 10.
0: Iya, yeah.
1: Udah abis sih. Selesai nih, udahan.
0: Udah. Ayo udah mau jam 9, Besti. Nanti kita lanjutin lagi ya.
1: Ardo, Ikim Muksin, selamat pagi Ikim Muksin.
0: Iya, Ik.
1: Ik. Dulu ya. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi sih?
1: Mutakin Putra Lingga hadir.
0: Oke. Okay.
1: Ini Putra Lingga yang sering ikutan kamu di TikTok kah?
0: Iki kan
1: Mutakin.
0: Oh. Iya kali.
1: Mutakin, kamu yang sering gabung di TikTok kah?
0: Iya kah?
1: Kita bukan ini. Apa bapak-bapak jangan-jangan kali ya?
0: Enggak tahu juga.
1: Ya udahlah, selamat pagi aja. Intinya mah
0: kita mau dangdutan.
1: Enggak usah kemana-mana.
0: Iya Besti, tetap bareng sama Duo Miau
1: di Pasar Goyang.
0: Goyang sehat bersama Gerilus. Goyang terus Miau.

0: info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saya namanya Ibu Pri Asnawati, alamat Panjirejo, RT2, RW1. Keluhan saya itu ya sering sesek napasnya kalau bau rokok. Terus kalau bau yang enggak enak di dada itu nyesek. Terus asam lambungnya kalau makan agak asam sedikit, pedih bener. Terus apalagi makan yang ada santan, cuman makan lambang sari itu aja pedih rasanya, kayaknya mau muntah, mual. Nah sekarang semenjak aku udah minum, alhamdulillah sekarang aku makan apa aja enggak terasa sakit, enggak terasa pedih. Yaitulah alhamdulillah, saya udah habis Argalirus Drop satu botol, ya masih dua minuman lagi lah. Terus satunya Agarius SLT satu botol udah habis. Terus cucu saya kena amandel, udah gede bener. Terus saya kasih lah minum itu. Sebenarnya saya mau ngasih juga tadinya takut karena masih anak-anak. Saya takutnya nanti kena apa-apa. Nggak tahu, tak kasih sekali, dua kali, tiga kali. Terus tak suruh coba, mas mangap, mbah pengen lihat. Nah tak lihat kok, loh kok udah kecil. Tadinya lubangnya aja nggak kelihatan, ketutup ya. Donyolnya udah nutup, gini dua lagi udah nutup. Nah saya bilang gini, loh kok sembuh ya, alhamdulillah, nanti sore minum lagi ya. Terus tak minumin lagi, sekarang tambah kecil lagi. Ya memang masih ada, tapi udah kecil, udah mengecil dua-duanya lagi. Yaitulah itu kesaksian saya. Mudah-mudahan apa yang dirasakan oleh ibu-ibu semua dan rekan-rekanku, ya itulah obat yang saya konsumsi selama saya sakit mengkonsumsi obat Agarius. Nah cukup sekian kiranya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agarius luar biasa.
0: Dapatkan produk Agarius series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.

konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari. Membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita mau goyangin Besti-Besti nih yang kemarin sudah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan. Selamat pagi wahai Besti.
3: Wahai Besti-Besti kita yang sehat-sehat semua.
2: Iya, Bapak Nasir dari Gunung Sugih Pemangku 2 Lampung Barat. Keluhannya persendian udah habis 2 ini, katanya udah mendingan loh. Alhamdulillah kemarin cari madu pahit di Radio Gistara.
3: Mantul, ada lagi Mbak Siswanto dari Subing Karya, udah pembelian ketiga kalinya madu lambung sama agarilu selti.
2: Ada Ibu Saminem dari Toto Mulia, kemarin ke Trirama ya, cari
3: tadi pagi.
2: Oh, tadi pagi. Oke, ini cari madu pahit sama herbal premium.
3: Mantul. Terus juga ada Bli Ani dari Seputi Raman. Ini dapetin madu KJ sama madu lambung.
2: Seputi banyak Bli Ani mah.
3: Oh, Bli Ani tuh seputi banyak berapa?
2: Cuma satu.
3: Oh, ala, kirain aku Seputi Raman.
2: Tanya dong.
3: Tadi udah tak tanya. Beli mana alamatnya? Seputi Raman kah atau SB? Seputi Raman. Ya, gitu. Aku tulis aja Seputi Raman.
2: Ada juga nih Pak Sumari Muara Sidang, ini langganan banget loh carinya madu lambung sama Zigma.
3: Oke, terus juga ada lagi siapa ini, Bapak Darsono dari Sekuting Lampung Barat, untuk jaga kesehatan selalu langganan juga minumnya madu lambung.
2: Selamat pagi, ada lagi Pak Tirto Tata Mulia, ini buat istri keluhannya pinggang habis operasi ya, udah langganan banget ini cari susu kami etawa.
3: Oke, ada Bapak Noto dari RO3, keluhannya asam urat, udah habis 2 paket ini madu pahit, sekualen sama herbal premium.
2: Iya, ada Ibu Dwi Riani, Pak Herman SB6, keluhannya kaki bengkak ya, baru pertama kali banget mau coba herbal premium.
3: Oke, ada Mbak Pur dari SB8, ini buat ibunya keluhan linu-linu.
2: Apa?
3: Linu-linu di kaki, minumnya madu namurafit.
2: Ada juga Ibu Marmi dari Putra Rumbia, keluhannya di ginjal sama asam lambung. Udah sering banget konsumsi, ini ada madu lambung, herbal premium sama sekualen.
3: Ya dong, ini Bapak Yulianto dari Persil 10 juga udah dapetin herbal agarilus drop.
2: Ada Pak Paiman Persil 21A, kemarin sore-sore ikut cek kesehatan dapet herbal premium sama Zigma.
3: Iya, ada Bapak Samingin dari Persil 21A juga udah dapetin herbal premium.
2: Apa?
3: Herbal premium?

0: dan juga madu lambung. Mbak Endang, selamat pagi. Kemarin ikut cek kesehatan dari Persil 19. Tuh, dapat apa? Madu lambung.
1: Iya dong, ini juga ada Bapak Lamidi dari RP3. Ini dapetin agar Rilu Selti, bubuk batuk asma, dan juga herbal premium.
0: Ada Pak Ekusnu, ini dapat bubuk asma ya kemarin. Bubuk batuk asma agar Rilu beliin kakaknya apa adiknya gitu kemarin.
1: Oh, oke. Ada Bapak Poniran dari Rejo Binangun Persil 4. Ini udah dapetin herbal premium, terus juga Prokanda sama Zigma.
0: Ada juga Bu Sri Wahyuni dari Persil 21B. Ini kemarin cari Prore. Terus banyak kemarin Ibu Sri ini terus ada Nomor Rafid, ada Sigma, ada Bright, terus juga ada Herbal Premium.
1: Wih mantul, ada Bapak Cupli udah dapetin susu kambing Etawa yang promo. Terus juga ada Herbal Premium juga, Chan.
0: Iya, ada juga Pak Taslim dari Ratna Daya Persil 14. Ini cari Herbal Premium, ada Sigma, sama cari apa, madu Nomor Rafi.
1: Iya dong, ada Nelin si nenek lincah dari Uman Agung. Wah, sampai Keraman Utara ya kemarin nih ya.
0: Mantul.
1: Ikut sama MBG.
0: Mama Bagas.
1: Ini udah dapetin herbal premiumnya juga, Chan.
0: Yes, ada Pak Poniran Rejo Binangun Persil 4. Ini kemarin dapat herbal premium, dapat Zigma sama Prokanda.
1: Oke, ada Mas Boiran dari Persil 24 juga udah dapetin Sigma.
0: Terus juga aku masih cari sebentar ya.
1: Ada Bapak Witarno dari RP1 udah dapetin madu lambung.
0: Lah ini beliin Bu Murtini kemarin mau. Ini diajak ngobrol loh.
1: Iya loh, mau tak ajak testimoni oh, malah ora ono wesan bapak e.
0: Bapak Pak Sapone iki beliin Bu Murtini iki persen 20. Pak, kok bapaknya menghilangkan? Bestie iya. Sih, kamu sih, kamu sih, kamu sama Ninine sih, udur-uduran sih.
1: Iya, giliran mau ngadek ya, alias berdiri.
0: Loh,
1: bapaknya mana?
0: Loh, bapak mana pak? Kemarin kan kita mau ngobrol pak.
1: Iya pak, padahal alhamdulillah banyak, alhamdulillah banyak lagi.
0: Gimana, gimana?
1: Alhamdulillah
0: gimana?
1: Banget.
0: Sebenarnya kamu nggak fokus kenapa sih?
1: Nggak apa-apa, aku bilang alhamdulillah banget, banyak perubahan gitu loh. Tapi satu katanya tadi kelewat.
0: Pak Yulianto Persil 10 kemarin dapat drop.
1: Ya, terus juga ada Bapak Sentot dari Kota Raman.
0: Betul.
1: Ini udah dapetin madu Nomor Rafid dan juga herbal premium.
0: Tuh, ada juga Pak Selamat Riyadi Persil 20 udah dapet madu lambung sama herbal premium.
1: Ada Bapak Wagimin dari RP1 udah dapetin Selti, Proren dan juga herbal premium.
0: Ada Pak Suratman Persil 19B ini udah dapat madu lambung.
1: Terus-terus ada lagi ini Mbah Kamidi dari Persil 14. Udah dapetin Bright dan juga herbal premium.
0: Selamat pagi Pak Purwo Sutresno dari Raman Endra ya. Kemarin juga udah dapat promo spesial.
1: Iya, ada Mbak Inah Moza dari Cempaka.
0: Ya.
1: Udah dapetin promo susu kambing Etawa.
0: Iya.
1: Padahal pengen banget ketemu sama Chandra, tapi Chandranya gak ada.
0: Iya. Kok bisa-bisanya?
1: Gak apa-apa, next time ya Mbak Ina Moza. Soalnya aku kemarin dengar kabar ya, kalau nanti kita bakal ada siaran keliling ya di Kota Gajah.
0: Kapan tuh?
1: Nah, itu nanti untuk waktu dan tempatnya kita infoin lagi ya.
0: Info-infonya di Purwosari sih.
1: Nah, info-infonya di Purwosari. Nanti bisa ketemu sama Mbak Ida Moza lagi. Kan deket juga kan Cempaka ke Purwosari.
0: Iya sih, sama aja kayak ke Simpang. Sama aja kayak ke Pasar Raman.
1: Tuh kan ya, besok ya Mbak Ida Moza ya, kita infoin lagi ya.
0: Iya, Sabda Ibu Sumiam dari Simpang NP kemarin juga ikut cek kesehatan dapat madu pahit.
1: Ya, ada Bapak Mawardi, pemilik apa? Gajah Mada Metro.
0: Wow.
1: Ini juga udah dapetin herbal premium dan juga Proren.
0: Selamat pagi. Ini Pak Mulyono Persil 14 Ratna Daya. Kemarin dapet Susu Kamenya Tawa yang promo 200.000 dapat 3.
1: Iya dong, ada Bu Panut OJ dari Rantau Fajar udah dapetin madu pahit dan juga ada Proren.
0: Selamat pagi juga Bu Deswarti nih dari Cempaka Nuban. Ini tuh pelanggan setia banget loh Besi. Nah, tapi kemarin carinya Zigma sama susu kambing Etawa.
1: Oke, terus juga ada Ibu Sulami dari SB11 udah langganan juga minumnya herbal premium.
0: Ada Mbak Yuli dari Seputiraman, kemarin beliin bapaknya madu lambung.
1: Oh mantul, Bapak Jamari dari RP1 juga udah dapetin, ini ada herbal premium sekualen. Terus juga ada madu pahit.
0: Mbak Marsiam, selamat pagi Mbak Marsiam dari Persil 4, kemarin cek kesehatan juga dapat sekualen, ada madu lambung, ada herbal premium sama apa lagi ya?
1: Zigma.
0: Oh Zigma, Zigo Magnesium.
1: Ya dong, ada Mbak Sami dari Raman Fajar juga udah dapetin break, ada madu pahit dan juga herbal premium.
0: Selamat pagi Pak Sukamto dari Trimurjo, ini keluhannya diabetes, langganan banget minumnya drop sama madu pahit.
1: Ada Ibu Yastini dari Rombong 10, keluhannya mata sama asam lambung, ini belinya Selty break sama drink.
0: Pak Selamat, selamat pagi dari Raman Indra, kemarin dapat Agarilus break.
1: Iya, ada Ibu Nur Hayati dari Persil 14 juga udah dapat Sigma.
0: Ya, ada Mbak Vika dari Kota Raman, kemarin dapat susu kambing Etawa.
1: Ada Bapak Simul dari RP1 juga udah dapetin madu pahit.
0: Mbah Diran dari Persil 14 kemarin juga datang cek kesehatan, udah dapat Selte.
1: Pak Sibuk dari Rejosari juga udah dapetin Sigma dan juga madu pahit, Chan.
0: Ada Ibu Siti Samsiah dari Kota Raman, Persil 10 ya, dapat madu pahit.
1: Oke, terus juga ada Mbah Kayatun dari Persil 14 spontan. Ini juga udah dapetin Zigma.
0: Pak Ngairi dari Persil 14 kemarin juga ikut cek kesehatan, dapat madu pahit herbal premium. Mantul sekali.
1: Mantul tuh. Ada Bapak siapa Ibu ya?
0: Ibu Sri Rahmaningsih dari Raman Indra, kemarin udah punya Zigma.
1: Ya, terus juga ada Ibu Nur dari Geringan Batu Berak Lampung Barat, keluhannya sakit pinggang, saraf kejepit. Ini baru pertama mau minum madu nomorafit dan juga herbal premium.
0: Oke, ini udah semua gak sih? Kemarin Pak Maridin juga Kota Raman, kemarin ikut cek kesehatan juga, udah dapat madu lambung.
1: Iya, dari sini udah kita sapa kemarin pagi.
0: Oh benar, ya kan? Ya sudah, kalau gitu Besti, terima kasih kemarin ya warga Raman Utara, jangan luar biasa. Mantul banget. Semoga warga Raman Utara, apalagi yang kemarin ikut cek kesehatan gratis, semakin sehat. Sehat selamat. Rezekinya semakin banyak.
1: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Amin amin. Ya pokoknya luar biasa banget. Biarpun cuacanya panas banget ya Chan ya, tapi antusiasnya besi-besi kita luar biasa banget.
0: Waktu nanti kita bisa datang lagi, datengin lokasi-lokasi besti-besti.
1: Iya.
0: Untuk cek kesehatan lagi ya.
1: Betul nih besti.
0: Yuk kalau gitu kita lanjut lagi, kamu gak usah kemana-mana ya.
1: Pantau terus besti.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Budi Santoso dari Tanjung Kencono, Kecamatan Waibungur. Keluhannya itu benjolan di leher. Benjolan itu mulai kambuh sekitar 2 tahun sampai sekarang. Lagi bengkak-bengkaknya itu. Saya dengar-dengar ke radio-radio itu kok ada obat herbal Agarilus, Radio Trirama. Saya yakin dengan obat Agarilus. Setelah mengonsumsi Agarilus itu kok badan saya itu enak, rasanya itu panasnya itu agak berkurang. Saya mengonsumsi Agarilus habis satu paket itu rasanya enak, badan saya juga enak, terus sakitnya juga mulai berkurang, terus mecah waktu itu. Sampai mecah satu paket. Yang pertama Agarilus Drop, yang kedua Agarilus Drink, yang ketiga Prokanda, terus Madu Royal Jelly, sama Kloren, sama Madu Hitam Pahit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah enakan, benjolannya sudah kecil. Pesan-pesan untuk saudara-saudara semua yang punya keluhan, apa punya sakit seperti saya, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, yakinlah minum Agarilus Drop. Agarilus Drop itu pancen luar biasa.
3: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar. Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
2: Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Lanjut Besti, lanjutkan lagi perjuangan kita Chandra untuk sapa-sapain Besti.
1: Kok cepet banget masuknya ya?
0: Ya gak apa-apa, aku suka yang cepet-cepet, sat-sat, wat-wat gitu.
1: Eh, mana HP-nya di situ? Hello, oh, iya. WhatsApp-nya kita mau cek dulu. Ini Besti jam segini tuh sebenarnya udah selesai belum sih beres-beresnya?
0: Iya sih Besti, gimana udah selesai beres-beresnya belum?
1: Soalnya yuyur kalau Chandra sih belum matengan dari tadi loh. Padahal aku masak dari jam setengah delapan sampai sekarang setengah sepuluh.
0: Belum
1: setengah
0: mateng.
1: Delapan, setengah sembilan, setengah sepuluh, dua jam.
0: Gak apa-apa kan disambil siaran.
1: Ah bener sih.
0: Iya bener banget Chan. Ada Besti yang lagi mager-mageran.
1: Kenapa?
0: Soalnya kamu tahu gak kenapa?
1: Kenapa?
0: Tadi malam udah gak bisa tidur.
1: Kok?
0: Iya, gak bisa tidur soalnya badannya pegel semua.
1: Kok? Ya kan aku bertanya.
0: Ya, biasa aja tanyanya gak usah kayak ayam. Petak-petak kok. Ya gitu, dalam malam-malam gak bisa tidur ya sampai pagi. Jam 4 baru bisa tidur. Jam 6, jam 7 harus bangun masak. Ya masak sih, tapi dalam keadaan badannya tuh pegel-pegel semua. Ototnya kaku-kaku semua. Kan kesel banget nih. Ini gara-garanya bestinya sediain Zigo Magnesium Cream. Ya kayak gini gak nyediain Sigma sih di rumah.
1: Iya, seharusnya Besti nyediain. Tapi kemarin kita sampai kehabisan loh.
0: Oh iya bener banget, karena memang luar biasa banget Chan ya. Jadi Sigma ini kan produk terbaru. Iya produk terbarunya kita ya. Yang mana tuh bahannya tuh luar biasa banget. Ada magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan dan juga kolagen.
1: Iya.
0: Yang pastinya gak cuma buat pegel-pegel aja, gak cuma buat kayak otot-otot jadi lemes Chan. Tapi ternyata Sigma ini bisa meredakan gangguan benjolan.
1: Oh betul.
0: Yang kemarin kamu bilang itu juga kan, bapak-bapak kemarin yang punya benjolan itu, itu kan juga pakai Sigma.
1: Oh benar-benar, yang ini kan benjolan di kepala kan.
0: Iya.
1: Oh ini Besti, aku yang ada yang lebih gong lagi.
0: Apa
1: yang
0: tuh?
1: Di luar apa yang selama ini kita bahas. Di luar dari apa yang selama ini jadi runtutan Sigma. Yang selama ini kita tahu kalau Sigma kan untuk itu tadi masalah benjolan. Terus juga otot-otot yang kaku nanti jadi lemes, jadi lebih lentur lagi gitu kan, dibuat bekerja lebih enak. Terus juga pegelinu, keculinu. Nah, aku kemarin dapat kabar yang sangat gong banget.
0: Apa tuh?
1: Ada yang gatel-gatel pakainya Sigma. Dan ternyata gatel-gatelnya sembuh.
0: Di luar ekspektasi ini, di luar ekspektasi.
1: Benar
0: nih.
1: Ini di luar peruntukannya, tapi ternyata berkhasiat.
0: Aduh, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Itu manfaat yang tidak tertulis, Chan.
1: Iya, itu manfaat yang kita ternyata tidak menyangka-nyangka dan ternyata nyata.
0: Iya. Ternyata nyata.
1: Dan ternyata ada yang merasakan. Ya salah satunya Bu Murtini ini. Sama kemarin ada tetangganya ngeyel banget.
0: Hah?
1: Bukan. Enggak, Pak. Ini untuk kejelinu, Pak. Ini Sigma untuk lino-lino. Enggak, untuk obat gatel katanya.
0: Iya, ternyata bisa buat obat gatel juga ya. Wah, mantul banget nih Besti ya.
1: Cuman alangkah baiknya kalau itu tidak sampai ada lukanya ya. Takutnya perih soalnya kalau ada lukanya. Cuman kalau ternyata itu berkhasiat banget untuk gatal-gatal, wah ya cucok mantol.
0: Mantul.
1: Oh iya mantul. Saking mantulnya jadi mantol.
0: Nah gitu Besti ya. Jadi mantul banget khasiatnya tuh. Bisa juga buat gatal-gatal, terus juga meredakan pegel nyeri otot dan sendi. Ngebantu menurunin nurunin tekanan darah, terus juga jaga kesehatan jantung. Wah banyak banget deh pokoknya Chan khasiat daripada Sigma.
1: Wah baruan aja lah kamu segera dapetin ini Sigma yang lagi naik daun banget. Kamu jangan sampai kehabisan, soalnya kemarin yang ikut cek kesehatan di Raman Utara yang udah sore-sore tidak kebagian.
0: Habis.
1: Padahal kemarin udah dibawain banyak loh sama Mbak Admin.
0: Iya loh, udah kita bawain banyak, ternyata kurang ya.
1: Luar biasa. Hampir mau disetokin. Makanya kemarin hampir minta setokin AJS kan kemarin. Tapi ternyata apa namanya, kita bareng selesai siaran sore, ternyata ya udah bubar juga.
0: Yes, benar banget. Ya tapi tenang aja buat Besti yang mungkin kemarin nggak sempet datang ya, nggak sempet datang dapetin produk herbalnya, Besti bisa loh ya, langsung aja telepon CS kita buat bisa dianterin hari ini juga.
1: Betul, di 0831760600. Ntar dulu, ini juga ada yang sudah ikutan gabung belum disapa.
0: Oh boleh, ada siapa tuh?
1: Mama Adit sarapan pakai sambal ikan laut, pakai kulupan, pakai kulupan kates. Semangat ya buat kalian berdua, semoga sehat selalu.
0: Oke, thank you Mama Adit.
1: Terus kok nggak live di TikTok? Iya.
0: Iya, maaf ya Be, soalnya lagi bolak-balik ke sana ke sini dari tadi.
1: Oh benar, Putakin ini, Putakin lagi, maaf. Mutakin ini Putra Lingga.
0: Oh Putra Lingga, oke.
1: Yang biasanya di TikTok.
0: Yang biasanya namanya Iki bukan?
1: Kayaknya iya.
0: Oke, terus ada siapa lagi?
1: Ini loh, Trican kok nggak live TikTok? Iya hari ini izin dulu ya.
0: Izin dulu ya sayang ya.
1: Lah tukang pijitnya apa nggak di rumah? Lah tukang pijitnya siapa Mas Duri?
0: Siapa?
1: Aku belum punya tukang pijit.
0: Iya, aku belum punya juga.
1: Oh, belum punya tukang pijit pribadi.
0: Oh, aku punya sih. Aku punya, tapi kan pijitku juga lagi pengen dipijit.
1: Ya, pijit-pijitan dong.
0: Ya gimana?
1: Kenapa Mas Arif? Oh, Mas Arif nih enggak punya tukang pijit.
0: Oh, iya kepijitin mau enggak?
1: Mas Arif, kau mau dipijitin Tria enggak?
0: Mau enggak 1 2 3? Oke, enggak jadi.
1: Ah udah Besti, selesai sudah ah.
0: Oh iya udah selesai semua, wawanya sudah.
1: Iya.
0: Oke kalau gitu Besti, kita lanjut lagi deh. Kalau gitu nanti kita sambung lagi ya.
1: Yo, di sini aja tetap bareng sama Dua Mia
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus
1: Mia.

0: Ade Samila. Boh deh.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
1: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Pak, cepet toh, gantian.
6: Iya Bu, sebentar.
5: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
6: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
5: Sabar Pak, coba minum ini.
6: Apa ini Bu?
5: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
7: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
8: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh Pak.
9: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
8: Morinda? Siapa lagi Morinda?
9: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
8: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
9: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
8: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilu Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Tak aku maafkan susah mana yang tak aku temani. Udah Chan. Ya ampun, gak kerasa aku lagi asik nyanyi padahal Chan ya. Kok tiba-tiba gitu ya, waktunya udah di menit 56 aja.
1: Lah, selesai sudah kita siarannya. Tapi gak apa-apa, nanti kan dilanjut lagi sama yang seru-seru lah guys.
0: Oke, bestie, sekarang saatnya kita pamit ya.
1: Ih, langsung, ya Allah, ntar dulu. Ini ada Mbak Della Ayuanda.
0: Ya ampun, Mbak Della, telat dia masuknya ya.
1: Mana banyak lagi ini.
0: Halo.
1: Dagangannya enggak mampu lombok, lomboknya naik ke puncak gunung.
0: Oh, bikin mahal ya.
1: Bubur sumsum.
0: Oh, yang enggak pakai lombok.
1: Ada okay. Juga Heru mau kirim goyang buat semuanya. Ijah, makasih.
0: Oke, kembali kasih ya buat besti-besti semuanya.
1: Thank you. Ya waktunya habis, dua minggu pamit.
0: Langsung aja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio.
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Tribun Lampung, penerapan teknologi Agriculture Advanced System atau PMAAS resmi diluncurkan melalui gerakan tanam serempak di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro pada Rabu 30 September 2026. Program ini ditujukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat modal usaha petani. Kepala BRMP Lampung, Andrew Gunawan menyebut, sistem modernisasi ini menargetkan peningkatan produksi padi dari rata-rata 5,2 ton menjadi lebih dari 10 ton per hektar. Dengan harga gabah Rp6.500 per kilogram, hasil 10 ton diperkirakan menghasilkan nilai produksi bruto sekitar Rp65 juta per hektar, sementara biaya operasional tanam sekitar Rp15 juta. Program ini mengacu pada keberhasilan lahan percontohan di Lampung Tengah yang pada Agustus 2026 mampu mencapai produktivitas 11,44 ton per hektar. Pemerintah menargetkan penerapan PMAAS seluas 35.100 hektar di Lampung hingga akhir 2026 dengan realisasi hingga akhir September mencapai sekitar 3%. Program ini melibatkan kolaborasi Pemprov Lampung, Pemkot Metro, BBWS, PLN, serta kelompok tani setempat. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Lama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Lama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik.

0: Jadi pengen kenalan deh sama orang asing itu.
1: Aku gak suka kenalan sama orang asing yang tidak dikenal. Takut banget nanti diculik.
0: Loh kan, sebelum kita mengenal dia lebih dekat, dia semuanya orang asing, Bes.
1: Iya
0: ya kan?
1: Iya sih.
0: Iyalah. Masa tiba-tiba akrab
1: orang...
0: Tiba-tiba kenal. Orang akrab juga orang asing dulu.
1: Iya sih.
0: Kayak gini fasenya ya. Orang asing, kenalan, akrab, jadian, asing lagi.
1: Aduh, berat ya Bu ya.
0: Iya, curhat.
1: Aku tidak mau membayangkan deh.
0: Oke, Besti, aku lagunya Cuco Marucu ya. Mengajak
1: ya,
0: Besti untuk berdendang di pagi hari ini, di hari Jumat ini ya, Besti.
1: Iya, hari Jumat, akhir bulan.
0: Akhir bulan. Kok akhir, awal? Hai. Ini orang
1: lapar.
0: lagi tebel-tebelnya, lagi berasa jadi CEO semua.
1: Kayaknya enggak deh, soalnya kemarin habis gajian terus langsung mak bleng.
0: Aduh, ya sehari dua hari mak, atuh jangan ngetarani banget. Mungkin bisa di hari keempat kelima lah ya, mulai kembali ke setelan awal, agak-agak kismin lagi.
1: Yang penting semangat aja lah,
0: semangat Bes, nggak apa-apa.
1: Jalani hari-harinya ya, walaupun agak sangat ladar-dedor gitu kan hari kamu.
0: Iya betul banget Bes, walaupun mungkin juga kalau misalnya gajian tuh cuman ya lewat aja.
1: Saklibet.
0: Tapi setidaknya ada yang dinanti-nantikan lah.
1: Wow.
0: Harus bersyukur Bes.
1: Betul sekali.
0: Gak, manusia mah gak ada cukupnya.
1: Iya.
0: Dikasih 10.000 hayang 20.000.
1: Alah.
0: Kasih 20.000 minta 50.000. Lah Gusti Nu Agung. Bersyukur Bes, mudah-mudahan nanti ditambah lagi nikmatnya ya.
1: Iya, yang penting kita udah dapat nikmat sehat itu juga udah luar biasa banget.
0: Nomor satu
1: ya.
0: Sehat.
1: Makanya tuh Besti selalu stok di rumah kan biosiaganya.
0: Yeah.
1: Jadi tuh kelihatannya tuh seger-seger gitu.
0: Seger, fit, bugar.
1: Betul.
0: Ya kan. Jangan udah masakit.
1: Enggak punya duit.
0: Gak punya duit. Alas ya, boy. Eta mah geus rungkad pokok namanya.
1: Iya, semuanya sangatlah menyatu jadi satu.
0: Iya,
1: ya.
0: Sangat memprihatinkan. Makanya Bes, kita harus sehat.
1: Mm-hmm.
0: Kalau misalnya kita pengen sehat, selalu jaga kesehatan kamu dengan konsumsi biosiaga 3 kali sehari 5 sampai 7 tetes dosisnya.
1: Betul.
0: Dan juga diimbangin sama olahraga, istirahat yang cukup,
1: betul.
0: Ya, minum air putih yang cukup, Bes, hindari stres juga.
1: Iya dong, pastinya ya. Dan Besti juga bisa kombinasiin nih biosiaga dengan beberapa produk herbal yang memang sudah tersedia lengkap di jaringan Trirama FM nih.
0: Betul, Besti aku. Ya, untuk yang mau beli biosiaga langsung aja meluncur ke studio radio Trirama FM.
1: Yuk. Bisa juga pesan antar
0: bisa
1: loh.
0: Bisa banget.
1: Nanti dianterin sama AJS.
0: Oh,
1: ya. Kemarin AJS luar biasa nganternya banyak banget.
0: Wow, luar biasa memang pelanggannya biosiaga dan produk herbal lainnya dari Trirama jaringan tuh makin hari makin nambah, Bes.
1: Iya, makin gacor pokoknya
0: ya. Ya karena memang terbukti khasiatnya kan. Kalau enggak terbukti mah ngapain beli lagi.
1: Betul.
0: Beli lagi. Tapi karena memang terasa khasiatnya ya kan.
1: Iya, bisa bikin badan seger, buger gitu. Kan bundar juga.
0: Jangan dong. Kalau bundar enggak ya. Oke, Besti aku yang mau COD pesan antar mau dikirim lewat ekspedisi boleh banget ya. Langsung aja calling call center di 0831 760
1: 600.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut BOC barengan Duo Bandar.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. BOC.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbak Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan enggak penak tuku Biosi, enggak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbak Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas? Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
4: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
5: Cerita apa,
6: Dek? Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
6: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
6: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
6: Ma.
5: Wah, asik ya.
6: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Sedikit lagi ya Zeyeng, kita masih bersama di Bandar Dangdut Biosi.
1: Asik asik jong.
0: Ahai. Oke, kita mau sapa besti-besti yang ternyata juga sudah pantau ya, pantau dari tadi pagi dong. Gak ganti channel, tetap di Tri Rama FM Besti ya.
1: Iya.
0: Dan pastinya juga thank you banget ini yang udah hadir ya, ada Mas Bediku.
1: Betul.
0: Ada Kakak Wandira yang cuman pamer-pamer aja donat naik. Males banget ya.
1: Dari kemarin dia mah pamer-pamer mulu.
0: Iya, padahal kalau misalnya ini kita mau order loh Kakak.
1: Iya, ya? Order banyak pokoknya.
0: Betul,
1: ya.
0: Iya, terus juga ada Tian yang sebenarnya aku tuh ingin berganti suasana gitu ya. Hah? Tapi tetap aja dia mengikuti kemanapun aku pergi.
1: Masa sih?
0: Iya kan, harusnya gak usah ikut-ikut. Kalau tapi... di akun aku malah ngikut juga, ngecuka deh.
1: Ya ampun, aku kemarin diantar Biosi, dibilang kakinya bengkak, Joko ngadi-ngadi.
0: Siapa sih ini? Oh, terus yang bengkak apa? Badan?
1: Kayaknya begitu ya Kakak Wandira ya. Ya ampun, dibilang kakinya bengkak. Mungkin ya karena pembengkakan badan jadi kakinya ikut bengkak.
0: Oh, padahal dia gak bengkak. Kakinya mungkin untuk menjaga kesehatan ya, aja. Gak terima dia.
1: Gak terima, dibilang kakinya bengkak sama AJS ya kan.
0: Ya udah sono lu ini protes sama AJS.
1: Apa Mbak Nay? Mbak Vina takut diculik sama orang asing. Siap? Emang kuat penculiknya mau bopong Mbak Vina.
0: Siapa itu yang ngomong?
1: Mbak Della.
0: Nggak eling ya Mbak Della. Loh, dia kan nanti dibopongnya pakai itu.
1: Apa?
0: Pakai roli.
1: Arko.
0: Arko. Arko. Merek nggak tuh ya?
1: Aku sering digituin sama Mas Bambang. Dia nggak bakal takut aku diculik, soalnya si penculik itu nggak akan kuat gotong
0: iya,
1: aku katanya.
0: Bener banget sih. Mungkin kalau misalnya mau menculik, minta bantuan Mas Bambangnya malahan ya.
1: Aneh dong.
0: Berarti bersekongkol dong sama Mas Bambang. Tolong.
1: Katanya Mas Bambang ini udah culik aja sana gitu, iya. Tak bantuin ayo.
0: Ayo bawa aja, nggak apa-apa kok.
1: Aduh ya ampun Bes, Mbak Della hari ini menunya apa?
0: Iya, ini dong pap dong.
1: Iya, biasanya Mbak Della tuh menunya, aduh lumayan banget ya.
0: Endul-endul.
1: Tuh kan, dia udah bikin status ya.
0: Apa?
1: Dia selalu ini update loh.
0: Siapa?
1: Hari ini open order ya, menunya satu jus, soalnya super ribet katanya.
0: Oh.
1: Bubur sum-sum alias tepung beras.
0: Oh, endul itu.
1: Oh, menunya
0: itu.
1: Bubur ini loh.
0: Iya, itu kan yang suka aku beli kalau aku ke pasar.
1: Iya,
0: jadi itu
1: banget.
0: Tuh nggak perlu kita kunyah, langsung geser, ya kan. Untuk yang mungkin giginya udah pada habis itu
1: iya.
0: Bagus ya. Jadi nggak
1: iya.
0: Perlu effort mengunyah.
1: Langsung ser.
0: Gue dong. Gue udah males ngunyah, langsung aja ser.
1: Iya. Kemarin juga ada yang iri loh.
0: Apa sih, hari-hari iri dengki aja deh. Siapa?
1: Iya lah, dia tuh kan kemarin kan Nini kan pap ya kan.
0: Pap ke sahab.
1: Waktu kamu bikin itu.
0: Waktu kemarin aku bakulan di lokasi
1: iya.
0: Siaran keliling. Kemarin kan aku tuh ada proyek bes ya. Emang hari-hari proyek gak pernah berhenti. Di lokasi siaran keliling gue ini apa jadi bakul tahu gejrot Gusti.
1: Iya betul.
0: Aduh.
1: Terus kan di share sama Nini Sari ya.
0: Aduh,
1: kan
0: Gusti.
1: Ya dianya bilang gini los. Terus aku bilang, kamu pengen kan? Tak kirimin lagi deh, tak pamerin lagi.
0: Malah
1: videonya.
0: Tambah menjadi-jadi ya.
1: Kata dia B aja, tapi aku mau dibalang. Tuh.
0: Dibalang.
1: Mau dibalang.
0: Enggak boleh kamu KDRT nanti ya.
1: Iya. Aku kan
0: dia
1: terus
0: pengen.
1: Bilang, panas. Dikiranya dia aku kepanasan, kapok katanya. Eh padahal aku bilang kamu yang panas loh.
0: Kipasan kalau panas. Ya AC-nya hidup. Nelin kalau ya panas.
1: Padahal Nelin kemarin udah sampai ke Raman Utara, tapi kok dia nggak sampai-sampai ya?
0: Kalah
1: dia sama Nelin.
0: Sama Nelin yang mama Bagas. Ah, wes banyak alasan kok, kemarin juga ada aja alasannya.
1: Betul,
0: kok.
1: Betul, seribu.
0: Emangnya nggak usah protes-protes ya? Terima aja takdirnya.
1: Iya, Mas ya. Alan Mebel, terima kasih lo sudah bergabung bersama kita juga ya.
0: Thank
1: selalu
0: you.
1: Setia pantengin Tri Rama Ever.
0: Dia yang selalu bilang katanya
1: apa?
0: Aku tuh besannya Bu Esena. Kebayang gak sih kalau aku sama Bu Esena besanan?
1: Oh my god.
0: Paling yang kena mental anak-anak kita ya.
1: Aduh, ya ampun, gak
0: bayangin
1: kuat.
0: Ya Ijong mempunyai ibu mertua seperti Bu Esena.
1: Oh lemah lembut.
0: Ya sop-sopoken.
1: Iya.
0: Terus ketemu Bu Esena. Kayak kirap-kirap Ijong ya.
1: Kayaknya sih.
0: Luar biasa ya, sudah sejauh itu ya.
1: Iya, ya ampun Bes.
0: Terima kasih nih ada Kang Rahmansah. Anjeli.
1: Rahu.
0: Bukan Rahu sih dia ini.
1: Apa?
0: Dia sarungkan kayaknya ya.
1: Sarungan. Sekalian.
0: Ada Ibu Muslimah, Mama.
1: Ha, Bu Muslimah apa kabar? Katanya Bu Muslimah semakin hari semakin sehat berkat produk herbal dan biosiaganya ya.
0: Ini resep kalau dengar kata-kata itu teh ya, kata-kata Besti semakin membaik kesehatannya.
1: Betul.
0: Ya semakin bugar.
1: Iya.
0: Gak ada lagi keluhan-keluhan yang biasanya ada aja ya.
1: Betul.
0: Keluhan teh yang sakit kepala lah, linu-linu, pegel-pegel, kebas, kesemutan, loba. Sekarang mah tak ada lagi.
1: Iya. Pokoknya sudah sehat, super sehat. Kalau udah minum biosiaga, madu si lambung, si pahit, susu kambing etawasi, apalagi aduh, pokoknya semuanya bikin kita tuh semakin hari semakin sehat, bugar, seger gitu ya.
0: Iya, betul banget. Makanya dikonsumsinya rutin ya, kayak Bu Muslimah itu tuh ya. Pak Cupri, waalaikumsalam. Aku hadir tayang.
1: Iya, Pak Cupri, terima kasih.
0: Terima kasih. Ada juga Prabu Krisna Aditya Biu, hebohnya katanya. Jan, rame banget.
1: Rame, seperti apa?
0: Seperti pasar, ya.
1: Pasar malam apa pasar pagi?
0: Pasar ikan kayaknya.
1: Pasar ikan,
0: Itan.
1: Itan
0: apa sih lagunya Briella, Itan.
1: Oh gitu. Padahal aku kemarin tuh udah nyusulin ke Raman Utara loh.
0: Siapa?
1: Tapi mencari-cari gak ketemu.
0: Alah,
1: dan akhirnya aku pulang deh, Badela katanya.
0: Pret but lah. Terus Mang Asep atau sarungan mah cenah.
1: Oh Mang Asep, sarungan.
0: Emang Kang Rahman saya juga gak punya sarung apa? Emang Mang Asep doang yang sarungan?
1: Kayaknya betul dikasih deh Mang Asep itu. Mas siapa namanya?
0: Kang Rahman.
1: Kang Rahman saya harus dikasih itu deh.
0: Iya, Nay.
1: Iya.
0: Apa di kabar, Shay?
1: Apa di kabar, Shay? Apa kabar?
0: Ada Iki, terima kasih Iki. Kabarnya baik, aku mah Iki. Semoga kamu juga baik ya.
1: Iya, besi-besi semuanya. Pokoknya semoga sehat selalu. Dan pastinya juga selalu setia pantengin Tri Rama FM ya. Terima kasih juga kemarin udah pada datang di siaran keliling.
0: Mending ngorodol, tapi kak sore nanti kita akan sapa. Banyak banget yang mau kita senggol nanti ya, cing sabarnya.
1: Nanti kita senggol besi-besi kita semuanya.
0: Iya, benar banget.
1: Udah pada dapetin produk biosisi Hagarin juga produk herbalnya.
0: Okay, pokoknya cing salah labar aja. Makanya besti-besti panteng terus kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit nyeri.

0: BOC itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum BOC agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. BOC.
2: Keluarga sehat BOC. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa Pak?
4: Pak Sutimin.
3: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
4: Sakit boyok.
3: Sakit pinggang.
4: Sakit pinggang.
3: Terus?
4: Asam urat. Kolesterol.
3: Sekarang yang diminum herbal apa?
4: Herbal Biosiaga Biosis.
3: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosis?
4: Masih satu.
3: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
4: Alhamdulillah ya.
3: Perubahannya gimana Pak?
4: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
3: Sakit gigi
4: itu ya,
3: kita tesin ke gigi.
4: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
3: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
4: Ya, ada, alhamdulillah ada.
3: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
4: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
3: Biosis siaga.
4: Ya, siaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
3: Terima kasih Pak ya.
4: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. BOC Haga. Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. BOC.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa. Benar sekali. Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
2: Goyang Konsumen.
3: Bes, masuk ke segmen Goyang Konsumen.
4: Iya, Besi, kita mau goyangin besi-besi kita yang sudah pada dapetin Biosi Siaga dan juga produk herbal yang tersedia di Tri Rama FM.
3: Okay. Ada Ibu Patokah dari seputaran Taman Negeri ini udah ke studio Radio Tri Rama FM, sudah mendapatkan Biosi Siaga dan produk herbal lainnya.
4: Terima kasih juga. Ini ada Mbak Resna ya dari Taman Negeri, dekat Kopdes Merah Putih. Keluhannya Linuli Kejulino udah mendapatkan susu kambing Etawashi.
3: Okay, terima kasih untuk Bu Iem Masgar. Keluhannya nih kebas ya, konsumsi produk herbalnya baru pertama kali. Semoga lekas membaik Ibu ya.
4: Amin. Terus juga ada Pak Tamin ya dari Penawar Baru. Keluhannya asam lambung, sudah mendapatkan madu shilamun dan juga produk herbalnya.
3: Okay, thank you juga. Ini kita mau sapa lagi, ada Bapak Nasir dari seputaran Gunung Sugi, Pemangku Dua, Lampung Barat. Ya, sudah membeli madu Sipahit. Keluhannya persendian, ini sudah habis 2 bot madu Sipahit. Keluhannya persendian, ini sudah habis 2 bot.

0: makanan ya, mengonsumsi madu si lambung. Lanjut lagi.
1: Ada Pak Darsono dari Sekunting ya, Lampung Barat, sudah mendapatkan madu si lambung langsung borong dua sekaligus.
0: Wow, sehat selalu. Terima kasih untuk Pak Tirto dari Toto Mulyo. Ia ini membelikan susu kambing untuk istri tercinta.
1: Ada juga ini Pak Noto dari RO3 ya, besti keluhannya asam urat sudah ngeborong biosis siaga dan juga madu si pahit.
0: Terima kasih banyak. Wow, ada Kakak Wandira ya, dan Pak Herman dari SB6 ya, keluhan kaki bengkak ya, baru pertama kali konsumsi biosis siaga besti aku ya.
1: Terima kasih juga buat Mbak Pur dari SB8 ya, ini buat ibunya, keluhannya keju-keju, sudah mendapatkan produk herbal, kemarin udah COD sama AJS.
0: Wow, thank you. Iya, terus juga ini udah COD juga sama AJS Ibu Marni ya, di kawasan Putra Rumbia, keluhannya ginjal sama asam lambung, sudah membeli biosis siaga dan juga madu si lambung.
1: Terima kasih juga buat Pak Paiman dari PC21A ya, iya, kemarin udah datang di siaran keliling ngeborong biosis siaga dan juga produk herbalnya.
0: Oke, ada Pak Yulianto dari Persil 10 juga, kemarin sudah datang ke Pasaraman Utara ya, di lokasi siaran keliling kita. Terima kasih banyak.
1: Ada Bapak Samingin dari Persil 21A juga, sudah mendapatkan biosis siaga dan juga madu si lambung.
0: Oke, dilanjut lagi nih ya, ada Mbak Endang dari Persil 19 sudah membeli madu si lambung kemarin banget ya, di lokasi siaran keliling nih Besti.
1: Ada juga ini Pak Lamidi ya, dari RP3. Wah, sudah ngeborong biosis siaganya loh. Terima kasih.
0: Ada Pak Husnul, kemarin juga sudah luncuran ya, sama Mai Husnul, sama Dede Husnulnya juga. Iya kan, sudah ke lokasi siaran keliling, terima kasih banyak ya.
1: Ada juga ini Bapak Paniran ya, Bapak Paniran dari Rejo Binangun Persil 4, sudah ngeborong biosis siaga dan juga produk herbal yang tersedia, dan juga kemarin udah ikutan cek kesehatan gratis loh di Pasaraman Utara.
0: Terima kasih. Ada Ibu Sri Wahyuni Persil 21B ya, ini juga kemarin udah cek kesehatan dan juga sudah ngeborong herbalnya Besti.
1: Wah, Pak Cupli juga udah ngeborong biosis siaga dan juga susu kambing Etawasi.
0: Terima kasih Pak Cupli. Ada juga Nelin. Hai Nelin dari Uman Agung ya, nenek lincah kita memang sangat lincah karena mengonsumsi biosis siaga.
1: Makin lincah.
0: Wah, bukan lagi.
1: Pak Taslim dari Ratnadaya dari Persil 14 juga kemarin udah datang di lokasi siaran keliling di Pasaraman Utara, udah ngeborong biosis siaganya ya.
0: Ada lagi Ibu Sri Wahyuni Persil 21B Raman Fajar, ini banyak banget ya ngeborong biosis siaga dan produk herbal lainnya, mudah-mudahan segera membaik ya kesehatannya ya.
1: Iya, ada Mas Boiran ya dari Persil 24 juga sudah mendapatkan produk herbalnya di lokasi siaran keliling kemarin.
0: Iya, Pak Witarno dari RP1 udah membeli madu si lambung, bonusnya susu kambing Etawashi.
1: Iya, ada juga ini beliin buat Ibu Murtini ya dari Persil 20 dan sudah datang kemarin di lokasi loh.
0: Iya, Pak Sentot dari Kota Raman juga, terima kasih sudah ngebeli biosis siaganya kemarin Bapak, sehat selalu ya.
1: Pak Selamat Triadi dari Persil 20 juga sudah ngeborong biosis siaga madu si lambung ya Bes.
0: Wow, thank you banget ya Pak Wagiman, makasih loh Pak Wagiman RP1 loh ya, sudah beli biosis siaga dan juga produk herbal lainnya kemarin.
1: Ada juga Pak Suratman dari Persil 19B sudah ngeborong si lambung.
0: Terima kasih banyak. Dilanjut lagi, menimur udul game nih rasa Mbah kami di Persil 14 ya, biosis siaga dan produk herbal lainnya sesuai dengan keluhan yang kemarin sudah didapatkan di lokasi siaran keliling.
1: Baru juga ada Pak Purwo Sutresno ya, dari Raman Endra juga sudah ngeborong kemarin di lokasi siaran keliling.
0: Iya, terima kasih Mbak Indah Moza dari Cempaka. Wow, kemarin sudah ini ya, mampir ya Mbak Indah Moza, sudah membeli susu kambing Etawashi.
1: Terima kasih juga buat Ibu Sumiem ya dari Simpang NP, sudah mendapatkan madu si pahit.
0: Oke, terima kasih juga untuk Pak Mawardi, iya, pemilik Gajah Mada Metro. Iya, gangguannya ginjal, sudah membeli biosis siaga.
1: Ada Pak Mulyono dari Persil 14 Serat Najadaya ya, sudah ngeborong susu kambing Etawasi.
0: Oke deh semuanya, pokoknya besti-besti iya, terima kasih banyak yang selalu berlangganan membeli biosis siaga.

0: juga mengonsumsi secara rutin.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Besti-besti jangan tunggu sakit dulu baru konsumsi Biosisehaga, justru iya dijaga terus kesehatannya untuk investasi masa tuanya. Jadi walaupun usianya sudah lanjut, nanti tetap fit dan juga bugar, Besti.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali, Besti. Untuk kamu juga hari ini yang mau COD-an lagi, nanti bisa dianterin sama AJS ya.
0: Dong.
1: Jadi kamu dari sekarang hubungi call center-nya di 0831 760 600.
2: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
2: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyate kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
5: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
4: Memangnya apa yang bikin beda?
5: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
4: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
5: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
4: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
5: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
6: Aduh, ya Allah.
7: Bu Rina, kenapa Bu?
6: Asam urat saya Bu kambuh, nyeri banget Bu. Sampai susah berdiri.
7: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
6: Serius, Bu? Kok bisa?
7: Saya rutin minum Biosi Sihaga.
6: Oh, Biosi Sihaga?
7: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa. What? Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
6: Iya.
7: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
6: Masya Allah.
7: Badan jadi lebih ringan.
6: Saya boleh coba, Bu?
7: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, bit, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
7: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
6: Alhamdulillah, berkat Biosi Sihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
7: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
0: Biosi Sihaga, sehatkan negeri.
8: Pak, sini cobain ini.
9: Apaan, Bu?
8: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
9: Susu kambing? Bau kambing nggak?
8: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
9: Ternyata enak juga.
8: Nah kan enak, besok bikin sendiri ya.
9: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
10: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
11: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
10: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
12: Madu Silambung. Jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung. Jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
1: Besti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar.

0: Hei, terima kasih Bestie ya, kamu masih setia bersama kita berdua.
1: Thank you banget Bestie. Oh,
0: hari Jumat. Hari Jumat ya.
1: Iya, jangan lupita, jangan lupa hari ini Bestie ya, para pria-pria yang tampan rupawan beragama Islam Jumatan sayang.
0: Iya sayang. Udah mulai ini ya, udah sebentar lagi ya Bes, karena apa namanya, azannya mulai maju.
1: Betul Bes, udah sok siap-siap sarungnya, baju kokonya, pecinya, pakai parfum ya. Ya Bes, ya harus harum ya.
0: Iya dong, jangan sampai mambu.
1: Jangan dong, kan mau bertemu ini.
0: Apalagi sampai enggak mandi loh.
1: Alah siapa itu bisa tuh mandi. Si Rian mau jumatannya ke metro biar.
0: Jangan.
1: Biar ketemu Mas Alif.
0: Apaan sih Tian?
1: Jangan Tian.
0: Tak parah nih nang omah mungku gimana tuh Tian.
1: Mau minta tanda tangannya. Dia tuh ngefan banget loh sama anu ayang bebnya Pinul ya Tian ini ya.
0: Takut luar biasa.
1: Tapi kenapa sih dia ngefannya sama Alif enggak sama Pina ya?
0: Iya aneh kan.
1: Aneh kan.
0: Padahal aku yang udah bericek burino.
1: Jujur?
0: Janggal
1: ya.
0: Aduh, Mbak Mary cantik, terima kasih ya sudah menyatu.
1: Iya, thank you.
0: Mbak Mary cantik ngirimin ini loh, anaknya tuh yang mana sih gitu.
1: Coba sini gue, tahu gue kalau gue tahu pernah foto soalnya sama siapa nama anaknya Mbak Mary Pohodei. Kelanya. Anu sebelah, pokoknya mirip Mbak Mary loh mukanya, Bes. Nih loh, matanya sipit. Nah, ini adalah titisan dari Mbak Mary Susanti yang ganteng banget ya.
0: Wow, ini ganteng tapi ya, Mbak Mary enggak.
1: Loh, Mbak Mary cantik sih, Eli yang ganteng ya suaminya.
0: Masa sih?
1: Iya, Bes.
0: Hati-hati Mbak Mary nanti diambil Tian loh, kalau suaminya ganteng. Soalnya Tian gitu, suka ngambilin suami orang.
1: Paling belakang kesempatan pulang dan membuang yang jelek dan ambil yang baik. Lebih besar naon sih Tommy. Jangan itu enggak boleh ya. Itu jangan diterapkan untuk hal ini. Itu salah kaprah ya dasar Tommy ini ya. Ngambil sendal orang ini kayaknya ya.
0: Oke lah Bes. Waktunya udah habis ini ya. Ya ampun.
1: Aduh.
0: Ya udahlah enggak apa-apa, besok lagi akan dilanjutkan kembali kebersamaan
1: iya,
0: kita
1: Bes, ya seperti biasa lah ya, dari jam 10 sampai jam 12 siang tuh ketemunya sama duo Bandar. Ya Besti aku ya. Tara thank you atur nuhun pisan kasadayana yang udah ikutan gabung ya, sok setiap panteng ya, yang di rumah Besti aku yang masih dengan pekerjaannya, selamat dilanjutkan aja kerjaannya, tapi rehat dulu lah ya tengah hari ya.
0: Iya Bes.
1: Isoma dulu Besti. Nanti kalau udah ini udah selesai bisa lanjut lagi aktivitasnya. Jangan lupa biosisiaganya diminum ya Bes ya, biar makan siang Besti aku, biar nanti apa namanya, lanjut lagi kerjanya tetap fit, tetap bugar sampai sore hari sampai malam hari, no problemo.
0: Betul Besti, buat kamu yang belum dapetin ya, udah sekarang enggak usah ragu, enggak usah bimbang karena biosisiaga ini sudah izin resmi dari BPOM serta MUI, jadi aman.
1: Aman Besti, dikonsumsi jangka panjang juga tidak ada efek samping untuk Anda, justru akan membuat Anda semakin sehat ya.
0: Oke.
1: Oke Besti, karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih semuanya. Besok kita jumpa lagi Besti. Ya udah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And
0: bye-bye.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Pelarian Edi Susanto, 32 tahun, pengasuh sekaligus guru di salah satu pondok pesantren di Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, berakhir di Kalimantan Timur. Ia diamankan polisi setelah diduga melakukan tindak pidana asusila terhadap seorang santriwati yang disebut terjadi secara berulang kali sejak korban masih di bawah umur. Edi yang merupakan warga Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, ditangkap tim unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Waikanan pada Sabtu 26 September kemarin sekira pukul 8 malam. Polisi menangkapnya saat berada di sebuah warung makan di Kelurahan Penajam, Kabupaten Penajam. Pasir Utara setelah keberadaannya berhasil dilacak. Kasatreskrim Polres Waikanan, Ibtu Riswanto, mengatakan pengungkapan perkara berawal dari laporan polisi yang dibuat pada 14 April 2025. Berdasarkan pemeriksaan awal, dugaan perbuatan tersebut pertama kali terjadi pada pertengahan Juni 2022 di salah satu ruangan pondok pesantren di Kecamatan Banjit ketika korban masih berusia di bawah 18 tahun. Polisi menyebut korban diduga berada dalam posisi takut untuk melawan karena menghormati tersangka sebagai pengasuh dan tokoh agama di lingkungan pesantren. Penyidik juga mendalami dugaan kejadian lain di wilayah Terbanggi Besar Lampung Tengah yang disebut berlangsung pada November 2024 dan Februari 2025. Saat ini, Edi telah dibawa ke Mapolres Waikanan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi mengaku telah mengumpulkan sejumlah alat bukti dan memeriksa saksi untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh. Polisi mengungkap kasus pencurian sepeda motor di Pekon Dadapan, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus kurang dari 24 jam setelah dilaporkan. Tim unit reaksi cepat Satreskrim Polres Tanggamus bersama personel Polsek Sumberejo menangkap MDR 38 tahun di sebuah bengkel di Pekon Purwodadi, Kecamatan Kisting. Pada Rabu 30 September kemarin sekira pukul 9 pagi. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan satu unit motor matic warna merah putih yang diduga milik korban. Polisi juga menemukan bagian bodi motor warna putih telah dilepas atau dipreteli. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Polisi menyatakan penyidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap rangkaian pencurian tersebut secara utuh. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandar Lampung mengungkap dugaan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis solar di sebuah SPBU di Jalan Yosudarso Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial J, 46 tahun, warga Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Petugas bersama Unit 2 Satreskrim melihat sejumlah kendaraan truk dan Fuso yang sedang mengantre dengan posisi yang dianggap mencurigakan. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang berada di lokasi. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan satu unit mobil Colt diesel warna hijau, yang mana pada bagian atas belakang bak mobil terdapat tangki modifikasi dengan kapasitas kurang lebih 1000 liter. Dari hasil pemeriksaan, tangki tersebut telah terisi sekitar 320 liter BBM jenis solar subsidi. Kendaraan tersebut diketahui dikendarai oleh J. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Regan Kusuma Wardani, menjelaskan berdasarkan keterangan sementara dari tersangka, BBM bersubsidi tersebut dibeli untuk kemudian diperjualbelikan kembali kepada pengecer di pinggir jalan. Selain tangki, polisi juga mengamankan sebuah mesin penyedot yang diduga digunakan untuk memindahkan BBM. Menariknya, polisi juga menemukan sejumlah barcode dalam telepon seluler milik tersangka. Dalam data barang bukti, terdapat 30 barcode, namun yang aktif sebanyak 10 barcode. Regan mengatakan asal-usul barcode tersebut masih didalami penyidik, sementara berdasarkan keterangan awal tersangka, barcode tersebut diperoleh melalui pembelian secara online. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
3: Trirama FM Net.

FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabar sedulur, pada sehat dulur-dulurku? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senajan cuacane ketisuk, ngapa nih? Udah nora panas ora. Ya gue, apa sih jenengan iki sing biar pet apa ya? Semlenget nang awak kaya gue ya. Alhamdulillah ya, ketemu maning karo nini nek. Wingi ketemu nang Peken Raman Utara, ngajengi don Maret, alhamdulillah. Je, saiki nini wis balik kandang, wis mlebu maring Sentong. Tapi ora Sentong kosong gelondangan kaya gue ya. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing wingi sampun tumuju kesehatan kalian nini Sariti Kraman, je. Alhamdulillah, hirobil alamin, paksa mingin kubuka suarane di tenggon, je. Bagi kami lucengan dulur-dulur, je. Ketemu kalian nini Sariti Kraman neng dina Jemuah Pahing. Sasi bertemu lut tanggal kalih Oktober 2016. Dugi jam 3 nini neng rencangi panjenengan sami sumangga ampun supe jampi herbal sing wonten radio Tramalan jaringane dulur-dulur nje saged ditumbas teng radio sing caket ngene panjenengan nje. Sumangga hubungi HP CS dulur-dulur 083 1700 600, aja kengebuten nih. Nek sing urung padan we nomor HP CS kebangetan, monggo nje dicatet dulur-dulur ya, neng 083 1700 600. Monggo panjenengan bade konsultasi, panjenengan bade pesen obat, terus maning ana sing nek kecane nek pating celekut kaya iki diolesi karya apa jabane lajan. Ampun ampun khawatir kaya gue ya. Wonten Sigma Cream dulur-dulur jan wingi nganti kentekan kaya gue karo biosi. Alhamdulillah jan luar biasa. Nggih, matur suwun sanget. Mugi-mugi panjenengan sami diparingi sehat panjang yuso, kepanggih malih kali ini Sarif. Mekaten mekaten. Semonten ugi dulur-dulur kok mekaten sini. Nyuwun pandongane ngene ini Sari. Nggih, sing ayu dhewek saumah. Yuh, saiki ra susah pada mari ngiting-ngiting dulur, pada ngiping maning karo klenengan nang radio.

0: sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya berpegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekarangnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Nduk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono, iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kowe jam piro?
4: Jam 12 bengi.
5: 12 bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu silambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung kersane keluhan boten saya parah. Madu silambung alami bahane terbukti khasiate.
6: Bode Samila, bode.
7: Jinji, enten apa Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
7: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng srenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan je.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
7: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo ndukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit, tapi sebenarnya ini madu apa sih?
9: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
8: Memangnya apa yang bikin beda?
9: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan, seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
8: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
9: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
8: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
9: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
10: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
10: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih jam herbal radio drama lan jaringane matur suwun sanget sing sampun nyawiji lumantar radio drama lan jaringane nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing nembe wangsul saking Sabin, saking Makaryo, sing saking masjid netepi ibadah salat Jumat ya. Matur suwun sanget nggih. Moga-moga pada paringi sehat aja kelalen sumangga jampi herbale saket dipesen teng nomor call center sing pada garap gabungan karo ninine sing ayu dewek. Ayo 08 12 13 1 jendol pak samingin gubuk asmorone sampun wau nggih. Oh sampun wau pak samingin. Nah pak samingin mboten mirengaken berarti pak samingin tasik salat teng masjid salat Jumat ta gue menawa ae gue ngono adoh ya gue ya. Monggo sing karep telepon 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum sugeng siang ditinggal mari ngendi jane iki miki.
1: Sugeng siang nini.
0: Sugeng siang mamaku yang cantik serumah.
1: Iya pasti deh.
0: Sama sama aja gue.
1: Sama. Pripun wadase ni?
0: Alhamdulillah sehat wong ayu.
1: Dhisik teng pundi ni?
0: Ah.
1: Den kuse.
0: Den kuse tasik wonten apa ya? Tasik takjiah.
1: Takjiah ngono-ngono.
0: Nebih nggih.
1: Nggih. Ora ge sekarang ni.
0: Sekarang apa?
1: Tembang kangen.
0: Tembang kangen?
1: Nggih.
0: Jajal sing kepriwe sak irek.
1: Tembang kangen?
0: Heeh.
1: Nggih, ya niku lali yo niki.
0: Padah.
1: Lali niku.
0: Jajal. Nek kaya tembang tresno ning lambemu ya. Oh, sing kaya gue. Wis ora isa asli. Salame wong ayu kanggo sapa ya?
1: Salame katon Bu Isena, sugeng siang.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Ya sugeng siang. Sugeng
0: siang.
1: Mbak Iruri masih nomor tabak masih di dewe
0: sugeng siang nggih.
1: Ibu Prabi Bu Sri Tanggamu Bunda Mardiana sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sapa napun
0: sinten malih?
1: Mama Idiana
0: nggih.
1: Ibu Santi.
0: Nggih sugeng siang.
1: Siang.
0: Nggih.
1: Ibu Darmiase, Bu Rumiase
0: sugeng siang. Nggih.
1: Pak sugeng siang.
0: Nggih.
1: Danten. Mami Milza sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Dara Santen Bu Muslimah sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang.
1: Mau ni?
0: Nggo kabeh bae.
1: Nggih.
0: Miki apa lagune?
1: Tembang titip kangen.
0: Titip kangen. Ya mbok rubah iku.
1: Rubah-ubah.
0: Ya ora mbok menawa saiki njaluk titip kangen terus ngisuk titip rindu. Titip rindu buat ayah.
1: Ayang-ayang sapa ni?
0: Ayah, bukan ayang.
1: Oh ayah, ayah ya, pasti aku mbak dua ayah yang mesti rindu karo ayah.
0: Pada baik.
1: Ya iya toh. Rindu ayah sama bunda ya nih.
0: Iya. Spesialnya sayang.
1: Spesialnya kangge wong sing yatim piatu diajak ayah diajak ibu. Bahkan diajak suami.
0: Berarti janda dong.
1: Hah?
0: Berarti janda.
1: Ya janda.
0: Ya yatim piatu ra ora bapak ora mama.
1: Pian.
0: Ya Allah melasi. Melasi teman moga-moga paringi sehat ya.
1: Amin. Padangake ya ning. Sing yatim piatu sudah pongake.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur lan sehat.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Tak.
0: Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Pokoke sing yatim piatu ku mau lho sing
0: jaga. Ya tiada ibu.
1: tidak bersuami.
0: Bahkan tidak bersuami, mesakno, suasakno. Podo. Jare wong sing nang ngarepku podo.
1: Ya
0: biasa lah wong ganteng. AACS dia tidak berayah, tidak beribu, bahkan tidak ber matur suwun sayangku.
1: Matur suwun.
0: Panteng radio.
1: Panteng drama dan jaringan juga Mimile biar semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Neri nggih sing wonten endi Kota Gajah. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sekitaran Kota Gajah sing tasiknya wiji ditenggo badhe enten siaran keliling cek kesehatan teng Kota Gajah. Kayane nang Desa Purwosari ayo kowe kayane tapi mbukune sapa kayak kowe ya. Ditunggu dulur-dulur nggih. Badhe layu Wanda ditunggu sayangku ya. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya Allah Gusti Pangeran, ya Allah, ya Allah. Bu.
2: Kepripun kabar Deni?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah
0: sehat.
2: Sehat banget luar sehat. Biasa.
0: Sampun Jawa napa dereng, Bu?
2: Dereng kepadian kok nih kirangan jeng kapan nih gini.
0: Sami bu jawae jawa tompok.
2: Dongge sami mawon nih nengok niku.
0: Monggo.
2: Tompok salah ratu girewang bendinten nih.
0: Pada bu. Monggo bu. Pada sekare nopo.
2: Sekare tembang tresno nih.
0: Emo titip kangen saiki tembang tresna.
2: Ngangge.
0: Usora apa-apa salame kanggo sapa bu.
2: Salame kageng sedoyo oke mawon sing pasek panteng triramani wonten kula wiji-wiji po sedoyo kemawon diparingi seger waras panjang umur umur rezeki kali ini nggih ngoten nggih niki
0: sugeng siang kemawon
2: nggih matur nuwun wedale niki
0: sami-sami Bu Kurumiasi
2: panteng radio niki
0: ya trirama Bu ora susah lia-lia kene baik kaya gue sami-sami buku. Ibu Kurumiasi sing wonten tugu kuning mriko sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten putra rumbian nggih sing wonten tugu putih, tugu kuning, tugu ijo nggih. Matur suwun sanget ampun supe jampi herbale saged tubungi call center nggih. Yuh saiki ngiping disit. Ora susah pada maring ding-ding lur ngiping maning karo klenengan nang radio tramalan jaringane pancen. Jos.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Jody Radio Kanza Tridatu Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, praktek tambang pasir ilegal di Lampung Timur menjadi perhatian setelah menimbulkan persoalan lingkungan dan perizinan. DPR RI menyoroti sebagian masyarakat bergantung pada aktivitas tersebut untuk memperoleh penghasilan. Sementara di sisi lain, pertambangan didorong agar berjalan sesuai ketentuan. Anggota Komisi 12 DPR RI Junaidi Auli mengungkapkan bahwa praktek tambang pasir ilegal di Kabupaten Lampung Timur berkaitan dengan persoalan ekonomi masyarakat serta menimbulkan masalah lingkungan dan perizinan. Junaidi menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi DPRD Lampung Timur. Pertemuan tersebut membahas aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kecamatan Pasir Sakti, Labuan Maringgai, dan Wawai Karya. Junaidi menyatakan akan mengawal aspirasi dan masukan yang disampaikan pimpinan serta anggota DPRD Lampung Timur. Usulan tersebut akan diteruskan kepada Kementerian Mitra Kerja di tingkat pusat agar dapat ditindaklanjuti. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
2: Agar ilus pancen.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Nggih. Jenengan keluarnya sebelumnya apa, Bu?
2: Keluarnya adalah asam urat. Di lehernya ini ada bintulan kecil gitu.
1: Anjir. Dengan minum Biosi, pripun kok rawuh?
2: Ya, alhamdulillah ya banyak lah.
1: Perubahan ya. Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum, Bu.
2: Ya, jangan bapak dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten, Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun, Bu? Kali
2: kalau masyarakat monggo sami konsumsi Biosi kados punika menika muga-muga penyakit ijah.
1: Amin. Nggih, matur suwun nggih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung

0: tahu, madu Shipahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
0: Karena madu Shipahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
0: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu Shipahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu Shipahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
0: Nah, tepat. Madu Shipahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu Shipahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: 50. Ora salah bener ya. Monggo, Jeh, kowe mau sing promo apa kaje dulur? Tak sih kadang kok dulur-dulur promone senajan Oktober. Jeh, wonten drop bonusane susu Jiko Jahe Merah, wonten Morinda wonten bonusane, wonten selte bonusane selte dan tring bonusane tring dulur-dulur. Jeh, wonten silambung bonusane susu Etawasi dulur-dulur. Jeh, sumonggo termasuk 200 teluk. Bu Iem sing saking Masgar matur suwun keluhane kebas konsumsinya baru pertama kali. Nggih Bu Iem matur suwun sampun tumbas teng Radio Duta Paramitan iki wae tumbas drink kalih drop. Nggih matur suwun ya Bu Iem. Matur suwun uge kangge Kang Tamyin penawar baru. Keluhane asam lambung niki tumbase teng Radio Bima. Nggih tumbasi lambung kalih drop. Matur suwun sangat. Nggih Kang Tamyin muga-muga panjenengan nyawiji sing garep telepon malih kalih Lini Sari Dikrama sumangga teng 08 12 12 31 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepurane ramane jan melase wong tua ket mau petatak petutuk nang ngarep lawang jan sepurane ya Mak.
1: Ya, enten
0: naon-naon. Pokok ditinggal ngajaitan baju sih kada hujan ramane.
1: Iya, iya.
0: Nyak. Sehat alhamdulillah pantungane dulur-dulur. Sawang Sule ramane sehat.
1: Ya,
0: saya gak gitu, dan bagus wonten acara. Nggih, tugas negara. Alah domonge biar pet malah jare Mama Mega wis sudan ngene Mama Mega wisan. Iya. Kaya nang Lampung Barat bae wis sudan kok, Mak.
1: Iya, bagian gunung
0: iya.
1: Juga kami pindom.
0: Iya. Sajen-sajen. Mangga ramane.
1: Ya, njaluk lagu ini.
0: Sekare nopo?
1: Lagune Ngimpi.
0: Ngimpi. Salame kagem sinten?
1: Salame kanggo Pak Darjo Herbat.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Nggih.
1: Melin Mama Eka.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Sena.
0: Sugeng siang. Nggih.
1: Terus Mama Luminto.
0: Nggih. Sugeng siang. Nggih. Sugeng siang. Nggih. Nggih. Sugeng siang. Sugeng siang. Sugeng siang. Sinten malih? Sugeng siang.
1: Melda
0: sugeng siang. Nggih. Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Matur suwun.
1: Terus kagem
0: sinten malih?
1: Bu Lili Pugung.
0: Sugeng siang. Nggih. Nggih. Sinten malih?
1: Maksud
0: yeah.
1: Terus Pak Kramat sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sopot Tak suka si nyong-nyong.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Jeh.
1: Terus Tanggo yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Irian.
0: Jeh.
1: Merianti sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Mama Mega.
0: Jeh. Mbak Potok sugeng siang sehat-sehat nggih. Nggih sugeng siang. Spesiale kagem sinten rawane? Sugeng siang. Buka bebae matur suwun.
1: Matur nuwun waktune iki.
0: Heeh. Sami-sami ramane panteng radio, Mak.
1: Wonten Sri Ramajan ya dia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ramane lagune kelalen. Kayak kue lah jan domongi kok. Kayak engko takon karo sing dia jelas kelingan geng kok. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Mak, kemu ramane njaluk lagu apa jajal?
2: Aku yo gak ngrungokno mau.
0: Mak, jaluk lagu apa jajal Ramane Samiaji mau?
2: Aku lali, aku juga ngrungokno.
0: Kayak kaya kue pada benu, pada
2: kayaknya gurung jaluk kayaknya.
0: Sama-sama sudah tua.
2: Ini sehat ya, ini
0: sehat, alhamdulillah, pantungannya dulur-dulur, Ma. Mama sehat, Ma.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Sehat,
0: Bukini. Alhamdulillah, tong ati nong ayo, Ma, paringi sehat panjang
2: amin.
0: Umur.
2: Amin, oke. Kecong rungokno suaranya putra wajah.
0: Iya, amin. Monggo.
2: Anu, kekwese ngerandu arum.
0: Ngerandu arum?
2: Ngerandu arum.
0: Ngerandu arum. Kali dipatosi. Salamnya kagem sinten, Ma.
2: Salamnya kage wau, Ramane Samiaji.
0: Nje.
2: Koten Pak Sumiran, Kang Heri Pating.
0: Sugeng siang.
2: Mbak Slamet, Mami Lela, Mbak
0: Sugeng
2: Rin,
0: siang.
2: Pak Dika Timan, Pak Diko Iri, Dato Abi, Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Koten Grand Mbak Maruti,
0: Sugeng
2: Putri,
0: siang.
2: Putri Priyatini, Mama Ari, Bunda Lili, Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Terus wonten Bunda Christine.
0: Nje, Sugeng siang.
2: Tam, terus Bu Rumi Ade, Bu Wasini,
0: Sugeng siang.
2: Mbak Nelly, Atun, Sugeng siang. Kang Poro Kentung, Kenjaga Cinta.
0: Nje.
2: Amirkan Julius
0: Sugeng siang.
2: Nje. Konten Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi Dewi.
0: Sugeng siang.
2: Pak Desa Mino.
0: Nje.
2: Nih kenal kali Pak Desa Mino tengah gune teng Dri Raman nih.
0: Pak Desa Mino.
2: Nggih, kanu putra Jogja biasane panggilane ngoten.
0: Oh,
2: teng Dri Raman kok jenengan kok nih.
0: Oh, nje. Nek putra Jogja nje. Nje. Kadosen nje. Tiange inggil, Mak.
2: Nggih, cilik nggih.
0: Oh, bener.
2: Putra Jogja.
0: Nggih, putra Jogja.
2: Teng es.
0: SB, Mak. Seperti banyak niku.
2: Teng Pariam, Tiang Paria.
0: Oh.
2: Terus kasing Pak Ria, Pak Samino.
0: Lah anu nini-nini kadang-kadang kelalen kaya gue kok Mama.
2: Kenal kali nganu Bunda Indarwati dia noe.
0: Oh alhamdulillah.
2: Ngomong juga nih Bunda Indarwati ini pasti suka nih makem.
0: Anje.
2: Buat Bunda Indarwati sehat selalu.
0: Amin.
2: Sayangku.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Bosnya gak tau metu
0: Lah karo bocil. Bocil-bocil.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang,
2: Bu Ediana siang, dan terus Bu Dewi Sangra siang, Yuwasati Kang Darjo,
0: Sugeng siang,
2: Mas Dikantot, Mama Yoka, Bu Suprapi, Om Tandut, aku tak nyanggol ACS lah.
0: Sugeng siang, lagi ya ACS ngarepen ini nek.
2: Diputer ya ACS ngerandu arum ya.
0: Ngerandu arum, mantuk.
2: Kayaknya yang rayu-rayu.
0: Mantuk.
2: Bos, kamu sebuah yoke mawon.
0: Nggih, matur suwun mamakku. Sehat-sehat selalu.
2: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Monggo panteng radio, Mak.
2: Panteng Dri Raman sayang.
0: Ora usah liya-liya. Waalaikumsalam mamakku lumintu sing wonten Pariagung teng riko enten Bu Yuni nggih. Dulur-dulur sing wonten Pariagung matur suwun sanget, mugi-mugi paringi sehat sumangga. Nggih, padhe pados jambi herbale teng Radio Inovasi nggih. Dulur-dulur sing wonten sekitaran Pak S nggih, matur suwun teng riko enten Ibu Damiasih nggih, kali Ibu Parti, Wak Parti, karo Wak Ponimin wilujeng siang. Wilujeng ngadanguken adicara klenengan sasarengan ini nak anu panggilisna sabumi. Matur suwun sangat nggih. Matur suwun sangat nggih kanggo dulur-dulur sing dek wingi sampun kempal nggih teng Raman Utara, teng peken Raman Utara, teng ajeng Indomaret nggih. Matur suwun kanggo Pak Jupli, Kang karo Bunda Daryati. Matur suwun salam kanggo bapak-bapak perbangan kono ya anu Bu. Nggih, Sugeng siang ugi matur suwun kangge Pak Bejo, matur suwun enten Pak Ganjar, enten Teh Nani, enten Mama Bagas, matur suwun sangat. Nggih, enten Mbah Panut kalih Ibu, matur suwun. Nggih, enten malih sinten malih niku banget e kowe karo ninine ya, grup IPJS ya marani. Ya kowe. Sedaya kae dulur-dulur nggih, kanggo sing tase abu bersih teng riku nggih matur suwun sangat. Beli Ani, terima kasih sudah datang ke Radio Tri Rama. Beli Ani, moga paringi sehat Beli Ani. Nggih, assalamualaikum, sugeng siang. Halo.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Glegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Glegar Hadiah 11 Tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Glegar Hadiah 11 Tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Kecil gitu.
1: Anjir. Jenengan minum Biosi pripun Bu Ausi?
2: Ya alhamdulillah ya banyak lah
1: perubahannya.
2: Banyak.
1: Tapi mboten jenengan mawon Bu sing minum Bu.
2: Ya dalam apa dan
1: sekeluarga nggih. Anjir. Mboten telas pinten Bu?
2: Biosinya habis 2.
1: Mboten telas kali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus iki lanjut malih.
2: Ya.
1: Nggih, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kali masyarakat diurus sami Biosi,
1: tapi sebelum itu muka-muka
2: penyakitnya
1: hijau. Amin, jemput terus aja Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
4: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Keluarga sehat agar ilu series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Suprati dari Tandus RB2 Bumi Setia.

0: dari lunch break itu sekarang mataku udah bisa cerah untuk melihat, udah nggak gatal-gatal lagi. Alhamdulillah sekarang udah nggak pakai kacamata, udah nyaman. Nah, teman-teman aku semua kalau punya keluhan seperti aku, matanya gatal-gatal, kabur, silau, minumlah Kardina Mata, yaitu Agarilus Break. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun setia kali hati corok lenengan teng radio Tramalan jaringane. Nggih, sumangga ampun supe dulur-dulur sing gadah keluhan nandang sakit mah. Sing penting ora mah kana mah kene. Apa sih ini? Lah ya nek lara nandang gramah gue rasane ora kepenak dulur-dulur, ya mana perih, ya mana kembung. Alah, wis pating kerwes kene gue apa ya rasane ya? Ah, ora susah kuwatir, saniki sampun enten si lambung dulur-dulur, sumangga jan kasihate luar biasa. Seger banget kaya gue dulur-dulur nggih. Sumangga saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Ampun supe dulur-dulur. Monggo niku kasihate luar biasa. Si lambung wonten bonusane susu dulur-dulur, susu kambing Etawasi. Si pahit nggih wonten niku. Nggih, apa maning kowe mau sing 200 telu, ya kowe mau susu kambing Etawasi. Nggih. Mangga dulur-dulur, ampun supe jampi herbale saged ditumbas teng radio nggih sing caket ngene panjenengan. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Gistara nggih sing wonten Lampung Barat, matur suwun sanget nggih sugeng siang kemawon mboten kula wijinami, pokoke kabeh bae sing wonten Lampung Barat nggih sugeng siang nggih kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Jazz Impress Purwodadi nggih sugeng siang nggih kanggo dulur-dulur kabeh sing ana nang kono, moga-moga padha paringi sehat, paringi panjang umur, isa ketemu maning karo Nini Sari Tikrama ora disebut siji-siji asing disebut sesepuh baik. Juragan mriki tiyu aja sik moga-moga paringi sehat nggih kali anu pakai jenggot tenaga. Sugeng siang sing nyawiji lumantar radio Inovasi sing wonten Lampung Tengah nggih sing wonten Mandala, matur suwun sanget nggih kanggo dulur-dulur, moga-moga paringi sehat, sumangga jampi herbale saged ditumbas teng Radio Inovasi. Sugeng siang kanggo pakesanu siapa ya nang kana ya. Sing wonten Kodim, sing wonten Teluk Dalem, Dalem Yana Paktukiman, sugeng siang kemawon nggih kanggo sedaya dulur-dulur para kadang sing setia kali klenengan. Nggih, sing wonten jam anu Radio Triama lan jaringane. Nggih, sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar Radio Kansa. Nggih, matur suwun sanget. Sugeng siang kanggo dulur-dulur, kanggo ayah-ayahku, kanggo mama-mamaku, kanggo bapak-bapakku kabeh bae sing tasih nyawiji lumantar Radio Kansa. Nggih, matur suwun sanget. Moga-moga rikayat badhe diparingi sehat, paringi panjang yuswa. Sumangga nggih, walaupun ora September tapi tetep promo. Wadah sangat promone dulur-dulur nggih. Sumangga sugeng siang kanggo enten Vida Kriwul hadir nih. Marianti lagi dengerin Nini Sari nggih dari Brenung. Gedung Tataan Pasawaran mau lagunya dong nih, Mati Urip Karo Kowe nggih. Terima kasih dan sehat selalu. Matur suwun ya nih, matur suwun sangat nggih. Kanggo masalan mebel nggih matur suwun sampun nyawiji ugi dulur-dulur sing wonten Rumbia, enten Kang Kuncoro, enten Acong, matur suwun Ion Muroko Bela kabeh bae sing tasih nyawiji nggih, moga-moga padha paringi sehat. Sing wonten Gaya Baru nggih mas wonten ugi nggih, sing wonten Rawa Bedhek nggih matur suwun sangat nggih, sing selalu setia karo Nini Nek sing ayu dewek sauma. Pak Mister Mahmud sing wonten Sukadana nggih matur suwun sampun nyawiji, moga-mogi panjenengan paringi sehat nggih. Ajak Lalen nggih, wonten dulur-dulur sing sekitaran Tanjung Kesuma nggih sugeng siang, sing wonten Umbul Cau, Umbul Jengkol kanggo Mama Nurul sugeng siang, sing wonten Tegal Yoso nggih kanggo Mamang Somai anu aya di Tegal Yoso, wilujeng siang, wilujeng adan ngukeun nya adicara kelengan sesarengan Nini Sari anu panggelisna sabumi. Sugeng siang ugi kanggo dulur-dulur sing sekitaran Wai Bungur mboten kula wijinami nggih. Sumangga sing wonten TOP Tata Projo Tegalombo Pendukuan Taman Negeri Tanjung Kencono matur suwun sanget sampun nyawiji Mas Budi Santoso nggih sampun nyawiji. Moga sami diparingi sehat. Sing karep telepon maning monggo teng 08 12 12 13 1 jendol. Monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Pak selamat kepriwe kabare?
1: Kabare nggih cepet selamat sehat waras waris.
0: Alhamdulillah. Pandongane dulur-dulur, Pak selamat ninine paringi sehat, paringi waras, wis paringi wareg kaya gue ya. Monggo, Pak selamat.
1: Dalem. Cuacane kepriwe?
0: Alah, cuacane monga-monga.
1: Rasa mawon nggih. Nyuwun sekali pun nih.
0: Sekali nopo?
1: Wah, pokoknya melu.
0: Salame.
1: Salame kangge Pak PE 70 kalian Pak Sudino sugeng siang.
0: Nggih.
1: Anu ki kagem Pak PE Pak.
0: Nggih.
1: Pak Turino.
0: Turino
1: kaya Yusuf ya?
0: Nggih. Gandu wong siji jenengane pirang-pirang.
1: Lanu ki kagem Romo Samiyadi kalian Mbah Bodok.
0: Nggih.
1: Lanu ki kagem Cak Peno Penunggurel.
0: Sugeng siang.
1: Anu ki kagem maklumin tu Pak Warno.
0: Sugeng siang.
1: Bunda Muslimah kalian Nelin.
0: Pinten malih.
1: Eyang Langgeng kalian Eyang Utinipun sugeng.
0: Sugeng siang.
1: Lan ugi kagem Mbah Parman kalian Uti.
0: Sugeng siang. Sinten malih.
1: Salam kalian Grandpa.
0: Nggih, Grandpa Maruti sugeng siang Grandpa, sehat Grandpa nggih. Nggih. Sinten malih? Pak Slamet.
1: Indah-indah ingkang selalu indah.
0: Indah. Indah selalu indah ya gue ya.
1: Kencil racun sugeng.
0: Nggih, sugeng siang. Yes, sinten malih.
1: Yo kemawon ini.
0: Matur suwun.
1: Sami-sami ini nih.
0: Nggih, panteng radio Pak Slamet.
1: Panteng Triram. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet sing wonten Plongkowati matur suwun sampun nyawiji. Nggih, sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Kansa mugi-mugi sami paringi sehat. Nggih, semoga wingkinge. Assalamualaikum sugeng siang. Alah prutul. Nggih. Sugeng siang assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi. Mbak Rio kepriwe kabare, Mbah?
1: Alhamdulillah saya mawon ajeng kepanasan.
0: Pokoknya tetap semangat, Mbah.
1: Semangat saestu.
0: Nggih.
1: Saniki pangsandang kali Grandpa.
0: Nggih.
1: Kula guyune kula tinggal.
0: Lah ngapa? Wong anu wis ciri khase kaya gue ya kemen bae ngapa lan dadak ditinggal mengko malah pada kangen karo guyune Rika.
1: Tapi kok angel arep tak tinggal. Gitu.
0: Ora susah ditinggal kok ditotol pitik. Sehat alhamdulillah. Mbak Rio kepripun wartose sehat?
1: Alhamdulillah saya mawon sehat.
0: Nggih, semoga Mbak Rio pada kintun salam kagem sinten Mbak Rio?
1: Sing mandhap niku wale sinten lho ni.
0: Sing nembe Pak Slamet Plongkowati.
1: Sugeng siang Pak Slamet Plongkowati.
0: Nggih, sugeng siang ugi.
1: Keren Pak sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
1: Mbah Rumiase ugi Mbah Kliwon.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Mak Lemintu sugeng siang.
0: Sugeng siang. Sugeng siang sinten malih?
1: grogi. Ora sesuai karo keadaan, grogi barang
0: iki. Njih. Sinten malih?
1: Sinten malih? Alah sedanten kemawon, mana
0: merdang. Njih. Heeh. Sekare napa niki wae, Mbah?
1: Sekarang ngunut mawon kalau Pak Slamet niku wae lho niki.
0: Nggih, siap.
1: Nggih, ngoten kemawon mboten sadar.
0: Pokoke melu, pokoke melu Pak Slamet.
1: Pokoke melu ae penak nek melu karo nek ora iki.
0: Pokoke penak, pokoke gari melu. Matur suwun, Mbak Rio.
1: Nggih, sami-sami muga-muga paringi sehat.
0: Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Nggih, doa sing sami. Salam nggih Mbah Kakung. Nggih, matur suwun. Nggih. Pun?
1: Pun ngoten mawon pantara radio nih.
0: Ya trirampa ra susah liya-liya, Mario. Kene bae. Heeh. Matur suwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Mario sing wonten Kali Pasir. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, sampun nyawiji. Nggih. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi, Pak siang.
1: Sugeng siang
0: niku. Sugeng siang ugi Pak D, kepripun wartose Pak D?
1: Oh, aku panakira karo-karoan ini.

0: takoni. Salam kagem sinten. Asik. Senajan suarane kayak cemempreng kaya gue. Heeh.
1: Aku pakai bandi gue sing.
0: Heeh, sugeng siang.
1: Heeh. Bandi ngatina mbok inem.
0: Nggih. Sugeng siang.
1: Nggih, ramane sami aji, Mama Mega sugeng siang. Sanggih Pak Eri Pasti, Mbak Foto, Pak Rokiki sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sanggih Pak Magianto, Pak Sikiran, Pak Magianto dan Bang sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Sanggih Bunda Madiana sugeng siang.
0: Jih.
1: Mama Lili, Mama Mia.
0: Sugeng siang.
1: Sugeng siang.
0: Matur suwun Pak De. Panteng radio.
1: Panteng Tri Ramadhan.
0: Ora susah lia-lia. Kene baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten pada peran sing wonten kali rejo matur suwun sampun nyawiji teng rika enten paparestu. Ya, anak Kang KTM matur suwun sanget. Nggih, sing sampun nyawiji dulur-dulur. Amun surpe lur, semoga jambi herbale saged ditumbas teng radio Tramalan jaringane. Sugeng siang kanggo Mbah Warnur Haji sing wonten Kali Pasir, matur suwun sing selalu panteng. Nggih, sugeng siang kemawon. Nggih, matur suwun sanget nyembah nggih kanggo dulur-dulur sedaya sing tasih midhangetaken adicara klenengan kalon ini sari dikrama sing ayu dhewek saumah. Mangga, saya kira susah pada maring dinding tulur. Ayo, pada ngiping maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen. Cok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Radio Trirama FM di www.radiotriramafm.net.
1: Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
4: Selamat pagi, Bu.
5: Pagi.
4: Atas nama siapa, Ibu?
5: Ibu Marmi.
4: Alamatnya di mana?
5: Di Bina Karya Jaya.
4: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
5: Iya.
4: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
5: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
4: Gitu, udah cuci darah.
5: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
4: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
5: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
4: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
5: Sering
4: ya,
5: muntah,
4: Bu, ya?
5: Iya.
4: Setiap hari muntah
5: 5 kali sekarang.
4: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
5: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya harus setengah botol belum ada.
4: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
5: Makanya beli lagi.
4: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
5: Oke.
4: Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
5: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
4: Oke, terima kasih, Bu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
6: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
7: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
6: Memangnya apa yang bikin beda?
7: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
6: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
7: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
6: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
7: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
10: Akarilus pancen

0: Sugeng sonten kanggo dulur-dulurku, matur suwun sanget. Ya yes, siang menjelang sonten. Ya yes, semoga dilajengaken malih tasih kalih Jambi Herbal Radio Tramalan jaringane dulur-dulur. Matur suwun sanget. Semoga Jambi Herbal ampun supe. Nggih. Matur suwun kanggo Pak Parwandi. Nik. Assalamualaikum Pak De Parwandi SB setunggil proliman hadir baru bangun tidur. Alah acara kelenengan menghibur. Matur suwun Pak De Parwandi. Nggih, matur suwun sanget. Bunda Rosa. Matur suwun nggih. Sugeng siang Nini Sariku, bahu selalu setia menemani Nini Sariku bertugas. Oke, siap Bunda. Sehat selalu. Nggih, matur suwun sanget. Nggih, Bunda. Sing wonten Lampung Barat, Ahmad Khairit, matur suwun Pak Ahmad. Yuk. Nangkon apa bentar yuk, maring kene kur panas pada baik, ora bentar tapi panas kayak gue ya. Matur suwun sangat kan go Pak Ahmad kayak gue ya. Mas Wahyu Endra sing wonten Seputi Raman nggih matur suwun sampun nyawiji. Teng riko kathah sanget dulur-dulur nggih enten api Pak Hoirunisa. Tenang sayangku, Nini neng kok ngano apa jengane wis kae apa wis anu siap bubur abang putih ayo gue ya. Matur suwun sangat ya. Ora terima disebut Apipa Hoirunisa ayo gue ya. Matur suwun kanggo Husna sing sampun nyawiji ugi. Pak Suparmi nggih matur suwun. Nggih, moga-moga dulur-dulur sami diparingi sehat nggih. Enten Kang Saipul matur suwun. Nih sugeng siang. Salame saking Pare Kediri selalu setia pantau Tri Rama kelenengan. Nggih, matur suwun. Matur suwun ugi nggih kanggo Pak Saipul. Maina kale Pak Ino matur suwun nggih sing wonten Banyumas mriko. Sugeng siang Kang Ipul jeung Tini nggih matur suwun. Mama Rizki, Mama Moja nggih matur suwun. Nggih. Mama Pia agi ngaparika. Hadir ya Ni, absen lah. Matur suwun. Kanggo telur-telur sing sekitaran Lampung Tengah matur suwun sangat nggih. Muga-muga sami diparingi sehat nggih kanggo masa di bengkel matur suwun. Sugeng siang Aki Ocit, sugeng siang ugi matur suwun sangat sampun nyawiji. Enten male Pak Dek. Pak Dek siapa ya? Pak Dek Taslim. Ya Allah. Ninine kok isa kelalen sih? Ki keselek apa sini nginum pe keselek-selek nggih. Matur suwun. Pak Nawontong nggih matur suwun sampun nyawiji ugi. Ampun supe dulur-dulur nggih. Sumangga Jambi Herbale saged ditumbas teng radio Tri Rama lan jaringane promone kathah sanget wonten droponisane susu jigo cahe merah. Enten Morinda bonusane Morinda, enten Selte bonusane Selte, enten bonusane Selstring, Sipahit bonusane susu kambing Etawasi, enten Silambung nggih bonusane susu kambing Etawasi. Nggih, ajek lalen susu kambing Etawasi dulur-dulur 203 nggih. Nek biosi sing wonten kupone sumangga. Nggih, semakin banyak panjenengan, semakin banyak panjenengan ngempalaken kupon, semakin banyak kesempatan panjenengan kangge mendapatkan hadiah. Walah Gusti lali janjine. Sugeng siang bos, siap mereka. Pak Joko matur suwun. Ya Allah ya Allah Gusti nek kaya gini ini pangling lah nu gagah banget ora heram jebule Pak Joko kali pasir gue nih hadir jaluk lagune nih lali janjine kanggo Pak Joko sing wonten kali pasir kepala desa ya. Matur suwun ya Allah ya ini nek tasih isin lah Pak nek rika kaya kiye. Ya Allah Pak kapan-kapan tak mampir lah saiki kepenak nini ne sering mari ngono lah Pak lah. Matur suwun nggih Pak Joko nggih matur suwun sangat lali janjine ditenggon nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radione sing tasik istirahat sumangga sugeng istirahat sing lagi pada mentong ya sugeng pada mentong. pada baik gue mentong apa nih mentong apa ya mentong sega gue monggo ampun supe nggih Jambi Herbale nih sugeng siang monggo sing karep telepon maning 08 12 13 1 jendela. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang ini
0: sugeng siang ugi kepripun Kang Mas Broto.
1: kabari anggo sehat ini.
0: Oke, krika mengdi barat to keton merantau apa tapak?
1: Lagi pertapa nih.
0: Oh, lagi tapak ya carane lagi medun.
1: Sing jujur wae sering kepancal nih.
0: Oh iya, mau grand party tampane ya dipancal karo sapa maning, medun maning. La ilaha illallah.
1: Aduh.
0: Ya Allah, ya Allah. Nih. Dalam.
1: Info karo juragane ya, karo sing bagus.
0: Siap.
1: Ini untuk diterima di sini ada saya ada kemersek ngan.
0: Oh, iya.
1: Kemersek baru beda.
0: Oh, iya kemersek.
1: Biasanya kan celing bening.
0: Oh, iya.
1: Bukan Nini gitu loh biasanya. Nah, sekarang Nini enggak suaranya enggak kayak Nini.
0: Oh, kemersek ya. Oke, okay, siap. Sedikit ya. Terima kasih. Terima kasih imponnya Kang Mas.
1: Lagune nih.
0: Lagune apa?
1: Lali janjine lah
0: jajan. Ya kayak melu Pak Lurah Kali Pasir berarti.
1: Oh, lah kafir gitu lah nyong ne.
0: Pak Joko?
1: Iya, kayak bener wingi pas acara wayangan nang di Rama kae.
0: Oh, ala iya.
1: Pas acara nang acara wayangan nang apa di jam sini bisa pengin.
0: Oh, jadi melu ya, agi ngano, apa kae ulang tahun desa?
1: Iya, ulang tahun desa kae nyong. Ya, urung gak pernah kae.
0: Iya, alhamdulillah matur suwun. Iya. Semangga.
1: Nggih, salam nggih.
0: Nggih, salam kagem sinten?
1: Kagem ya Kakak Jamu Sima. Sabar ya, ntar ya.
0: Nggih, sinten siang.
1: Terus ini buat Nelin.
0: Nggih, sinten siang.
1: Siang ini nggih.
0: Nggih.
1: Terus ada yang langgeng.
0: Nggih, sinten siang.
1: Pagi-pagi. Sinten siang iki. Kagem kantor. Tak usuk karo Turino nih. Jadi orang nasi nih karo Pak Yusuf nih.
0: Lah ngapa sih?
1: Orang nasi ya.
0: Lah nasi ngapa lah ya kemen kayak gue. Kayak gue nih. Lah yang karena anu biasanya nih kabar ya mabur ya gue ya.
1: Bayang itu. Kagem lagi maklum. Terus kita pun sugeng siang.
0: Sugeng siang uki.
1: Terus kagem hari-hari.
0: Sugeng siang. Sugeng siang.
1: Nggih. Terima kasih dan ya.
0: Nggih.
1: Spesial nih.
0: Nggih, spesial kagem sinten?
1: Spesial kagem panjenengan.
0: Matur suwun sangat Kang Mas Broto. Siap. Matur suwun sangat. Merdeka pokoke. Lali janjine ditenggo. Lali janjine. Panteng radio Kang Mas.
1: Iya, terima dong Besti.
0: Ora susah lia-lia. Kang Mas Broto matur suwun nggih wonten gayang baru teng riko enten pakesis nggih. Matur suwun ugi. Nggih. Enten Mae Ucup matur suwun sugeng siang Mae Ucup nggih. Assalamualaikum sugeng sonten nih. Sugeng sonten ugi. Saiki urung ana jam 3 wis anu ya wis sadan dadi joget maning yuk. Mangga saiki susah pada maring ding-dinge bing maning karo klenengan nang radio drama lan jaringane pancen jo.

monggo dulur-dulur ora krasa nggih wancine sampun cekap nggih matur suwun sanget sing dereng saged mlebet menjing saged dicobi malih nggih Green Pamaruti matur suwun nggih sampun mlebetan nggih enten Husna enten Pak Suparmi nggih enten Pak Nangwoten enten Bu Muslimah matur suwun sanget nggih saniki jam 3 sampun adzan asar dulur-dulur nggih menjing saged upam nggih malih kali Nini Sari Tikrama ampun supaya jambi herbales monggo saged ditumbas teng Radio Tirama lan jaringane pamit dulurku patutuh santen menawi lepat nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasusah pada maring tinggi dulur ayuh pada ngibing maning karo lenengan ng radio teramalan jaringane pancen. Cah.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Istara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bestiku. Jumpa lagi ya sore hari ini barengan sama Tria lo besti. Aku temenin kamu ya besti. Aku temenin kamu sampai nanti jam 5:30 sore. Yang mau gabung bareng sama aku boleh banget besti ya. Kamu menyatu aja di 08 12 12 12 9310. Jangan kemana-mana besti. Tetap di Dangdut Sore BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

Cuacanya boleh panas sore hari ini, Besti ya, tapi kamu harus tetap semangat dong, karena aku temenin lagi loh, Besti, sampai jam 5:30 sore nanti. Kita asik-asikan, kita seru-seruan ya, Besti. Aku yang mau gabungan, silakan dong, kamu ikut menyatu bareng sama aku di 08 12 12 12 9 31 0. Tapi jangan lupa sayangku, untuk kamu yang sudah punya produk-produk herbalnya, yang kemarin sudah pada order, yang udah pada beli, yang udah pada di stok, yang udah pada punya, pokoknya jangan lupa dikonsumsi rutin ya, Besti. Yang udah punya biosi, yang udah punya biosi, sayang-sayangku, bisa banget dikonsumsi ya, Besti, karena memang biosi ini banyak sekali manfaatnya. Biosi ini adalah salah satu produk premium kita, Besti, bisa untuk mengatasi berbagai macam keluhan kesehatan, karena terbuat dari buah mengkudu, biji jintan hitam, ada kulit kayu manis, umbi rumput teki, buah tomat, buah bit, kedelai hitam, dan juga air kelapa. Wah, kalau manfaatnya mah ya banyak banget dong, Besti. Yang punya keluhan-keluhan asam urat rematik, terus juga diabetes, yang punya keluhan hipertensi, terus juga yang punya anemia, yang punya keluhan apa lagi nih, Besti? Kolesterol tinggi, gula darah tinggi. Waduh, ini gak usah khawatir sayangku ya, ada biosi yang bagus banget untuk kesehatan tubuh kamu. Dan ini produknya aman banget karena sudah berbadan POM dan juga sudah terdaftar di Badan MUI. Untuk besti-besti aku yang mau dapetin produknya, kamu bisa langsung aja meluncur ke sini ya sayangku ya, di Jalan Kauman Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Lampung Timur. Solusi praktis, besti untuk menjaga kesehatan dari dalam, cukup dengan beberapa tetes setiap hari loh, besti ya, dikonsumsi pagi sebelum sarapan, siang sebelum makan, dan juga malam sebelum tidur. Nah, ini tentunya manfaatnya banyak sekali, bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita, membantu melawan bakteri, virus, dan juga jamur, menjaga kesehatan pencernaan, membantu detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan juga pegal, serta bisa mendukung fungsi hati dan metabolisme. Apalagi sekarang sudah ada produk pendukungnya, besti ya, ada madu si pahit dan juga ada madu si lambung. Nah, ini cocok banget buat besti yang punya keluhan darah tinggi, ini bisa dikombinasikan produk biosinya dengan madu si pahit. Yang punya keluhan pencernaan seperti asam lambung dan lainnya, ini bisa kombinasikan produk biosi dan juga madu si lambung. Nah, ini besti ya, pokoknya kamu mah gak usah ragu-ragu gitu sayangku ya, kalau mau konsumsi produk biosi dan juga si pahit ataupun si lambung, gas kan kamu meluncur ke sini, atau nih besti bisa banget dianterin sampai rumah kamu. Kamu langsung aja telepon call center kita di 0831 760 600. Ulangi lagi ya, 0831 760 600. Tuh ya, dicatat nomornya, besti, disimpan nomornya, kalau nanti kamu butuh, kamu perlu ya, jadi kamu tinggal telepon aja dan juga bisa WhatsApp, besti. Aku tunggu ya orderan kamu ya, bestiku. Kalau kamu ordernya pagi, bisa langsung dianterin hari itu juga. Tapi kalau kamu ordernya sore nih, besti ya, ya kemungkinan besok ya sayangku ya dianternya ya. Gak apa-apa ya, jadi usahakan sebelum habis bersih itu sudah order lagi, besti ya, jadi kamu gak sampai kehabisan untuk dapetin produk herbalnya. Dan yang pastinya masih banyak sekali waktunya ya untuk aku temenin kamu sayang-sayangku. Yang mau gabung telepon nanti ya cinta ya, nanti aku buka lagi, pokoknya gak usah kemana-mana, tetap di sini di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Thank you.

0: Lanjut yuk Besti. Masih barengan sama Tria sore hari ini. Masih di Dangdut Rebel si Herbal Tetes Premium masa kini. Nah untuk Besti-Besti aku nih ya, pokoknya jangan salah Besti ya, kalau kamu mau nyari produk herbal ya udah kamu datangnya ke Radio Trirama aja. Yang pasti banyak sekali produk-produk herbal yang bagus untuk kesehatan tubuh kamu. Dan aku mau kasih tahu nih buat Besti-Besti aku yang memang punya keluhan-keluhan di pencernaan. Ini biasanya sering banget dialami oleh pemuda-pemudi ya, anak-anak juga bisa, bahkan orang tua juga banyak banget yang merasakan. Nih Besti, kita punya madu silambung. Madu silambung ini bukan sekedar madu ya Besti ya, terbuat dari perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti temulawak, terus juga kunyit dan juga pegagan. Manis alami dari madu murni diperpadu dengan kekayaan bahan herbal yang udah dikenal dan digunakan secara turun-temurun. Yang pastinya dengan komposisi yang sederhana dan dengan bahan pilihan, si madu silambung ini Besti cocok untuk menjadi bagian dari rutinitas harian kamu. Apalagi nih buat Besti-Besti aku yang punya keluhan GERD, asam lambung. Nah ini Besti ya, ini tuh kayak suatu penyakit sejuta umat gitu loh Besti ya. Semuanya bisa merasakan ya, semuanya bisa mengalami, dan siapa aja bisa terkena keluhan asam lambung. Makanya Besti ya, pokoknya pilihan tepat yaitu dengan konsumsi madu silambung, madu murni, temulawak, kunyit dan pegagan ya. Ini sudah ada dalam satu sajian kalau kamu konsumsi madu silambung. Apalagi nih Besti aku ya, jika kamu padu-padankan atau kamu kombinasikan dengan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Jadi untuk apa ragu nih Besti ya, gaskan aja kamu meluncur ke sini untuk dapetin produk herbal premium dan juga produk madu silambung untuk mengatasi keluhan kesehatan kamu. Yuk Besti ya, tanya-tanya dulu juga boleh, konsultasi dulu juga boleh banget ya. Kamu bisa konsul aja ke call center kita di 0831 760 600. Dan juga sore hari ini Besti yang sudah bergabung bareng sama aku juga thank you banget ya. Yang belum gabung juga masih aku tungguin ya, 08 12 12 12 9 3 1 0. Cobain aku cek dulu ya Besti, sabar ya teleponnya sayangku ya. Aku mau cek dulu buat Besti aku yang udah dapetin produk Biosinya. Yang belum dianterin sabar cintaku. Ada Ibu Karyuna dari Toto Projo juga udah dapetin madu silambung ya Ibu ya. Udah sering banget konsumsi, alhamdulillah udah banyak perubahan dong, luar biasa. Terus juga ada Bapak Sardi dari Terbang Gilir juga nih ya, konsumsinya Biosi dong, Herbal Tetes Premium masa kini, mantul banget ya Bestiku. Yuk ayo mau gabung bareng sama aku, telepon boleh yuk, telepon sekarang boleh. Ya mau gabungan bareng telepon, bareng telepon sih ya. Ya mau gabungan bareng sama aku di line telepon, ya aku tungguin Besti. Halo, Danu Sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Neri, gimana kabarnya?
1: Kabarku baik, baik sayang. Kabarnya Mbak Tria gimana?
0: Baik banget.
1: Alhamdulillah
0: Hirobil alamin Mbak Neri.
1: Aku tuh kalau dengerin dua miang itu kepengen masukkan tapi nggak terima telepon.
0: Ya, yang nggak apa-apa masukannya sore aja.
1: Iya, tapi gemes loh, kepengen masukkan kalau dengar itu ketawa sok-sok.
0: Gemes banget apa gemes aja?
1: Oh, gemes banget rasanya tuh pengen masuk tapi nggak bisa.
0: Oh gitu, ya udah besok lagi, siapa tahu besok lagi dua miang buka. Buka telepon
1: iya
0: ya. Pokoknya
1: sekali-kali buka loh biar enggak aku jadi nanti enggak gemes banget gitu, bisa komen.
0: Nanti kalau dibuka siapa tahu Mbak Neri tetap enggak bisa masuk gimana?
1: Usahalah pasti. Oh,
0: usaha aja dulu gitu ya Mbak Neri ya.
1: Ya iya pasti loh. Aku tuh kalau dengar Mbak Tria sama itu Chandra tuh ketawa-ketawa tuh aku rasanya pingin banget ikut ketawa. Tapi kalau mau ketawa di sini sendiri nanti dikirain pasiennya Pak Purnomo.
0: Hati-hati loh nanti diangkut Pak Purnomo loh ya.
1: Makanya itu loh yang di situ kan ada loh satu pasti ini Pak Purnomo itu.
0: Nah iya.
1: Ada ya.
0: Apa?
1: Ada.
0: Ya Allah, ya Allah, Mbak Neri nakal sekali.
1: Ya aku sekarang aman, kalau bos nggak ada aku aman.
0: Aman, Pak bosnya kan lagi dengerin.
1: Masa?
0: Iya.
1: Masa aku diganti Neri Nduk-nduk.
0: Ganti nama ya, ganti nama.
1: Iya nggak apa-apa, yang penting biar happy lah ya Mbak Ria.
0: Iya iyalah, kan bikin orang happy dapat pahala.
1: Iya, bercanda itu biar awet muda pahala tua ya Mbak ya.
0: Ya awet muda lah.
1: Ya bener
0: ya. Lagi Mbak Neri mau dengerin dendang siapa ini?
1: Ini apa ya, helikopter turun ke Padang masuk enggak?
0: Lili lali lali lali.
1: Iya.
0: Coba aku cek dulu ya, digoyang dulu buat siapa?
1: Digoyangin ya buat Bu Esena ya, selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Ada Mbak Wandiranya, selamat sore.
0: Mm-mm.
1: Maklum, semalam kasihan deh gue protol semalam ya.
0: Ya Allah.
1: Semalam acaranya Mas Judi itu brodol itu malu ya.
0: Ya ampun.
1: Kasian deh gue.
0: Kasian deh.
1: Ada tuh

0: Kak Putra LA, ada Kang Fatan Maulana, Mas Agus Sekiteng, Mas Edi TW-nya selamat sore.
1: Oke.
0: Mas Pur Kentong. Ada Pak Maksum, selamat malam. Kalau dia tuh manusia planet itu. Jadi asing sendiri ya. Terus ada penjaga cinta, ada Mas Amir Khan ya, selamat sore. Mama Eka. Ada MBK, ada Nelly-nya selamat sore.
1: Oke.
0: Ada Mama Ica di Jeparannya selamat sore, Nelly-nya selamat sore. Pak Iruri-nya selamat sore. Ada siapa itu, Bunda Elisabeth, jadi selalu menyatu ya, selamat sore.
1: Oke.
0: Datang Broto, selamat sore. Ada siapa, Bunda Watini Wajaiduni, selamat sore. Ada Bu Rikut, Bu Darmiase, Bu Rumiase, selamat sore. Pak Gatot, selamat sore.
1: Oke, sore.
0: Terus ada Bu Ediana ya, sama Mbak Mary Susanti. Ada Bu Muslimah, Putri Suprapti ya, selamat sore. Ada Bu Ediana, terus ada siapa, buat semuanya aja lah ya Mbak.
1: Oke, siap buat semuanya aja. Spesialnya buat siapa tuh?
0: Spesialnya buat yang lagi siaran ya, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki.
1: Oke.
0: Dimudahkan segala urusannya, tercapai sihat, cita-citanya. Cepat naik gajinya biar penuh dompetnya.
1: Amin.
0: Ada gak lagunya Mbak ya?
1: Ada, ditunggu ya.
0: Oke, makasih ya Mbak.
1: Sama-sama Mbak Neri, Panteng Radio.
0: Selamat dan jaringannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ada Mbak Neri dari Kota Gajah ya, sudah menyatu juga dengan Sumatera ya. Jangan lupa sore hari ini Besti, ya belum konsumsi produk herbalnya, dikonsumsi dulu ya. Aku temeninnya sampai nanti jam 5:30 sore Besti. Jadi buat Besti yang mau gabungan bareng sama aku juga masih aku tungguin. Yuk kamu gabung sekarang aja Besti di 08 12 12 12 9310. Dan pastinya kamu gak usah kemana-mana Besti, kita mau lanjut goyang dulu ya. Kita goyangin dulu Besti di sini dalam sore biasi. Ini melibut banget aku ngomongnya Besti ya. Udah gak usah kemana-mana, tetap di Dangdut Serebiosi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Titi Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB 1,
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalau nginum, kalau wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalau kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten, asam lambung niku sing dirausne pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Oke. Terus sing dirausne malih teng awak sadaringe nginum Biosi?
2: Kecul-kecul.
1: Kecul-kecul. Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah ya.
1: Tasik setengah botol. Berarti saat niki teng griya tasik.
2: Tasik niku bagus malih.
1: Bagus malih. Setelah minum Biosi sing dirausne pripun, Bu?
2: Enteng niki gatelnya nggih sudane kathah. Maem nggih seneng sak niki. Terus nggih kolesterolnya nggih rada
1: enteng
2: normal nggih. Niki mau kadosen pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
5: Iya, Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
4: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
5: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
4: Terus, itu minum apa?
5: Ini, Sipahit, madu hitam pahit.
4: Oh, yang madu hitam pahit itu.
5: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
4: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
5: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
3: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
6: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, herbal tetes premium masa kini.

mah biarlah berlalu ya Besti, udah jadi masa lalu aja. Yang sekarang mah kita pikirin masa depan aja kali ya Besti ya. Masa depan dengan badan yang sehat, dengan badan yang kuat. Masa depan untuk kita bisa berkumpul bersama keluarga, bisa lihat anak, cucu, cicit. Wah, ini Besti, kalau pengen masa depannya nanti bisa kumpul sama keluarga besar, sama anak, cucu, cicit, berarti saatnya kita tuh harus menjaga kesehatan mulai sedini mungkin gitu ya Besti ya. Hei jangan salah Tria, aku nih masih muda ya, aku tuh gak perlu jaga kesehatan. Hei kata siapa Besti ya? Nah, yang anak-anak, yang masih remaja, yang muda, yang tua, semuanya tuh berhak untuk dapetin jiwa yang kuat gitu Besti ya, untuk dapetin badan yang sehat gitu loh Besti. Mulai dari sekarang gak ada salahnya untuk kamu selalu jaga kesehatan loh Bes, untuk masa depan kita nanti. Karena kesehatan itu adalah investasi yang sangat luar biasa, investasi yang memang semua inginkan gitu Besti ya. Gak mau dong nanti ya sudah tua ternyata gak bisa kumpul sama mungkin anak, cucu, cicit gitu Besti ya. Atau malah gitu ya, kadang kalau jiwa-jiwa kita kan kayak pengennya ah nanti kalau pengen tua kita gak pengen ngebebanin siapa-siapa gitu ya. Kita pengennya kalau tua nanti ngurus diri sendiri gitu, gak mau ngebebanin anak atau menantu gitu ya. Gak mau kayak tua nyusahin semua orang gitu gak sih Besti? Kadang kita kan berpikiran seperti itu Besti. Nah ini saatnya nih Besti ya, mumpung kamunya masih muda, gak ada salahnya untuk kamu investasi kesehatan mulai dari sekarang ya. Siapa tahu kan ya Besti, besok tuanya tuh kita tuh tetap sehat gitu ya. Kita ngapa-ngapain bisa sendiri, gak usah perlu kita nyusahin orang lain gitu Besti ya. Walaupun kita punya anak gitu ya, kita punya saudara gitu ya, tapi kan lebih gampang dan juga lebih enak kalau kita ngapa-ngapain sendiri, gak menyusahkan orang lain. Begitu gak sih Besti? Makanya mulai dari sekarang kamu bisa stok ya produk-produk herbal yang ada di Radio Trirama dan juga Jaringan. Apalagi kamu stok Bios ini Besti, mantul banget ya untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Bisa dikonsumsi untuk satu keluarga kamu ya, mulai dari balita, terus juga anak-anak, remaja, dewasa, lansia, ini bisa banget dikonsumsi. Ini kalau kamu ribet gitu ya Besti ya, konsumsinya harus sendiri-sendiri gitu, satu gelas, satu gelas, satu gelas. Ini aku mau kasih cara yang mudah buat kamu nih Besti. Ini kalau kamu nih Besti ya, di rumah konsumsinya air mineral gitu ya Besti. Biasanya ditaruh di ruang tengah atau ditaruh di dapur gitu, yang semua orang bisa ngakses minuman tersebut gitu Besti ya. Ini caranya gampang banget, udah kamu langsung aja tetesin ya Besti ya. Tetesin ke air galon kamu, ke air mineral kamu. Kamu tetesin aja kayak 20-30 tetes ke dalam air galon gitu ya Besti ya. Biar kamu minum setiap hari, kamu dapetin khasiatnya juga gitu Besti. Gampang kan? Jadi gak harus ribet gitu, kamu harus kayak minum satu gelas, minum satu gelas, minum satu gelas gitu. Kadang kan lupa Tria gitu kan. Udah mending kamu campurin aja sama air mineral yang ada di dalam galon ya. Atau bisa kamu kayak seperempat botol langsung kamu tuangkan gitu, gak apa-apa. Kan untuk berhari-hari Besti ya, untuk kayak mungkin satu minggu ke depan gitu Besti, lebih gampang kan untuk kamu minumnya. Nah untuk informasi lebih lanjut Besti, kamu bisa banget ya konsultasi dulu atau juga pemesanan di 0831 760 600.

0: Nasihat Indonesia tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore. Radio Pantang Dirama
2: Digoyang-goyang. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Selamat pagi, Bu.
4: Pagi.
3: Atas nama siapa, Ibu?
4: Ibu Marmi.
3: Alamatnya di mana?
4: Di Bina Karya Jaya.
3: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
4: Iya.
3: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
4: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
3: Gitu, udah cuci darah.
4: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak itu udah sekarang ngejar sampai sini.
3: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
4: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
3: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
4: Sering
3: ya, Bu?
4: Muntah,
3: ya? Setiap hari muntah.
4: 5 kali sekarang.
3: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
4: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
3: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
4: Makanya beli lagi.
3: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
4: Oke.
3: Terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
4: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
3: Oke, terima kasih, Bu.
0: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.

0: cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slide, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu si pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
4: Loh, belum tahu. Madu si pahit itu bukan sekadar madu biasa.
3: Memangnya apa yang bikin beda?
4: Karena madu si pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
3: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
4: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu si pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
3: Kalau begitu, madu si pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
4: Nah, tepat. Madu si pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu si pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu si pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
5: Pak, sini cobain ini.
6: Apaan, Bu?
5: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
6: Susu kambing? Bau kambing nggak?
5: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
6: Hmm, ternyata enak juga.
5: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
6: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
5: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
7: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.
2: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

0: Besti, masih bareng sama Tria sore hari ini, masih di Dangdut Rebel si Herbal Tetes Premium masa kini. Yuk ah Bestiku yang mau gabung lagi bareng sama aku, boleh-boleh sangat ya Besti ya. Gak bosen-bosen untuk aku ingetin sama Besti-Besti aku yang mau dapetin produk biosinya ya. Ini mumpung masih ada nih ya promo buat kamu, setiap pembelian biosi bakal dapetin kupon gelegar hadiah, yang hadiahnya banyak banget Besti. Mulai dari total uang tunai 11 juta rupiah, ada 3 unit kulkas, 2 unit mesin cuci, terus juga Besti ada lagi 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Mantul, pokoknya Besti ya, banyak banget nih kan hadiahnya. Ini bakal diundi untuk hadiah bulanannya, ada uang tunai 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang ya, setiap tanggal 15 sampai nanti bulan November 2026. Dan hadiah grand prize nanti bakal diundi di tanggal 15 Desember 2026 ya Besti. Jadi kamu harus banget ngikut ya, harus ngikutan di gelegar hadiah 11 tahun Trirama semakin berkelas. Yuk kita sapa-sapa lagi Besti yang sudah ikut gabung. Halo Dangdut Sore Biosi.
1: Herbal Tetes Premium masa kini.
0: Iya, maklum. Gimana kabarnya, maklum?
1: Kabarnya baik-baik sayang, Kriya. Ini gimana, dok?
0: Alhamdulillah, aku juga baik-baik saja, dong.
1: Iya, no.
0: Iya, no. Maklum, mau dengerin dendang siapa, maklum?
1: Itu loh, yang kau istimewa.
0: Kau yang istimewa.
1: Yang ada pria istimewa itu loh, liriknya tuh ada itunya.
0: Coba aku cek dulu ya.
1: Oke,
0: digoyang.
1: Mbak Mary Atun, selamat sore. Ada Amirka Julius, ada MM, selamat sore.
0: Okay.
1: Ada Kapur Kentung, penjaga cinta, Mr. X juga sore. Ada Dara Malang, ada Putra LA, Mas Depa sore. Terus ada Kamas Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ayar sore.
0: Okay.
1: Bapak Eni, Bunda Ulpa, ada Glenn Pamaruti, Bu Esena, ada Pak Gatot, ada Bu Suprapti, Mama Yoga, Mama Citra sore, ada Mbak Indah, Tandus juga sore, ada Bu Esena, Bu Muslima, Nelin, Lek Turino, ada Bu Ribut, Bu Ediana, Meritu Santi juga sore, terus ada Mbak Jarinya juga, ada Yuhar Tati juga selamat sore,
0: okay.
1: Mama Bagas, Mama Moklat, Bunda Tambah sore. Buat semuanya lah selamat sore, Kak Tria.
0: Oke, maklum.
1: Yeah.
0: Ini kamu istimewa yang mana, yang kamu baik? Ah, sungguh baik, atau yang
1: ada yang oh itu loh.
0: Oh, biarkan saja orang bilang apa. Yang mana? Yang dari Melili atau yang istimewa aja?
1: Yang kau istimewa. Yang istimewa apa ya?
0: Istimewa aja.
1: Nah, pokoknya yang ada
0: kau
1: istimewa
0: yang
1: istimewa
0: yang mempesona. Itu aja.
1: Alah, maklum gak tahu loh, dong. Maklum ngertinya cuma kau istimewa, terus ada dirinya yang pria istimewa itu.
0: Pria istimewa itu ya Allah, ya Allah.
1: Maklum lah.
0: Okay.
1: Ya pinginnya lagu yang keren-keren tapi gak tahu judulnya mama ini.
0: Iya, gak apa-apa. Aku tahu kok. Iya, maklum.
1: Iya, makasih waktunya, Tria.
0: Sama-sama, maklum.

0: datang ceria dong. Thank you.
1: Oke, okay, thank you. You're welcome ya untuk Mak Lumin tuh. Sudah menyatu dari seputaran Faria Agung. Yuk, boleh di belakangnya lagi Besti yang mau gabungan bareng sama aku, masih aku tungguin lo sayangku. Yuk guys, kena aja di 08 12 12 12 9 3 1 0. Halo, Dandu Sore Biosi. Dandu Sore Biosi. Aduh, jaringannya susah ya Mai Husna ya. Untuk WhatsApp-nya jaringannya susah ya. Coba pindah domisili lain gitu katanya. Oke, baik, kiri belakangnya lagi Besti, masih aku tungguin yuk. Satu lagi boleh Besti. 08 12 12 12 9 3 1 0. Gaskan Besti. Lilila lila lilala. Ayo Besti ikut bergabung. Aku tunggu kamu sama kamu. Halo Dandu Sore Biosi.
2: Halo.
1: Passwordnya Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Iya, Mbak. Aku baru pulang dari situ, Mbak.
1: Passwordnya dulu. Agak jauhan dari radio dong, biar nggak storing dong.
2: Oh, iya, saya jauhan dulu.
1: Oke, coba jauhan dulu. Abis itu passwordnya apa, ya?
2: Oh, iya.
1: Oke, udah jauhan, Pak.
2: Mbak, saya mau perkenalan dulu.
1: Iya, passwordnya dulu sebelum kenalan. Ya, Dangdut Sore Biosi, passwordnya.
2: Halo.
1: Passwordnya Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Waduh, nggak jelasnya kemana sih yang ini ya?
1: Ya, harus pindah domisili nih sepertinya.
2: Halo.
1: Halo, jelas tidak suara saya ini, Bapak?
2: Ya, maaf, aku baru pulang dari situ, Mbak.
1: Oh, baru pulang dari sini mana?
2: Dari Taman Negeri, tempat Mas Heri.
1: Oh, dari Taman Negeri, yaudah. Kalau gitu password dulu, dari tadi gak ada passwordnya, nelpon.
2: Oh iya, kan ini itu teman saya Mas Heri.
1: Bapak, passwordnya dulu, Bapak Herbal Tetes Premium masa kini gitu loh, Pak.
2: Herbal Tetes dulu, Pak, ya, di Anumahirama ya.
1: Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Iya, Herbal Premium Tetes masa kini.
1: Ah, ya, oke lah Pak ya. Ini dengan Bapak siapa memang?
2: Saya Putra Jogja.
1: Oh, Putra Jogja. Dari mana Putra Jogja?
2: Itu temannya Mbak Lum di Faria itu loh.
1: Oh, temannya Mbak Lum dari Faria Agung.
2: Aku kan sering main di Tri Rama.
1: Oh iya. Iyakah sering main di Tri Rama atau sering main tempat siapa tadi?
2: Itu tempat Mas Rianto, Mas Yono di samping Tri Rama itu.
1: Oh gitu, sering kesini. Kok gak mampir ke Tri Rama?
2: Aku mampir ke Tri Rama. Waktu malam-malam saya dikasih kue kok di situ kok.
1: Oh gitu ya. Aduh, akunya lupa berarti ya.
2: Mas Joko datang jam 10 waktu malam-malam.
1: Oh gitu, ternyata udah pernah kesini. Berarti gak ketemu sama Tria dong.
2: Iya, Mas Fendi makan waktu malam-malam saya ke kamar situ juga tahu saya makan lu.
1: Oh gitu, oke lah kalau gitu. Sekarang tapi udah di rumah.
2: Sekarang di Faria Agung.
1: Oh sekarang di Faria Agung, oke. Kalau gitu mau dengerin dendang siapa?
2: Ya aku mau kirim-kirim sama teman-teman saya, kirim lagu lah.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Sepiring Berdua nanti.
1: Aduh, Sepiring Berduanya nanti ya, aku cek dulu ya.
2: Oh iya.
1: Oke, yuk digoyang dulu buat siapa?
2: Ya, sama Mbak Tasmini di Taman Negeri Blok M. Mbak Yuri Blok O situ.
1: Oke.
2: Mas Mas Heri di Taman Negeri. Oh, sekitarnya banyak teman saya di Taman Negeri itu, Mbak.
1: Oke, banyak ya.
2: Terus ini saya kirimkan ke teman-teman saya di Taman Negeri semuanya yang kenal sama.
1: Oke, siap.
2: Spesialnya buat Mbak di situ ya.
1: Oke, terima kasih Putra Jogja.
2: Tapi ini temannya Mas Warno, Mbak Lum itu.
1: Oh, iya. Oke, siap.
2: Baru sudah pulang 2 hari ini ya, Bu.
1: Oh iya, gitu saja, Pak.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Itu ya ikutan saja lagi ya.
1: Oke, siap. Nanti kalau enggak ada itu aku kasih digilir cinta, mau enggak?
2: Iya, mau aja.
1: Oke, siap deh kalau gitu, Pak. Panteng radio.
2: Iya, panteng radio.
1: Panteng Tri Rama dong. Oke, terima kasih ya, ada Putra Jogja ya. Dari seputaran Faria Agung juga ya, bestinya Maklumin tuh ternyata. Thank you ya Pak ya, saya selalu pokoknya. Buat besti-besti aku yang sore hari ini lagi di jalan, hati-hati ya besti. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terus juga buat besti-besti aku yang lagi sibuk-sibuk banget ya, mudah-mudahan cepat kelar kerjaannya besti. Yang mau mampir ke Trirama FM juga bisa dong besti ya, siapa tahu gitu ya. Tadi di rumah dititipin sama emak gitu ya, nanti mampir ke Trirama nak ya, beliin emak itu loh yang herbal-herbal premium itu loh nak gitu ya. Boleh dong, mampir aja sini ya besti ya. Mau mampir sekarang boleh, nanti habis maghrib juga boleh, habis isya juga boleh ya. Karena buka pokoknya di sini sampai jam 3 pagi besti ya. Kamu datang aja, nanti bakal dilayanin. Kamu mau produk herbalnya yang apa, untuk keluhan kesehatan apa gitu ya besti ya. Nanti biar disesuaikan dengan keluhan kesehatan kamu. Yuk ayo kita lanjut lagi besti, mumpung masih ada waktu kita dangdutan lagi, kita asik-asikan lagi, kita goyang lagi besti ya. Di sore hari ini di suasana yang amat sangat syahdu ya, karena sudah tidak panas lagi besti. Biarpun tadi seharian kayak panasnya cetarnya, ya Allah Masya Allah gitu ya besti ya, tapi sore hari ini udah mulai agak redupan, udah mau jam 4:30 sore ya besti ya. Yuk semangat terus barengan sama Tria di Dangdut Rebiosi Herbal Tetes Premium masa kini.

0: hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa. Madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
1: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
2: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi ke sini?
0: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
1: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
0: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
1: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
2: Benar sekali.
3: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: Terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
4: Gue keluhannya apa?
3: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangginang-ginang rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
4: Biosi, okay. Pon telas pinten botol bu biosi.
3: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi nggih okay, asam lambung boten nggih gatel-gatel nggih pun boten
4: nggih okay. Bu wau ibu Sanjang adike niku sakit napa bu
3: ginjal bengkak
4: nggih
3: okay. Nggih okay. Biasa sih kalau sosial keadaan kula niki soalnya wau nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buat damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isu wau niku saged bonceng niku lho
4: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
3: nggih pun penak
4: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
3: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
3: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Komunikasi yang slow-slow tapi tetap masih asik dong Besti. Ada di Giliri Cinta yang spesial buat Besti aku sore hari ini, yang lagi bersantui-santui ria, yang lagi menikmati dendang-dendang dangdut yang asik-asik ya di Radio Tri Ramai FM. Besti aku juga jangan lupa ya, kalau pengen badan sehat, buger, nah ya selalu ingat Maya, kalau sore-sore gini mas selalu diingetin herbal biosinya gitu Besti ya. Herbal biosi yang banyak manfaatnya, terbuat dari 100% bahan herbal alami, yang mana kamu bisa dapetin di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM. Nih Besti ya, pokoknya kalau soal harga gak usah dipikirin Besti, yang penting kita dapetin khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa Besti, yang mana bisa untuk jaga kesehatan tubuh kita gitu ya Besti ya, untuk mengurangi lelah dan juga pegal-pegal, mendukung fungsi hati dan juga metabolisme tubuh kita. Dan juga nih Besti aku ya, kalau kamu nih bisa padu badankan dengan produk herbal lainnya juga bisa ya. Yang penting kamu ingat nih Besti ya, kalau kamu mau nyari produk herbal ya, herbal premium atau juga produk herbal yang ada di Radio Tri Rama dan juga jaringan, pastiin produk yang kamu beli sudah berlogo Radio Tri Rama yang memang sudah terjamin keasliannya ya Besti aku ya. Jangan sampai kamu kok dapetin produk yang gak ada logonya, apalagi nih Besti ya, untuk produk biosi, madu si pahit dan juga madu si lambung, ini hanya tersedia di radio aja. Jadi kamu pastikan untuk pesan ya, pesannya ke call center kita itu sudah dijamin produknya asli. Dicatat nomornya, disimpan nomornya Besti ya, di 0831 760 600. Tuh ya, untuk order-order bisa ya, untuk kamu Besti yang mau langsung meluncur juga bisa ya, mau tanya-tanya ya, mau ke radio mana nih terdekat, di Tri Rama FM Wai Bungur bisa, ke Radio Duta FM Kota Metro juga bisa, ke Radio Kansai FM Lampung Timur juga bisa, ke Inovasi Lampung Tengah juga bisa, Bima FM Tulang Bawang juga bisa dong Besti. Terus juga untuk wilayah Lampung Barat yang mau ke Radio Gistara juga bisa banget. Terus juga ke Pringsewu ya, Radio Asrianda juga bisa Besti ya. Pokoknya di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Selamat sore aku ucapin ya, dari Seputi Raman ada Wayu Endra, hadir aja buat baterianya sama tugas aja. Thank you. Terus juga ada Rani ya, Trichan, kok Trichan sih, Tria dong ya. Selamat sore Tria, putri kembar mau request lagu Siapa di Hatimu ya, aku tunggu. Oke, thank you, nanti ya ditunggu dendangnya ya. Ada Alan Mebel dari RB3 Rumbia juga hadir ya Mbak Tria, thank you. Waalaikumsalam, mau pesen apa? Mau pesen oh iya, oke, nanti aku balas ya Besti ya. Yang mau pesen produk herbal bisa banget pokoknya Besti aku. Yuk, satu penelpon lagi boleh, yang mau gabungan bareng sama aku satu aja, tapi ya Besti waktunya udah mepet, udah mau jam 5 sore aja ternyata. Wah, gesit banget ya, padahal kita mulainya tadi jam 3 sore ya Besti ya, udah mau jam 5 sore aja, kayak cepet banget waktu hari ini Besti. Mau gak nih gabungan sama aku? Kalau gak mau nanti aja ya, nunggu setelah jam 5 sore ya Besti ya, gak usah kemana-mana. Pokoknya di sini terus barengan sama Tria di Dangdut Sore Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini
0: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Sebanyak lebih dari 12.000 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kabupaten Tanggamus yang terindikasi terkait aktivitas judi online atau judol hingga kini belum melakukan klarifikasi. Dari total lebih dari 13.000 KPM yang masuk dalam data indikasi judol, baru kurang lebih 1.000 KPM yang mengambil langkah untuk melakukan sanggah atau stop judol. Besarnya angka tersebut menjadi alarm serius dalam penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Tanggamus. Kasus dugaan penipuan rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS di Jawa Timur yang menelan kerugian hingga puluhan miliar rupiah memasuki babak baru. Aksi sindikat penipuan CPNS tersebut diduga meluas ke Jawa Tengah setelah terungkap ada korban-korban yang baru ketahuan di provinsi tetangga Jawa Timur tersebut. Di sisi lain, kasus tersebut juga mulai menyasar dugaan keterlibatan oknum aparat dari sejumlah instansi. Maskapai penerbangan Fly Dubai yang berbasis di Dubai telah menangguhkan penerbangan dari dan ke Israel setelah satu pesawat penumpang tujuan Tel Aviv dialihkan rutenya dan melakukan pendaratan darurat di Arab Saudi akibat dugaan upaya pembajakan. Penerbangan langsung merupakan salah satu tanda paling nyata dari normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab sejak kedua negara menandatangani perjanjian Abraham yang ditengahi Amerika Serikat pada tahun 2020. Otoritas penerbangan UAE, General Civil Aviation Authority, mengakui adanya insiden keamanan di dalam pesawat yang memaksa pesawat tersebut yang sedang dalam perjalanan dari Bandara Internasional Dubai menuju Bandara Internasional Ben Gurion untuk mendarat di Tabuk, wilayah barat laut Arab Saudi. Menurut para pejabat dan penumpang Israel yang sebagian besar merupakan warga negara Israel, perkelahian pecah di kokpit di mana co-pilot menikam kapten pilot yang menyebabkan pesawat sempat menukik tajam. Asosiasi Sepak Bola Malaysia mengajukan protes dan menuntut klarifikasi resmi dari FIFA soal masalah injury time dalam duel timnas Indonesia versus Bangladesh pada laga FIFA ASEAN Cup 2026 Kamis kemarin. Timnas Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh dalam laga terakhir grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dua gol kemenangan Indonesia dicetak pada menit-menit akhir injury time. Kemenangan besar Indonesia tersebut diprotes Malaysia karena terjadi kejanggalan dalam waktu injury time. Mulanya wasit keempat sudah mengangkat papan dengan angka 2 warna hijau. Keputusan wasit keempat tersebut dilanjutkan dengan waktu tambahan 2 menit pada layar televisi. Akan tetapi, asisten keempat kemudian merevisi waktu injury time menjadi 7 menit. Kesempatan tersebut dimanfaatkan timnas Indonesia mencetak gol-gol tambahan yang akhirnya membawa mereka menang 9-2 dan lolos ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Kemenangan Indonesia tersebut mengalahkan Malaysia dengan keunggulan produktivitas gol dalam klasemen grup A. Insiden injury time tersebut ditanggapi serius oleh FAM dengan meminta penjelasan resmi dari FIFA. Asosiasi Sepak Bola Malaysia, pengelolaan waktu di pertandingan perlu dilakukan dengan baik guna memastikan setiap laga berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan kompetisi yang telah ditetapkan. FOM menjelaskan permintaan tersebut guna mengatasi sejumlah kebingungan di pihak mereka soal ada 2 momen pemberian waktu tambahan dalam sebuah pertandingan. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
4: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
3: Iya.
4: Ini sudah berapa kali, Pak?
3: Sudah habis 3 botol.
4: Produk Biosinya?
3: Iya.
4: Nah, 3 botol.
3: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak. Ya, pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekenya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah, tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya, pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
5: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan Biosi, herbal tetes premium masa kini.

Aduh Bestiku, gak kerasa banget ya waktunya udah habis. Aduh ini kok closingnya lebih awal ya Tri ya. Baru di menit 16 udah mau closing. Iya Besti ya, soalnya azan maghribnya di menit 55 ya Besti ya. Jadi kita agak gasi ya closingnya, gak apa-apa ya Besti ya. Yang belum disapa sama aku juga mohon maaf ya Besti ya. Mudah-mudahan sih sudah aku sapa semua. Terus juga buat Besti aku yang memang sore hari ini lagi beraktivitas juga gak apa-apa, semangat aktivitasnya ya. Redup kah Besti cuacanya sore hari ini? Redup dong. Kan udah mau malam ya. Oke Besti, sampai jumpa besok lagi ya. Jumat depan lagi ketemu barengan sama Tria dari jam 3 sore sampai jam 5:30 sore. Dan sekarang saatnya aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Besti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para masyayikh sedaya ingkang kula hormati, alhamdulillah kula kali panjenengan saged kepanggih malih wonten ing acara pengawasan kitab hikam menika. Mandar muka dados ilmu ingkang manfaat, dados ilmu ingkang barokah, fitini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saderenge kula njaluk sepuro nang sampean, mbok menawi panjenengan memaham kitab hikam menika wonten kirange, atau mungkin panjenengan iso ndadekno lan stresi. Gara-gara ngaji kitab hikam sampean stres, gara-gara ngaji kitab hikam sampean bingung. Ya boleh ngoten. Jalan satu-satunya lek kepingin sampean boten stres mergo kitab hikam, insyaallah monggo panjenengan ngaji sing istiqomah. Mulai dari jilid pertama sampai jilid selesai niku nek saged njenengan istiqomah, insyaallah bakal dadi tombone ati. Lek sampean melok tugel-tugel yo, kalau mek kuatir sampean niku salah paham. Tentu seakan sampean keliru paham. Nek pun jenenge salah paham ya salah sembarangan. Mila monggo kita dereaken pengawasan kitab hikam salajenge, yang mana pada kesempatan yang sekarang kita sampai pada halaman 94. Bismillahirrahmanirrahim. Kama saya tifi kaulihi, kama kaya keterangan saya dikang bakal teko apa ma fi kaulihin dalam daun musonep tahakkok bi ausofika. Tahakkok nyata akan siro bi ausofika kelawan biro-biro sifat siro yumitu mokom bantu sopa Allah kain siro bi ausofihi kelawan biro-biro sifat Allah. Suma alala mongkonuli nak lili sopa ke musonep dalik kain mongkono-mongkono kaulul musonep sing rupo kun bi ausofi rububiyati muta'alikon wa bi ausofi umudiyati kamut hakikoni ditaklili kelawan dawu mana aka antat ita ayat da'i, mana aka antat da'iya ma laisalaka ay harrama alaika antat da'iya syai'an laisalaka mimma u'tia lil makhlukin. Mana anyekah sopa Allah ka ing siro antad da'iya ento ngaku-ngaku sopo siro ma ing barang laisa kang ora ono opo ma laka iku katuene siro mimma bayane saking barang utia kang den paring akan opo ma nil makhlukina maring biro-biro makhluk minal amwali bayane biro-biro pondok wasama lan ngarani sapa Allah ing itia itia malai salaka ta'ala maulur sapa Allah ngarani udwanan ingani ngoyo wa zulman tegesi ingani ngoyo afa yubihu ono to menangakan sapa Allah laka maring siro subhanahu maha suci Allah menangakan antat da'iya ingyento ngaku-ngaku sapa sira wasfahu ing sifati Allah wa huwa ale utai Allah iku rabbul alamin zat kang mengerani alam kabeh. Dadi lek ngoten ai fa yakunu tegese mongko ana apa idiauka oleh ngaku-ngaku sira zalika ing mengkono-mengkono wasfuhu zalika ing mengkono-mengkono sifati Allah anaiku min a'zami dhulmi saking luwih agunge penggawe ngani ngoyo wa asyaddil udwan lan luwih sangete ngani ngoyo. Dadi fa'idha da'aita mongko arikala ning aku siro
anaka ing sak temene sira ghaniyun iku wong kang sugih au qadirun utawa wong kang kuwasa au azizun utawa wong kang luhur au qawiyun utawa wong kang kuat au alimun utawa wong kang ngerti kama kaya idia ya kok kang tumiba apa mah hibak dinasi katwe setengah menungso kana mongko ana apa dalika mongko nungkono idia ana iku mingka bairi ma'asil kolbi setengah saking biro-biro maksiat setengah saking biro-biro maksiate ati kang gede setengah saking biro-biro maksiate ati kang gede bapak-bapak ibu-ibu ingkang kula hormati kula kali panjenengan urip ana ndek donya niki kadang-kadang punya pandangan rampok itu adalah orang yang mencuri barang orang lain. Maling itu adalah orang yang mencuri barangnya orang lain. Copet niku adalah orang yang mencuri barangnya orang lain. Dan kulo kali panjenengan, barang siapa yang berbuat sesuatu yang seperti ini, maka orang itu kita anggap khianat. Barang duduk tak edewe diaku. Niki lek cara wong cilik diarani maling. Copet, rampok, lek wong ana ning pemerintahan utawa instansi niku diarani korupsi. Napa kok diarani korupsi? Duit duduk teke digawe dhewe niku jenenge korupsi. Wong duit digawe jatahe kang hembong, digawe tuku montore dhewe. Digawe menekno omahe, digawe gawe pom dan lain sebagainya. Gampangane korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Lek kula kali panjenengan sebagai orang hidup punya anggapan bahwa orang yang mengaku-ngaku barangnya wong niku diarani rampok, diarani maling, diarani koruptor, sampai dimijahijaukan, dibawa ke pengadilan, dibawa ke kejaksaan. Sebetulnya ada yang lebih dosa dari perbuatan seperti itu, ada. Napa niku? Dawane ki musonep mana aka anta da'iya ma laisa laka mimma u'tiya lil makhlukin. Kemu sonep tau Allah itu melarang sampean. Ngelarang kangge ngaku-ngaku nang barang sing duduk teke sampean. Ngaku barang-barang sing diweno nang wong liya diaku teke sampean. Sandal sing wis dituku moro dicekik nang sampean. Laku-laku nang sawah. Ketok wite po nok po nguwo. Nak melok nandur ya nak melok duwe, nak melok duwe tanah, nak melok duwe wite, moro-moro diaku dijekik nang sampean. Dijekik. Itu kak wis Allah niku. Niku lak wis elek nang kula sampean. Coba sampean angen-angen, sampean sak niki duwe omah, meneng-meneng moro omahe diaku nang wong. Oleh kira-kira. Sampean duwe tanah sak petak, meneng-meneng moro diaku nang wong tanahe sak petak gelem sampean. Oleh. Kula yakin sampean nak kira ngoleh. Kita nyelengi titik-titik nglumpukno donya titik-titik bareng wis akeh kita tukono tanah kita tukono omah setelah dadi omah omah diaku wong kira-kira ya apa perasaan sampean nuwun sewu insyaallah jelas loro ati. Nah kalau kita sebagai manusia sudah punya perasaan bahwa barang yang menjadi milik kita ini jangan sampai diaku oleh orang lain sampean duwe toko tas tuku akhirnya diaku tak wong liya duwe tanah tas tuku diaku tak wong liya lho lek sampean barangi sampean diaku wong ngono loro ati nun sewu lek Gusti Allah duwe sifat diaku nang wong apakah Allah enggak sakit hati padha mawon malah Allah luwih loro ati luwih duka Allah luwih pegel Allah dadi lek ana wong ngarani wong punya keberhasilan orang mendapatkan sesuatu dia mengklaim bahwa keberhasilannya itu karena dirinya sendiri itu sebetulnya merupakan dosa yang paling besar yang berkaitan dengan hati sampean menjadi orang yang pangkat sampean dadi wong sing kuat deh dadi wong nomor siji ana ndek donya krana sampean ngerasa sampean sing paling kuat deh sampean sing paling kuasa terus ana wong nyala-nyala nang sampean sampean nemen oleh pegel krono sampean menganggap punya pangkat sampean menganggap punya pangkat itu adalah dosa besar apa kok ngeten iki krono pangkat niku asline sing duwe namung Gusti Allah kula ambek sampean nek duwe pangkat apa-apa nun sewu tak contohno nang barang sing nom-nom mlaku-mlaku sampean nang masjid
sandale api tas tuku. Sandal teko tuku, sandal kulit. Mbok merek ya apa kok sandal api. Barang sampean tuku dikon nang masjid. Kok nang masjid diwasap nang uang. Wah petuk di masjid. Begitu kepetuk ketok nang uang sing nyolong sandale langsung cekel. Sing jiwik sandal diwantem. Cadur, cadur, cadur. Ditakon apa kok ngamuk. Krono sampean rumoso duwe sandal. Sandali sampean dicolong nang maling, akhirnya sampean ngamuk maling dikepui. Dengan punya perasaan bahwa sampean ini orang yang betul-betul memiliki sandalnya. Ndak ano embel-embel bahwa sandal itu sebetulnya miliknya Allah. Jadi pada satu saat karena ini miliknya Allah, maka satu saat akan berubah dan diberikan kepada orang lain. Lek sampean ngeroso ngamuk model koyok ngeten karena punya perasaan sandal itu miliknya sampean semata-mata, orang lain tidak ikut punya, dengan kecongkaannya karena orang mengganggu haknya sampean-sampean kepuin nun sewu. Coro hukum fikih sampean ndak apa-apa, tapi coro Allah sampean iku dosa. Napa? Karena sebetulnya barang itu adalah miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Lek ngepuke masih coro fikih ya ndak oleh. Wong nemu barang itu sebetulnya enggak boleh kita main hakim sendiri. Tapi lek sakniki lek main hakim koyo ngoten kadang-kadang yo disisiki nang malinge. Sik wingi niku wonten di koran wong nyolong nang jerone omahe wong. Krana sing duwe omah tangi akhire wong telu dipateni kabeh. Lho maling sakniki koyo ngoten. Kalau kita sudah meniti hal yang seperti ini, lek kula mbek sampean tidak punya curiga, kula mbek sampean ya berarti tidak sayang nang awake dhewe. Jadi ono ae dalane di kitab tauhid itu untuk disamakan dengan kitab fikih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, kan mergani kula mbek sampean aja ngaku-ngakuan sifat Gusti Allah. Lek sifat Gusti Allah jadi aku. Lek sampean ngaku-ngaku sifat Gusti Allah, berarti sampean ngerampok barang yang paling berharga. Merampok sifat yang paling berharga. Lek ngerampok barang yang menungso ndak sepiro. Tapi lek ngerampok sifat Gusti Allah, sak piro dosane. Mila dikatakan min akbari ma'asi dzunub min kabairi ma'asi dzunub, setengah saking piro-piro maksiati hati kang kwede. Nggih menika ngakoni sifat yang mestinya dimiliki oleh Gusti Allah. Fatan wa min musyarakatil marbub lir rabbi, lan saking oleh nyekutani hamba kepada kaulo. Musyrik, betul oleh sampean ngaku wong sing luwe kuat niku berarti sampean tekan keroyokan karo pangeran. Ngaku wong sing mampu berarti sampean keroyokan karo pangeran. Lek ngaku keroyokan karo pangeran ya syirik jenenge. Berarti menganggap ada Tuhan selainnya Allah. Siapa? Ya awak sampean niku. Wa min afhasil fawahisi, lan iku setengah saking luwe olone piro-piro barang kang olo. Indal arifina, munggone piro-piro wong marifat. Wujudu syai'in utawi anane suwici-wici minasyirkati, bayane saking kembulan.

dikasih makan itu perutnya sakit, lapar juga sakit. Iya, keluar piringnya dingin, gampang masuk angin. Tiap hari itu kerokan terus sampai jenuh kerokan terus sampai loro iki dikeroki terus mbendinten. Setelah minum agarius alhamdulillah kula mboten nate kerokan, saged teng sabin malih. Nama saya Ibu Komaria, alamat

Tiap malam enggak bisa tidur. Kalau ada orang meninggal itu takut. Kalau ada orang sakit itu juga saya takut. Ya takut, keluar tuh takut. Buka jendela juga takut. Hari-hari saya ini cuman takut dan takut. Itu terus berkepanjangan. Tiap hari makan muntah, pagi muntah. Katanya asam lambung itu enggak ada obatnya. Sebelum minum agarilus itu kayak putus asa loh pak. Karena enggak sembuh-sembuh. Diobatkan kesana kesini kok enggak ada perubahan-perubahan. Saya waktu itu sudah berobat di mana-mana, baik yang medis atau yang herbal, itu juga sudah. Alhamdulillah.

0: satu botol. Teman-teman semuanya yang menderita sakit seperti saya, cepat-cepatlah minum Agarilus. Saya sudah membuktikannya sendiri. Agarilus drop itu insya Allah setengah tetesnya saja khasiatnya luar biasa.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Lan termasuk dosa sing paling gedhe, barang elek sing paling elek munggone al-arifin, munggone wong sing makrifat dhateng Gusti Allah, wujudu syai'in minasyirkati, terdapatnya sebuah persekutuan di dalam hati seorang hamba, bid'ai syai'in kelawan ngakoni suwici-wici, min awsafir rububiyati kang saking biro-biro sifat kang bangsa pangeran, li nafsi kangge awak dhewe ne abet iktikotan saking arah iktikate au kaulan utawa saking arah pengucapi. Jare wong al-arifin termasuk dosa sing paling gede. Ngene iku lek ana wong nek atine ngrasa gembulan karo Gusti Allah tentang satu sifat saja, rasa awake sugih niku ndak oleh. Iku termasuk dosa gede, dosa niati, kotor hati. Rasa wong sing paling kuat ndak oleh. Niku nggih termasuk dosa niati. Ngrasa wong sing paling pinter, pokok ngrasa-ngrasa ngoten niku ndak oleh. Jari al-arifin niku min afhasil fawahish, wujudu syai'in min asyirkati fi qalbil abdi biti'ai syai'in min awsafir rububiyah li nafsi iktikotan, dengan cara iktikot tau kaulan atau kata-kata. Lek omongan ini tidak tahu ngomong, lek awak ini ku ngerasa suki, tapi ini perasaan ini. Lek omongan ini tidak tahu ngerasa, lek awak ini ku dadi wong pinter, tapi perasaan ini dipraktekkan dengan pekerjaannya. Perasaan ini ngerasa dadi wong sing paling kuat, perasaan ini ngerasa dadi wong sing paling pinter, perasaan ini ngerasa dadi wong sing paling yok nopo, walaupun dia tidak pernah mengatakan niku dosa niku. Jadi lek tauhid, hikam, hukum ini tidak akan hanya berjalan dalam zahirnya saja, tetapi dalam batin kita juga perlu berhati-hati. Ojo sampai di hati niki duwe pengakuan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu juga kita miliki. Kita ngerasa dadi wong api, sing api niku Gusti Allah. Kulo sampe niki kok umpama api itu hanya karena mendapat keterembesan utawa bantuan dari kebaikannya Allah. Kalau kita dipuji orang, bukan berarti diri kita sing dipuji nang menungso. Tapi kula ambek sampe niki dipuji nang menungso karena Allah meletakkan sifat kebaikannya dalam diri kita, sehingga orang lain mau mengakui kebaikan kita. Lu ngiten prosesi. Sampean dadi wong sugih apa kok sugih? Karena Allah dikai rahmat. Jadi aja ngrasa sampean sing sugih. Sing ngrasa sugih tetap Gusti Allah. Kula ambek sampean tetep gak di apa-apa. Lek kula ambek sampean ngerasa suki, Allah sangat murka. Kenapa? Karena sifat suki itu miliknya Allah. Artinya lek sampean suki aja ngerasa sombong. Sebab sing oleh sombong niku namung Gusti Allah. Dadi wong niku dadi wong suki ya ndak oleh ngerasa dadi wong suki, ndak oleh ngerasa bahwa dunia yang dia miliki hanya miliknya dia semata-mata. Wong liya ndak oleh ngampung niku ndak oleh. Kita sukses, maka orang lain pun juga ingin sukses. Ojo menganggap kesuksesan hanya akan menjadi milik kita. Sukses itu hanya akan menjadi tei sampean to ojo. Sing menentukan sukses lan tidak niku Gusti Allah. Kalau sampean merasa dirinya akan selalu sukses dan harus sampean saja yang sukses, maka itu jelek menurut Allah. Termasuk dosa besar menurut Allah, dosa-dosanya hati. Kenapa kok demikian? Di samping itu sudah menjadi sifatnya Allah, yang kedua alasannya nggih menika, wong lek enggak ada perasaan kudu berhasil, menungso kalau sudah punya perasaan harus sukses, maka dia akan menghalalkan segala cara. Lho niki, lek wis menghalalkan segala cara, otomatis dia ini ku ngaku dadi pangeran. Dasar politik, politik itu enggak ada kitabnya, apapun bisa kita lakukan. Biasanya sing digawe dalil niku nang konco-konco malayu tafaru fil ibtida yu tafaru fil dawam. Lu ojo sakarepan masih gak dalil kok eta Gusti Allah niku ndak bodoh. Sampean berpolitik karena akan memperoleh kekuasaan. Pada saat kita berkuasa, kekuasaan kita akan kita gunakan untuk kemanfaatannya agama. Walaupun itu boleh, hati-hati Gusti Allah niku mboten bodoh. Ingat, setiap jengkal amal kita, setiap kita bergerak, sekecil apapun gerakan kita, Allah akan mengetahuinya. Lek wis Gusti Allah weruh, mesti nang Gusti Allah dibales. lelek balas lek kelakuane elek ya balasane elek lek kelakuane api ya balasane api. Dadi ngati-ngati niku lambe sampean iki enggak ada usaha nopo mawon, ojo sampe lali bawa usaha kita ini hanya sebuah tempat saja. Sebetulnya yang punya usaha Gusti Allah. Jadi kalau kita punya perasaan bahwa kita ini merupakan tempat usahanya Allah, kalau tidak berhasil berarti kegagalan itu sebetulnya bukan hanya dari kita, tapi sudah Allah yang mengendaki untuk gagal. Sekalipun kita harus punya keyakinan bahwa kegagalan itu krono keteledoran kita, tapi itu sudah tidak lepas saking takdiri Gusti Allah. Ngoten. Dadi mergane enak wong nyendeng Gusti Allah niku mboten kesel. Seger ngoten lho ya. Nggih. Lek wong niku mboten kadhe nyendeng Gusti Allah, waduh. Meneng niki kudu lara ati tok. Meneng niku kudu pegel tok. Krana rumoso awake dilangkai. Krana rumoso awake niku disikut. Krono rumah sawah ini ku ditengkeni kancane. Aduh, kok katanya kesel ngerasa ngetingkai wong sakarp-karpi sampean wis. Tuhnya ini katanya sampean kapan ngomong oh, sing penting awak niki ibadah nang Gusti Allah ndak salah ngoten mari wis. Usahai macet loro ati nang tonggone. Salah wis usahai macet sih loro ati. Apa? Lek usahai macet aja loro ati. Berusaha untuk bunga. Salah wis usahae macet sik loro ati tambah kuru nang awak. Meneng niku tambah ngenes. Nggih. Lek sampean usahae ndak berhasil disandakno nang Gusti Allah wis dikersano ngene nang Gusti Allah kate apa? Ya wis. Wong sing duwe karep niku Allah. Kula mek sampean niki apa jare Gusti Allah kaya wayang. Allah niku dalange. Li anna dzalika krana sak temene ngaku-ngaku kaya ngoten niku berarti munaza'atun lahu. Aran nentang lahu maring Allah wa takaburun lan gumedhe alaihi ing atase Allah. Wa fil hadis lan dalam hadis iku ing dalam hadis ana dawu al kibriya uridai utawi sifat gumedhe iku ridai selendang ingsun. Wal azmatu utawi keagungan iku izari sarung ingsun. Faman mongko tae sapane wong nazaa iku nyabut sapa man ngrebut sapa man ani saking ingsun wahidatan ing salah siji ne sifat minuma saking al kibriya wal azma al qaitu moko nguncalaken sapa ingsun hu ing man finnar ing dalem neraka wa bi riwayat lan ing dalem siji ne riwayat kosom tu moko ngejur sapa ingsun mongko ngremukaken sapa ingsun hu ing man. Jadi Gusti Allah hati-hati lho sifat gumedheku minangka selendangku. Sifat keagungan iku minangka sarungku. Krono selendang lan sarungku ojo sampai direbut, ojo sampai diaku. Lek sampean ngerebut sampean tak uncalno nang neraka apa krono rumoso nyaingi aku jare Gusti Allah. Ngoten. Dadi ojo bersaing karo Gusti Allah. Bersaing karo Gusti Allah kok jek gedene temen sak piro gedene sampean. Sampean lek ngerasa sombong, apa yang sampean miliki di dunia? Sampeyan delok sifat Gusti Allah jo ato-ato delok nang segoro. Berapa triliun jumlah ikan yang ada di laut setiap hari? Itu besar, kecil, makin lama makin besar dan otomatis ada yang memberi makan. Sampeyan takokne nang atine dhewe, sapa sing ngekeki mangan? Makhluk sak jagat ning segoro iku. Sementara kula mbek sampean kadang-kadang ngerasa sugih padahal ngingoni awake dhewe tok lho kadang-kadang ndak kuat nyambut gawe ni kembang kempis penghasilane sedina oleh mek 15.000 awake kena penyakit sing kudu operasi nang dokter bayar kangge operasine awake dhewe lho ndak mampu bayar kangge marasno awake dhewe berobat kangge awake dhewe tok ndak mampu ngono wis rumoso sombong rumoso gumedhe rumoso sugih. Nah niyo lek sampean iku iso makani wong sedina 1000. Sasuge-sugene wong nek donya ndendi ana wong iso makani wong liya mek gratis, mboten saged. Allah, kabeh gratis teko Gusti Allah. Wit-witan mangan nang Gusti Allah. Hayawan mangan nang Gusti Allah, manungsa mangan nang Gusti Allah. Kula mek sampean golek pangane dhewe. Ambek pangane anake dhewe tok. Ambek kebutuhan di omahe, ambek keluargae, wis keteteran. Ngono lho diarani apes dak gelem. Lalu kita berpikir datang kuasaane Gusti Allah sama delok. Burung yang berkicau banyak, ono manuk kuntul, manuk gentilang, manuk betet, manuk terkuku, manuk putar, manuk emprit, manuk perenjak, manuk cerucut, lowo, ulo, kabeh niku mangane nang Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ditunjuk niki kabeh barang sing obah niku sing ngingoni Gusti Allah. Napa mawon sing obah ana ning bumi niki sing ngingoni Gusti Allah. Dadi lek Gusti Allah sombong niku pantes panjene nek Gusti Allah mampu memang. Lek kula wis sampean sombong apa sing kate dindelno? Ndak ana. Tidak ada sesuatu yang pantas untuk kita banggakan. Karena tidak ada sesuatu yang pantas kita banggakan, sangat tidak pantas kalau kita ini sombong. Wong kula mbek sampean iki ndak di apa-apa. Setitik wae ndak di apa-apa. Dadi lek wis ndak di apa-apa ya wis ngaku ndak duwe. Kabeh wae jadi pangeran wis sak kabeh pangeran. Ya usaha hati tetap usaha tapi ojo loro ana ati. Usaha-usaha lek usaha gagal ojo ngilono wong. Ndak ilok cak, ndak ilok dosa. Lah sampean dadi menungso katene ndak gelem gagal lah. Sukses terus. Lah sampean sukses terus apa sing gelem ngapek gagale? Ya ndak iso. Manusia itu akan marah kepada orang lain karena dia merasa haknya diganggu oleh orang lain. Lho lek sakniki kula mbek sampean ndak duwe hak. Terus apakah kita ini pantas marah kepada orang? Wong di dunyo kabeh ini haknya Gusti Allah. Kalau barang yang menjadi haknya Allah itu diaku nang wong liya, sampean lha apa ngamuk? Ana wong dengki nang sampean. Sampean pegel. Ula apa kok katene pegel? Wong barang masih dengki-dengki ngono, barang sing ditengkeni kudu tutek sampean. Ana wong dengki nang sampean. Sampean katene lara ati. Sakniki kula takon, awak sampean niku sapa sing duwe? Gusti Allah. Lho nek sing duwe niku Gusti Allah ditengkeni wong, ula apa sampean katene pegel? Mboten lho. Tapi niki nuwun sewu. Kula ngomong ngeten iki bukan berarti kula niku orang yang paling sabar. Orang yang paling kuat nggih mboten. Kula ngomong niki mbok menawi dadi tombone ati. Tapi yakin, kula yakin insyaallah semua manusia itu ingin menjadi lebih baik. Semua manusia itu ingin lebih bagus. Mboten mawon ndak ana critane menungso kepingin elek niku mboten wonten. Jadi lah ada barang tak melok duwe diganggu wong, ya cak pegel-pegel. Apa mana itu Gusti Allah? Cuman yang jelas kalau barang itu baik, monggo kita sandarkan kepada Allah. Kalau barang itu jelek, ya mari kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Wa maknal munazaati utai maknani al munazaa ad-da'wa bil ibaroh. Iku ngaku-ngaku bil ibaroh tik lawan tembung. Diomong no lah iku tekku. Awil itikot utau itikot. Wa idhafatu hadainil wasfaini utawi nyendekaken ing ikira sifat loro. Napa? Sifat sifat gumedhe lan sifat rumoso agung kinayatun iku nginayai kinaya an syiddatil ikhtisasi saking sangete tertentu tertentune Allah bima kelawan wasfaini. Kan mergane Allah dawuh al kibriya uridai wal azmatu izari itu ngisaroi bahwa sebetulnya yang bisa memiliki dua sifat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lainnya mboten wonten. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, mungkin namung menika ingkang saged dalem maturake mandar muka dados ilmu ingkang manfaat so barokah fitni wat dunya wal akhirah. Salalu putih kula nyun aku ibun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kawan keluarga sehat di Indonesia. Apa kabar untuk kawan keluarga sehat ya? Atau kedisi di malam ya Jumat. Hari Jumat di malam Sabtu keluarga sehat ya. Di tanggal 2 Oktober 2026. Coba kembali bersama aja sekeluarga saya di dangdut sarga malam persembahan untuk Jigo Magnesium Cream. Tidak hanya untuk Jigo Magnesium Cream, keluarga saya ini banyak juga produk herbal yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan ya, jadikan solusi untuk keluarga saya yang punya permasalahan kesehatan keluarga sehat ya. Selamat jalankan ibadah salat maghrib bagi menjalankan. Dan untuk gerak keluarga saya, jangan kemana-mana, tetap di dangdut sarga malam persembahan Jigo Magnesium Cream.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dangdut sore ke malam.

Oke, masih di Pasal Wasgan dari Jalan Kawan Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Masih di Dangdut Sore Kumpul Keluarga Sehat ya. Ada persembahan tadinya Keluarga Sehat ya. Ada Zigo Magnesium Cream. Ini produk ya, satu-satunya yang berbentuk krim ya. Dan cara pemakaiannya dioles. Dan ini juga produk terbaru kita Keluarga Sehat, walaupun sudah 2 bulan ada mungkin yang best ya. 2 bulan ada ya. Zigo Magnesium Cream Keluarga Sehat dengan kandungan magnesium.

Kaladidigus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Dengan kemampuan meredakan gangguan benjolan, meredakan pegal, nyeri otot dan sendi, bantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan juga menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan juga membantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit keluarga sehat ya. Terima kasih untuk keluarga saya yang sudah mendapatkan untuk Zigo Magnesium Krimnya, baik untuk di Radio Tarikrama dan juga jaringan. Dan untuk Zigo Magnesium Krim keluarga saya ya, tidak tersedia di toko online manapun. Jadi untuk keluarga saya silakan, oke nih yang mau COD pesan antar juga bisa banget keluarga sehat ya. Untuk yang ada di radio jaringan atau mungkin yang jauh, kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi atau pemberian bisa transfer COD juga bisa tadi keluarga sehat ya. Dan untuk Dimun juga terima kasih untuk keluarga sehat Indonesia sudah mendapatkan tentunya untuk Zigo Magnesium Krim, baik untuk di Radio Tarikrama juga jaringan yang sudah COD juga tadi sama Ajesnya juga terima kasih ya. Tadi siapa ya Besi? Ya lupa Ajes. Untuk yang ada di Kecamatan Waibungur Purbolinggo dan sekitarnya, atau yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi keluarga sehat ya. Selamat malam, atau di malam ini ada Pak Agus ya yang ada di Tegal Umbo, tadi juga sudah mendapatkan ya produk herbal barusan aja Besi ya. Terima kasih juga ada Pak Helmi Kejubung Raya ya, ada sudah mendapatkan Zigo 26 ya, ada Mas Arifin Paduan Raja Wali beliin untuk neneknya untuk menjaga kesehatan ya. Sudah mendapatkan Zigo 26. Ada Ibu Karyunah tadi ya. Ya sudah diantri sama Jazznya tadi ya. Si Lambung terima kasih. Ada Bu Patokah Taman Negeri ya. Sudah mendapatkan Zigo 26. Terima kasih Bu, sehat selalu. Semoga lantaran ya atau Zigo Magnesium bisa menjadi ya atau solusi atau sumber masalah kesehatan keluarga sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga untuk dia keluarga sehat ya. Ada siapa sih? Siapa ya? Ibu Sanim Saminem ya, yang ada di Toto Mulia ya, sudah mendapatkan BC dan juga madu pahitnya keluarga sehat ya. Terima kasih buatnya saya selalu, dan juga untuk keluarga sehat dari Indonesia ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk ya produk-produk herbal yang keluarga sehat ya. Ada Pak Sumari Warisidang, ini sudah langganan sudah mendapatkan Zigo ya magnesiumnya keluarga sehat ya, untuk di Radio Kansa yang ada di Tridatu keluarga sehat ya. Terima kasih, sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan karena menjaga lebih baik daripada mengobati keluarga sehat ya. Terima kasih banyak untuk dimana keluarga sehat yang sudah mendapatkan untuk produk-produk herbal dari kita. Sudah hanya Zigo Magnesium keluarga sehat ya. Ada madu menampol rafit, ini perpaduan yang pas ya. Nah untuk madu nomor rafit ini bisa diminum. Nah untuk Zigo Magnesium ini nanti dioles keluarga sekarang, manfaatnya juga ya untuk tulang semurat dia juga sangat bagus banget untuk madu nomor rafit ya. Dengan komposisi utama ada madu ya murni, dengan manfaatnya sumber energi dan juga menunjang metabolisme tubuh. Daun sidaguri digunakan secara tradisional untuk meredakan nyeri sendi, asam urat dan kebas. Ada meniran hijau bantu mendukung sistem kebalan tubuh. Batang brotowali membantu menjaga kebugaran dan juga ya merelaksasi otot. Ada sambiloto membantu membersihkan darah dan melawan infeksi ringan.
Kewangan bisa meredakan nyeri dan pegel lino pada sendi. Bantu kurangi keluhan kebas, kesemutan, serta asam urat. Menunjang kelancaran sirkulasi darah dan juga menjaga menjaga kadar kolesterol normal. Bantu melihara daya tahan tubuh secara alami. Keluarga sehat, yuk silahkan dapatkan madu nomor afid dan juga zigodonam perpaduan ya, sangat bagus jika keluarga sehat punya permasalahan seperti asam urat, nyeri persendian ya, kolesterol juga bagus banget. Keluarga sehat ya, langsung aja dapatkan di radio dari Keramat dan juga jaringan keluarga sehat ya, atau mungkin yang mau coba di pesan antar boleh banget keluarga sehat Indonesia ya. Dan untuk lima keluarga sehat Indonesia yang mau ikutan gabung boleh banget ya, untuk lima keluarga sehat ya, silahkan untuk lima keluarga sehat ya.

0: merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantastic dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dangdut sore ke malam.

0: Oke, masih di dangdut sore kepala keluarga sehat ya. Persembahan untuk Zigo Magnesium kepada keluarga sehat ya. Dan untuk di mana keluarga sehat waktu sudah menjagaan di menit 42 di jam 6 untuk waktu radiator kerama dan sekitarnya keluarga sehat. Kita sambut dulu untuk satu penampuan keluarga sehat ya. Sudah masuk untuk di 08 12 12 12 31 0. Jangan lupa untuk keluarga sehat, yuk langsung aja dapatkan untuk ya Zigo Magnesium kering di radiator kerama jaringan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabarnya?
0: Kabarnya sehat. Sebaliknya gimana kabarnya Mbak Nering?
1: Alhamdulillah aku sehat.
0: Alhamdulillah. Masak apa tadi Mbak Neri? Kok wis wargi?
1: Hah?
0: Masak apa wis wargi?
1: Masaknya numis jamur.
0: Jamur telinga, jamur pintu.
1: Jamur apa itu siram? Jamur telinga itu yang hitung-hitung itu ya?
0: Lambu aku orang tak ngerti
1: ya. Ya kayak itu toh, kayak berwir-wir itu.
0: Kayak kamu.
1: Hitungnya ya kayak aku.
0: Oh kamu irongnya yang soalnya irong itu?
1: Wah aku tuh kayak tunggak kobong.
0: Oh alah. Merendah ya, untuk kayak meroket.
1: Ora, aku enggak merendah apa adanya gitu. Oh,
0: lah ada apanya emang?
1: Hah?
0: Ada apanya?
1: Seada-adanya jujur.
0: Oh,
1: alah.
0: Oh, ngono.
1: Iya.
0: Tak delok kok kene kok ora ketara ya?
1: Yang enggak toh kalau di karena dialing-alingin itu loh, dinding-dinding.
0: Dialing-alingi apa?
1: Dialing-alingin dinding-dinding tembok itu toh.
0: Aling-alingi apa bahasa apa itu?
1: Aling-aling jadang-adang gitu.
0: Terhalang dinding kaca.
1: Enggak, kalau aku itu kan orang Jawa terbiasa dialing-aling gitu.
0: Dendangnya Mbak Neri ya.
1: Oke.
0: Dendangnya ku meneri-neri
1: di atas luka ya.
0: Bukan.
1: Mari di atas luka orang ya.
0: Betul.
1: Apa itu? Kamu menari di atas kebahagiaan,
0: maksud. Aduh.
1: Menari-nari di atas luka orang.
0: Ini Butet lagi di rumah sakit, emang di apa dia? Lagi sakit apa gimana?
1: Nggak tahu, di telepon kontesan nggak aktif. Ya kemarin katanya udah pulang.
0: Ya ini tadi nggak pulang tuh lagi di RS Bang gitu.
1: Oh.
0: Mbak Neri apa? Lagi di RSJ ya?
1: Enggak.
0: Oh enggak. Udah pulang berarti.
1: Aku tuh selalu di rumah.
0: Oh, berarti apa tetanggaku yang kemarin ya?
1: Enggak, itu mungkin anu loh. Mungkin apa besuku itu yang pasiennya Pak Purnomo.
0: Ini kalau apa Butet kan cuma RS aja, kok Mbak Neri ada RSJ-nya apa gitu? Ya,
1: lo aku tuh nggak pernah. Cuman kalau pasiennya Pak Purnomo yang Pak Hasan itu di RS
0: nggak pernah ya. Karena sering melarikan dini ya.
1: Nggak pernah
0: lagi. Nggak. Lo apa pengen kok nggak pernah?
1: Emang ya dasar.
0: Oh ala, ampun.
1: Rutri ramai.
0: Ya Allah. Kerennya.
1: Aku tadi aman masuk sama Nini Sari itu tadi sama itu ya. Orang ganteng deh ya.
0: Kan tadi aku di sampingnya pas sampai masuk.
1: Iya, aku aman, enggak ada gubos, enggak ada yang. Aku tuh kemarin loh dikedutin punak anak.
0: Eh, di apa?
1: Sekarang itu. Di itu loh kan aku kan kambang gelido kalau di pegang perutnya itu kan kaget jadinya kayak orang dicekik. Jadi kan ya, gitu kan.
0: Iyalah, latah kata, toh.
1: Iya kata si bos katanya tuh Santi Neri gendut gitu. Ya lah. Semua lo.
0: Pele gendut apa?
1: Manggilnya, ha?
0: Pele gendut apa kuru?
1: Bukannya gendut lo, ndut-ndut gitu lo.
0: Oh ndut-ndut.
1: Iya, Neri ndut-ndut. Ikan-ikan itu semuanya lo.
0: Kirain ndut-ndut no.
1: Emangnya ya gendut dong, aku tuh emang gendut dong, 56 ya gendut.
0: Ya Allah, gembrot berarti.
1: Jadi kansal tiba-tiba aku masuk kanok.
0: Eh wes lah, spesialnya gak sopo. Malah curhat.
1: Spesialnya buat Butet aja kan, semoga sehat cepet tinggi ya Tet.
0: Mbak Neri semoga cepat waras ya.
1: Aku tidak sehat.
0: Oh, dasar. Alhamdulillah.
1: Ya udah lah ya.
0: Nah, aku nduwe salah ya dosaku PN ya Mbak Neri ya.
1: Iya, padha-padha aku menoko aku ke salahku
0: wong. Oh iya, sampean ki walah akeh. Akeh.
1: Ini wong sing enom kabeh.
0: Ora gelem. Ora tau disangoni dikae dosa malah
1: niku. Disangoni lah tak
0: iso. Wah, jan ora wong tuwek ngono wis jantenan.
1: Halo Kak, ya dimaklumi wong.
0: Halo Pak Pur, ki enek mangsa baru ngono.
1: Pak Pur ini
0: nom. Panteng radio.
1: Panteng bahasanya Pak Pur.
0: Bye, assalamualaikum. Terima kasih ya buat Mbak Neri ya. Ya begitulah keluarga sehat ya. Katanya Butet pengen dimanja katanya Mbak Neri. Ya Allah, dimanja kok nang RS ya. Satu kenapa lagi ya Bes ya. Ada siapa? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya. Alhamdulillah.
2: Aku juga ya waras, sehat waras.
0: Oh iya, waras warak.
2: Aku tak gandeng. Cuma yang ceritanya iya ngomong.
0: Gimana?
2: Yang diceritakan Mbak Neri tadi apa?
0: Diceritanya apa?
2: Yang diceritakan Mbak Neri apa?
0: Alah, Mbak mau cerita kehidupannya deh ya.
2: Mana? Ceritanya itu kan oleh Pak Pusayu. Mbak Neri orang Mbak Neri terkenut bukan itu loh. Mbak Neri
0: kendhuk. Ampuh ge sing diobrol niki apa aku mau ya rada ramudeng.
2: Lah iya kok. Wong tau kok gedeg-gedeg ngono
0: ta. Lah iya ta. Ampuh kok trenak.
2: Bukan Neri makan lho, Neri kendhuk.
0: Neri apa?
2: Kendhuk-kendhuk. Iki kok mbok bisa ayu lah kare merah ya.
0: Sing rewang wis rampung, Pak. Duh,
2: rewang di mana?
0: Pojoke sampean kono? Enggak rewang to sampean?
2: Enggak gini omahe.
0: Lah ini blok kono enek bekas rewangan kok ini.
2: Yo kuwi aku ning kono kuwi ya. Ya iya ning kono kuwi aku.
0: Lah iya, ndek ngi rono to.
2: Yo tabungan lah.
0: Oh. Iki ana ngendine acarane wis rampung apa isih?
2: Rampung tanggal berapa ya? Tanggal hari Senin besok aku mulai nonton lagi.
0: Waduh, Jan.
2: Di Cibalapan.
0: Cibalapan?
2: Iya.
0: Payang kita itu berarti.
2: Oh iya nih.
0: Aja dilewati poe itu ora itu wis kei ngono wae. Oh, usulanku.
2: Masih di Aceh tuh bangun sari gini.
0: Alah iya toh.
2: Dipanggil profesional.
0: Lagunya apa ya Rati ya?
2: Iya.
0: Lagu ini Bahtera Cinta karo kemo dia. Dia.
2: Bahtera Cinta.
0: Bahtera Cinta. Oke, spesialnya Pak.
2: Spesialnya buat Aceh.
0: Terima kasih.
2: Iya.
0: Ditunggu dendangnya sambil ngopi.
2: Iya, tak dengerin bareng
0: ini. Lah iya toh.
2: Orang tak
0: sebut. Panteng radio.
2: Panteng drama dong.
0: Iya dong.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bayi Radio yang ada di Sebang 14 ya. Gue dari Yati hadir sambil lembur ya. Lembur terus menikmati kopi hitam pahit untuk menemani ya keriuhanku ya. Tadi kayaknya habis jalan-jalan apa kemana tadi Bu Daryati udah pulang. Walau ini udah ditemenin sama Ayang Beb loh. Tambah semangat ya Pak Jupi. Waalaikumsalam Ajes lagi-lagi menemani Ayang Beb lembur ya. Lagunya Bahtera Cinta ya. Salam buat besti semuanya aja jangan lupa. Mandi ya biar segera. Aku Pak enggak mandi. Mandi sekali tadi. Oh Jumatan deh. Soalnya tempat gue sumurnya ya udah mulai kering, Pak. Oke, jangan kemana guys, kita dengerin dulu satu dendang ada Mbah Tercinta, biar ini semangat Bu Daryati ya, ditemenin sama Pak Zubri. Selamat malam dan selamat ya menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

0: Camilla, Bode.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Mbiyantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur, dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Sektor pertanian, perikanan, dan hortikultura menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat sekaligus perekonomian Provinsi Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyebut ada sekitar 44% masyarakat Lampung bekerja di sektor tersebut, sehingga peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani menjadi perhatian penting pemerintah daerah. Menurut Jihan, besarnya peran sektor pertanian juga tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Dari total produk domestik regional bruto atau PDRB Provinsi Lampung yang menembus 500 triliun lebih, sekitar 28% disumbang oleh sektor pertanian. Pemprov Lampung terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui penerapan teknologi modern. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian, Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net.
4: Trirama Radio.
5: Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

0: Dangdut Sore ke Malam. Dangdut Sore ke Malam.
1: Bokte Samila, bokte.
2: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
1: Kulo badhe tanglet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
2: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
1: Oh, nggih, nggih.
2: Terus bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
1: Saya temenan nggih.
2: Zigo Cream pancen pas.
1: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
2: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
1: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
2: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh Pak, gak kayak kemarin.
5: Bener Bu, kemarin rasanya persendian ini tenceng kerut, ngilu, linu. Semenjak dibelikan Madhuna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh Bu.
4: Gak dibilangin kok, Madhuna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, madu no murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum madu no murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegel, linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
6: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh Pak? Mumu-mu madu no murafit apa?
5: Masa gak paham lu
7: Madu no murafit adalah produk kesehatan alami.
5: Masa gak paham lu
7: Madu no murafit adalah produk kesehatan alami.

0: yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

saya Dimas Ulan Singan dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri Cepatan Wai Bungor Lampung Timur. Asih di dan desa dengan keluarga saya ini masih bersama aja sampai jam 7:30 malam nanti ya. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah sholat ya. Isa lagi yang menjalankan keluarga sehat ya, dan untuk di menjaga waktu sudah bacakan di menit 18 ya. Untuk di jam 7 waktu Radio Ramadan sekitarnya, tidak hanya untuk Zigo Magnesium Cream ya, yang bisa keluarga sehat di Indonesia dapat dengan seperti untuk ya special new product yaitu BioCC Haga, solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam. Cukup dengan beberapa tetes ya sehari dengan kandungan alami yaitu postbiotik dengan kandungan mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput tegi, tomat, bit ya, kedelai hitam dan mineral laut dalam. Alhasil ya dengan ya fermentasi keluarga sehat ya, menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan ya untuk bakteri, virus dan juga jamur, menjaga kesehatan pencernaan, bantu metabolisme alami, mengurangi lelah dan juga pegal, mendukung fungsi hati dan metabolisme. Terima kasih untuk keluarga sehat yang sudah mendapatkan atau juga untuk yang sudah mempercayakan produk herbal dari kita keluarga sehat ya. Bisa dapatkan untuk di Radio Terdengar Ramadan juga jaringan. Atau mungkin untuk keluarga sehat yang mau coba di pesan antar juga bisa banget keluarga sehat ya. Hubungi ya di call center kita. Ada pesan produk herbal tak perlu ribet lagi. Hubungi di 0831-760-600 ya. Atau kecamatan Wai Bungor Purbalingga dan sekitarnya bisa dianterin sama Jess. Atau di radio jaringan ya. Selamat malam juga ada Mbak Sherly. Mbak Sherly, waduh, udah lama ini enggak bergabung. Yang dari Taman Asri, Taman Sari pokoknya ya. Selamat malam, selamat malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat alhamdulillah. Bos Berabdi gimana kabarnya untuk di malam ini? Semoga kabar baik juga ya. Dari Tandus hadir guys lagunya dong, Keranda Cinta. Salamnya buat semua Ventri Rama dan juga jaringan. Spesial buat AJS-nya ya. Oke siap, terima kasih untuk Bu Super Rapti ya. Sudah menyatu juga keluarga sehat ya. Dan untuk ya AJS-nya semoga diberikan kesehatan, kelancaran dan barokah. Amin, terima kasih buat Bu Super Rapti ya. Butet, selamat malam Butet ya. Dengan sore ke malam Bang AJS hadir dari kawasan Bandar Lampung. Semoga cepat sembuh ya Ted ya. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali ya. Dendengnya dia. Oke siap, ditunggu. Mas Wahindra juga selamat malam. Dari Sebuting Ramon juga menyatu ya. Ada Mas Wigi juga selamat malam. Dendengnya dong, cinta berbayungkan bulan. Spesial buat yang merasa aja ya. Oke siap, terima kasih. Dan satu dendeng kembali ya. Ada dia. Spesial buat Butet ya. Semoga cepat sembuh. Selamat malam. Selamat mendengarkan.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Di malam Sabtu bes, tanggal 2 Oktober 2026. Nah, waktunya cepat pamit. Nanti dilanjut di Goyang Malam ya. Dan untuk kirim malam, ada jasa kirim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio, Tri Rama Sayang, bye-bye.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Ketemu lagi, Fandi bakal temani keluarga sehat sampai jam 9 spesial di edisi Jumat tanggal 2 Oktober 2026 di Goyang Malam. Asik sekali, Besti.

Okay, kebelet kawin, kebelet apa keluarga sehat, kebelet lapar ya, kalau lapar makan, kalau kebelet apa namanya, kebelet ngantuk ya tidur ya. Semua yang sudah kebelet malam hari ini harus disegerakan, jangan ditunda-tunda. Kalau keluarga sehat lagi kebelet pengen buang air, harus segera buang air, jangan ditahan-tahan atuh. Oke, malam hari ini yang kebelet banget, pantengin program spesial Goyang Malam. Nah, sekarang sudah waktunya Besti pantengin Goyang Malamnya sampai jam 9 spesial di edisi Jumat hari ini ya. Ada Fandi yang bakal temani keluarga sehat. Nanti malam keluarga bisa pantengin program wayang dari jam 9 sampai dengan pagi. Dan malam hari ini yang mau gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Silakan yang mau gabung bisa telepon, SMS juga WhatsApp di 08 12 12 12 93 10. Keluarga bisa pilih-pilih dendang-dendang terbaru yang sudah Fadi siapkan malam hari ini ya. Yang mau salam-salam juga boleh, tapi jangan lama-lama atuh ya, biar semuanya kebagian telepon malam hari ini. Selamat malam semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan hari Jumat membawa berkah untuk keluarga sehat ya. Hari ini cuacanya cerah, panas sekali. Dan ngomong-ngomong, pada sehat kan? Alhamdulillah. Kalau sehat, harus selalu disyukuri ya. Karena banyak orang yang lagi sakit, gak bisa ngapa-ngapain, dan lagi di rumah sakit ya. Nah, untuk keluarga selalu jaga kesehatan badan di musim kemarau seperti saat ini. Kadang-kadang kita susah fokus ya, kadang-kadang kita gampang batuk, gampang pilek. Makanya harus sedia air putih, dikonsumsi air putihnya yang teratur sehari 2 kali. Selain rutin konsumsi air putih, keluarga bisa rutin juga konsumsi produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Baik rutin konsumsi biosisihaga, atau mau konsumsi madu sipahit atau madu silambung juga boleh. Atau mau konsumsi produk-produk susu-susu yang lainnya juga boleh ya. Susu Etawa banyak banget di sini. Yang ada bonus yang mana? Yang susu Etawashi, beli 3 cuma Rp200.000. Promonya juga masih berlaku untuk produk madu silambung, beli 1 gratis 1 susu Etawashi. Ada lagi Agarilus Drop ya, beli 1 gratis 1. Terus ada lagi promo untuk drink CLT, beli 1 gratis 1. Jamu tetes baking pun masih ada promo, beli 2 gratis 1. Madu KJ, beli 1 gratis 1 kuda jingkra. Apalagi promonya banyak amat ya, nggak habis-habis. Udah tahu banyak, langsung dong borong ke Radio Trirama FM. Kami buka setiap hari ya keluarga sehat. Alamatnya di Desa Kauman Taman Negeri Wai Bungur Lampung Timur. Kesini aja kami buka setiap hari. Atau yang mau pesan bisa hubungi nomor call center di 0831 760 600.

0: 93,1 di Rama FM. Panteng terus Goyang Malam. Asik sekali Besti.
1: Asik sekali Besti.
2: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Pak Rusli, alamat Jati Datar, Kecamatan Seputih Bandar Mataram, Lampung Tengah.
4: Dulu Pak D punya keluhan apa?
3: Keluhan asam urat, asam lambung, Mbak, sakit boyok.
4: Udah berapa lama itu sakitnya Pak D?
3: Kurang lebih 1 tahun lah.
4: 1 tahun. Terus langsung konsumsi Biosi.
3: Mbak.
4: Langsung konsumsi Biosi. Tahu Biosi si harga dari mana Pak D?
3: Dari radio, Mbak.
4: Dari radio. Berarti selalu dengerin radio, terus tahu Biosi siaga. Terus udah konsumsi berapa botol Pak D?
3: Sudah habis 3 botol ini Pak.
4: 3 botol, ya. Sampai sekarang masih konsumsi Pak D?
3: Masih lanjut, biar sehat. Terima kasih Biosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
6: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
7: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
8: Pak, sini cobain ini.
9: Apaan, Bu?
8: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
9: Susu kambing? Bau kambing nggak?
8: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
9: Ternyata enak juga.
8: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
9: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
8: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
1: Asyik sekali, Besti.

0: Warga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang, asyik.
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.
3: Balik lagi Bes, masih di Goyang Malam, asik sekali Besti. Selamat malam semuanya keluarga sehat, selamat menikmati suasana santai malam hari ini. Hari ini tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Hari ini adalah momen untuk merayakan warisan budaya yang sudah mendunia. Salah satunya adalah pakaian batik, baju batik atau kain batik ya. Batik ini tuh menjadi simbol kebanggaan bangsa. Dan batik gak cuma dihargai di dalam negeri, tetapi juga diakui secara internasional sebagai warisan budaya dunia yang berharga. Hari ini siapa yang pakai baju batik? Ayo, anak-anak sekolah udah pakai baju batik ya. Hari Jumat biasanya pakai baju muslim, karena hari ini tanggal 2 Oktober pakainya baju batik deh. Serasa ganteng ya keluarga sehat kalau pakai baju batik. Kalau zaman sekarang anak-anak tuh lebih pede pakai baju batik ya. Kalau zaman-zaman dulu tuh, apalagi anak cowok ngerasa tua banget kalau pakai baju batik. Tapi sekarang batik itu adalah kain yang sangat berharga ya, dan sangat stylish banget. Makanya anak-anak bujang ataupun gadis itu kalau pakai batik tuh rasa keren banget. Tapi biasanya kalau cowok-cowok itu suka pakai batik, kalau perempuan tuh suka pakai kebaya ya, karena kelihatan banget keanggunannya. Oke, mudah-mudahan batik semakin mendunia ya keluarga sehat, dan makin banyak pakaian-pakaian yang kita pakai dengan corak batik ya, sehingga kita tuh bisa pakai batik setiap hari. Oke deh, selamat malam Besti, selamat menikmati santai-santai malam hari ini di edisi Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Gak kerasa tiba-tiba Oktober aja, kayaknya baru kemarin loh tahun baru, sekarang udah bulan ke-10 aja. Cepet banget ya, menghitung beberapa bulan kita bakal Idul Fitri. Tapi sebelum Idul Fitri, puasa dulu dong Ramadan ya. Sebelum Ramadan, tahun baru dulu atuh. Tahun barunya berapa bulan lagi? Ya, sekitar 2 bulan lagi. Pokoknya kalau udah habis bulan Oktober, nanti bulan November, Desember ya. Pokoknya cepet banget yang namanya tahun baru. Dan bulan ini kita masih di musim kemarau. Kita doakan ya, mudah-mudahan cepet hujan keluarga sehat, biar semuanya seneng kalau hujan. Iya dong, biar sumurnya terisi lagi dengan air ya, sekaligus bisa mendinginkan bumi yang sangat panas. Karena banyak banget debu-debu di jalanan ya keluarga sehat, kita perlu hati-hati dan waspada biar debu-debu tuh nggak masuk langsung ke mulut, ke hidung kita. Makanya perlu pakai masker kalau keluar rumah atau bahkan berkendara ya. Oke deh, semangat yang sudah beraktivitas setiap harinya keluarga sehat, mudah-mudahan Anda masih kuat menghadapi cuaca panas ya. Dan tentunya harus berbanyak konsumsi air putih biar badannya semakin sehat, makin kuat, dan makin bertambah imun tubuhnya ya. Konsumsi juga produk-produk herbal dari Radio Trirama FM. Minum yang madu si pahit boleh, atau madu si lambung, atau rutin konsumsi produk biosisi haga juga boleh ya. Semuanya boleh dikonsumsi. Kalau untuk menjaga kesehatan bisa dikonsumsi sehari sekali, gak apa-apa. Tapi kalau untuk mengatasi berbagai macam keluhan, keluarga bisa minum produk-produk herbal dari Radio Trirama FM sehari 2-3 kali. Contohnya kayak biosisi haga ini nih. Ini produk herbal tetes ya, yang awet banget dikonsumsi. Kalau untuk membantu memelihara kesehatan, keluarga bisa minum 3-5 tetes. Kalau untuk mengatasi berbagai macam keluhan, bisa minumnya 5-7 tetes atau 7-10 tetes 2 kali sehari juga nggak apa-apa ya. Langsung konsumsi rutin BioCC Haga. Jangan lupa kalau dapat kupon ya, kuponnya diisi, karena kupon gelegar 11 tahun Tri Rama ini sangat berharga sekali ya. Bakal kami undi setiap tanggal 15-nya, dan yang beruntung bisa dapat berbagai macam hadiah-hadiahnya. Yuk langsung dapetin BioCC Haga di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Halo, selamat malam, goyang malam.
4: Asik sekali, Besti.
3: Selamat malam, Mak.
4: Selamat malam, penyiar baru.
3: Apa, Mak? Penyiar ya, baru.
4: Selamat malam.
3: Baru datang ya, Mak ya, dari
4: salam
3: Bandar Lampung.
4: Baru datang.
3: Iya, iya, salam juga ya, Mak ya.
4: Di Singapura, okay. Mak, dirimu ya.
3: Waduh, aku di Singapura, tahu nggak berapa hari?
4: Berapa hari tuh?
3: 3 minggu.
4: Udah dapat uang banyak, noh.
3: Oh, yang nggak dapat uang.
4: Boleh dong beli helikopter.
3: Waduh, tahu aja ini helikopternya mau diputer.
4: Nah, ya itu helikopter turun ke
3: ya,
4: Padang.
3: Ini dendangnya ya. Ada helikopter turun ke Padang, ada lumpur dan belian, ada astaga naga, ada kupu-kupu malam. Buat maklum tak kasih helikopter gak aja malam, ya.
4: Aku yang kemarin dah kamu sudah dari kupu-kupu malam.
3: Nah, kenapa ganti, tidurnya ke mimpi-mimpi? Iya.
4: Mbaknya aku uwisin nih lagu nih kupu-kupu malam nih. Mbaknya kayak nganu loh, kayak penak nih di rumah nih kupingi.
3: Ya gitu, namanya kupu-kupu malam, Mak. Mak, ya udah ini kalau enggak digabung aja kupu-kupu malamnya naik helikopter turun ke Padang.
4: Nah, betul, gitu. Tinggal di atas, di baling-baling ya.
3: Iya, iya, iya. Oke deh, silakan, Mak.
4: Salamnya buat Pak Pak De, siapa itu lupa toh aku yang di Jogja itu loh, Pak Desa Mino, kenal sama kamu loh, Pandi.
3: Pak Desa Mino yang mana?
4: Pak Desa Mino yang Putra Jogja itu yang kemarin lupa Tri Rama itu loh.
3: Iya iya iya, Pak De Putra
4: itu
3: Jogja.
4: Maklum, Pandi.
3: Kan udah pernah kita bahas waktu kemarin.
4: Malam Pak De Putra Jogja lihat Pak Desa Mino. Ada Amir Khan malam, Julius MM Apin Pulu-Pulu, Green Pama Ruti malam, Kangkur Kentung Penjaga Cinta, Mr. X juga malam. Ada Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi PW, Kang Ayar, ada Mbak Neri Kota Gajah, Atun juga Lara malam. Ada Bu Isena, Bu Ribut, Lek Turino, ada Bu Mus, Mas Uta Unelin, sama Oela, cucuku tak disenggol, Kamaliel.
3: Sama.
4: Malam.
3: Siapa lagi?
4: Lagi ngumpul Pandi sama anak sama menantu.
3: Alhamdulillah. Oke. Siapa lagi?
4: Terus ada siapa tadi ya? Oh itu Kang Darjo, Yuhartati juga malam, Bu Sri, Bu Supriyati, ini Mama Arif, ada Mbak Rin, ada Pak Cika Timan, ada Mama Bakas, Mama Moklas, Bunda Samba, Mbak Katop, ada Bu Suprapti juga, Om Tandusnya juga, buat semuanya lah, selamat malam. Buat dirimu makasih waktunya, nanti aku mau semalam suntuk aku gak tidur lagi.
3: Ya, mau nonton wayang ya.
4: Iya,
3: no. Oke,
4: sekarang
3: siap.
4: Wayang di Tri Rama keren-keren, aku suka.
3: Iya
4: sudah
3: dong.
4: 3 minggu.
3: Pokoknya jangan pindah-pindah channel ya, Mak ya.
4: Ya enggak, no.
3: Oke deh.
4: Kan Mama yang setia, bukannya
3: iya.
4: Setiap tikungan ada loh, Pandi.
3: Bagus deh kalau gitu. Ya udah, terima kasih ya, Mak ya.
4: Sami-sami.
3: Oke, Panteng Radio.
4: Panteng Pandi dan Tri Rama dong. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada maklum. Halo, goyang malam.
5: Asik sekali, Besti.
3: Malam, Mas.
5: Halo.
3: Putra LA.
5: Waalaikum.
3: Waalaikumsalam. Monggo, Mas.
5: Request lagunya luar biasa ya.
3: Dendangnya pilih aja ya. Ini ada helikopter turun ke Padang, ada lumpur dan berlian, ada kupu-kupu malam.
5: Apalah, ya udahlah pokoknya aku ngikutan aja lah.
3: Oke deh, mau salam-salamnya buat siapa?
5: Salamnya buat Neng Glida Ramalangnya, selamat malam. Istirahat di sana ya.
3: Ya.
5: Nah, terus buat Julius. Terus ada siapa ya, Bu Esena, Om Tandus. Terus buat Kang Mas Brotonya juga selamat malam. Terus buat Pak Gatot, ada Nelin. Terus buat siapa lagi tuh ya?
3: siapa
5: Amir
3: lagi?
5: Khan.
3: Bang Amir Khan. Oke, malam.
5: Terus buat Pur Kentung. Terus ada Maklum tadi ya. Ya walaupun enggak mampir dia nyentak kenapa dia?
3: Sombong. Paling mampir enggak dikasih air minum makanya kapok.
5: Oh, ngono ya. Padahal ning kene tak siapi banyu keh tenan jane.
3: Iya, banyu apa, Mas? Banyu air putih atau air apa? Air kobokan.
5: Sak njaluke enek koyo ning
3: kene. Heeh, sesuk mampir ya. Oke. Okay.
5: Ya udah pokoknya salam sapanya buat semuanya aja lah ya yang belum sapa bisa lagi lah ya.
3: Oke okay deh, makasih.
5: Terima kasih waktunya.
3: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
3: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Panteng kerama dong.
3: Panteng radio dong. Ada siapa ini? Mas Wahyu Wiki. Makasih Maklum selalu menyenggol. Oke deh, makasih. Ada Pak Yusuf. Malam. Assalamualaikum Trirama, asik sekali Besti. Ada Mbak Dila, Akang Ahyar mau requestnya Cinta Tak Bersyarat. Mau kirim salamnya buat Nenggelis Dara Malang, Jenita Putra Setia, Maklum Bunda Muslim, Penjaga Cinta, buat Mbak Dila. Kok Mbak Dila? Ini yang siaran laki atuh ya. Kok Mbak Dila? Ini pemandi siaran di Trirama setiap hari Jumat ya. Keluarga sehat ya. Oke deh, makasih. Halo, goyang malam.
6: Asik sekali Besti.
3: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
6: Kabarnya Bang?
3: Alhamdulillah kabarnya baik Bang Amir Khan.
6: Barusan pulang dari ini, Batara, Mas.
3: Dari Eropa.
6: Oh, Eropa, ya ampun.
3: Jauh. Ini tak bawain oleh-oleh buat dirimu.
6: Terima kasih.
3: Ya, mau tahu nggak oleh-olehnya apa? Halo?
6: Capek,
3: bukan, bukan capek. Ini ada cotton bud. Oh. Oke deh, silakan. Mau kirim goyangnya buat siapa?
6: Buat Abang Putra LA tadi, selamat malam.
3: Ya.
6: Kemudian buat Julius, Maklum Mintu, Neri, buat Nelin, buat Dara Malang.
3: Ya.
6: Apa lagi? Buat Mas Pur Kentung.
3: Oke, okay, malam.
6: Buat Ted.
3: Malam, siapa lagi?
6: Buat Abang Rustam.
3: Ya.
6: Selamat malam.
3: Ya.
6: Udahlah buat semuanya, udah diwakilin sama Maklum tadi ya.
3: Oke deh.
6: Kabupaten sampai kecamatan.
3: Ya, makasih, selamat beristirahat ya Bang Amir Khan ya.
6: Oke, sama-sama.
3: Oke. Udah dong, dirimu udah makan ya.
6: Alhamdulillah udah makan.
3: Oke deh, kalau gitu tidur yang nyenyak malam ini ya, jangan begadang. Oke.
6: Tapi jangan lupa minum ini dulu apa?
3: Minum apa?
6: Tetesin di bawah lidah.
3: Yang tetesin biosi.
6: Oh iya.
3: Minum jangan ditetesin. Iya iya, diminum yang rutin ya. Oke deh, lah. Kalau gitu panteng radio.
6: Panteng Trirama dong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Amir Khan. Agak cepet ya keluarga sehat yang telpon ya. Halo, goyang malam.
7: Asik sekali Besti.
3: Malam Bestiku, sehat kabarnya?
7: Hati was ngenteni nang kono lho aku.
3: Yaduh, makanya toh grandpa, grandpa. Ini kalah sama yang muda-muda dirimu. Enggak apa-apa, yang penting selalu pantengin ya, Gren. Oke deh.
7: Oh, namanya setia.
3: Iya, oke, monggo-monggo mau kirim goyangnya buat siapa?
7: Aku kupu-kupu malam ya.
3: Iya,
7: Tak kirimkan untuk itu tadi.
3: Siapa?
7: Ibu Naomi dan Gamaliel serta Moldi. Selamat malam, selamat berkumpul. Bu Sri Suprati. Selamat malam Bu.
3: Malam.
7: Juga Bu Muslimah.
3: Ya.
7: Sudah mendengar malam hari ini mendengarkan.
3: Malam.
7: Ibu Sri. Kemudian Ibu Juni, benar. Selamat malam. Untuk tadi Amir Khan ya, biasanya mungkin lupa dia. Kebanyakan makan brutu.
3: Ya, malam.
7: Untuk Mary Kendak Genduk dan itu atau Kalara. Selamat malam.
3: Malam.
8: Oke, untuk semuanya saja lah.
3: Ya.
8: Soalnya nanti terus mau wayangan.
3: Iya, kan udah siap-siap Grandpa ya.
8: Oke, aku sudah pakai pakaian dalang.
3: Pakaian dalang, pakai kaos kaki enggak?
8: Hah?
3: Pakai kaos kaki enggak?
8: Pakai apa?
3: Kaos kaki. Oke deh. Makasih ya, ya. Pateng Radio.
8: Tri Rama dong.
3: Terima kasih Grandpa Maruti sudah bergabung, udah pakai baju dalang, keluarga sehat. Kayaknya bentar lagi dalangnya Grandpa Maruti ini ya. Oke deh. Halo, goyang malam.
9: Asik sekali, Besti.
3: Malam Besti, silakan Besti.
9: Malam.
3: Monggo monggo, mau kirim goyangnya buat siapa ini?
9: Goyangnya buat Grandpa ya. Kalau dalang enggak pakai kaki pandi, kalau ngecrek enggak bisa nanti.
3: Oh, lah terus nyeker gitu.
9: Ya, kan bisa nyapu tambangnya buat ketrek-trek itu nanti.
3: Oh, iya kan pakai kaki ya, semua anggota tubuh ya.
9: Iya, tangannya kan khusus wayangnya pandi.
3: Oh, terus kakinya?
9: Fungsinya untuk kecerai yang tek-tek-tek-tek kayak gitu, Mandi.
3: Mulutnya nggak bisa diem ya?
9: Iya, kalau diem ya jalang mati, Mandi.
3: Gitu. Ada.
9: Iya, okay. Buat Amir kan juga mat malam.
3: Malam.
9: Buat Neri kendak-kenduk mat malam.
3: Ya, siapa lagi?
9: Kampret mat malam. Pak Sumiran tukang truk selamat malam. Pak Sumiran juga selamat malam.
3: Ya.
9: Buat itu Pak

0: Bumiase juga mat malam.
1: Malam.
0: Tio juga mat malam.
1: Siapa lagi?
0: Dokumen mat malam. Pak Jumbati Yusarti mat malam.
1: Oke.
0: Okay. Dobri nama Yumarni mat malam.
1: Dan.
0: Dan buat Pandi yang siaran juga mat malam.
1: Siap. Terima kasih.
0: Waktunya Pandi.
1: Ya, sama-sama. Selamat beristirahat ya, Panteng Radio.
0: Anteng drama dong, Besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ada Mas Purkentung, Pak Endro sama Bu Endro di Taman Negeri. Selamat malam ya, yang lagi jagain pancingan malam hari ini, yang mancing dengerin wayang. Tapi sebelum bayangan, dangdutan dulu, karena Fadi masih temani keluarga sehat sampai jam 9 malam di Goyang Malam. Asik sekali, Besti. Ini ada lagu terbaru dari King Nasar, judulnya Astaga Naga, spesial untuk keluarga sehat. Astaga Naga. Aduh, Astaga Naga, kenapa ini? Kakinya kumat, asam uratnya. Atau kebas-kebas, oleskan Zigo Magnesium Cream. Untuk produknya, langsung saja dapetin di Radio Trirama FM dan jaringan.

0: 22 jam non-stop goyang.
1: Ini tinggal
2: Banteng Radio, Banteng Rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
0: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: Akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
1: Iya, Bu. Itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
0: Betul. Kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
1: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
0: Terus itu minum apa?
1: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda. Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
2: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: 93,1 Trirama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
5: Asik sekali, Besti.

0: Okay, helikopter turun ke Padang. Ini banyak orang yang nggak tahu loh, ini tuh lagu tuh artinya apa. Jadi asal lagu ini itu tuh dari Malaysia, keluarga sehat ya. Arti kata Padang itu bukan kota Padang, Sumatera Barat, bukan. Padang itu kalau bahasa Melayunya berarti tanah luas atau tanah lapang. Ya Padang Jinglang ya, bukan merujuk pada kota Padang di Sumatera Barat. Lagu ini tuh menceritakan tentang seorang wanita cantik yang pandai menari atau melangkah dengan gemulai kayak helikopter yang mendarat di tanah lapang gitu loh, keluarga sehat. Jadi ini tuh lagu-lagu Melayu ya, lagu bahasa Melayu, ini dari Malaysia lagunya. Mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini. Jadi menambah deh wawasannya. Iya dong, kalau kita mengikuti tren ya, kita harus tahu tren itu artinya apa aja. Termasuk lagu ini yang jadi tren, helikopter turun ke Padang. Jadi kita tahu deh, ternyata lagu itu menceritakan tentang seorang wanita yang pandai menari ya, menari di tanah yang lapang kayak helikopter. Oke, mudah-mudahan bisa menghibur keluarga sehat malam hari ini. Kita angkat telepon lagi di 08 12 12 12 93 10. Halo, goyang malam.
1: Asik sekali tuh.
0: Halo, malam bestiku yang pandai menari.
1: Wow, pandai iya. Banget aku.
0: Dirimu kan pandai menari di atas luka ya.
1: Iya, di luka, lukanya siapa ya?
0: Lukanya orang lain, menari-nari di penderitaan orang lain, kan dirimu juara satu.
1: Jangan ya, kasihan lah. Kalau gak sakit malah diinjek-injek lebih sakit.
0: Terus kita nari-nari bahagia pula ya.
1: Iya, jangan dong. Kasihan.
0: Iya.
1: Kalau menari itu ya di atas kesenangan orang.
0: Iya. Alhamdulillah, dirimu selalu membawa kebahagiaan dan menghibur orang ya.
1: Oke deh.
0: Iya udah kalau gitu. Malam hari ini mau menari-nari buat siapa?
1: Menari-narinya buat Mas Andi. Semua kru Tri Rama yang sangat gacor-gacor ya.
0: Terus?
1: Terus ya pokoknya semuanya aja lah ya.
0: Oke.
1: Terus lagi nyalah ya.
0: Dedanya ikutan aja soalnya ini hari Jumat ya sampai jam 9.
1: Ya
0: oke deh. Selamat beristirahat dirimu ya. Nanti jam 12 kan dirimu mau menari-nari di program wayang.
1: Oh iya, siapa yang ini nanti yang mandu?
0: Yang mandu enggak ada. Grandpa Maruti yang mandu.
1: Oh, Grandpa Maruti kalau itu mandi, mandi.
0: Apa?
1: Mandi Mami Milja. Kalau Grandpa Maruti.
0: Iya, oke. Ya udah. Makasih ya.
1: Oke.
0: Oke deh, terima kasih. Pateng Tri Rama. Besok tak ceritain ada sesuatu ya. Oke deh, makasih ada Mbak Neri. Dapat salam dari seseorang dirimu. Tapi aku tidak berani mengatakan siapakah orang itu ya. Nanti akan mengundang keributan. Halo, selamat malam. Goyang malam.
2: Asik sekali, Besi.
0: Apa kabar Bu Ribut?
2: Kabarnya baik, sehat, warek-warek.
0: Alhamdulillah, emang habis makan apa kok warek, Bu?
2: Alah ya, makan apa-apa, ada makan mangga, ada makan buah-buahan.
0: Oh, semuanya dimakan ya, Bu, ya? Mangganya mangga mateng kan, Bu? Bukan mangga mentah.
2: Mateng toh yang manis.
0: Tapi ada loh Bu itu yang suka makanin mangga yang di pohon itu, apa Bu namanya? ada. Oke, silakan Bu, mau salam-salamnya buat siapa Bu?
2: Ya, tadi baru turun Mbak Neri ya.
0: Iya.
2: Malam Mbak Neri.
0: Malam.
2: Ada Grandpa Maruti. Malam masuk. Malam. Prato, selamat malam Pak Rate. Mama Eka, Mama Desa, selamat malam.
0: Malam.
2: Nelin Pak Gatot, Bu Isena, selamat malam. Terus ada Bu Rumiase, Bu Suprati, selamat malam.
0: Malam.
2: Terus ada apa ya?
0: Siapa lagi Bu? Salamnya.
2: buat semuanya mah yang lagi santeng.
0: Oke deh.
2: Lupa.
0: Ya, selamat beristirahat ya, Bu ya. Nanti kan dengerin wayang toh.
2: Ya, nanti dengerin.
0: Oke deh, kalau gitu salam buat bapaknya ya, Bu. Oke deh, panteng radio, Bu.
2: Panteng di Rama deh, makasih waktunya, Mas.
0: Sami-sami, makasih ada Ibu Ribut dari Kodim yang disebut Ran Veteran, selamat malam ya. Yang di Lampung Tengah, yang di Lampung Timur untuk warga Waibungur, di Purbalingga, Pak Erati juga selamat malam ya. Sehat-sehat, Pak. Terus saya lagi mendengarkan di Sukadana, di Muara Jaya, di mana lagi, di Taman Bogo, Taman Fajar, selamat malam Bu Ediana, selamat malam ya. Sehat-sehat semuanya. Keluarga yang mau konsumsi madu Sipahit, ayo minum aja, gak usah ragu-ragu ya. Ini aman kok buat diabetes. Justru ini obatnya diabetes. Bagi keluarga sehat yang sering pusing-pusing, badannya pegel-pegel ya, moodnya gak genah-genah karena lagi masuk angin, saatnya konsumsi madu Sipahit. Ini madu rasanya pahit, gak ya pahit atau sesuai namanya ya. Tapi gak apa-apa, walaupun kehidupan kita pahit, tapi madu Sipahit ini bikin kita jadi lebih sehat dan badannya lebih enakan. Minum Sipahit sehari 3 kali, sekali minum 1-2 sendok makan. Boleh dicampurkan dengan air putih, boleh dikonsumsi secara langsung. Insya Allah deh, gula darahnya bakalan normal. Nanti bisa dicampurkan juga dengan produk Biosi Sihaga ya, jadi gak bakal bikin mendem ya. Minum madu Sipahit, campurin Biosi Sihaganya 5-7 tetes. Minumnya yang rutin, biar sehat badannya enakan. Untuk produknya bisa langsung dipesan di 0831 760 600. Oke deh, selamat malam, selamat beraktivitas untuk keluarga sehat yang malam hari ini lagi lembur. Barangkali malam hari ini masih kerja, masih dagang ya, warungnya belum tutup. Tapi gak apa-apa deh, malam hari ini Fadi bakal temani segala macam aktivitasnya keluarga sehat, dan bakal hibur keluarga yang lagi pada bimbang ya. Hilangkan bimbangmu, ayo kita mikir yang positif ya. Insya Allah segala macam masalah pasti ada solusinya. Biar makin fresh otaknya, pantengin Tri Rama. Digoyang malam, asik sekali bestie.

0: Cerita apa,
1: cerita
0: Dek?
1: Cerita mana, cerita berenang. Asik deh, Ma.
0: Gimana?
1: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
0: Oh ya? Terus?
1: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
0: wah,
1: Ma.
0: Wah, asik ya.
1: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
0: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831 760 600.

0: pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
1: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asik sekali, Besti.
2: Asik sekali, Besti.
3: Terima kasih, Bel, sudah pantengin goyang malam ya. Hari ini keluarga sehat. Mohon maaf tadi agak off sebentar gara-gara mati lampu ya. Habis itu hidup lagi deh. Tenang aja, mudah-mudahan malam hari ini enggak mati lampu lagi ya, biar keluarga sehat bisa dengerin wayang sampai pagi. Selamat malam, ada Mas Agus Susanto dari Tegal Ombo. Thank you sudah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama FM. Makasih juga untuk yang hari ini sudah datang ke Radio Tri Rama ya. Ya udah COD juga, matur nuwun. Ada Ibu Karyunah dari Toto Projo. Selamat malam, Ibu. Ada Bu Patokah dari Taman Negeri juga, selamat malam. Kemarin yang udah seran keliling di Pasar Raman, terima kasih. Ada Mbak Resna dari Taman Negeri ya, selamat malam juga. Aman tak jogone PLN bengiki. Waduh, ini sudah ada pawang PLN-nya. Sehat-sehat ya, Mas, Mas Yogi ya. Jangan lupa ya dijaga. Aku percayakan listrik malam hari ini ya. Dirimu adalah penjaga PLN paling nomor 1 di Waibungur. Malam Mas Fandi, Bu Ediana hadir. Salamnya buat Mak Lumintu, Mbak Neri, Koga, Bu Ribut, Bu Suprapti, Bu Muslimah, Bu Ribut, Pak Broto, dan semuanya aja. Terima kasih Bu Ediana. Mas Bayu Wiki, matur nuwun. Pak Yusuf, Pak Kang Ahyar juga selamat malam. Tadi sudah telepon ada Mas Putra LA, Pak Endro, Bu Suprapti malam ya. Mama Pajar juga selamat malam, terima kasih. Terus ada lagi Mak Lumintu, ada Pak Erati, ada Mbak Neri, Mas Perkentong dan Pak Maruti, ada Mak Lumbang, Amir Khan semuanya, Kang Mas Broto dan lain-lainnya. Selalu jaga kesehatan badan, rutin konsumsi produk-produk herbal di Radio Tri Rama FM ya. Ada Biosisi Haga, ada Madu Silambung, ada Madu Sipahit. Pakai juga Zigo Magnesium Cream ya. Nah, malam hari ini sebelum tidur, minum dulu Madu KJ. Mumpung lagi ada promo Madu KJ-nya, beli 1 gratis 1 kuda cingkrak. Langsung bareng di Radio Tri Rama FM dan jaringan. Para petugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Air kata, wassalamualaikum dan sampai jumpa.

0: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
1: 7 Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini. Bersama saya, Farid Radio Gistara Lampung Barat. Dikutip dari Antaranus Lampung, limbah kulit kopi yang selama ini menjadi persoalan lingkungan kini mulai dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi. Tim pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Lampung atau Polinela memperkenalkan inovasi Eco Briquette Smart Fire kepada gabungan kelompok tani Lampung Robusta di Kabupaten Lampung Barat. Inovasi ini mengolah limbah kulit kopi menjadi briquette bio arang melalui proses karbonisasi menggunakan teknologi pyrolysis tertutup. Briquette berbentuk prisma heksagonal dengan rongga di bagian tengah. Desain tersebut menciptakan efek cerobong yang membantu sirkulasi oksigen sehingga briquette diklaim dapat menyala lebih cepat sekitar 3 hingga 5 menit. Program ini juga dilengkapi dengan penyerahan 1 unit alat karbonisasi berkapasitas 200 liter dan mesin pencetak briquette hollow. Dari produksi awal, kelompok tani mampu menghasilkan sekitar 10 hingga 20 kg briquette per hari. Selain pelatihan penggunaan dan perawatan alat, Polinela turut mendampingi petani dalam pengembangan usaha, mulai dari pengelolaan produksi hingga pencatatan keuangan sederhana. Pemanfaatan limbah ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan kulit kopi sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Melalui Eco Briquette Smart Fire, limbah kulit kopi tidak lagi hanya menjadi persoalan, tetapi diolah menjadi sumber energi alternatif dan produk bernilai ekonomi bagi masyarakat Lampung Barat. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
3: BOC Sihaga Jamu Tetes Premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: schooling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
3: Gue keluhannya apa?
2: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya yo, kadung kumat ngoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kaya ini tergantungan obat, terus kalo ngebi biosi.
3: Biosi, okay. Pun telas pinten botol bu biosi.
2: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu, kantor. Apa persendiannya lho, tesik sekedik tapi nggih asam lambung boten nggih. Gatel-gateli nggih pun boten.
3: Nggih, Bu. Wau ibuke sanjang. Adike niku sakit. Sakit napa, Bu?
2: Ginjal bengkak. Nggih. Nggih, biasa sih. Kula jajal keadaan kula niki. Soale waune nek teng niku kan lah ning kertas ki Mbak, wong boten damel BPJS nggih kuwatah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kaya ono. Pasukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho."
3: Nggih. Tetes minum sepisan ngoten pun ngerasane kepenak.
2: Nggih, pun penak.
3: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Kamu tahu enggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
3: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
2: Memangnya apa yang bikin beda?
3: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
2: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
3: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
2: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
3: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM.

0: Yayi Ambu Murage sawangen kae Ambu ora sak pandelem wis prating praja Ngastina
1: Yayi
0: Lungung minjih kasinggihan Duh Raden Dewa Brata Penambuh mongkok bombong raos sing manah Ewan dili mboten dangu melih Ambo prating negari Ngastina kaboyong panjenengan Raden Dewa Brata Kaya mangkono
2: Iya
0: Yayi
2: Dewi Ambo
0: Uninjih Raden Sampun sak terpipun sampun sak limrahipun bilik Panjenengan Raden Dewa Brata ingkang boyong dateng Ambo jalaran Jumbuh kalian prasetyan ing manah kula sok sinten kewala ingkang unggul yudanipun sak lebetipun prang tanding Kasipura injih menika ingkang menang boyong Dewi Ambo monggo nyatanipun ingkang unggul jroning prang tanding sayembara Kasipura mboten wonten sanes kejahi panjenengan putra Ngastina Raden Dewa Brata
2: Yayi Ambo sumurupa lamun to Dewa Brata wenang boyong putri nanging ora wenang disuwitani sing tak jaluk aja kladuk ing rasamu
0: ya Yayi tatoba-toba mangke rumiyin Raden kersa duka menika kados pundi wenang boyong lah kok mboten wenang dipun suwitani menika nalaripun kados pundi tegesipun kados pundi
2: Ambo jeneng sira tak boyong ing negara Ngastina Lugune bakal tak dope kelawan kadangku Yayi Citrawirya dudu Dewa Brata sing bakal dadi

0: Aduh Gusti Kang Maha Agung. Mboten nyawa mboten lagi wala lampahan kula kadhi mekaten. Raden Dewa Broto. Raden. Kapejah ana kemala pun nambah lamun to. Kula gagar wigar mboten dados garwa panjenengan Raden Dewa Broto. Suami kapejah ana kemala. Tinimbang kula wurung dabkan panjenengan Raden Dewa Broto. Prasetyaning malah pun nambah. Sinten kawula ingkang unggul ing yuda saklebetipun sayembara Kasipura. Inggih menika ingkang badhe kula suwitani donya prating delahan. Jagat sampun nyekseni bilih panjenengan Raden Dewa Broto ingkang unggul ing yuda saklebetipun perang sayembara Kasipura kala wau.
1: Iya. Pancen jagat nyekseni pun kakang Dewa Broto kang unggul ing yuda jroning perang sayembara Kasipura. Nanging sing gedhe pangapuramu ya Dewi Amba pun kakang ora bisa garwa siadi.
0: Sababipun menapa? Ewadene paduka menika mboten kersa garwa dhateng kula menika sababipun menapa?
1: Sumurupa Dewa Broto Satriyawat dat datan kena gepok singgul kelawan panudya.

Dios tengan moaco. Lamar melopo ingkang kula sandhanti kadhi mekaten. Dewa Broto. Raden Dewa Broto. Ora ana orang lagi mau jebul tinemune. Kowe mung gegasah atiku ya Dewa Broto. Jebul gesek lawan pengangelanku, gesek lawan gantaning atiku. Wayanganku aku ngaboyong saka Sipura mring negara Ngastina bakal jinatu krama dening panjenengan Raden Dewa Broto. Ora ana orang lagi mau jebul panjenengan wilaku adat Brahmacari. Sing gedhe pangapuramu. Sing gedhe pangapuramu ya ambo. Tak dodho Dewa Broto sing luput aku sing kleru. Ewondene ora jumbuh kelawan pangang angene si Adi. Aden. Pangangan kula-kula menika badhe manggih kamulyan kabagyan katentreman. Sesarengan panjenengan Raden Dewa Broto gesang mapan wonten negari Ngastina. Orang yang orang lagi wakaya manggene kahanane Dewa Broto. Marake rum

kelawan manudya satemah, kowe ora bisa mulyake uripe Dewi Ambu. Moro age yen kowe ngrumangsani luputmu, kowe ngrumangsani dosamu, dina iki cabuten sumpahmu nggonmu nglakoni brahmacari. Jabelen sumpahmu nggone nglakoni wadat. Ora ge pundhuten garwa Dewi Ambu. Awet aku bakal prasetyo donya prating delan ora ana priya kang tak tresnani mung kejaba panjenengan Raden Dewa Brata. Kang gedhe pangapuramu ya Dewi Ambu. Paribakso Dewa Brata ora iso njabel sing dadi sumpahku. Selawase Dewa Brata bakal aku wadat datang kena gepok singgol lawan manudya. Selawase urip Dewa Brata bakal ngelakoni brahmacari ora bakal palakrama. Yen mangkono lelakon iki tegese ora adil. Ora adil kepiye? Ora kerungoke sumpahku. Selawase uripmu ora bakal mulya rasamu Dewa Brata kowe ninggalke ambo.

risang kapirang ore nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawono ya jagat diwa batoro pangestu koro jagat orang-orang legiwa dino iki diwa broto disumpai wanudya kangaran Dewi Ambo uripku ora bakal penak selawase nyatane panjenengan ora bisa tumindak adil aku kudu piye coba marake dawa yen ngono dina iki ambo pengin golek tembung adil iya sing gedhe pangapuramu ya ambo yen pancen jeneng sira bakal ngupadi jejeke ngadil suwano marang begawan para surama ing pucuking gunung Mahendra sak nduring tlaga Wadusara ya kuwi guruku sing bakal bisa dadi srana adile kelakonmu

0: Sinopun Dewi Ambo Putri Kasipuro ingkang sowan wonten ing Gunung Mahendra mriki sembah sungkem ngabekti mugi konjuk sanda pepodo-pepo dukodo sang penemban para Surama.
1: Wah, Wanudya, Sura sing dadi ucapmu geter-pater solahmu kuwi putri saka Kasipuro munggah ana Gunung Mahendra ana wigati apa Dewi Ambu.
0: Lepat nun aku ing pangaksami rugunipun kula sowan wonten ngarsa duka sang para Surama menika. Kula namung badhe ngudharaken gembolaning raos kula.
1: Sing kok karepke kepiye morage maturo. Maturo kang prasaja. Mapan kula arepane para Surama.
0: Jodoh sang penembat kabar ingkang sampun sebar pawarto ingkang sampun waroto kula menika mireng pawarto bilih rumiyin panjenengan menika nate numpes satra ingkang angkara lan satra ingkang boten saged njejegaken tembung adil.
1: Ya bener duk rumuhun nanging sakwise mangkono banjur aku nebus dosa nalika duk jaman Maespati semono para Surama aku sing mateni para satrio satrio sing uncat saka watak Birbudi Bawulaksana aku sing mateni satrio satrio sing lincat ing janji nanging kuwi duk rumuhun dina iki para Surama wis nebus dosa kanthi siram jamas sesuci ing tlaga Wadusara banjur mapan ing wukir Mahendra kene ngipatke marang kadonyan
0: menawi mekaten paduka sang Resi para Surama menika mboten lepat menawi kula sowan wonten ngarsa paduka do sang penemban prasajan kemawon ambo sowan wonten ngarsa panjenengan sang para Surama kula badhe nyuwun pangadilan penemban.
1: Kowe bakal nyuwun pengadilan apa?
0: Wonten salah setunggaling satrio. Satrio kala wau tumindakipun mboten adil. Satrio menika sampun mejahi katresnan kula nanging mboten purun tanggung jawab dhumateng kula.
1: Satrio sing wis megatke katresnanmu banjur ora duweni tanggung jawab kuwi sapa? Morage maturuh ya ampun.
0: Mboten wonten sanes kejawi satra saking negari Ngastina nenggih Raden Dewabrata inggih sang Bisma menten.
1: Dewabrata
0: inggih penembak.

sampean madu soro menika kula nyuwun pengadilan. Kula nyuwun pengadilan dhateng panjenengan awit jagat nyekseni bilih penemban para Surama menika gurunipun Dewa Brata, gurunipun Sang Bisma. Menawi Bisma mboten sagah, mboten saged tumindak dhateng adil, kula nyuwun dhateng panjenengan nyuwun pengadilan kados pundi caranipun Dewa

0: wonten dawuh penemban.
1: Kowe arep wadul karo para Surama supaya aku mateni muridku dhewe kaya ngono. Kaya ngono apa ora?
0: Anggen kula suwan menika namung badhe nyuwun pengadilan kados pundi caranipun Dewa Brata menika kedah pejah. Kula wadon ora trima wong wadon kok disepeleke wong lanang. Tiwas kene sebacut tresna jebul tinemune wong lanang mung gawe dolanan katresnane wong wadon. Bola bali wong lanang ora tanggung jawab bola bali wong lanang niku kados mangkaten kok. Kaya wiwitane kaya ya kaya bagus-bagus. Batu-batu, bareng ditenani tengah-tengah dalan jebule. Alah. Wong lanang adoso tanggung jawab. Babar pisan kula menika mboten percaya kalian wong lanang kaya dene Dewa Brata. Sisi Dewa Brata loro panjak kula niki babar pisan. Lah wis kasembadan boyong tengah-tengah dalan kok diulihke. Batu-batu, wis digoncake kok tengah dalan kok mudun dhewe. Batu-batu. Sakit ra sing manah kula. Kados pundi nggih wala Dewa Brata kedah pejah, Bisma kedah pejah, duh penemban.
1: Wah, ambu. Yen aku kon mateni Dewa Brata ora saguh. Dewa Brata kuwi muridku, kuwi siswaku, ora ana jamake guru mateni muride dhewe.
0: Menapa njenengan Sang Parasurama mboten sagah mejahi Dewa Brata? Kula sampun bacut sumpah prasetya kapi lalu kula pejah obong kewala.
1: Apa? Pinggir sik.

0: kowe bocah wadon sing pinter. Lah kok arep mati opo mung gelo ditampik katresanmu. Wah, mengko dhisik dipikir. Lamun to kowe ambo pati obong pati nista kuwi ala kowe tumindak sing ora becik ora bakal tinampa patimu mring Gusti Kang Maha Kawasa.
1: Lah menawi kula mboten kasembadan dados garwanipun Dewa Brata, kula entengaken pejah kula dosa ngersi.
0: Wah, kowe bocah wadon sing pasis bareng ditampik katresnanmu karo Dewa Brata banjur sing kok waduli gurune Dewa Brata. Serantinan sawetara tak golekane Dewa Brata, tak temonane, tak jak rembugan sing becik.

Hadrah Kang Puspito Rum Kasliring Samirana.

0: Sang Penemban Sang Maharsi Rama Parasu Sarawuh Paduka Penemban mapan wonten tepining kali Gangga kula pun Dewa Brata ngaturaken sembah sungkem mabekti mugi kunjuk sandhap pepada Paduka Penemban.
1: Wah, ya. Muridku sing tak tresnani Dewa Brata wis tak tampa nggon ngaturke sembah pangabekti. Pangestuku porake tampanono Dewa Brata.
0: Nong minjih duh Penemban para Surama. Pujo pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi kula kalungaken jonggo kapetek ing pranaja rumeket ing mardaya mugi mimbuhana bagya kayuwanan kula. Ngaturaken gunging panuwun. Ewon dene kadi antuk pakurmatan ingkang agung Paduka guru kula. Ingkang sampun kepareng rawuh mertui kawidadan kula ing mapan wonten tepining kali Gangga menika.
1: Dewa Brata kuwi aja kaget. Tekaku ana kene. Lugune aku bakal nyuwun katrangan marang jeneng sira.
0: Katrangan menapa?
1: Dewa Brata, kewajibane siswa nyang guru kuwi apa?
0: Lamun tapa duka Penemban nyuwun pirsa babakan menika tertamtu kewajibanipun siswa dumateng guru menika tansah mituhu sedaya dawuhipun Sang Dwija, dawuhipun Sang Guru.
1: Yen pancen kowe mituhu dawuhe guru morage gatekke dawuhe gurumu iki. Katumben wae putri Kasipura sowan ana Gunung Mahendra. Dewi ambo wadul marang gurumu morage ambo pundhuten garwa jabelen nggonmu wadat.

kinempet kempet dosa ngarep naning bawono yogi tukang meleng hati waduh bobo penemban boten ngono boten lagi upo duko sang para suromo paring dawu kineng kulo jabel angin kulo wadet nyuwun duko ingkang kathah penemban paripakso dewa broto boten saged jabel meniko sababe apa iwo dene kowe ora saguh jabel nggonmu wadat ora saguh jabel nggonmu nglakoni brahmacari sak menika kula nyuwun dawuh lamun to paduka sang para surama menika jabel anggen paduka nglampahi wadat menapa inggih kersa

ora nyono rang legiwa bareng sawetara wanci pisah karo gurumu. Dina iki kuwi Dewa Brata wani bantah karo gurumu. Tak dodo aku ya ora iso jabel anggonku nglakoni Brahmacari. Para Surama selawase nglakoni wadyat. Sementen ugi kang putra siswa Dewa Brata selaminipun kula nggih nglampahi wadyat. Yen ngono kowe ora manut karo dawuhe gurumu. Kowe wangkal, kowe malah mulang karo guru. Saiki ayo tak tantang perang, yen kowe menang aku bakal meksa kowe. Ayo di dodo nyododo, kula mboten wantun ngadosi paduka guru. Kula mboten wantun, dosa menapa ingkang kula sandang lamun to kula perang tanding mengsah paduka.

Jaya Dewa Brata ketokno kaprawiranmu. Iki dina ora ana guru, ora ana murid. Sing ana mung para Surama prang tandhing musuh Dewa Brata. Saestu kula mboten wantun. Lamun to kula wantun kalih paduka Sang Guru. Dosa ageng ingkang badhe kula tampi.

orang-orang legiwo. Penemban para Suromo Tegel Tego Mengtolo Marang Dewo Broto Kanting Asto Wadung para Suye Ngun Sewu Penemban Ngun Sewu Engkang Kadah Kiai Bromastro Meniko Engkang Badi Nandingi

0: Tak.
1: Aten Dewa Broto.
2: Dewi Ambo kepiye?
1: Elingo yo Raden ngelingo. Yen saiki aku ora bisa mateni kowe lantaran gurumu ora dadi sebab Ambo trimo aku trimo. Ning eling den eling. Besok yen aku mati aku bakal nitis marang manito kang dadi jalaran patimu.

Kukus tingeng merupeng jagat Dutewa batara gung Ketimbang ambun landang wirang gesang ulo Kepar ngopo duga manjut dateng gesang ulo Kulo enteng akan pecah kulo duh Gusti Sampun dados sumpah prasetyo kulo Amun to ambuh wurung dhaplaran Dewa Brata Ugi paduka ingkang jabel pecah kulo Kados pundi caranipun kulo supados saged manunggal kansang Dewa Brata Duh penemban Lamun to paduka mboten paring pemandang dhateng kulo ingkang kulo suwun Ingkang kula suwun mugi paduka saged to dados rono paduka paringa margi saged dipun Dewa Brata menika pecah saking tangan kula

0: Walah.
1: Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum Biosisihaga.
0: Oh, Biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: What?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, batu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat Biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga. Biosisihaga, tersedia di seluruh

0: sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah nggak semangat, nggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah nggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

Ing lakuku jebul ora nyono orang legi mbok mapan ing negara Pancala Radya. Kaya-kaya kalung melati kencana iki kudu mapan ana negara Pancala Radya. Iya. Aku mung bakal ngamati-mati. Manut ya sapa sing nganggo sang-sangan watiri.

0: wong ayu Yayi Ratu Gandawati. Yayi Ratu Gandawati. Wonten tinimbalan ingkang adawuh. Duh sinuwun Prabu Drupada. Kula menika ngun sangetewa dene pinten-pinten dinten menika. Panjenengan menika teka kadidene temanten enggal. Paduka sinuwun Drupada tansah kepengin cecaketan kalian kula.
1: Yayi. Yayi Ratu Gandawati. Pun kakang bakal takon. Putramu Nini Drupadi anakmu mbarep kae panito kang sulisting warni bisa gawe bombonging penggalih wong tuwa. Samengko anakmu wadon Drupadi iki wis katon palagang.
0: Yayi. Injih. Sinuwun. Dawuh paduka kados mekaten. Kang garwa saged gagapi ancasing manah paduka.
1: Yen ngono kuwi iso gagapi rasaning atiku. Morage matura. Dina iki rasaning penggalihe Nalindra Pancala Radya Prabu Drupada kepiye,
0: Yayi? Mboten sanes lerekipun. Paduka menika namung kepengin darbe momongan malih. Panjenengan Sang Prabu Drupada pengin gadhahi momongan kakung leres menapa mboten.
1: Lah kok pinter garwaku.

Namung menika lekas paduka sinuwun. Katresnanipun Gandawati dumateng paduka sinuwun Drupada menika donya prating delahan. Lamun to kanthi lampah menika jalari. Kula lan panjenengan gadhahi putra malih kula namung nderek. Kula nderek dawuh paduka sinuwun. Ora usah nganti para prajurit laku sesideman aja di ngerteni sapa-sapa. Mumpung wancine ngancik madya ratri, ayo metu saka kraton Pancala. Dina samengko tumuju

0: wis bakal tumekuh lakune awake dhewe Yai Gandawati kae papan kang prayoga kanggo nglakoni tapa brata amrih pun kakang enggal pinaringan putra.
1: Simuwun. Mboten nyono mboten legiwa sampun lumampah tebih. Padaran kula marlupa, badan kula geter, panon kula umepir. Kula sampun mboten kiat lumampah
0: kuat-kuat kewong ayu kuat.

0: Jin ngunjuki rasa syukur maring Gusti Kang Murbeng Jagat. Awit sing dadi gegayuane pun Kakang pingin darbe putra wis kasembadan katitik Yai Ratu Gandawati wis gerbini. Njih, duh sinuwun. Menika adil ingkang Murbeng Jagat. Kepareng matur sinuwun Prabu Drupada.
1: Ana apa?
0: Semunipun menika jabang bayi ngang wonten kandhutan sampun jolo. Menapa menika titi wancinipun jabang bayi badhe roh padhang hawa.
1: Ya Jagat Dewa Batara Pestu Kur Jagat.
0: Lamun tau stuti wancine jabang bayi bakal lair roh padhang hawa. Ayo Yai. Ayo kene tak sundang muga-muga jabang bayi lair wis ing rubeda. Kene.

0: Wih, cep, jaga cuk, menang, alah. Sing dijaluk siji ning saka murai sing gawe urip pinaringan putra loro. Lah, iki ganteng dhewe biu kaya bapake. Inggih ingkang kula bopong menika putri. Ayo. Adile sing gawe urip lanang karo wadon adil.
1: Nggih.
0: Bocah kok kaya ngene gandenge. Kuwe cung sing tak enten-enteni. Ciluk. Ba. Ciluk. Ba. Kualek, lho kualek piye? Nek ba menika dibuka. Oh iya. Aku nganti lali biasanya aku bayo lagi buka. Anakku lanang wis tak tembangke. Coba sing kok bopong iki anakmu wadon. Wadon meneh.
1: Nanging menika wadon kalian kakung menika lak mboten wonten bentenipun.
0: Oh iya.
1: Menika sampun jangkep nggih gadahi putri nggih kakung.
0: Iya. Coba. Yai Gondowati, tembangke anakmu wadon sing kok bopong kuwi awit tembange wong tuwa. Kuwi minangka tandha tresna mring putra. Ayo, kaya ngapa suaramu? Lah isih kelingan lehmu nembang.
1: Nggih.

0: nyanyi.
1: Swawi paduka paring jimat asmo tenger dumateng kang putra kembar dampit menika.
0: Ya. Seksenono disekseni bumi geni banyu angin kang mapan ing bumi Pancala Radya. Putraku kembar dampit kakung putri. Sing kakung bakal tak weni tenger Raden Tosto Jumeno. Sing putri Dewi Srikandi.

0: ana dawuhmu apa, Ma?
1: Syukur alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kowe lan aku sakonco cakrane ngerat kasembadan sowan mrene meneh. Ana ngarsane perwarga ageng ing Gondol Ngambon Bojonegoro.
0: Wah iya, Mak. Rambah kaping telu.
1: Sembah nuwun dumateng Mbah Lurah.
0: Ngono.
1: Mbah Haji Katam sembah nuwun, sembah nuwun. Bengi iki dudu acara desa ning ujub kabule Mbah Lurah pribadi.
0: Ngono ya, Mak. Iya.
1: Jumbuk lama sing diandarke sore mau. Panjenenganipun Mbah Lurah ngeluari nadar.
0: Iya.
1: Besok lamun to Mbak Mega di purnama iki wis kasembadan bobot kagungan putra tan wis lairan duwe putra, terus Mbah Katam iso mondong putu meneh bakal nanggap wayang.
0: Ngono.
1: Sore mau Mbak Mega ya wis paring jawab priyen niku dereng dinadari kula dereng bobot-bobot. Bar dinadari ini dereng enten 7 sasi niku wis grenjel-grenjel.
0: Ya pancen yen nadar kanggo kabecikan kuwi ya sae yo, Mak.
1: Melu memuji, melu ndedonga lan ngucapke syukur alhamdulillah mring arsane Gusti Kang Murbeng Jagat. Mas Brigjen Faisal Ferdiansah SHM Mbak dan Mbak Mega Dipurnama wis kagungan momongan yo kuwi Dik Altaira Chandra Kirana Yasvara Ferdiansah.
0: Dawa yo mesake sampeyan anake nek ujian iki nulis e ra.
1: Iya, Dik Chandra Kirana, Dik Chandra Kirana. Mugi dadi putri sing salehah, iso dadi obor pepadang tumrap keluarga. Amin Allahumma.
0: Amin.
1: Tak gawake piranti jangkep saka omah no saka Rembang. Wiwit panggung gamelan wayang sound system lan live streaming YouTube Sige Channel lan channel-channel liyane bengi iki padha jangkep sowan ngono. Gondol Ngambon Jonegoro kene.
0: Iya, Mak, sembah nuwun Bu. Hajah Sumartin dalah Bapak Haji Katam sekeluarga.
1: Iki mau ya wis nadar meneh aku rung dandani Bapak Haji Katam wis nadar kanggo kebecikan
0: apa?
1: Putrane iki ya Mas Akbar putra pamungkas kuwi putrane Siragil iki lek isih ning SMA Taruna no.
0: Ngono.
1: Nyuwun pandongane sok yen ketampa ning Akpol bakal gelar kelir wayangan dalang sigit meneh.
0: Oh, amin.
1: Yen wis ning SMA Taruna iki ya ning Akpol iki ya ora kangelan lah tak kira.
0: Ayo.
1: Pokoke nari kerentek niat karo duit.
0: Ayo. Ngono ya, Mak.
1: Nek kerentek tok ya ora disambri liyane ya angel. Kerentek tok ora ono duwite ya ora mlebu wong Indonesia kono.
0: Ngono.
1: Iya. Kok coblok ora munafik pancen kahanane ya kaya ngene iki ana.
0: Ngono.
1: Negarane dhewe iki sugih mas inten barlian, sugih minyak, sugih batu bara lan sak panunggalane sing iso menikmati sing iso ngukup hasil bumine wong sing ing dhuwur-dhuwur kono.
0: Ngono.
1: Awake dhewe iki sebagai rakyat jelata ya gur iso nyawang.
0: Iya.
1: Coba to. Awake dhewe iki rakyat cilik, rakyat jelata iki golek gawean angel. Ya ta? Golek gawean dhewe ora digoleke gawean pemerintah bareng entuk gawean pajeke dhuwure ra karuan. Apa-apa pajek munda
0: ngono.
1: Ya sing dhuwur korupsine nganti 120 miliar. Duit tumpuk-tumpuk.
0: Ayo.
1: Ya pancen iki adile sing gawe urip awake dhewe ditontonke kahanan kaya ngene supaya nglakoni sabar.
0: Sabar.
1: Wis to. Percaya supaya bakal penak uripe rakyat jelata.
0: Ayo.
1: Bakal munggah swarga jalur WNI,
0: jalur WNI.
1: Ngono. Bakune melu ndedonga muga-muga sak pungkure awake dhewe keluarga ageng Bapak Haji Katam tansah winantu karahayon adoh saka suker sakit pinaringan bagas waras jinangkung dening Gusti Allah Taala. Amin Allahumma.

0: Kamila, Bokdeh.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
3: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
3: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
5: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
7: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
8: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
7: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
8: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
9: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
10: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama

0: Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trilama FMNet.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Allah Kang Maha Agung kang bisa paring pepayung pengayuman tumrap kowe lan aku kabeh.
1: Amin amin amin.
0: Nah, jen, sing mirsani bludak ya no, luar biasa yang Jonogoro ini. Matur nuwun kanca-kanca cakraning Rat Fans Club Kurwil Jonogoro. Ugi kanca-kanca jagat jenar lovers. CJL wis hadir ning lokasi, alhamdulillah sudah bisa ngopi bareng Ki Jagat Jenar.
1: Wah iya.
0: Eh iya ya CJL karo CFC nyawiji dadi siji. Heeh. Oh alah cung-cung. Matur nuwun sore moyo dipucuki karo dalang cilik saka Turi Dik Haidar.
1: Oh iya. Heeh.
0: Lah ngene Gatut Kaca.
1: Iya.
0: Elak-elak bengi iki ana bintang tamune ana. Kejaba pesindene cacah 04678789 uga ana bintang tamune sapa Cak Dodok karo Mas Bayu.
1: Wah. Wow.
0: Ke dagelan rakitan anyar gres iki.
1: Oh, ana.
0: Coba kaya ngapa? Diaturi munggah diringi prau layar no.
1: Prau layar.
0: Heeh, monggo Cak Dodok Mas Bayu.

0: Alon.
1: Aku ini ngomongnya wis kroso nyipi aku. Tiba ini kenapa digewirang tinggi aku. Kroso aku.
2: Wirang piye toh?
0: Kowe iki joget apa latihan setruk?
1: Lah terus jenengan kan ngepasne kalih muntringe. Yo patak pas to lho, tapi kula disabotase kalih niku. Nek musike kaya Mas Bleko iki. Aku tak nyuwun sewu, Pak. Iki tenan iki.
2: Piye nggih?
1: Aku tanggapan iki ping pindho ya, Mas.
2: Pindho.
1: Yo tenan sing tak rasane nemen dina iki.
2: Kenapa?
1: Oleh wedhak kok gak iso rata to, Mas.
0: Maksudnya piye ora rata?
2: Ora rata piye?
1: Lah wedhak ditemplangan kulit kok malah ora ketok putih kok belang-belang kaya ula sawo.
2: Lho nek sampean genah, Mas, wedhake wedhak pon, kulipitan menjadi putih.
1: Iya, lah sampean
2: kliwon. Kok malah pasaran.
1: Nggih, lah ngeten iki kan jenenge Mbang Cinde Mbang Ciladan.
0: Mboten niku namung
2: kaya
0: gojekan. Piyayi kene ya wis ngerti sapa to, Cak Dodok.
2: Lah dalam pun apal Pak Ki.
0: Sakala masa dadi juri ning gor kono kuwi.
2: Nggih, dadi juri ngenane ki juri lomba mewarnai ya. Gambar ya
1: mewarnai.
2: Sing juara malah anake ki ambake lho Pak Ki. Anake Dodok melok lomba menggambar ki nomor 1. Gambar bapake.
1: Iya. Iya, alias gawe wirangku ngono to.
0: Nggih, mulai bengi iki seneng-seneng.
2: Alhamdulillah nggih Pak Ki.
0: Tinimbalan bapa
2: Haji Katam. Dalu nika tinimbalan bapa Katam. Tasyakuran luaran utawa
0: lahire putune
2: alhamdulillah
0: Chandra Kirana.
2: Wah jenenge Chandra Kirana luar biasa cah saiki wis ditungak-tungakno. Muga-muga lek dadi putra-putri sing saleh iso mikul dhuwur mendem jero derajat pangkate wong tuwa loro.
0: Amin.
2: Kasembatan apa kang dadi sediane terkabul cita-citane pinter sekolahe.
0: Amin.
2: Alhamdulillah Pak Katam sak keluarga wampun diunggahke sak besan sak anak putu mantu nggih Pak Igit.
0: Nggih leres.
2: Dolek syukur kasembadan Mbak Mega wis kagungan putra alhamdulillah.
0: Wis
2: kaporo luare wis diunekke yen to ngundang Pak Igit sakraning rat sak grup.
0: Amin.
2: Iso sampean ndongakno genti.
0: Iso kuwi donga kaya Bayu ne iso.
2: Donga genti padha-padha kok.
1: Wong kari ngomong nggih saged to, Pak. Lek Bayu ki omongane kelincipen.
2: Kok iso kelincipen lho?
1: Iki omongane wong ditanggap ya wis ngene iki.
2: Lho piye jenenge tanggapi yo iso dadi tontonan sing bisa dadi tuntunan. Tuntunan sing iso dadi tatanan, Pak Dok.
1: Lah sampean gelem tak tuntun apa piye?
2: Apa aku picek?
1: Loh, malah nesu. Wong kula saestu teng mriki asine kula seneng banget lho, Pak.
0: Seneng sebabe napa?
1: Seneng ditimbali mriki saged pepanggihan langsung kali sedaya warga masyarakat Bondol
0: khususipun
1: kali Pak Kades Bapa Haji Katam. Sing susahku siji, Pak.
0: Apa kok susah?
1: Ketemu ku lho tukang masake Pak Kaji.
0: Sapa?
1: Iki mau sampean eling ora?
2: Sing tukang masak rawon, Mang.
1: Ya sapa ngerti, Mang?
2: Wong loro jengene padha.
1: Sapa?
2: Sih karo Sih. Sitok Sih tengen, sitok Sih kiwa.
1: Heeh. Dadi stereo tukang masake.
2: Walah daginge, Dok.
1: Empuk ya,
2: Mang. Alot.
1: Ora bersyukur. Nek masih masake berkualitas tenan, Pak Igit. Saestu kula rasane enak. Ning masale siji.
2: Piye?
1: Omongane pedes.
2: Sing pedes ora mung aneh.
1: Tak omongi iki Mang, sampean gak krungu to?
2: Piye ngomong piye?
1: Masih loro tukang masak Mang, aku metu kok nggone gor. Kuwi diomong dirasani.
2: Diomongi piye?
1: Njaluk foto sik pertama. Sing kedua sing gak penak.
2: Piye?
1: Bareng bar foto terus dirasani ngene. Dodok delok to saiki kok ketok gedhi kaya kombi ngono lho. Piye jajal?
2: Lho nek iya apa ora?
1: Ya mbah aku ora tau ngrasani awakku kate rasane ya awakku cilik.
2: Cilik?
1: Iya.
2: Samono ki cilik.
1: Iya.
2: Bobot wis 105 kok cilik. Wong ki yo mbok bersyukur to, Dok, enek-enek ibu-ibu gelem njaluk foto awakmu. Alhamdulillah, mang malah ora ngono rasane.
1: Piye?
2: Bar foto terus dang gek story busih. Yo Mas Bayu, ning kosek sing gambare Dodok tak crop tak potong ngono iki.
1: Ora masalah dipotong, sementing aja bayaran.
2: Bagekke ndongakne kajate Pak Haji Khatam Ibu Hajah Sumartin.
0: Nggih, Pak Khatam pun kagungan wayah.
1: Nggih.
0: Dik Chandra Kirana wah senenge ra karuan.
1: Nggih, nggih.
0: Mbak Mega iku wah senenge ra karuan dhe anak ketok-ketok dhewe.
1: Nek dikudang ngoten nggih. Berarti jenengan ditimbali Pak Khatam pung ping pinten teng mriki?
0: 3.
1: Weh, hebat berarti.
2: Hebat.
1: Pun cocok Pak Haji Katam kali jenengan.
0: Yes, alhamdulillah.
1: Pak Haji niku mboten tiyang lintune lho, nek kalih kula nempun ngeten, Pak.
2: Masa iya to,
1: Dok? Saestu lho, Pak.
2: Ngomong lho sampean.
1: Pak Haji niku nyuwun sewu daftar hajine niku sareng kula.
0: Weh, Pak Haji Katam iki
2: Pak Haji Katam nalika daftar haji
1: sareng kula.
2: Apa berarti ya haji ya, Dok?
1: Lho, iya urung.
2: Lho, jare daftar
0: kok iya urung.
1: Daftar tok ndak gak oleh to, Pak?
0: Entuk.
1: Pak Haji ki daftar tenggere bandara berangkat haji. Kula ngetro Pak Le kula berangkat haji teko bandara.
2: Iku jenenge ngiring no haji ora kok daftar.
1: Tapi kan aku jajar kaji-kaji.
2: Iya.
1: Iye to sampean ki kok iso ngadane elek endah ngene ya ning omahe. Oh, piye? Keluargaku kaji.
0: Alhamdulillah.
2: Wis didongake piye?
0: Oh, keluargane tok sing kaji bangga.
1: Lah pripun?
0: Ya kuwi ndang nusul.
1: Insya Allah pangestu panjenengan, Pak.
2: Ya, alhamdulillah nusul mbahmu. Wis pokok iki jenenge bola ya, Dok. Mbok ndongakno muga-muga diparingi ciut kubure peteng makome.
1: Wong ki urung tau disetrum gledhek ketok e.
2: Lho piye to, Dok?
1: Lho kancane dhewe didongakno bongko ki apa
2: ora kok bongko.
1: Lah piye?
2: Lho wong urip bakale ning ndi?
1: Bakale ya kare sing urip mati to, Mas.
2: Lah iya tak dongakno muga-muga peteng kubure ciut makome kok.
0: Eh, Bayu, rata-rata ndongake padang kubur jembar kubure.
2: Wah, repot, Pak. Wong cah iki kulino maksiat. Kulino sapa ning Sumber Agung, kulino sapa ning Lebok. Lah nek padang jembar kubure malaikat muka kerep goto yo jembar tetes bosok. Lah nek petengan iso kliwat.
1: Yuk, ayo melaku yuk.
2: Piye jajan?
1: Ning nguri ngono lho.
2: Anu tuku es.
1: Enggak.
2: Lah apa?
1: Tak pacul cengelmu.
2: Kowe kok macul ki to?
1: Omonganmu kok suwe-suwe kok saya ngedeni ati
2: kok. Ora kok ngedeni awake dhewe diundang Pak Khatam rene iki hajate syukuran.
1: Syukuran.
2: Nadaran nggih Pak Igit.
0: Leres.
2: Lagi jengen wae asmo kinarya jaba.
1: Nggih.
2: Awake jengen wong biyen ki was tenan tek ngrumahi kaya mbah diangen-angen ben tumus dadi bocah sing genah ki jengene ya diapik-apike, Dik.
1: Jeneng model.
2: Mula Pak Khatam ya.
0: Pak Haji Khatam.
2: Haji Khatam iki wis alhamdulillah 30 juz rampung.
0: Lho kok iso rampung ya?
1: Cak lo.
2: Lah iki Pak Igit ra tau katam, mbah kaji ping telu lho padahal.
1: Lho, sik to, sampeyan omongane digenane lho, Mas.
2: Eh?
1: Kok bolak-balik khatam piye maksudnya?
2: Lho, nek dari satu ayat kayak satu kalimat ya, Pak. Tenggene kitab Quran iki jenenge ayat. Nek dari bismillah sampai sodaqawul adim itu namanya surat. Dari surat 1 ke surat 2 namanya makrok. Nek komplit kabeh diwaca iku jenenge 30 juz iku pun
1: khatam. Oh, alah khatam Quran.
2: Lho piye to lho Pak Haji lho, Dek?
1: Wih, padha kalau kula.
2: Awakmu tahu kotmil Quran? Oh, nggih. Eling, Pak.
0: Piye?
2: Dodok tahu lomba MDQ.
1: MTQ, MDQ.
2: Sing lomba tilawatil Quran MDQ.
1: MTQ.
2: Oh, MTQ to, Kek?
1: Iya.
2: Oh, MTQ tak kira MDQ. Mula jenenge Pak Khatam wis urup K A T A M.
0: Tegese
2: kreatif
0: A
2: aktif
0: T
2: tertib
0: A
2: agresif
0: M
2: motivatif.
0: Wah,
2: kreatif dalam bidang apa? Dalam segi kepemimpinannya luar biasa.
0: Sebagai kepala desa.
2: Dua periode jadi kepala desa nyon sewu lho, Pak. Gelem garap sawah ke pendak nek usum pari.
0: Se.
2: Lho estu niki.
1: Maksude piye?
2: Bengkoke dadi lurah. Iku digarap Pak Lurah dhewe pendak nek usum pari. Nek usum Polowijo jagung kaya iki mbako. Serahke masyarakate. Lir gumanti untuk kesejahteraan masyarakat memajukan desa Bondol mriki.
0: Luar biasa.
2: Itu namanya kreatif. Tur yo ora mung dadi kepala desa tok. Bahkan mengelola yang namanya simpan pinjam koperasi, Pak. Ada di 11 kantor di beberapa kota di wilayah Bojonegoro. Tepuk tangan buat Pak Khatam. Menyuplai UM KM simpan pinjam ben masyarakat iso dadi dol tinuku dengan sejalan iki kepiye? Koperasine dijalanke dening Pak Lurah.
0: Kuwi jenenge kreatif.
2: Aktif tegese aktif di setiap acara apapun selalu hadir ngetoke pemimpin sing iso menyatu dengan warga masyarakat.
0: Lah ya apik iki.
2: Lah iki aktif niku.
1: Dino iki kok pinter to, Mas.
2: Pinter wong ditanggap. Nomah yo tolah-tolo, Dok, aku. tertib
0: tegese
2: dalam arti tertib nadia lo dadi lurah iso menyatu karo masyarakat, setiap ada kegiatan pemerintahan selalu hadir, tidak meninggalkan kegiatan untuk keluarga dan masyarakat. Tertib iso memanajemen waktu, Pak.
0: Weh, yogo keluarga, yogo masyarakat.
2: Betul, bisa membagi waktu.
0: Kedua,
2: agresif. Di situ ada peluang yang menguntungkan, ada peluang yang bisa memejahterakan, langsung dijalankan.
0: Iya.
2: Agresif dalam segala hal yang positif.
0: Betul.
2: Mau motivatif segala sesuatunya dijalankan, Pak Khatam, memotivasi semuanya warganya. Dua periode ning nyuwun sewu, periode ketiga pun mboten purun.
0: Masa?
2: Pun mboten purun.
1: Aku ora sebabe apa?
2: Sapa?
1: Wonge torok terus.
2: Estu niki.
1: Torok terus.
2: Lah nek mboten, lah wong napa turnamen voli tek 1-5. Ngerti wadiye pinten?
0: Pira?
2: Muk 10. Ora torok 155.
1: Sampeyan iki nek jelasno kesuwen tur kedawan.
2: Lho lho piye to, Dak?
1: Lah nek kula no tes.
2: Ya jaluk po mamakmu
1: jelas. Nyuwun sewu, Pak Igit. Lek ngartene kados Mas Bayu nu kedawan nek menurut kula.
2: Lah kok iso?
1: Lek kula no Pak Haji Katam. Katam nu dua kata.
2: Kata ka
1: dan tam.
2: Ka.
1: Tam nu kaya.
2: Oh iya jelas sugih kaya.
1: Sugih.
2: Ora mung sugih bondo, sugih rasa,
1: ya toh?
2: Ya. Sugih bolo.
1: Lah,
2: dalah.
1: Tam niku tampan.
0: Wih.
1: Wis kaya tampan.
2: Rengose ya kuwatil kaya pager kabupaten.
1: Lah, lambemu kok teko titi kok so. Lho, ngaten kan penak cekas aos, lho. Iki acarane sampean ngerti po ora?
2: Apa?
1: Lah ya apa?
2: Lah ya apa? Sampean ya ora?
1: Ukuran laire putune.
2: Apa jenenge ini apa tidak?
1: Nadar.
2: Nadar gini.
1: Nadar menika apa? Ngadar nek putrane siki putu kedua iki kok lahir langsung ditanggap nek wayah.
2: Oh, nadar iki wonge ditanggap karo Pak Katam ngono.
1: Ora, Pak Katam ki nadar.
2: Lah ya nadar iki
1: ditanggap. Mesti keluari uni.
2: Oh, lah nek kono keluar awake dhewe ke dalam gak apa-apa to, Dek. Ngono, ora usah susukane jero kabeh lho.
1: Maksudnya orang ngono
2: yo.
1: Maksudnya nadar.
2: Lah ya nadar iki kenapa gini?
1: Uni.
2: Lah Pak Katam muni piye jawab to do awak ditanggap kok.
1: Pak Katam karo nadar muni ngono
2: lho. Lah ya nadune piye nadar emang piye?
1: Dar, aku nanggap ayam dar ngono lho. Kocrot e Bayu ki malah jelas ngono
2: ora. Nadar ki mewaran putune wis lahir, alhamdulillah Mbak Mega pinten taun dereng pun kagungan putra nggih Pak Igit. Alhamdulillah kasembadan duwe anak wedok. Aku seneng Pak niki.
0: Kok iso seneng?
2: Melok seneng nyun sewu Pak. Kulo anake kulo tiga niku cewek semuanya.
0: Weh gitu ya.
2: Kaya Mbah Mudin kulo.
1: Alah wong anakmu cewek kabeh ndase korengen kabeh ngono kok.
2: Kae ora korengen kae iki.
1: Apa?
2: Tanda lahir
0: bubulen.
2: Wedok kabeh iki penak. Mergo apa wedok iku cetet pecenger rong taun disapeh, Nduk. Wis leren aja mik disapeh, ibu ben bekerja, anak bisa mandiri. Disapeh rampung rong taun wis ora mik eneh.
0: Anak wedok
2: ya. Wedok.
1: Lan anak lanang.
2: Anak lanang rong taun disapeh wis aja mik eneh, lho nyatane kowe bendino ijek mik no.
1: Lah enake.
2: Mik banyu.
1: Lah ya enak banyu karo sprite karo anu kan ya ngono kuwi.
2: Heeh.
1: Ya apa maringi asma ku ya penting lho, Mas.
2: Penting to, Dik?
1: Nggih. Kados Pak Igit Gajah Putra asmane ya api jenenge sapa putrane kae? Mas Awang di jagat
2: Jenar lover.
1: Wah jagat ya kondang tibae
2: duwe kaos bareng wis duwe kaos. Lho nyun sewu lho kok padha kalih anek kula lho Pak.
1: Alah
2: nek iki Jenar lanang
1: nggih
2: anek kula Jenar wedok Pak.
0: Oh
2: lho Jenar kok Jenar primaning tias anakku.
1: Oh anake sampean jeneng kadul to
2: Jenar
0: anake dodo kok Endang Gentowa ati.
1: Wah. Sorry
2: niku Pak Ece sampeyan. Niku ra sing barep.
0: Heeh.
2: Sing cilik Pak.
0: Apa?
2: Rekake ben rodok kebarat-baratan. Wis tak omongi dok wong Jawa ki mbok nggih jengen sak lumrahe kaya wong biyen nggih Pak. Laire dina Minggu ya ngadina. Cara wedok ya ngatemi. Lah iki anake sing cilik dijenakno Joni Ponsen.
0: Wih, aneh-aneh jenenge
1: Joni. Modern lho Pak kuwi.
0: Apa kuwi Joni Ponsen kuwi?
2: Rumangsaku ra ala-ala barat to Pak.
0: Jebule
2: kuwi apa to, Dok? Jo kuwi sarjana mbae lanang. Niki sartini mbae wedok. Lah Joni Ponsen lahirnya Senen Pon.
1: Kan ketok modern.
2: Oh iya.
1: Tapi kan sing nomor loro wis tak jenakno Timur Tengah.
2: Loh, anu religius.
1: Iya to.
2: Arab ya?
1: Heeh.
2: Mbok jenakno sapa?
1: Faisal Saitoni Rojim.
2: Layak mana nak kaya iblis. Faisal Saiton iki lho.
1: Lah kan Arab to Mas, ngono moso gak oleh lho.
2: Ya ora oleh.
1: Lah aku sing diana sampean protes.
2: Lho,
1: nek sampean pengen yo gawe anak dhewe.
2: Noh,
1: jenengane kuwi to setan.
0: Ya nek pancen ngono ya bojomu gawe ning omahku tak gaweke anak dosok ben tak jenengane, ya Pak.
2: Sampe ngerti utulun turun dalan kaya jagat.
1: Sik pripun Pak jenengan ngendikan?
0: Ora tak baleni meneh.
1: Kok dina iki lek ngendikan kok kelandepen iki?
2: Lho,
1: kelandepen. Ora gelem bojomu gawe ning nggonku engko tak anak ana ngono piye maksude?
0: Ya goyo ngono iki nesu. Ya aja nes to susu.
1: Lho malah kelakon aku asu. Piye ta iki?
0: Aja nes to susu. Aja nesu to susu lho mboten.
1: Ya Rek.
0: Aja balas aku nembang sik ya.
1: Oh ngoten iki. Wong cirine Pak Igit dalang kondang.
2: Iya piye?
1: Tanggapan yo ora tau larang.
2: Lho kowe ngerti jadwale Pak Igit to?
1: Jadwale luar biasa
2: wae. Barko Semarang.
1: Semarang.
2: 12 munggah Wonogiri. Barko Wonogiri. Anjur ning gone Purodadi. Purodadi wingi bar nang gone endi?
1: Nang Bandar
2: Batokan. Bengi iki ning kene lho, sesuk ulun meneh.
0: Ya alhamdulillah to.
1: Lah kondange nggih Pak, lek jenengan kondange jos tenan.
2: Lho jos nang sapa?
1: Sayange siji.
2: Lah sayang piye to, Dik?
1: Sorjane kok kuwi agak tau salin. Yo ijo kuwi.
0: Kowe iki ora ngerti.
1: Napa?
0: Sak lemari aku duwe seragam surjan ijo kembang-kembang ngene iki cacahe 24. Padha kabeh.
1: Lah kok ora gelem 50 te terus didol.
2: Dok,
1: 24.
2: Tak omongi.
1: Piye?
2: Aku roh.
1: Nyapa?
2: Ki mbiyen rencana nggo seragam yoga. Lah,
1: ditu
2: dijae dijajal bose kok penak.
1: Akhire
2: ora ditumno.
1: Ora ditumno. Oh, ya dalang cetil nek ngono kuwi. Padha ae kuwi.
2: Kok cetil piye?
1: Lah yoga ora trimo di PHP ra
2: ditarik. Ya tanggung jawabe abot lho, Dok.
0: Aku seneng werna iki terus tak jajali siji-siji, mulo tak tumpuke pirang-pirang.
2: Dadi modele ngene iki kabeh sak lemari 24 mangsan. Pak Igit ki abot lho. Lagi sekot jengene wae iki mengemban beban yang sangat berat ngopeni sak semene brek.
1: Lho, abote lopo?
2: Lho, Sigit Arianto lho.
1: Ana tegese.
2: Lho piye to, Dok?
1: Tegese napa?
2: Si, sila awet sore nganti sesuk subuh.
0: Krungu kowe.
2: Abot lho, Dok kuwi.
1: Sila
2: abet mau. Lho, ngerti dhewe to jam 8:30 wis munggah.
1: Yu Bayu. Kowe gak melek, Yu.
2: Piye?
1: Yoga ki mbok anggap ngadeg kabeh.
2: Ning nek karo selonjor pantes. Enek dalang selonjor karo lengger-lengger ngene, pantes. Oh. Iki iso lereng selonjoran iso sendak barang.
1: Abot. Sampeyan belani Pak Igit.
2: Lho ora kok belani. Betek tanggung jawabe dalang siki silo awet sore ngantek subuh. Lho,
0: nek Git.
2: Git ki nganggit lakon ning wayang lho, Dok. Punya kreativitas umpama lakone iki.
0: Saking
2: dilahir. Iki digawe modifikasi sing piye, ya ta? Kok malah Sri Kanti to? Sri Kanti mbokku.
0: Lho sing iki lakone Sri Kanti.
2: Sri Kanti lahir. Lah, iku gen real dari cerita yang asli dimodifikasi dengan anggitane Pak Igit. Angel lho, Dok, kuwi ora sembarangan lho rumangsamu.
1: Apa jute ya jagat ya iso. Cah cilik pinter rambuh kok.
2: Pinter kan diwarai bapake to. Iki sing Git rumangsamu.
1: Terus Ari
2: ampre iso meriah pagelaran wayang bengi iki.
1: Piye carane?
0: Budidaya.
2: Budidaya ora sembarangan rumangsamu.
1: Riuhnya
2: penonton bukti suksesnya pagelaran wayang di malam hari ini.
1: Wow. Oh iya sing keploki sengkuni tok trek.
2: Sengkuni piye tong panten yo nyoto lho.
1: Yan
2: bebrayan tetep dijogo bebrayan bermasyarakat, bebrayan karo kanca, bebrayan karo tangga apalagi dengan anak-anak seperti ini. Tuh.
1: To
2: gelem ditoto wani noto bisa noto
0: iso kowe
1: omong ngono kuwi nang persuku kata wong Pak Sigit dalang kuwi wong dalang kuwi apa to gawean paling enteng lho Mas
2: ngan pol lho kok enteng piye to
1: lho enteng malah duduk kene suwengi weh bayarane wis gedhe dhewe lah nek ki trae abot nyapa ora gelem sungsung debok kono
2: kan duwe kru
1: heh
2: kru nek kru
1: lho kru yo kru berarti kan nek kru berarti ngongkon wong berarti dalang kuwi enteng
2: kok
1: lho sing abot yo krune kuwi usung-usung debok kuwi
2: lho kok malah maido
1: dalang maido aku karo dalang kuwi asine geding aku
2: kok geding lho sampean rene katut sapa lho
1: heh
2: ayo
1: ayo ora masalah aku ora dibaleni Pak Iki ora masalah
2: lho kok
1: dina ki sing tanut siji
2: sapa
1: Bu Sigit no
2: Bu Sigit ra melu ki
0: syukur
2: ah nek aku ora kok aku ora Pak Igit aku ora Bu Sigit santai nek aku
0: lah sing melu sapa
1: melu sapa
2: melu Masul
0: oh iya pinter
1: oh iya sing go dhuwit Masul aku yo Masul Pak
2: kok mencra-mencle to lambemu
0: satu tembang nanti nyuwun dawuh sapa Pak Katam
1: kan pertamu
0: nggih siap
1: niki
0: request e kathah sanget menika para tamu-tamu kadang-kadang kepala desa kiwa tengen kene yo padha kepareng rawuh paling berkah pangestu marang Pak Haji Katam sekeluarga iki komplit kanca-kanca CFC JJL iki saking Pak Narli grup saka Bonorjo gayam yo rawuh
2: alhamdulillah
0: nggih request podang kuning gubuk asmara sesideman oh nggih
2: cocok
0: coba-coba presiden sing rodok sepuh-sepuh sik sing tuwek-tuwek sik iki
2: sinten iki Pak Igit
0: ya kuwi sing Mbah Eni wis diputu
2: ya
0: dadi sak pantaran karo Mbah Haji Katam
2: oh nggih no
0: ayo sing wis diputu
2: ini kira-kira ini Mbak ini Mbak ini

0: Kang Dalu, Mbak Limbo yang canggih.
1: Alhamdulillah dipun timbali Bobo Haji kata. Wonten bondol mriki. Tasyakuran bu wayahe putune pun lair. Pun blingoh-blingoh. Dek Chandra kira ndongake nopo dateng Mbak Mega, Mas Faisal, kalian Pak Haji kata.
0: Nggih, mugi-mugi keluargane pun

0: Dan nyeneng nih Pak Haji Katam yang gara mau dawuh niku nganu Mbak Eri mung telepon. Tanggal sementen dibunderi iki Mas Sigit. Nggih. Uyurung nyang-nyangan rego urung regan-reganan wis ora panjer-panjeran.
1: Dadi
0: bengi iki utuh bayaranku.
2: Nggih. Pokoke tanggal iso budal nggih Pak.
1: Budal tanpa dinyang nggih.
0: Nggih, urung ngerti
2: piro. Urung ngerti regane.
3: Kandane kok.
1: Dadi malah urung
3: kalau basi kata mbebek tanpa dinyang. Dalange.
1: Lah piye?
3: Nek kalih kula nek nyang ngritik ora kaprah.
2: Masa yo ngono ta, Dok? Heeh. Engko ndang kowe ngregani, Dok.
3: Aku sumpah yo.
2: Lah yo, ujare prinsip seniman aja ngantek pasang rego yu. Saeneke dhuwit budal. Iki ketok, Dok, kowe. Nek pancen ora manut tak ikit ketok. Lah nek bengi ning banter kowe tekan kono kok gak gelem munggah. Pegene dhuwite mesti.
3: Nah.
1: Tur meneh iki sak lumrahe lho nek sampean iki barate adol to. Wis masang rego. Ya sak lumrahe nek dol tinuku iku ya dinyang barang ngono kae koyo ning pasar umume ngono kae.
3: Aku adol tok ora leh tak nyang kok.
0: Mboten derek cak dodok niku sae kok Mbak. Mboten nate ngregani.
3: Mboten
0: nate. Cak dodok niku lho wis hafal karaktere. Cak dodok niku sae penonton nggih hafal. Cak dodok sae nggih.
2: Sae.
0: Cak dodok sae napa sae?
2: Sae.
0: Dodok sae napa sae?
2: Sae.
0: Monggo keinggal diberangkat ke.
3: Atuh.
0: Berangkat tindak Mekah Madinah.
2: Ngono lho, Dok.
3: Aku yang krungu kata berangkat iki kok malah tratap natiku kok
1: so. Berangkat sekolah ya piye tratap.
3: Iya, lah biasane wong sae po sae iki berangkat to mayit. Iya ta sampean gak yo paham dhewe to.
2: Nek wong urip kok wedi mati
0: nek ora sembrono lho Mas Bayu niki.
2: Terus pundi Pak Igit?
0: Elek-elek kaya ngomongi guru.
2: Oh, nggih lho.
0: Ngesto wonten pundi?
3: Teng Rejeng, Pak.
0: SD.
3: SD.
0: SD Rejeng. Rejeng kecamatan
3: Purwosari. Purwosari, Pak.
0: Guru kelas pinten?
3: Guru kelas kawan.
0: Weh. Guru kelas papat.
2: Guru ya.
0: Ngene kok yono sing percaya dadi guru. Negara apa ora rugi mbayari sampean.
3: Terus dina-dina iki negara kula apusi terus.
1: Guru mapel apa, Mas?
3: Kula
1: mapel.
0: Komplit, no.
3: Komplit.
2: Komplit.
1: Dadi olahraga barang ngono ya.
3: Olahraga kula kuasai.
2: Kuasai niki wah push up niki wah luar biasa.
1: Apa ya iso
2: push up?
3: Kados teng gondol niki olahragane poli hebat teng mriki.
2: Hebat kene iki.
1: Sampe sing latih.
3: Lho.
1: Lah piye?
3: Gondol api sing latih sapa?
2: Sing sapa poli?
1: Sik jenengan.
2: Lho, kowe sisteme wong poli iki piye, Bos? Wong servis kae piye? Terusan risik iki piye? Nyemek
0: iso.
2: Ya iso.
0: Iso poli ora?
2: Lho.
0: Kowe tak iki bal
2: ya. Ya tak ae ayo. Toser. Ayo.
3: Toser.
0: Tamani.
2: Hois. Tok. Alah kliwat. Lho mumbulmu karo kowe sak sore net kok.
0: Kowe iki nek balekke iki rene, wong umpamu ngono kok ngaku guru
1: karo
2: jare marai poli.
0: Wah. Oke. Tak. Is. Tok.
3: Seto iki bel apa paping to jenis. Bel kok dicup ngene kok tok. Kuwi bel apa paping?
2: Bel kurang kompak.
3: Kurang kompak iki. Wong sing niku lho sing muni iki serat.
0: Percaya sampeyane gurune harus dibuktikan Mbak ini.
2: Betul.
0: Coba matematika mon nggih nek pancen supaya muridin
2: sampeyan. Aja no. Guru Pak nggih.
0: Mbak ini Mas Bayu, Cak Dodok, Cak tak tes sapa nek pancen guru Mbak ini Rin, Mbak ini. Nggih, nadyan ora guru kudu menguasai ilmu matematika.
2: Betul.
1: Matematika.
0: Tambah-tambahan. Sak miliar pinter
1: Mbak. 2 miliar.
0: Pinter. Bayu. 2 triliun tambah 1 triliun
2: 3 triliun.
0: Nah, dodok wis ora usah miliatan, ora usah triliunan.
3: Siapa?
1: Sitik ae.
0: Sing gampang sitik ae.
3: Nggih, siap.
0: 5 dibagi 3,75.
3: 5 bagi 3,75 dibagi 3 kok koma
0: bareng kok. Ah, angel. Coba Mbak ini 4 miliar tambah 1 miliar
1: 5 miliar.
0: Bayu, 1 triliun tambah 1 triliun
2: 2 triliun.
0: Pinter.
3: 2 triliun.
0: 3 umum siji loro telu ora usah miliatan, ora usah tiga dibagi 2,5
3: tiga
1: guru jadi
0: soal matematika yang soal
1: bercerita
0: Mbak ini di pasar mangga sekilo 10.000 kalau Mbak ini beli 2 kilo berapa ribu?
1: 20.000
0: pinter kayu tanggal sekilo 10.000
2: betul
0: beli 5 kilo
2: 50.000
0: betul
3: dalam Pak Gulu dalam Pak Gulu
0: mangga sekilo 10.000 okay. Mbak Eni dan Cak Dodok beli
3: Ici.
0: Pertanyaannya siapa yang jual mangga
2: orang-orang kowe orang-orang
0: Bayu ngerti
2: Sumiati
0: 100 untuk Bayu. Mbak Eni juga tahu nggih?
1: Tahu.
0: 100. Oh, Sumiati iki mbakyune Mbak Eni.
2: Mbak Eni bakal plem.
3: Dadi ngerti. Jenengan apa nggih? Cerdas, Pak.
0: Lho, cerdas to.
3: Ada buah jeruk.
0: Iya.
3: Satu buah harganya 10.000.
0: Heeh.
3: Kalau jeruk buahnya ada 3, berapa yang ngunduh buah jeruk siapa?
0: Pak Parti. Ya Rayu.
2: Parti, Parti.
0: Gurih
2: ame kula niku.
0: Bener.
2: Cangkep niku. Parti.
1: Yo, nek ngisengke malah nyilih aku.
2: Nggih, leres. Waktu dikeki lho Pak niku jeruke.
0: Aku bener ora jawab niku?
2: Nggih, leres, betul.
3: Wis ora bolo Pak iki terapa aku jagat-jagat aku. Gat ayo, Gat. Aku dimusuhi bapakmu terus, Gat.
2: Rusak gagal ora pareng nesunan.
0: Ojo nesu. Syukur
2: setrum ta kowe. Sampean ki guru lho nek kene iki
0: guru
2: murid-murid do nonton streaming-e sampean lho. Mau bolo-bolo yo akeh guru kene entar Pak Umar.
3: Pak Umar.
2: Lah yo diampirke to mau lah yo aja ngisin-ngisin lho kowe.
1: Sarung guru kok nesunan.
2: Guru kok nesunan.
3: Ora tak baturi kowe.
1: Ora apa-apa.
3: Eh denane wis ngenyek aku. Dolanane keren jalo aku, kumpul jalo aku.
2: Barang kok engko awake dhewe pasar-pasaran dhewe yo. Dodok-dodok wonge bocah nakal lho.
1: Aja dibolo yo.
3: Ngot. Kene aja pasaran.
2: Apa? Eh, kowe rene lah apa? Maam ora rewang.
3: Heeh. Ya aku
2: maam ora rewang ning kene wae. Eh,
1: mae dhewe arek rewang. Mae
2: rewang dulure Pak Katam karo Bu Sumarten ya.
0: Ngono arep njaluk mi.
2: Aku mang dikeki iwak maam karo iwak sapi.
1: Heeh, iya aku ya.
2: Maammu gak rewang.
3: Heeh. Ora apa-apa, aku mang tuku iwak.
2: Iwak apa?
3: Iwak kirik.
2: Saru. Kok sik Pak kene.
3: Saru regeten nek. Lah urusane makku rewang ning gone Pak Kaji ki opo?
2: Lho kan dulure.
3: Dulur kondi. Wong aku rene iki open pindho. Nggih Pak nggih.
2: Mbok. Lho pindho te tungane kowe.
3: Ayo gak tambah awakmu gak tak.
2: Ya sik sik.
0: Wis tak urus. Ngene ne Yu Bayu.
2: Nggih nggih nggih.
0: Pak Haji Katami wayangan 3 kali ini.
2: Sudah 3 kali.
0: Yang pertama yang ketiga ini bintang tamunya Bayu Dodo.
2: Dodo sing kedua.
0: Yang kedua Julang.
2: Mas Julang nggih.
0: Terus sing pisanan nggih sapa, Dok?
2: Sapa Dok sing pisanan?
1: Pisanan sing kowe.
2: Sapa kowe mbiyen?
1: Mbiyen pertama
2: yo. Urung aku mbiyen.
1: Eling mesti.
3: Sing pisanan niku kalih jenengan niku dagelane dodok kalih aspirin.
0: Ngono kowe
1: kok. Ora ono karo aspirin.
2: Ora enek dagelan aspirin, ora ono.
3: Enek malu iki wong e tuwek.
1: Aspirin ini biasanya macak dari.
0: Tak elingke mbiyen pertama nganu Mbak ini Cak Komet karo Cak Dodok ning kene.
1: Ngono ndak
0: tau. Seneng lali kok.
1: Mosok lali lho.
2: Kok ngono to, Dok?
3: Wis rene wis ora ya ora sadi omong.
2: Ora kok ngomong jelaske yen Pak Ikit iki wis ping 3 bintang tamune sapa
1: wae.
2: Iki kok rencana ping 4.
0: Heeh. Lah ketoke bolone cumbe kowe iki.
2: Aku jelaske ya pas dodok.
0: Ya mbak ini nembang ya. Nglipur sak dodok men ora susah.
2: Lah yo.
3: Awakmu dadi ketua kelas. Aku bendahara.
2: Lah aku
3: kowe dadi tukang sapon.
0: Kodang kuning dibawane Mbak satu lagu mengke terus nyuwun dawuh saking Pak Cik Atam kocok-kocok kepala desa.
2: Nggih.
0: Yo. Nah, dibawani, dibawani. Nadian kowe gandrung Bayu apa dodok sembarang?
1: Aku Bayu ae kok.
0: Iya.
1: Engku kelemon.
2: Rodok seri ngene iki. Oh.
3: Piye to? Iki omongane gatel tenan.
1: Tapi piye? Aku iso gatel piye lho?
2: Dok. Oh. Ngendi ana kae mesti wong tuku-tuku kae to, mau tuku cempe, tuku sapi, golek rodok cilik ora gak dilemokke. Lah nek kelemon dingoni rugi.
1: Mau keke mencret.
2: Lah.
3: Iki gak enak rek iki.
0: Iki dagelan apa cempe?
3: Kancane dimentret-mentret nih.
1: Lho iki mah aku jelaske Bayu to.
3: Iya.
1: Upama tuku-tuku kae sing cilik engko dadi nek digedhekke engko temonjo
2: berarti temonjo ketok lek ngono. Lah nek wis gedhi wis lemu yo arep dikapake meneh. Lho klambimu lho kudu ra sedeng.
1: Lah iya.
2: Wih, seragame tulis D.
0: Dagelan DB demam berdarah.
3: Apa to yo?
2: Seragam manyar, Pak.
3: Iya, nyar.
2: Tak men-menke, Pak.
0: Iya.
2: Arep sowan nggo Pak Katam tak tuwono kain.
3: Nyapo?
2: Eh, lo tak piye to?
3: Nyapo?
2: Nyapo piye?
3: Apa kowe ora trimo nek aku mbok jaeto?
2: Lho, ora trimo piye lho iki urung tak bayar, nek yo mbok bayar kowe.
3: Oh, malah kanca pengkhianat. Gawe no tak kira mbok bayari to yo.
2: Aku wis modal kain no.
3: Lah masa aku bayari?
2: Gila sing bayar penjahite.
3: Kowe kowe minggat ta yo?
2: Jare kerja, minggat tenan dil. Kowe golek pasangane angel lho ki.
1: Jare kerja sama.
2: Angel lho, Dok.
3: Kowe wis nang wong loro wis wong loro.
2: Ya aja mutung ngono kuwi aja.
0: Ya tak golek pasangan to. Kowe mbok sik mbane.

0: sing mesra no karo Bayu. Dodok pengen. Cai,
1: kok pe pengen gitu.
2: Alah-alah aku lho, Ro. Atine, atine mbak ini lho aku, Ro.
1: Apa? Nggih,
2: digandeng Bayu ku lho mesti ku ikut.
3: Lah kok mbak dene bunyo serasi delok lho.
2: Kayak serasi-serasi. Elekmu ku lho kecut lho.
1: Iki mau wis mang.
3: Justru iki aku tawangi ndek emo, aja wangi-wangi, Mas. Kaya bau demit. Kowe kecut-kecut lah malah seger ngono ki.
2: Enak wong wedok njaluk kecut.
1: Lho aku yo.
0: Coba Bayu nembang, Bayu nembang.
2: Nanong-nanong.
1: Bayu toh, Bayu, oh iya.
2: Saya wedok kemijilan kita.
1: Kok iso kemijilan?
3: Kemetan toh, masih kemijilan.
0: Pancen mbak ini gampang metu.

0: mikmu ijolan karo Bayu, Mbak Ima.
1: Hai, matur nuwun Pak Iget. Ini yang aku suka.
2: Apa saya?
1: Wah. Ayo rapi ya.
2: Akhirnya ketemu.
3: Moro-moro rapi.
1: Enggak apa-apa kalau memang hati kita udah cocok, jangan lama-lama nanti diganggu setan.
2: Oh, gitu.
1: Wah, iki cara nyuwun sewu paket iki upama ta ibarat mobil mereknya Panther.
0: Mbak Ima Panther. Kok iso Panther?
1: Panther menika tegese pandangannya bikin gemeter.
0: Nek Mbak Eni, Mbak Eni. Iki sebab mbok tandur apa jajal?
1: Iki ya Panther, tapi sing kawak.
2: Apa?
1: Panther Miabi jebul.
0: Terotnya yang meleot.
1: Terot karo gardian yang gampang rusak niku.
0: Coba ganti Mbak Ima nembang ngerayu Mas Dodo yang mesra.
1: Mbak Ima.

0: digandeng nopo Mbak Ima?
1: Celeng Mas.
2: Nggih. Syukur. Kulo asli menika celeng saking Lampen nggih kulo.
1: Ora apa-apa celeng lah aku tetap sayang. Lah ngopo sampean tak undang kok mengo ning sing mengo kok awake sak sirahe oh anu ora gentian ngono lho.
0: Lah kuwi iki dagelan ora digulu kok Mbak Ima.
1: Lah iya kok mengo sawake ngene.
3: Lumrahe dicelok nak mlengake ya ngene to.
0: Iya coba.
3: Kok ngene.
0: Ngene-ngene is. Coba mundur-mundur to.
3: Mundur ya ya.
0: Bayu kok ngene mlaku rono. Wah, iki lho dagelan normal ya. Mlaku rono. Halo Mas Bayu.
3: Halo Pak Igit.
2: Nah, kula nggih saged.
3: Jajal.
0: Halo Cak Dodo.
4: Halo Pak Igit.
0: Kok sak awake kaya Bayu ngene lho.
1: Mulai gulune
3: plengok sak awake boros-borosi kegiatan kiki.
0: Coba mlaku.
3: Celuk ki plengok sirahe tok.
0: Tak tak. Halo Mas Bayu.
3: Dalem Pak Igit.
0: Lho cocok. Wedok. Mlaku. Tak. Halo Cak Dodo.
4: Dalem Pak Igit.
1: Malah balik kanan.
0: Kaya babi kaya cereng bener iso.
3: Aku ning ngenceng nek iso menggo.
0: Mbok tresnani ora apa-apa. Bajuk olehmu nembang Mbak Ima.
4: Heeh. Anu njelok mlaku Mas. Halo Mas Batang.
0: Kok tresnani
3: kok iso nesunan.
4: Sayang jangan hiraukan anjing menggonggong. Yang penting kita akan selalu menyayangi dan mencintaimu.
1: Iya, tetap mencintai celeng tadi ya.
4: Heeh, celengilah celengmu ini.
0: Oh iya. Terus ke Mas.

0: Mas kok cap iki mau apa?
1: Cap pucil. Kok kendaraan pasangan Eni Bayu ya? EB Eni Bayu.
2: EB iki napa?
1: Eni Bayu.
2: Lah nek kula Pak.
3: Ido.
1: Ima Dodok.
0: Aku Dodok.
1: Ido Ima Dodok. Terus Mbak ini.

0: Bayu.
1: Piye sayang?
0: Aku pangku.
1: Oh njaluk di pangku ngene iki lho mesra tak pangku sini tak pangku sini.
2: Sing wedok bareng yo ngadek ae.
1: Lho sing ngene romantis dalam berumah tangga. Dek, Deni.
0: Dalam sayang.
1: Biarkan anjing penggonggong. Yang penting kita kebagian rica-ricanya.
2: Oh, bakal rica-rica anjing kono tibae.
0: Iso ngene.
1: Kowe iso.
0: Iso.
1: Ayo coba imam pangku.
2: Imam pengen tak pangku.
1: Ayo no. Pangku kan jajal kaya ngene iki.
0: Pangku iso jengkeng ngene ora?
2: Iso.
0: Jajalen.
2: Dimak, sampeyan pengen lungguh kursi kayu apa kursi sofa?
3: Ya aku sing pilih sing
1: ngono
3: ya sofa to ya, Mas.
2: Sofa.
1: Heeh. Nek iki kursi sofa iki, sofa murahan iki ketara.
0: Ora iso.
3: Ora usah taklik. Wis ngene iki.
0: Yo yo.
2: Sofane jebol.
1: Wong yo mbok sadar diri. Nyun sewu lho Pak Igit. Gayemu arep dadi kursi. Mau pas lira salin katon niku. Lah wonten golek sendiran tembok lho, Pak.
3: Nyapa Mas kok
1: arep ngunjuke katok dodok. Iki golek sendiran tembok ki lha apa edok? Ngunjuke katok Mas.
2: Oh alah.
4: Pancen wong lumuh kok ya disyukuri dok. Sing penting urip ya dok. Lah timbang kuru mati. Pilih lemu urip.
1: Nggih.
2: Kok ora enak pilihan sing benak belas. Wis kene, ayo tak pangku.
1: Nah,
4: karo nembang, karo nembang.
2: Kene tak garis, tak kei setrum. Kowe nek ngliwati garis iki kesetrum bongko kowe.
4: Aja ganggu keluarga.
0: Aku mencolot.
1: Nek setrum, kesetrum.
0: Ora den yo wong nang kene kok. Aku mencolot.
1: Cup-cupane tak jebut. Ora dadah.
2: Oh, tangga pengkhianat kita iki.
3: Oke, mapan.
2: Ya, Dik, ya. Sing kiwa apa tengen?
3: Ya sing kene to.
2: Tengah
1: ka hati-hati, hati-hati rematikmu kumat.
4: Karo nembang. Ayo,
2: nembang. Halus, Dik.
3: Ibu bunga inga. Empuk penak.
2: Empuk tenan iki.
3: Tiku.
0: Mbak pengen nyoba ora, Mbak? Penak lho, empuk lho.
3: Masuk penak to.
0: Kandhani kok.
1: Coba jajal. Iki koyo sopane ning gone Pak Katam sing ruang tamu mau yo, Pak.
2: Iya, iya,
1: iya. Jajal-jajal, Mbak Din, jajal, Mbak.
2: Jajal kabeh ya.
1: Wah, yo penak
3: cepet. Penak. Oh, kan, Mbak. Kok tau nyaman to.
1: Model sopan ngene iki.
4: Coba-coba Bayu.
1: Jombok tenan ya to, Mbak Nes.
3: Piye, Mas? Pengen tuh bahasa kaya iki apa ora?
1: Model kursi ngene iki nyenengke iso golenden. Upama sore karo maca koran ngene iki malah menase ra karuan.
2: Nyuwun sewu, Bayu, Mas, sayang.
3: Ini
2: pancen sing lungguh ki asu gitu iki.
1: Kok wong miso nesu wae ngopo ta?
2: Iki loro karo bobot ora kaprah kowe ora ngerti pikanku kretek-kretek ngono.
1: Lah timbang kowe dadak pijet lho, wis padha karo dipijeti lho iki.
2: Mergo pisane mijet to.
4: Gendi mbak ini ya. Nanono.
0: Nyanding bisa mengguke umat.
4: Piye diundang ambulan?
1: Enten mobil siaga wae teng arep omah niku.
4: Dok, aja ndisiki, Dok. Kancamu njuk repot nggo.
2: Weteng tenan mate pati. Kur sehat paras.
4: Oh iya wis.
1: Aku lek tompo dhewe.
2: Manjane latihane ra ngene jane.
4: Iso
2: diblek wong telu iki ora ngene latihane.
3: Penak
1: nek dagelan kok dadak latihan.
3: Sampeyan yo tawa sopan dadakan
4: kok. Ayo Mbak ini.

0: Pak Narli Group ya ugi kanca-kanca JJL Jagat Jenar Lover lan Cakra ning Rad Fans Club digarap Tayub Jonegoro. Ayo Mbak Ima.
1: Halo.
0: Men kaya buta jim.
2: Nggih, niki minggahe napa?
0: Gubuk Aswara.
2: Nggih. Halo. Podang kuning Gubuk Aswara.
3: Uwi, berlian emas permata.
0: Sos. Mbak ini, Mbak ini, ayo Mbak ini.
2: Pulang ke?
0: Iya no, Tayub ini nganggu halo.
3: Halo.
0: Alah, alah, alah, alah.
4: Sampai apa kok tadi gelora ini?
3: Halo.
4: Oh, setelahnya kendu. Setelahnya kendu, Mas. Ya.
0: Ayo, ngomong setelah.
3: Halo.
4: Lu kok malah kekendonan?
3: Halo.
4: Kecilian, kecilian. Kecilian. Nyetoh angel setelahnya ini.
0: Mbak Endi ini potensiunya orang yang guri.
4: Tetap putih, Pak.
0: Nengarep.
2: Oh, kuali.
4: Maksudnya, Pak?
3: Hei.
0: Senyapa buing
3: sungai ini?
4: Lho jare kon banter ke.
3: Sampeyan ngono kok kudu ndang ambil tindakan masa di pasangan kok nyinceng.
2: Kok malah cetok kowe.
3: Iya. Tak
2: kurang ajar.
3: Pak nggih.
0: Apa?
3: Potensione apik.
4: Ning saiki digital orang dadak didumuk, diremot dari jauh.
0: Oh, oke. Okay.
3: Sampeyan potensiom piye sayang?
2: Tak dilakne.
0: Apa kuwi jenenge podangku ning Gubuk Asmara. Tayub Jonegoro. Yo coba kaya ngopo buka saking gunang, Mas.

0: Mbak Ima, Mbak Nuwun, Cak Dodo, Mbak Bayu. Menika nyuwun dawuh Mbak Lurah Haji Katam, katuran minggah panggung ugi Pak Yuli Triyono, Pak Kapolsek, ugi Pak Tohir. Oh, ngono. Nggih, nggih. Nggih. Katuran kalian mboten kan spen kalian Pak Muhammad Yusuf. Nggih, monggo Mbak Lurah sinten menika kang biji nderek ngopi.
1: Nggih, monggo.

0: Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Titi Amina.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1 D.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kula nginum, kula wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kula kasus.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadiringe nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, rino, asam urat, asam lambung.
1: Mboten asam lambung niku sing dirausne pripun?
2: Sakit.
1: Sakit nek maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirausne meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lah, ya.
1: Kasih setengah botol. Berarti saat ini tenggeriyo tasih.
2: Tasih, ini kok batus male.
1: Batus male. Setelah minum Biosi, sing dirausne pripun, Bu?
2: Enteng, niki gatelnya nggih sudane kata. Maem nggih seneng saat ini. Batusnya nggih kolesterolnya nggih rodok.
1: Enteng.
2: Normal nggih. Niki bau batusnya pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Bode Samila, bode.
5: Jinji, enten apa Pak Mislan?
4: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
5: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel, pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
4: Oh, nggih, nggih.
5: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
4: Saya temenan nggih.
5: Zigo Cream pancen pas.
4: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
5: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
4: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
5: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
7: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
6: Memangnya apa yang bikin beda?
7: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
6: Wah, banyak juga komposisinya. Terus manfaatnya apa?
7: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
6: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
7: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
9: Selamat pagi, Bu.
10: Pagi.
9: Atas nama siapa, Ibu?
10: Ibu Marmi.
9: Alamatnya di mana?
10: Di Bina Karya Jaya.
9: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
10: Iya.
9: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
10: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
9: Gitu, udah cuci darah.
10: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan? Itu udah sekarang ngejar-ngejar sampai sini.
9: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa? Atau gimana?
10: Toh setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
9: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
10: Sering
9: ya, Bu?
10: Muntah.
9: Ya? Setiap hari muntah.
10: 5 kali sekarang.
9: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
10: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur, mau kemana-mana, kelaparan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
9: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
10: Makanya beli lagi.
9: Sekarang beli lagi Biosi, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
10: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini, cepat sembuh.
9: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Ya yang tenan re.
12: Dalu Mbah Lurah, sekeng dalu Mas Sigit.
13: Jeng.
12: Menika monggo nyudawuh dipun kanthi rencang-rencang sinten nggih mola.
13: Ngapunten Mas Sigit.
12: Nggih.
13: Pak Yuli Triyono sampun jenggar saking Sasono.
12: Oh, mengaten.
13: Pak Tohir inggih sampun jenggar saking Sasono. Ngapunten. Dumateng panjenenganipun Bapak Letnan Satu Rebowo Kulaturi tindak beriki, monggo Pak Danamil,
12: monggo,
13: monggo,
12: monggo, bentar aman cok, kaki Pak Danamil.

0: Kang nomor 3 sedherek kawula saking Nabis Bapak Muhammad Yusuf. Monggo jumeneng
1: Pak Yusuf kalih sinten malih?
0: Pak Yusuf kalih sinten niku? Mun rada arang-arang niku.
1: Oh nggih. Monggo Pak Yusuf, Pak Yusuf. Nah, mriki.
0: Monggo Pak Yusuf. Truk truk.

0: Turun Pak Danamil, nggih kalau mau Pak Kapolsek kok tiba-tiba nggih ujug-ujug langsung jemeneng matur kali ku Allah. Diawasi kali satpam ngoten terus e. Ibu Edere. Tapi nek badan Mbak Pak Danamil iki pun kados kula pun biasa wae, biasa. Satpam derek dianggap belum termawon. Masih gitu
1: dalam Pak Haji.
0: Dua lu niki penontonnya full.
1: Oh iya, alhamdulillah.
0: Mugi-mugi mangke saged tidak bodol malih.
1: Amin. Bakulipun waton Mas Akbar Putra Pamungkas dipun tampi wonten Akpol mangkira layanan.
0: Amin. Sing amin iku sing banter Mbak Yosi mesti. Mbak Yosi. Cobi anu nono apa gedengipun?
1: Lah napa derek-derek-derek, Pak?
0: Dari Mbak Lurah. Dari Mas Dodo, bangun apa Mas Dodo?
2: Lho, lah kula derek jenengan ya Mbak Lurah. Kok malah derek-derekan terus niki mangke. Biasane ngresake tembange napa?
1: Gak rasane ngono. Sing paring dawuh Pak Lurah.
0: Dalem
1: paring dawuh napa monggo. Mbak Yosi sing nembang kene ya, sini ya.
0: Dumateng para bapak ingkang rawuh teng lapangan Desa Bondol. Nggih. Matur suwun sangat. Dalu menika panjenengan sampun rawuh teng lapangan Bondol, acaranipun saged berjalan lancar, tertib. Nggih, kita-kita kapan mboten, Pak? Lanjut, Pak. Lanjut nggih. Oh, nggih. Ditunggale mawon nggih. Mugi-mugi napa sing dituju kali Dek Akbar kabul Allahumma.
1: Amin.
0: Engko nanggap Mas Sikit kali Mbak Yosi malih mriki malih.
1: Amin.
0: Nggih. Nggih. Oke. Mun derene Mas Dodo lagu napa? Mengke tak sawer mengke.
1: Oke, Yos.
0: Nggih, pokoke tak seneng jenengan.
1: Wah, sing gumyak sing meriah iramane dengut Mbak Yosi. Nggih. Nggih. Monggo Mbak Yosi.
3: Napa, Pak? Niki.
1: Iki request saka kanca-kanca. Iki tak wacane Mbak Yosi.
0: Nggih.
1: Saking PBKN ngerancang Tambak Rejo Jonegoro hadir sak rombongan. Request sumanding. Oh nggih kanca-kanca PBKN penggemar wayang Nusantara.
2: Hebat.
1: Nggih. Pak kasir sak kanca.
0: Oh nggih.
3: Wis. Cair.
1: Wah.
3: Cair sing tenang, cair.
2: Kula tenang terus.
0: Tenang, kula tenang.
1: Pak Seger Banaran Malo sak rombongan hadir.
2: Luar biasa.
1: Wah. Nggih. Jat lagu ini
0: alah Pak
2: Haji kosong
1: coba Mas
3: kalian tiga sekawan gangsa
2: aku menang ngitung dewe loh sampean
0: alah Pak Haji kena momen
1: coba Cak Dodo di karut Mas Bayu MC ini di MC ini Mas Dodo
2: ayo dok MC dok
0: sampean sih jajal MC ini sopora
1: kue seno dok
0: dan ini kula jelas pedotan MC
2: oh pedotan pecatan toh
0: pecatan ngono loh Mas
1: lagu ini sumanding coba
0: sumanding monggo sampean riin
1: ayo kue ayo.
4: Satu persembahan luar biasa bersama Cakraningrat Indonesia. Salam spesial buat sedulur Bondol yang hadir di kesempatan malam hari ini yang kuyung hajatipun Bopolora. Satu tembang bakal kita persembahkan. Bintang cantik dari Kota Blitar, Jawa Timur, Indonesia.
0: Dewan jurine para yoga. Nek tepuk tangane akeh berarti kuwi sing apik.
1: Oh ngono.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya, bisa tepuk tangan sebera sampean.
4: Tepuk tangan para penonton. Meriah malam hari ini bersama bintang cantiknya Indonesia. Yosi dari Blitar Jawa Timur jajal sampean.
5: Izin Pak Haji Gatam, Pak Danarmil dan juga Bapak yang saya hormati.
4: Siap.
2: MC dangdut Mas.
0: Awale ngono.
3: Oh.
0: Ini cara untuk menarik para penonton.
1: Oh, public speakingnya biar.
2: Tak kira nek narik konsumen melok operasine Pak Katam.
0: Nggih, kula mekar Pak.
6: Jack Sadrua. Baik, hadirin supaya berbahagia, supaya malam hari ini benar-benar bergoyang. Ini ya, kita tampilkan artis cantiknya langsung dari kota Blitar. Ada siapa lagi ngobrolkan si cantik? Yo, yo, yo,
3: si.
1: Waduh.
0: Ye, nilainya.
1: Orang-orang sih keplok.
7: Kanca-kanca Yoga, tepuk tangan untuk penilaian. Kanca Yoga, tepuk tangan untuk penilaian.
8: Sahur.
1: Sing bilane kowe siji Yoga-yoga.
5: Sinten?
1: Sing ngetuk.
2: Halo. Ta iki kowe nek jejer karo Bimo kae kaya anak kembar sampean. Bim, iki lho Kakak Bim.
5: Anu delok Mas Bim ngadeg.
2: Bim, ngadeg Bim.
5: Terus jelas sekolah Mas,
2: jelas. Biru tok
3: Bim. Bim ngadeg iki karo kakak engko entuk sangu Kakak Bim.
2: Kowe delok Mas Dok, surjane Bim ora kena dikancing nggih.
5: Wah, melebar.
1: Yo, lagunya Sumandhe. Yo.
6: Kita ini perusahaan cakra dari kereta Indonesia.

0: Nggih, monggo
1: Pak Cari. Nggih. Sing baku namung nyun sewu Pak Kades Bapak Haji Katam. Nggih. Namung saged dere tetunggo mugi-mugi napa ingkang dados kathah jenengan sing dituju dengan saged to kasembadan.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Menteri nggih mawon. Lho, ya bolok pelawak. Lho, lha niku nggih pelawak. Mosok menika bakul mbaku to, Pak? Pelawak niku. Pun awake dhewe sebagai grup kuartet.
0: Orang ngono. Lho Bapak kok malah mandep.
1: Wah, niki kanca sangkar.
2: Request-e tembang napa?
0: Monggo monggo ngersake napa Bapak.
2: Badhe beso tayub nggih, monggo badhe nembang. Nggih, request tembang napa nggih,
1: Derek? Nggih, Derek. Napa ngersake napa?
0: Oh, badhe nyangoni tok wonten terus mandhap. Oh, nggih nggih nggih.
1: Wau Pak Kades nggih ngoten.
0: Nggih.
1: Derek jenengan. Niki nggih ngoten.
0: Lah jenengan, Mbak, Pak. Pripun ngersake napa, Pak?
3: Sami namawon.
2: Oh, sami nang
1: kene. Sami nang
0: iya iya.
1: Weh weh weh weh. Napa pamuntutanipun?
0: Napa monggo paring dawuh. Tak
1: ngrekang niku, Pak. Oh.
2: Dorogo-rogo
1: sak kula kinten ngrogo dhuwit lho, Pak.
0: Lah ngrogo apa to, Mas, Dok?
1: Mbako.
0: Kok mbako lho?
1: Iya. Mbako sing enten dhuwite.
0: Lah.
1: Pripun niki?
0: Ngersake napa, Mas? Paring dawuh.
1: Oh, nggih ngersake. Lho, lha aku
0: ngambek. Heh? Oh, nggih. Okay, okay.
1: Susui, susui.
0: Susu. Kok susu ta, Dak?
1: Oh, awake dhewe iki hitungane.
0: Lebokno kotak amal masjid.
1: Weh, berarti pahala gede.
0: Emang awake dhewe utang bensin kok ngono no.
1: Berarti awake
0: tuku bensin mobilmu mau. Pak, nyun sewu, Pak.
2: Nggih.
0: Yeah. Kula bengi iki manut Mas Dodok nggih, Pak.
1: Oke. Okay. Lah, niki para perangkat ngersake tembang pepeling, Pak.
0: Oh, pepeling.
1: Oke, oke, oke. Iki pepeling nggih, Pak.
2: Pepeling. Okay,
0: siap, siap, siap.
2: Mbak Lilis, Mbak Ida nganti Mbak Melani jumenes
0: dhewe. Wah,
1: ya. Cocok. Nggih.
2: Pepeling.
1: Wih, Mbak Ida niki idola kula.
0: Ida, Mbak Ida Lala dari Solo.
1: Iya, nggih. Jenenge wis Ida.
0: Apa kuwi?
1: Ingin didhawuhaken.
2: Ida kok ingin
0: kok ingin didaupan
2: nek cak dodok cak bayu biar Ida itu siapa?
0: Ida ingin dengannya oh. Agar bahagia.
2: Wah oh no lo kok ingin
0: didaupan Lilis
2: apa?
4: Lilis
0: liki lanang lis ki apik jadi ki duwe wong lanang sing apik tanggung jawab jengene Mas Teguh.
1: Oh apa lain
0: iya
4: Putri,
0: Putri, Putri, aja ngantek gelem dijumput.
4: Tri,
0: Tri ki telu, dadi sitok wae, jangan mendua.
2: Wah.
4: Lila,
0: Lila, liki lanang lan wedok.
4: Oh iya iya iya. Li, Lila.
0: Lah yo Lila.
4: Liki lanang,
0: laki wedok
4: ya. Terus aku ajen banji. Melani.
0: Melani, me. Menyenangkan.
2: Menyenangkan.
0: Laki-laki.
4: Ni,
0: kepengen ngrabeni.
4: Dok,
0: dok,
4: dok,
2: babi.
4: Babi rapi.
2: Kok orang nyambung ya?
0: Dok widokoan.
4: Dok kedua.
0: Kotoran.
2: Lu masalah kok kaya nggon elek lupuk ning kono. Lagune pepeling nggih.
0: Pepeling nggih digarap sikrak nggih Pak Igin.
2: Nggih. Coba kaya ngopo buka kendang Mas. Yo.

0: cocok sangat menika tembangipun pepeling matur sembah nuwun Bapak nggih alhamdulillah.
1: Wah elok.
0: Ngemotke awake dhewe sebagai muslim ki nyambut gawe poe aja nganti ninggal salate nggih Pak nggih.
1: Laras.
0: As-salatu imaduddin nggih. Salat ki dadi cagake agama kok dok.
2: Ngoten nggih Mas.
1: Lah nggih. Dodok mok cak omongan niku ora paham jane.
2: Ora paham to dok? Anu paham jane. Tapi kalau ngaji kalau nembih krok kali kok
1: ngowah
2: ikrok loro kok sakit ngowah lho Pak jenengan ini pripun toh ini nggih nate ndereke Mbah Mudin wau sing pinggir wau Mbah Mudin.
0: Oh Mbah Mudin.
1: Oh iya Pak
2: nggih kasih pelayanan
0: nah. Oh iya apal toh sampean.
2: Oh kene tau kumpul Mbah Mudin suwe kok.
0: Oh pas awakmu latihan di telkem kae.
2: Lho omonganmu kowe kok rono kadek suwe. Hei kok liane kuwi kok
0: iso latihan kepemerintahan karo Mbah Mudin. Oh iya jane
2: karo pemerintahan.
0: Nggih. Lho coba Mbak Ida Lala, Mbak Ida Lala.
1: Iya. Monggo Mbak Ida jumene.
2: Idola.
0: Idola.
1: Ketoke sing idolake mung kuwi wong loro liyane ora ana. Lah
0: nggih. Lah kula idola niki saben-saben teng Facebook kula like terus niki.
1: Oh nggih to.
3: Bayu.
0: Iya. Waduh. Berteman teng Facebook kok.
3: Iya.
1: Nek kanu dok, Mbak Ida karo bojomu ayu ndi dok?
2: Wah, leket kadoan, Pak.
0: Lho, kadoan iki ayu bojomu
2: kok ora. Eh, ayu ki sak empeng-pengi
3: kandhane kok iso. Ya ora. Wanita tercantik adalah istrimu.
0: Lho, ngono kuwi wong lanang iki aja dasya karo bojo, garwa sigarane nyawa dok. Kesuksesan seorang suami tak lepas dari doa seorang istri. Nulodo nyonto kaya Ibu Haja Sumartin, garwanipun Pak Haji Katam. Ngono kuwi lho, Dok.
2: Wanita tercantik adalah
3: istrimu.
2: Itu teori.
3: Kok iso teori ya kudune ngono to?
2: Ya nyatane bojone sing lanang diagel murak mari teko ndi-ndi ya, sing wedok ya sing skin care, melok senam.
3: Loh, lha iki ora mergo saking kepengin menyresnani sampeyan to, Mas.
0: Betul, kepengin kesehatan tubuh, penampilan cantik wong lanang iki tanggung jawab.
3: Lah saiki wong wedok nglompro apa apa ya gelem.
2: Saiki sedak, Pak. Niki survei mawon.
3: Survei.
2: Wong wedok macak cantik nek pas buah apa ning jero omah?
0: Buah.
2: Nah, ngono iki kanggo bojo.
0: Lho, tapi paling dak kan sapa to bojone Dodo? Sapa to kae bojone Bayu? Sapa to garwane Pak Igit?
3: Lho,
0: jenenge wong lanang merok kejunjung, Dok.
2: Lah nek ana sing lara kae garwane sama Pak Igit kok ayu tenan. Lah nek suwe-suwe terus ditresnani wong liya, gak ajur wong lanang.
0: Jenenge ngono iki kowe ora percaya karo bojo.
2: Aku percaya mbek bojomu.
0: Lho nek bojoku lho tak manja sak manja-manjane lho, Dok.
3: Nek bojomu piye, Mas?
0: Lah piye to? Bojoku iki nek adus iki ora trimo banyu-banyu kok sumur.
3: Terus banyu apa?
0: Aqua.
3: Mandinya pakai air.
0: Mandinya Aqua biar kulitnya tuh terjaga. Pori-pori yang masuk tuh tidak ada zat-zat kapur, zat-zat besi yang bisa mengganggu perkulitan.
3: Mineralnya biar bagus kualitasnya.
2: Yo mangan nemu sego gaplek atau kok?
0: Gaplek suami istri harus dimanja.
3: Harus dimuliakan ya.
0: Kok bojo kok
3: piye? Contohan ngono kuwi.
0: Aqua.
3: Terus apa nih?
0: Raup, sprit. Wong suke.
3: Kramase
0: Coca-Cola.
3: Coca-Cola.
0: Wah, si katane ngerti.
2: Si katane.
0: Hot cream. Lah wingi sanjang to Mbak Ida. Nek untune Dolinu. Lah dadi si katane hot cream.
3: Ben anget untune.
0: Wah, bare nyer mumuh sangeme.
2: Lah nek bare kok jede ngene nek pipis apa anu cawi-cawi.
0: Fanta no, Dek.
3: Cawi.
0: Fanta.
2: Wong sugih
0: men. Sugih kene iki.
2: Wah, berarti jeras kuwi.
0: Wah, jos. Wah, bar ora tok kamar yo semut tok.
3: Apa nih?
0: Ambo.
1: Yo fantane sekecer
2: fantane mau lho.
0: Fantane dikok semut karena mengandung gula.
1: Nembang Mbak Ida nembang.
3: Nggih.
1: Dikancani karo Mbak Lila, Lilane.
2: Oh iya, Lila.
1: Iki Mbak Lila, Mbak Ida request terbanyak kesayangan.
3: Wah,
0: cocok.
2: Lila.
3: Ini pas lho ini lagunya.
1: Pas dengan lagunya Mbak Lila.
0: Betul.
3: Iya.
2: Cantik banget Lila.
1: Iki tanpa beda kesayangane Mbah Haji Katam nglawan putra wayahe.
0: Leres.
1: Sayang karo Nduk Candra Kirana.
3: Wayahipun kalih putri kalian kakung nggih?
0: Nggih. Lah sing kakung derek minggah panggung mau nggih?
1: Kenzo.
0: Kenzo.
3: Kenzo.
0: Kenzo.
2: Lirikanmu jangan lama-lama nanti pasti ada orang yang tergoda. Lila.
0: Lila.
3: Lirikanmu jangan lama-lama
2: nanti kalau ada orang yang tergoda.
1: Kok mau pindah dewe?
2: Tak jiput nek.
3: Bayu.
2: Bayu. Badannya kayak yuyu.
0: Nanti mau nyupit matamu.
3: Nesu, lah nek iki nesu.
0: Asa.
1: Mosok
0: yuyu.
1: Disupit sedelok itu ora apa-apa.
3: Oh, Pak nganti kecotot.
1: Kesayangan nggih. Dados Mbak Ida dan Mbak Lila.
4: Yo. Yo, ini duet maunya Cakra Negrat. Indonesia.
5: Indonesia. Indonesia.

0: Oke.
1: Kesayangan aja luar biasa. Menika ugi wonten titipan salam Pak Igit
0: saking
1: saking Mbah Haji Yono yang punya bengkel mobil Bilowo Seno yang kalau wingi telepon jenengan.
0: Oh,
1: kuripan pura dadi Grobogan.
0: Oke, salam niki, kembali.
1: Ugi bolo-bolo CFC perbatasan Blora Grobogan juga mantau.
0: Oh, nggih nggih.
1: Nggih, bolo-bolo Bayu Friendster juga mantau Pak ini.
0: Wah.
1: Aku wis duwe pen dok saiki dok.
0: Apa jenenge?
1: Wis duwe pen.
0: Jenenge no fan no pen
1: pen fan.
0: Fan apa jenenge?
1: Kan nenek JJL.
0: Nggih.
1: Jagat Jenar Lover.
0: Oh, iya.
1: Bayu Friendster.
0: Wah.
1: Sahabatnya Bayu.
0: Oh, coba mikmu rada ado sithik Mas Ben cetok sore.
1: Bayu Friendster.
0: Oh, Bayu Friendster.
1: Iki wis tak tukokno kaos Pak, tak cicil mun.
0: Apik ya.
1: Nggih, cicil kaos niki.
0: Kaos apa?
1: Kaos kaki riyen.
0: Iki ana dawuh saka Pak Katam susulan iki lho.
1: Oh, ngaten. Nggih.
0: Niki katuran minggah panggung niku Bu Lurah, Bu Febri, Mbak Wiwin, Mbak Mega.
2: Wis cacak niku.
1: Bu Supartin,
0: Mbak Febriani.
1: Mbak Febriani
0: sarjana hukum. Mbak Mega sarjana keperawatan. Ugi Mbak Wiwin.
1: Oh, nggih. Yen Pak Igit sudah ditemukan kontak sepeda motor jenis Honda yang merasa punya kontak motor ini, monggo motornya bawa sini ya.
2: Tak motornya bawa sini, orangnya yang kesini.
1: Kesini ya aku nek wene gak ngaku-ngaku piye. Nggih, mboten, Mbak.
0: Lah kok kontake iki ora ning kene iki sepeda motor le gorene iki ya piye?
1: Dituntun mriki, lah ini kontake kula lebokke plek starter kok muni berarti cocok iki betul-betul montore mriku.
2: Lah nek ditenggok, disetang.
1: Dan
2: di setang
1: kan mikul lagi kalau Rene ini ngaku-ngaku kontakku mas jebol dudu ya, yang merasa kehilangan kontak jenis Honda dengan intil-intil
2: ya.
0: gantungan
1: kunci uang Rp500
0: ya.
1: Mohon ambil di sini dengan menebus 12 juta.
2: Alah kok iso tau nebus
1: itu ku anyar.
2: Nggih Pak Kit,
0: sini Mbak Mega. Mbak Mega.
1: Mbak Mega.
0: Bu Lurah,
1: Bu Febri.
0: Bu Martin,
1: Bu Febri.
0: Mbak Wiwin.
1: Mbak
0: Yusuf.

0: Ketok keluarga guyup rukun kompak selalu.
1: Kompak selalu Pak Igit.
0: Nggih, keluarga Mbah Haji Katam nggih elok-elok elok.
1: Nggih, nggih leres-leres leres. Dan jenenge tenan. Busanane ya kesari mbit. Nggih. Nggih. Paring dawuh Bu Hajah Sumartin.
0: Monggo.
1: Pripun? Ora malu-malu njaluk tak kancan.
2: Orang ngono lho Mas Dok, saben-saben piyai kang minggah panggung kok mboten ngrasake napa-napa. Kok nyangoni njur medun, aku kok jadi enak.
1: Allah padha ae sampean ki arep-arep. Monggo Bu, monggo. Mboten, kanten kula.
2: Bu Sumartin,
1: Bu Hajah Sumartin.
2: Bu Hajah Sumartin. S U M A R T I N.
0: Artine.
2: Artine selalu mendampingi kemana Bapak pergi.
1: W E E E E E nggih to Bu. Berarti Bapak teng pundi jenengan
2: dhewe? Iso no istri yo. Lha kowe yo tono Satpol PP.
1: Nggih, kula digaruk Mas.
0: Iya iya.
1: Nggih. Napa? Mbak Febri. Oh, nggih.
2: Mbak Febri.
1: Monggo salah jengipun menika Mbak Febri katuran Jumeneng.
2: Jumeneng nomor undi 03 monggo Mbak Febri.
1: Kaya undian jalan sehat.
2: Oh, mboten ta. Monggo Mbak Febri katuran derek minggah.
1: Haji, monggo menika. Sing pundi Bu? Nyuwun sewu ingkang pundi?
3: Oh. Monggo Mbak Febri.
1: Haji.
3: Wong ngene iki acarane panjenengan pun bebas dalu menika.
1: Bebas niki. Oh, nah, acara jenengan. Wah, hebat. Niki nyuwun sewu niki cucu nggih. Cucu ingkang kaping pinten? Kalih. Wah, luar biasa.
0: Pertama Mas Kenzo.
2: Mas Kenzo menika putra saking Mas sinten kalih Mbak sinten, Bu?
3: Mbak Mas Eko kalian Mbak Febri.
2: Oh, Mas Eko Mbak Febri kagungan putra kakung. Yeah. Terus Mas Ferdiansah kalian Mbak Mega
0: cewek
2: Mbak Chandra Kirana. Alhamdulillah
3: cakep niko payahipun
2: Mas Ferdiansa niko ngasto wonten Polres Ngawi Pak Igit.
3: Oh nggih nggih nggih.
2: Eh saben-saben polisi mesti kok garwane perawat ya Pak. Meh asring nggih.
1: Ya Allah niki sing paring asem Mbak Febri nggih.
2: Febri.
1: Ya Allah kok mirip bojoku ya.
2: Lah kladuk kladuk untuk ngomong. Bojomu lho cewilik. Bojone cilik, Pak.
3: Stunting kok bojone dodok e.
1: Klentu jenengan.
3: Apa?
1: Gizi buruk.
3: Nggih. Monggo, tembangipun apa?
1: Tembangipun apa, Bu? Ya.
3: Bajeng nembang piyambak napa diwatekke?
1: Mbak Febri dicampingi kalih sinten niki pesindene jenengan sing favorit jenengan.
2: Nggih, monggo. Bisa request. Wis pokoke yo si kene iki.
1: Tenan.
3: Nggih. Oh nek iki lagune yo denok kudune wong lair anak wedok.
2: Cocok nggih.
1: Jumbuh kalih kahanan.
2: Leres.
1: Jenengan favorite Mbak Yosi nggih, Mbak? Mbak Febri. Nggih. Sami kalih kula ya kita jodoh kita.
2: Heeh. Bojoku sing lembut dhewe. Mangan nopo kok sakmono gedene.
1: Terus
2: padahal bendi ngomong lawuh tempe ning nyatane sing penting sehat awake.
3: Ada iso ae.
2: Ayo tak golek-golekno, Pak.
3: Terus lagune bace kanca kancana maling.
2: Duduh. Marama kanca. Kancane kula pun mboten maling kok.
3: Mosok karo bapake sambat temu kuwi malinge koncone dhewe.
2: Mbak. Dina nggih, Mbak Yosi.
4: Iya. Oke. Mboten saged.
3: Oh, kucine pun kepake.
2: Oke. Okay.
3: Sepeda montoripun apa, Pak?
4: Oh, Supra.
3: Supon. Supra. Wis ketemu kuwi Honda.
2: Iya.
1: Oh, panitia.
4: Heeh, panitia kok ya.
3: Sepeda motore Supra kuncine tulisannya Yamaha.
2: Yamaha.
1: Titik api utuh nggih, Pak.
3: Oke. Wah. Iya Jagat wis ngopi mau karo kanca-kanca.
2: Wis sambung. Wis. Jagat wis ketemu karo fan-fane nggih, Pak Igit.
3: Iya. Melu joget to, Jagat. Kene Jagat.
2: Ayo Jagat, sampe wis.
4: Ayo. Manjakan joget ala tampil deh.
1: Niki niki nyuwun sewu bacaan niki didikan kula
4: nggih.
1: Jagat iki didikan kula.
2: Mbok didik opo? Kok Jagat didikan kula?
3: Ono karo Om Bayu.
2: Kene Gus, sampe Gus.
3: Niki anak kula sing nomor 3 iki. Monggo nek anak kula niku mboten isinan blas kono apa budal.
2: Budal nggih.
3: Monggo bapake isinan lho
4: anak-anak. Mas Kenzo ayo naik
2: ya. Sampeyan teh isinan lho Pak Iki.
1: Bapake iki ra isinan. Ngisini-sini bapake.
2: Ngerti Mas Dok.
1: Napa
2: anake bisi aku?
1: Bisi piye?
2: Aja percaya. Jagate mboten percaya lah Pak jenengan. Piye ta Pak? Lah ayo isinan iki pendak nek-nek bang mlebu lho Mas. Isin Pak
3: Kenzo ikut juga enggak apa-apa. Ya.
4: Ikut nggih Mas Kenzo.
2: Ayo sini Mas Kenzo.
4: Ada temannya. Ada Mas Jagat.
2: Heh. Dok,
3: dalam
2: lu gua dok. Lu sini. Umpama Dok karo Kenzo iku waktu kecil dan setelah besar. Lho iki si Jagat. Iki waktu kecil dan setelah besar ya pernah lho.
4: Lho iya toh.
1: Iki ya waktu besar-besar.
2: Omong aduk.
1: Namanya siapa, Dek? Nama siapa? Oh, luar biasa.
2: Namanya Kenzo.
1: Sana imane kuat ngene iki. Nama siapa? Sodagowo Uladi.
2: Yo, yo, diaturke Deno bersama Mbak Yosi.
3: Ayo, Kak, joget-joget. Ah. Mau bar joget disawer karo Om Dodo. Ya wis, tenang kok pikirmu.
4: Syukur. Rungokno Pak Dalang.
2: Jagat arep joget, kok arep disawer karo Mas Dodo.
4: Kok sawer?
1: Sing gawe acara lo Dalang kok aku sing tekor.
3: Ayo, Deno.
2: Dadah. Ayo Mas Kenzo ikut joget sama Mbak Mas Jagat ayo.

0: biasa.
1: Sampun Bu, pun lega.
2: Makasih. Jagat iki mau untuk titipan Om Bayu, mau titipan nek jagat munggah Pak Sigit meneke.
3: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan.

0: meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di Radio Jaringan Mutiara Berlian Network.
1: Pak Udin.
2: Pak Budi.
1: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
2: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
1: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
2: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
1: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
2: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
1: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
2: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
1: Oh iya ya?
2: Iya.
1: Ini cara minumnya gimana ya?
2: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
1: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
2: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
3: Biosi Sihaga, tetes alami.
4: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
5: Biosi. Heleh, toh, baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
6: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
5: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
6: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
7: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
8: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
9: Bukti Samila, bukti.
10: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
9: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
10: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
9: Oh, nggih, nggih.
10: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
9: Saya temenan nggih.
10: Zigo Cream pancen pas.
9: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
10: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
9: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
10: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga nduweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
10: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
11: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
10: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
11: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan rek.
13: Kok Om Bayu, wis tak wenehke yo, iki wis.
14: Oh, nggih.
13: Kari Om Dodok sing urung.
14: Mohon amanah sudah tersampaikan.
13: Nggih. Mohon amanah tersampaikan.
14: Nggih.
13: Kari Dodok pokoke.
15: Kat. Om Dodok nggih.
14: Lho, Dok.
15: Hah?
14: Masa Kat sini dulu.
15: Iya, iya Reti.
13: Ya Allah.
14: Coba soalah. Si api-api anaten. Aku mang 50 penyangoni jaket 50. Gat susuk 50, Gat. Le, susuk 50, Pak Dodok susuk 50.
15: Tremulang sapi cok iki jan tenan sik. Kok iso malah bu susuk nang 50 kilo kocok. Baja matur nuwun, Bu.
14: Eh piye piye?
15: Hah?
14: Eh piye?
15: Ya padha ae, Pak. Lho, ngono Pak kula. Pak pun lho.
14: Yo. Iya iya. Eh gandeng administrasi, Gat, administrasi. Sik delok cuwe sing 100 di administrasi. Dinggo nukokno kaos JJL kok sik to sing 100 di. Kok malah mbok pek kabeh. Admini lodo tak balik nodo administrasi. Wis deal ya. Deal.
15: Iki ketoke tuwek. Ning pengkhianat ketok.
14: Pengkhianat piye to?
15: Iki ngene iki aku isin wis diparingke jaket terus dijalukna. Wis ora apa-apa, Gat, wis.
14: Gak apa.
15: Eh. Bilang apa, Gat?
16: Terima kasih.
15: Alah, fanmu jenenge apa?
16: JJL.
15: Artine
16: Jaga Jenar Lover.
14: Loe. Jaga Jenar Lover, fanku Bayu Friendster, sahabat Bayu.
15: Aku ya duwe fan
14: apa?
15: Dodo MBG.
14: Apa kok Dodo MBG?
15: Hmm?
14: Makanan bergizi gratis yo.
15: Pokoke sing mangan-mangan iki baturku kabeh.
14: Ya awakmu lem.
15: Wis duduk kasih. Makasih, Dik, Jagat.
14: Ah,
15: hebat Pak niki Jagat.
13: Engko nek nyurung ngendang, Gat, nyurung.
15: Nyurung ngendang ge saged.
14: Lho, piye to iki?
13: Jurung ngendang adol kendang.
14: Adol kendange pinter. Kono ki.
15: Oh,
14: parah-parahane sapa, Les, Gat? Bapak.
13: Mas Dodo, Mas Bayu mengke goro-goro disambung malih.
14: Siap-siap
13: nek tak bacutke lakone.
14: Nggih.
13: Nek cah wis sajimu ndak nampa duka, tak derekke, Mas.

0: jagat dewa Bathara Maestu karo jagat mangutha kakang patih yaksa mati.
1: Dosi nuwun Prabu Jungkung Mardiya. Lakna ninjih kang abdi kepatihan nyandung dawuh jinuwun. Menapa katine karsa paduka sinuwun Prabu Jungkung Mardiya ambijin swanipun kang abdi ing kepatihan.
0: Mangsiting Bathara kang tak tampa. Kanggo ingsun jumeneng Nalendra ing negara Paranggubarja bisa lestari lan bisa gawe tentreming para kawula dasih. Mangsit pinursita kang tak tampa lamun ta panjenengan ingsun bisa mboyong putri saka negara Pancala Radya kang wangi Dewi Wara Sri Kandi.
1: Lekas paduka badhe sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Drupada ngebon-ebon njeng jejawah sonten putri Pancala menika dasar keporo nyata.
0: Mula kang saka kuwi perintahke kabeh para wadya bala Paranggubarja tret lampet brungkat impul nggawa wujuding mes inten barlian jamruk minangka pisungsung kanggo calon garwa prameswari Dewi Sri Kandi.
1: Semoga kula dherekaken mulai kang dados

Ja.

kata engkang bojo lelayu sepi. Waladalah ono satro ngaglah ono madyaning nedalan tapel wates pancul radio. Wis apa tambuh lawan aku terus pokedu. Ayo rantak rantak iki mau barisan songendi murage ngaku lek no mripatmu jering gobokmu mburi sonegoro pareng gubarjo kekeseting sinun prabu jungkung mardio temenggung joyo dirgo temenggung joyo dirgo yo adine joyo beduk Madyo Bolo Parang Gubarjo Prateng Tapel Wates Pancolo Radio ono wigati opo terus toke du rungokke gobokmu dino iki ngombyongi lakune jeng sinun Prabu Jungkung Mardyo kang sumedya mboyong Dewi Srikandhi blengang sawungi minggat aja ngalang-alangi lakune Madyo Parang Gubarjo kasembadan boyong putri pancol waton bisa ngelangkai bangkini terus toke durak leminggat candak sabetki rembangan remuk rempu dadi rempon.

sirahmu kelakon.

sampuk tanganku. Oi, oi, ho, jempol dadamu, sandak, ho, ho, biar. Wah, ini kok mati kuih.

0: kemudian menteleng meripate brengosis kemul sisih sapa kowe Temenggung Surayuda. Wah, pecah dadamu ora ge maju. Wah, mati aku atos awake. Wah, iki awak apa wit atos ora kawan wedian lho.
1: Wah,
0: mati aku. Matek ya bongko iya aku.

Radio Pancol Radio orang ulungke Dewi Sri Kandi dino samengko Pancol bakal tak biuki batang sayuto murage maju wadyo parang gubarjo ojo mung maju ijen rebutan satus ora bakal mundur jangka pecah dasmu.

0: Mengkeleng pripate dian.
1: Wat! Waduh, yuk. Wat! Wat!

0: Kutopan gowo toto katewe soyo indriakso soro maruto Bawono bono margo hono Ladala Ono satrio bagus ngandek lakuku sobo Putra pantul radio Raden Trusno jumeno kang dadi aranku tiwas kebeneran Raden prasajan wae sowanku ana pancul radio ngombyo ngisi nuwun Prabu Jungkung Mardiya jroning ati babar pisan ora niat gawe kisah gawe kidul Sinun Prabu Jungkung Mardiya muhung bakal boyong kadangmu Dewi Sri Kandi Kinarya Garwa Prameswari Mora gendhi kadangmu supaya sungkem ana ngarsaning ratu gustiku
1: buta-buta pareng gubarjo rungokno ya lamun to bakal boyong kadangku ora kaya ngene iki carane bener Cetho radio parang gubarjo gawe kisruh gawe kidul mapan ning pancul radio aku ora trimo
0: yen kowe ora trimo becik kowe bali nekuk penjalin
1: aja pisan-pisan mani ngancik laladan pancul radio selawas ora bakal tak ulungi kadangku Sri Kandi nyang dapurmu
0: gigit

Lirgina tap cocok pang mawing wengis kumecot padon ning ladine tro kocak undara handir iki jagat yo Bathara Mangstu jagat apa bener sampeyan kang kekasih Raden Drustajo meno dasar para sapa putra Pancala Radya Drustajo meno kekasihku Raden kowe mono calon kadangku sumurupa panjenengan Sunalendra Paranggubarjo Prabu Jungkung Mardiya kang bakal mboyong kadangmu Yayi Sri Kandi Inarya Garwa Prameswaring Paranggubarjo moro ndi kadangmu Sri Kandi kadangmu sing tak tresnani dina iki mapan ana ngendi aku pengin sabet jagong aku pengin ketemu kesembadan mboyong kadangku Sri Kandi waton bisa ngelangkai bangkene terus tojo meno pecah sira

Raccia Topo.

kowe nalindro marang Gubarjo sing bakal ngayunke anakku wadon Sri Kandi. Ngunjih duh Kanjeng Rama. Nyuwun duka ingkang kathah kula pun jungkung mardiya. Mboten kajarak lamun ta kula damel giduing sasana kang mapan wonten Pancala Radio. Kula nyunaguhi samudra paksami sembah sungkem mugi kunjuk duh Kanjeng Rama. Ngene tak tuturi ya nggir nak Prabu Parangku Barjo nggir jungkung mardiya. Monggo yen bakal boyong anakku wadon Sri Kandi monggo. Awit kabeh mau gumantung sing nglakoni panjenengan sun Prabu Drupada jejere wong tuwa mung mangestoni. Nanging sumurupa sawetara wanci udakara Trimadya Candra Kalenggan iki anakku wadon Sri Kandi jengkar lunga saka Pancala kang tanpa pamit. Lamun to jeneng sira jungkung mardiya bisa golek ana ngendi lungane Sri Kandi mongso borong.

0: Yo jagat yo batur pangestu karo jagat. Dados Nyai Sri Kandika lenggan samangke jengkar saking Pancala Radio.
1: Iya.
0: Lamun to jungkung merdiya saged pinanggih kangge putra Sri Kandi mangsa borong. Lamun to katresnanmu ditampa dening anakku wadon. Pun bapa mung manut wae bakal tak pangestu ninggonmu jejodohan lawan Sri Kandi. Nuwun pamit. Badhe kula madhe wonten pundi dunungipun Nyai Sri Kandi. Kanjeng Rama.

Sri Kandi, wonten dawuh Raden. Muragi aja kendhat. Anggonmu gladhi ulah jemparing awit jeneng Sirowi minangka putri Pancala Radya. Nadyan to jejering wanudya kudu bisa ngreksa karahayon katentremaning praja Pancala. Muragi bacut kenggonmu. Latihan jemparing inggih kula nderek ngestaken dawaten ingkang dawuh menika guru kula ingkang kula bekteni. Guru kula ingkang kula tresnani menika sauger kinen kadawan gladhi ulah jemparing kula sendika ngestaken dawuh. Morage kae sawangen. Mapan ana pangingit dani andhur kae. Kae lepas ana jemparing morage sawangen.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Adit, sudah main HP-nya?
5: Tapi Bu, aku mau main game ini.
4: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
5: Tapi aku nggak mau.
4: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
5: Oh, Ibu.
4: Adit.
6: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
4: Oh, Ibu Rina.
6: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
7: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
4: Oh, iya, Bu.
7: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
4: Oh, iya, Bu Rina.
7: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
4: Oh.
7: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
4: Oh,
7: bahkan
4: iya,
7: juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
4: Serius nih, Bu Rina?
7: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
4: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
7: Iya, Bu. Sama-sama.
4: Saya segera coba jamu tetes baking.
3: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
8: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat. Enggak

0: Hebat, contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah gak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah itu kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah gak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Bode Samila, bode.
6: Jinji, enten nopo Pak Mislan?
5: Kulo badhe tangklet, zigo krim wingi, raose pripun nggih?
6: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapak ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
6: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme. Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: nyuntu kowe ingkang kathah Raden, nyuntu kowe ingkang kathah. Mari paksa kula dereng saged nyempalaken pangimbanikan menika. Madanto sampun kula jemparing maksih utuh pangingit menika.
1: Nyoto kurang titis. Coba jemparingmu piye, mau tangan mulih menika mau.
0: Kula nggih ngaten. Ngaten.
1: Ikine kurang ngene.
0: Rumah sekolah ya sampun ngados mekaten.
1: Ambet ambet yo wong ae. Nah, ngene lho. Iki ngene.
0: Ada batu barangan kudu di memang bagus. Ya ampun, ngopo kok wingi-wingi yo ora latihan orang ngene ora. Ampun demok, ampun minggah-minggah.
1: Ora.
0: Aja-aja ndemek ono ngerti-ngerti sangane mamek ngene. Lha ora.
1: Ora.
0: Nyatane kedadipun
1: dititiske oleh nyawang mripate ngriyip.
0: Mengke kula kira.
1: Ora-orane bakal.
0: Pangeran.
1: Ibu nekulup aku isih latihan
0: menika sampun surup surya kok nggih maksih latihan mawon.
1: Apa ibu nekulup ya pengen melu latihan jemparing?
0: Mboten, kula nembe latihan nugel nugel semunipun. Dewi Sembadra menika mboten karane penggalih.
1: Wis ben. Wong wadon iki ya kaya wong kuwi. Ora usah digatekke bakune, ayo bacutke nggon mulatian jemparing sing.

panjenengan semadiratri dari wonten Kang Cinarito. Musang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Arga Harsa madangi jagat. Dupi tata sing kamantian gender kulataning Sang Hyang Arga. Yekti panjenengan wus goro-goro.

0: janji nih gara-gara terus gara-gara. Lah. Setengah telu kurang gara-gara ora masalah. Kak iring-iringan napa iki Pak Truk kaya tau krungu lali judale.
1: Judule.
0: Rujak jeruk Mas Gareng.

0: Anjan yo penak tentang lagu lawas. Nyeneng nih. Ayo kurang sak delok wis mugi-mugi. Oh ya. Sembah nuwun Mbah Lurah Katam anggone. Ora waleh-waleh nimbali aku sak kanca cakrane ngrat terus. Heeh. Request lakon angile ra karuan laire Sri Kandi. Digelipingke sithik-sithik ngono. Jare bar limbukan mau tancep kayon ya wis iso wong lair Sri Kandi wis lair. Masih bersama Cak Dodok dan Mas Bayu.
1: Waya.
0: Wih, Salin. Dagelan mampu kok padane. Senang ya. Berarti sesuk isuk sarapan ning nggon apa nggon biyen kae ya. Purwosari apa warung apa? Ananda, lewat ora sesuk? Oh, lewat ya. Aku mau semare turu ya. Aku anggere tekan Ananda ki kelingan jaman semono ya, Dok, anggere tekan. Mampir ning kono. Wah. Ndoke goreng kesek. Mriki-mriki Mas Dedek karo Mas Bayu. Aku nyawang dodok awakmu kaya kabutan gawa awak. Nggih. Mbok apa disuda supaya kuru ngono piye?
2: Dalek yuda pripun? Wong terus jenengan iki kok nate ngendikan nek iso ki wong kudu sering tirakat.
0: Poso.
2: Nggih.
0: Lah kok tambah lemu?
2: Awan poso bengi bakso mie ayam mlebu kabeh to, Mas.
3: Nek pengen ngempesi niki mboten saken diet, Pak.
0: Rodok ada sik Mas Bayu. Rod ngempesi piye Mas e?
3: Niki mengki rak liwat kena alas-alas. Mengki tak osep-osepe dong jati. Tak bledos.
2: Kuwi ora kuru, Mas. Beset.
0: Beset.
2: So.
0: Ada pesinden Mbak Putri.
2: Mbak Putri.
0: Nah, ini dari Bluro.
2: Nggih.
0: Ngawen.
2: Ngawen.
0: Cedak omahe Mas Bayu.
2: Nggih to Mas Bayu. Sampeyan asli putih to, Mas?
3: Kula Prodedi.
2: Prodedi asli.
3: Nggih no.
2: Oh, kok sering dolan ning Bluro sampean?
3: Kula
2: apa duwe titikan ning Bluro sampean?
3: Piye to, Mas, Mas? Prodadiku iki sikil kene ngisik ning Prodadi. Nek cara aku pipis wis tekan Bluro, Mas.
0: Perbatasan.
3: Silaturahmi ya, Mas Benro. Ben ngerti gubuku kaya apa. Nek yo nek ning nggonku aja kaget geblak wae.
2: Ngapa?
0: Sebabe
3: cuwili omahku.
2: Kuwi omah wong apa omah doro kok cilik.
3: Omah doro iki ngarep kae, terus mburine lagi omah wong.
2: Tapi luar biasa. Mereke Pak Igit kuwi hebat, Mas.
3: Hebat terutama yoga-yoga Mas Dodo. Lan dengan awet
2: bacutan,
3: bacutan awet awal bulan nganti iki tanpa leren. Wah,
2: wah. Resepe iki hebat. Ini gak stamina kuat mboten ngatasi.
3: Yoga-yoga ini ra jamune kuat nang tenan. Lepoh-lepoh. Wis tenan. Nggih. Cakrane ngratok.
2: Apa mleh Pak Igit iki malah sibuk luar biasa.
3: Lah nggih, bengi wayangan besok kuliah.
2: Heeh.
3: Awan cek mancing nila.
0: Aku mau teko yus ora turu mergo jam 7 kuliah Zoom.
2: Wah
0: jam 6 wis seger ke gawe kopi ngopi. Metu tak buka. Jam 6 gagah wudut. Sesuai lu sendenku tembok so senden.
3: Akhirnya laptop sing nonton jenengan.
0: Setengah 7 aku turu.
2: Lah terus Zoom-e
0: 7 kurang 10 tangi ya, kurang 10 menit gletakne. Lah kok bablasan jam 7 seperempat ngene.
2: Akhire sios, Zoom-e sios
0: niku. Sido.
2: Wah, hebat
3: luar biasa.
2: Ternyata Pak Igit tuh selain dalan juga mahasiswa.
3: Mahasiswa. Oh.
2: Mendet napa, Pak?
0: Komputer.
2: Wah, wah hebat jurusan komputer. Mendet komputer.
3: Niku dalu nggih niku komputer iku. Sempete abengi.
0: Tak jukuk bengi nek awan konangan nopo.
2: Berarti kuwi prolon apa?
0: Ora ding niki. Rekak-rekake ya kuliah ning pendidikan seni ngoten lho.
2: Berarti pendidikan akademis niku penting nggih, Pak?
0: Penting, penting, penting.
2: Wah, wah. Kon mumpun S3 lho, awake dhewe S1 kudu pilek kok.
0: Nggih. Mas Dodo SPD.
2: SPD, Pak.
0: Padha karo Mbak Lila nggih SPD.
2: Mbak Lila. Nggih. Yeah. Yeah. Nyelo aku am om ae.
0: Mbak Lila karo Mbak Putri berdua Haji, berdua. Gitu. Mbak Lila SPD, Mbak Putri SSN napa
2: boten? SSN Mbak Putri.
0: Aduh. Niko
3: alhamdulillah. Namene pundi Mbak jenengan, Mbak? Niki-niki pundi?
2: Oh.
3: Oh, alah Sri Gading.
2: Sri Gading.
3: Sri Gading iki cedake Sri Mbombok iki lho, Rek.
2: Sri Mbombok kok piye kok sok
3: Sri Gading. Ae lho. Tanggomu. Yo nek dianggep tangga kowe.
1: Jeke.
0: Kowe kok yo kenal karo yoga-yoga cakrane ngret kenal putra
3: wala,
0: kenal
3: putra niku bolo Pak Iget.
0: Putra kuwi.
3: Putra niku bolo.
0: Bolo campur sari.
3: Campur sari.
0: Oh Batista barang
3: iki. Wah nggih niku ana kene melu. Melih sing ngetuk niki.
0: Bima.
3: Bima niki nggih wajan penabuh serba bisa.
0: Masa?
3: Wes estu. Wingi yo bar kalih Lukman Hakim kula.
0: Weh yo.
3: Rekake nggih ngendang Pak Lukman mriku.
0: Weh lah pripun.
3: Weh luar biasa.
2: Nggih, serba bisa nggih, Mas.
3: Wes tenan.
0: Sopo nek sing mau kenal cara?
3: Lah nek mbeng iki malah bolo ape cilik niki. Wiraswarane jenengan niki lekake nek nyampur sari yo demung. Jawane yo.
0: Jawane demung.
2: Sampeyan apal to anu Mas Bayu?
3: Lho apal jenenge sesama seniman itu harus saling kenal akrab jalin persatuan dan kesatuan lho, Pak.
2: Yes. Kancaku yo siji niki yoga niki.
3: Sapa?
2: Jaya tok lho.
1: Yo piye, Mas?
2: Ya Mas ya.
1: Ora ono, Mas.
3: Joye kudu ngantuk ae kok ya.
2: Sampeyan ning Bloro sego pecel sing bayari aku lho, Kak. Eling ora, Mas?
3: Oh ya wis. Ning cakra cakrane rati jan luar biasa, Pak Iki.
0: Pripun pripun pripun.
3: Es aku ngrungokno karawitan dindi ora kaya cakrane rat.
1: Iki ngene, Mas.
3: Es tu.
1: Bedane apa?
3: Dijak mboten lho, nggih.
0: Nggih, nggih.
3: Arek digarap klasik ya kepenak, mat-matan. Yeah. Arek digayap tayub model ndi wae di mana dia pentas sesuai dengan daerahnya.
0: Oh iya.
3: Bojonegoro ya gagrak Bojonegoro. Winginane teng grobogan sedang ngene kula niku nggih gagrak grobogan
0: slangkingan. Ngaringan.
3: Ngaringan lho nggih, Dok. Terus dangdute ya didungono ya kaya campur sari ora ngalahno grupe Putra.
0: Iya. Debagong.
3: Debogang, Pak.
2: Lah aku ya ngesir ya sini.
3: Ning sakrawitan iki geng saya semangat ya, Pak.
0: Ah, piye-piye.
3: Ketek gendere kok wis nintingi nyongo ketok emang.
0: Kok nyongo kuwi ngerti songo barang.
3: Lah ya kula diwarai mbeng niku.
2: Nyongo e piye ta Mas Bayu?
3: Slidro songo lho dadae.
0: Nada dasar e moji.
3: Moji TV. Tak bawanane khusus untuk penabuh yoga-yoga cakrane ngrat.
0: Oke.
3: Doro yoga. Masih semangat?
2: Masih. Mundur mundur mundur mundur.
0: Cepat.
2: Doro yoga. Semangat nggih?
1: Iya.
2: Lemas Joyo,
3: Pak lemas.
2: Sego pecel tak bayari.
0: Kok ora dombolo kowe ya, Dok?
2: Seniman iki nek iso aja nyatru kanca.
3: Wis ben saya semangat cakraning rat, kerawitane saya ngrembaka Pak Igit, kula tak gender nguri-nguri.
0: Oke, okay,
3: bawa. Etake kula tak bawa khusus untuk cakraning rat.
2: Wah, Bayu semangat tong kancane tok ya gone.
3: Rembolo ka. Lho jengene
2: aku ki lho pikir
3: kowe yo tak pikir
2: kok Mas. Tapi dincem karo kowe lho.
3: Wis ora ora kok
2: karo. Joyo ka.
3: Oh. Nami nami.
0: Dadak gula gitu ya.
3: Nggih. Gamelan puniki.
0: Wah, jeneng-jenenge ricikan gamelan ya.
3: Kenang kempul gong miwangsuan.
0: Kenang kempul gong suan kuwi sak rombongan.
3: Nggih.

0: jelas kompak, sekompak kompaknya Cakra Ningrat luar biasa.
1: Ya Mas Jaya ngece wong. Aku iso porake, iso porake. Ya ya oke lah ya. Ya
0: karo disimak ben kowe melok ke syuting.
2: Anu anu Mbak, baleni mboten ono Pak. Kalau baleni nggih. Ya oke lah ya, ngoten nggih.
3: Ora sah kowe to.
4: Saron peking lan temung
1: Mario kontrak kabeh
4: rebab kendang si terlan sule
1: iksai
4: ketuk cilecir kempiang bunang lan penero.
2: Ya oke lah ya.
0: Ini sing kompak to nek enggak iki.
2: Riko napa? Riko.
3: Ora kowe ora wayahe ya oke lajang.
2: Nek sampean yo ngomongi ngono to Mas, aku nuruti sampean to. Rangga iki yo jlomprang
4: kompak koke. Seko kayu aran gambang hangiringi swantene swarawati sinebut karawita.
3: Wah luar biasa
0: hebat pinter betul. Iki ndokku ngrepto iki nggawe to Pak. Nalika jenengan mayang wonten Ungaran nika kula tak nonton streaming to. Heeh. Ngapunten kula saben-saben mirsani jenengan kuwi ada inspirasi muncul.
3: Lah kuwi jenenge
0: lawak kreatif. Secara tidak langsung panjenengan telah memotivasi saya.
3: Wah.
0: Lah Dodok kamu termotivasi dengan Pak Iget bab apa?
2: Apa ya? Kula nek Pak Iget iki inspirasi itu beliaunya adalah seorang pemimpin yang bijaksana.
0: Yur, yang bisa kamu ambil hikmah daripada Pak Iget mungkin rakyat yang sak plungsu ya meludu sekitik kudu mbok sesep ngelmune lho Mas Dok.
2: Kula mau nyecep suwe kali Pak Iget nih.
0: Lah banjur
2: bijaksana itu harus kita contoh. Beliaunya Pak Iget itu luar biasa. Di samping dalam pendidikan juga diutamakan.
0: Betul.
2: Itu yang harus saya contoh. Karena saya juga mengikuti jejak beliau.
0: Tentang
3: jejak dasmu ngono gitu ya.
0: Wih jejak Pak.
3: Jejak.
2: Niku sing ki jejak de dalu lho. Niki pun jejakan benten.
3: Oh iya iya.
2: Jejak digital.
0: Oh jejak digital. Oh.
2: Itu yang perlu kita contoh.
3: Kreativitasnya Bayu apik dicontoh. Kuwi gawe nyetel aku terus gawe ide gamelan. Aku yo gawe pocong nganggo Bayu.
0: Oh. Enten Pak.
3: Weneng
0: ngene. Kulo nggih duwe lho niku pocong khusus saya nggih kulo nggih duwe.
3: Oh coba kuwi.
0: Lho niki tono sisan.
3: Iya no.
0: Dodok sahapan
2: wis to wong yoga balam kabeh
5: naso
3: nan
0: le drum le nggih
3: iya
4: bakanganku
0: sandi asma Pak nggih
3: apa jempa
0: bot kangenku
3: oh.
4: Kaya hang gunung semeru
0: rindu yang sangat besar Pak.
3: Oh.
0: Buat kangen tuh kayak gunung Semeru, terlalu besar rindunya.
2: Ya oke okay lah ya.
3: Orang
0: aku ini.
4: Apa yang tak rasa?
3: Ye.
4: Yakti soyon duda ati.
3: Oh.

0: ngerti Sandi Asmo. Dodo orang ngerti, ngertine Sandi Morse.
1: Iya, jajan Sandi liane lho.
2: Sandi Walls pemain bola. Ayo.
3: Duh sayangku.
4: Alah, lagi yang muning wis beli.
2: Oh, dodo, ayo.
3: Wong ayu sing paling kuru.
4: Siangkemnya dipaskan Om, siangkemnya dipaskan sama Laras.
1: Titi larase iki lho gender
4: bumbar nganggur.
0: Kowe iki aja nyalahke dodok. Dodok iki ora kulino nembang.
4: Oh,
0: dekne kulinane adzan.
4: Oh, iya.
1: Oh, kepinteranmu kaluwihanmu ya mbok ditokno dodok. Babakan adzan kuwi lho.
3: Iya, kene sering gumpul adzan moden kuwi.
1: Iki adzanmu piye?
3: Lah sampean adzan ya apa iso?
1: Nek
3: adzan kene wis cetok. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Sebab apa nek adzan kok kupinge ditutupi?
3: Karena itu biar kedengaran mendengungnya.
4: Kleru.
3: Karena itu biar apa itu? Wah.
0: Sebab apa adzan kok kupinge ditutupi?
3: Lah jenengan kene apa? Adzan kupinge ditutupi setunggal.
0: Sebab nek ditutupi cangkeme ora muni.
1: Yo.
0: Coba kowe adzan cangkemmu tutup ana.
1: Adan ki beda daerah, beda cengkok, Dok.
3: Dire sapa ya padha ae.
1: Tau umroh gak? Timur Tengah iki adane benten nggih Pak Igit.
0: Kali
1: Indonesia.
3: Sing nate mriko Pak Igit.
1: Lah aku ya tahu.
0: Piye bedane karo wayu coba?
1: Cengkoke benten, Pak. Nek Timur Tengah iki dawu teng arep nggih daerah Madinah makam.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
4: Wih, panas.
1: Demit apa duatan kok
3: Timur Tengah ngoten
0: iki.
1: Beda tipi-tipi, beda stasiun yo beda cengkok.
0: Indosiar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: RCTI piye?
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Oh iya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Lah iya beda-beda.
1: Iki
0: duwe TV kok dodo ora duwe dadi ra mudeng tekne.
1: Riyen nggih nate duwe, Pak. Swidaken kadul jaman corona. Terus tumbas melih cilik sakin.
4: Piye ren dulu.
3: Aman ra kero to. Kadulku yo teng daleme iki.
0: Saya tak gecek TV mungkin. Nembang Mbak Lila kali Mbak Putri.
1: Iya.
0: Lagu karyane Pak Sigit ya.
4: Manut.
1: Ki Putri ki Rila. Mbak Putri ki kan berarti tonggo karo Mbak Sela barane yo nggih Mas.
4: Iya.
1: Ya nek Sela sering panggil Pak Sigit.
4: Nggih.
1: Ini ra mbok kenalke to Putri. Putri tanggane ya.
0: Katresnanku yo monggo, sayangku yo oke, pelak larase.
1: Ayo, monggo. Mbak Putri, Mbak Lila.
0: Sayangku nggih, sayangku.
4: Manut.
0: Ah, coba buka sok kendang Mas Langga. Ah. Sayangku dah Mbak Melani daripada duduk ikut dodok.
1: Ikutan berdiri.
4: Melcere seneng anem iki.
0: Sayangku.
3: Tak was-wasono kok WhatsAppan.
0: Yo ketok kok kene wis duwe pacar dadi.
3: Oh, Mbak Melani wis duwe pacar to, Mbak?
4: Nggih.
3: Cuk tenan. Alah masuk.
0: Reka enek WA-an iki ne didono kok Lila diring ne rene. Ra ngerti tak lirik aku.
3: Konangan akhire.
0: Yo. Sayangku. Mbak Lila, Mbak Melani dan Mbak Putri. Made in Rembang. Dados.

0: Oke.
1: Dian tenan ngene iki lho sing nyarai nyenengke Pak Igit. Lagu kesay apa mau sayang sayangku iso dibredosi balon. Sayang iso. Dan endingnya luar biasa Mas Dok.
2: Niki lagu tahun 2012 niku.
1: Niki nggih rep anu nggih sing ngarang jenengan dhewe.
2: Akhir kalimat menjadi awal kata. Sayangku kang dadi ati berarti ngarepe tetep ati. Ati iki datan bisa lali. Lali tuh balinya nek.

0: mataku dhewe.
1: Mengulang kata yang tiba mburi Pak nggih.
2: Ya ben gampang le ngapalke.
1: Tangis, tangis, tangis pada sing moto matamu.
0: Mataku dhewe.
1: Mbok anu to, awakmu nggih-nggih lagu ngono to gen mendongkrak popularitas.
0: Tau gawe lagu mbledhos sampean gak krungu ya.
2: Sing ndi lagu?
1: Sing lagu sing piye?
0: Pas jaman kaset iki lho Pak.
2: Oh iya.
0: Boten YouTube.
2: Iya. Piye? Judule apa piye?
0: Mercon, mercon. Denyer.
1: Nggih lagu ya ora kreatif blas judul kok mercon.
0: Ya sampean apa tahu gawe lagu?
1: Tahu no.
0: Napa judule?
1: Nempel katresnan.
0: Piye lagune piye?
1: Curhatan isi hatine putra Pak.
2: Laras pelok Mas Lidro.
1: Pelok kita kene ngale.
2: Pelok nopo?
1: Jajal-jajal Mas. Kis, niki suwi mboten kula tokke niki.
0: Curhatane sapa?
1: Putra.
0: Putrae sing
1: sing pas pas mboten curhat Pak kali kula. Oh iya.
2: Roji loro jinem.
1: Anu, Mas anu, wah aku ditinggalke.
2: Ha. Oh, Dewi, Dewi guys.
1: Ya. Sik ta. Dewi ta, Pak? Dewi sapa ta dicek ling?
2: Iya.
1: Dik lagu iki.
0: Oh, alah.
1: Lah, iku ceritane tak kono wis duwe pacar to, Pak?
2: Iya.
1: Ning cinta kan tidak harus memiliki to.
2: Iya betul.
1: Akhire dia tuh piye, Pak? Tolong gaweke lagu. Ben aku ki iso ngungkapke perasaanku ning gone Dewi.
2: Oh iya.
1: Ngene ngene Put, nggih lagu judulnya Nempel Katresnan.
2: Weh, iki lho. Contone contone piye?
1: Contoh kalimatnya ngene. Nadyan mung sedithik penting ora dadi runtik. Ya, nadyan ra bisa duweni sing penting

0: penting gawe to. Wis awuro gak apa-apa. Ha. Awuro penting pas.
1: Iki lagu iso gawe lagu koyo ngono. Sampe di nggo. Coba kok pertama-pertama piye, Pak?
0: Ngono. Koe lali, Pak. Ya ten mawon to, nanti kan kita ambil live streamingnya.
1: Oh iya.
0: Kita cuplik, kita cuplik. Kita crop, kita ulas kembali, oke, Bro?
1: Oke.
0: Lah iki liburnya kapan, Pak Caca yo?
2: Dengan
1: bakal sesok libur.
0: Sesok libur to?
1: Nggih.
0: Kok do duwe libur? Piye melu aku besok?
3: Tanggapan.
0: Loh, sori lho aku ki nyon sewu lho Pak, ora kok sombong. Kula niki mboten ate libur, gak percaya putra lho, status main terus. Wong kula tununan status iki main.
1: Weh, berarti laris main tenan kowe.
0: Nggih, nggih kadang main kadang mboten, Pak.
1: Lah kok statusmu kok kaya main terus?
0: Ben dikira laris yo. Ini video-video kawak kula share melih.
1: Oh.
0: Dikene kula kecelik ngono.
1: Kok iso?
0: Wah, aku gak status main, ya ditelepon tak angkat geragapan toh. Lho, statusmu main kok ning omah. Aduh, saya bohong.
3: Ngono kuwi ra pareng. Wong ki apa enek-enek main, status main nek ora ya status.
0: Ya ora. Lho, aku wis prinsip kok, Dik Mas Dok.
3: Prinsip e?
0: Aku prinsip pokoke iki miskin penting sombong.
1: Lah iki lho.
0: Elek penting kemroh.
1: Wah iki ya.
3: Kuwi jenenge ora enek positife blas.
0: Lho, positifnya tergantung pribadi kita masing-masing dan bagaimana cara segi pandang orang.
3: Saya tidak setuju dengan pernyataan Anda.
0: Oke. Apa? Hakmu untuk tidak setuju.
3: Orang itu harus jujur apa adanya, tidak boleh dibuat-buat. Itu dan namanya dusta.
0: Jangan ada dusta di antara kita. Itu lagunya Dewi Yul sama Bruri Maratika. Jangan begitu, Roma.
3: Oke, Romli.
0: Wes lucu ge? Wes lucu. Wes mulai lucu. Ah, iya. Rakyat yang setitik iya wae dhewe buka kamus lama.
1: Oh iya, lama apa-apa dibuka. Gak
0: apa-apa. Wes njaluk sing model segmen yang apa? Segmen. Tentang lagunya Roma atau tentang lagunya Mansur atau tentang apa pokoknya?
3: Apa Anda bisa?
0: Saya itu penggemarnya dirimu.
3: Coba lagu Roma kalau bisa.
0: Oke. Ya,
3: oke. Okay.
4: Asyik. Assalamualaikum terlalu. Baik, hadirin yang berbahagia.
3: Berbahagia.
4: Ya, yang berbahagia. Suatu buah lagu Andi.
3: Wah, kuncinya apa? Kuncinya.
4: Maaf gak jadi karena Andi lagi enggak enak badan. Ya, saya ganti sebuah lagu Adu Domba.
3: Oke. Oke, kita lagi.
4: Maaf gak jadi karena Adu Domba ada termasuk perjudian. Sebuah lagu pasrah.
3: Oh. Oke, pasrah. Silakan. Lagunya gimana, pasrah? Hei, hey, you. Pasrah ke lo lagunya piye?
1: Dipasrah ke kowe mikirin lo kok.
4: Oke. Karena Bayu pasrah sama saya, maka saya pasrah sama Bu Yuyun.
0: Ngomong sampe.
3: Oh, sampe ini buka ora gelem nutup ya sampean.
0: Iki mau apa? Endingnya lagune Mbak Lila karo Mbak Putri.
3: Sayangku.
1: Balonku endingnya ada lima.
0: Kamu kepingin membuka kamu selama?
3: Oke.
0: Yeah. Epit GAD. Balonku ada lima. Epit GAD. Epit GAD itu identik gini.

0: ada lima, rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau dera, hatiku sangat.
1: Kok dera kok rapi nak?
0: Epit pak.
1: Oh.
0: Epit.
2: Nyanyi sing.
0: Epit ki ade. Aneh. Balon meletus kok. Meletus balon juder. Lah jalok versi ini sabar. Romai Rama.
1: Romai Rama biye.

0: Koder.
1: Oh beda ora kaya piye.
0: Ora iki beda-bedakno basa wong ngeblatno tenanan.
2: Soale Pak Igit beliaunya sudah paham.
3: Aku sing tak kangen iki. Bismillah salib salipan.
0: Jalan niku. Aku lugo.
1: Lho, wis ayo. Lemben-lemben roti-roti ngono lho.
0: Ora lho, ya apa-apa materi siapapun kita pakai enggak apa-apa. Beda kemasan, beda suguhan, beda penampilan.
1: Tapi itu sudah membuka luka lama tahu kamu. Harusnya kamu tahu dong.
0: Please dong, move on kawan, move on. Sudah ada
2: aku tahu, cuma satu kekuranganmu.
0: Apa?
2: Abahmu badet tahu.
0: Iya, saya habis nguntal batang.
3: Sindir ini mbak ya?
2: Iya.
3: Ini yang suaranya kaya sindir ini, ya Sidian Pratiwi.
0: Wah, oke.
2: Sindir ini idola aku loh.
3: Wah, kue mau idola ini kabe sindir ini.
2: Ini biar tak
3: harap-harap
2: tapi ini tidak nyaman. Zaman tasik ini kalau legan, itu kan tasik, wah, manis ya
4: kapan. Bian, kapan nih?
3: Kok legan nih biar mau Yosi lulus SMA telung dino terus dati manten kok legan.
4: Legan kapan?
0: Nanti orang legan jane.
2: Corok ini jenisnya perawan kemijilan. Mau gak Mbak Yosi?
3: Kini karo Mbak Eni, karo Mbak Eni.
2: Sukur.
0: Senior, senior.
1: Senior.
0: Nah, Mbak Dewi kan sukun putih.
2: Ini rokok mas, kosok.
3: Iya ngger stayupan Jonegoro Tuban po.
2: Wih. Hebat ya Pak.
3: Kopi jahe Yosi Dian Pratiwi Eni.
2: Loh, kata lho sing ngepen jenengan gara-gara kopi jahe.
0: Tenan-tenan, estu.
2: Moro tuwa kula ngantek geblak perkara kopi jahe. Saking penake seneng karo sampeyan.
4: Tak kira nek mendem.
3: Mosok moro tuwa mendem.
4: Mendem kopi jahe.
2: Eh iya, iki leres niku. Tak kira mendem kangkung.
3: Angger kopi jahe tenggor. Kuwi wo. Yes, Jonegoro. Wah,
2: Tuban.
4: Ayo. Tapi gemes.
2: Kenapa gigu ya sampean?
4: Gilo.
2: Kenapa gilo roh aku ya bagus.
4: Ndi lo coba aku sejarah mau kayak celeng.
2: Celeng lampin.
4: Celengan semar ya api ya.
3: Kowe ngerti ikete sing diudodok karo Bayu ra?
1: Pripun Mbak Yet?
3: Ning guri clear mau nyilih gune Pak Kasir sak rombongan.
4: Ya Allah. Wong mbok sing bodoh.
3: CFC Bojonegoro jambi kali tidu lho. Milih penggemar kali tidu lho.
2: Iketin apa setunggal to, Pak? Ngeten iki nggih kula ragak.
3: Deyon Pak Kasir yo persis ngene iki.
4: Persis kok.
2: Ini dibuat ciri khas di Bojonegoro, Pak.
0: Lah Pak Igit iki gak paham, Mas, Dok. Di mana tempat kita pentas menyesuaikan ciri khas pakaian yang ada. Ngeten iki nganggone nggih ciri khas iket Bojonegoro. Mau teng daerah Surakarta nggih blangkone blangkon sing Surakarta.
3: Weh.
0: Tenate niki ditanggap teng gene LP nggih heleman iki.
3: Dodok guyu kok yo kleru ya.
2: Lah iya, aku menang kleru guyu kleru terus aku mbok kon berbuat piye? Mau mampir enggak? Bayar dhewe ya.
3: Ayo, kopi jahe tinggor sindire Mbak Yosi Dian Pratiwi karo Mbak Eni kuwi mikke sinden diekokke kaya tayub. Ah, sing tenan ngono kowe.
4: Oke,
2: guys. Senyum dong bebek.
3: Nek besone cara kene iki alon-alon ora.
2: Halus, Pak.
1: Halus kalem, Pak nggih.
3: Wancine wis ora absorya gelap.
0: Mate niko piyambak kene nggih anu niku para niki beksani sindir mriki to. Wah bojone lairan mboten kertas Pak. Kesuwen lek bekso teng mriki dadi bojone lairan iki rarang sampean. Halus to Mbak mriki halus.
3: Halus ini.
0: Ayo
3: alusan kok ya.
0: Monggo bolo-bolo cakrane ngrat. Halo.
3: Ayo.
0: Kopi jahe, Bro.

0: koyo sindir tenan to, Dok, suarane, Dok.
1: Wes, Jan.
2: Wes. Wah, wonten sing koyo keseselen modele. Keseselen
3: iki. Kadang-kadang
2: kancane wong.
3: Pokoke intine malah bojone kancane.
0: Ya kok
3: sing digarap ya kuwi kok.
0: Wes. Dadi nek sindir iki parikan napa pun dadi.
1: Kudu-kudu iso, Pak, nggih.
2: Mula sing biru merah muda. Ra bisa turu kelingan sing dicinta.
1: Tenggor tenggor Mas Dada.
2: Iya Mas Bayu. Maneman.
1: Arek kucing mangani tikus Mas Dada.
2: Iya Mas Bayu.
1: Ayo toh. Parianmu koyo Yosi karo Pak ini mau.
2: Aku omongi yo. Arek kucing

0: sih.
1: Mane-mane ora tiba ngono.
2: Lha napa?
1: Lah, mulo to srawung karo sindir to ben ngerti ngono kuwi.
0: Kamu tuh asli Bojonegoro lo ya?
1: Karo Tayub maksudku.
0: Ora. Mboten. Piye? Pak Iget ngendikan mulane srawung karo sindir. Kuwi padha karo buka lama.
3: Lah iso,
0: aku tahu srawung malah kecantol dhewe.
3: Iku jengene seneng sindire.
0: Lah apik ya.
3: Srawung babakan kaweruwe iki lho, Dik.
0: Apik ya, apik.
2: Gun mlebune piye ngono kuwi.
3: Tenggor Mas, kayune jati Mas Dodo.
0: Iya Mas Bayu.
3: Jawaben.
1: Apa, Mang?
3: Tenggor kayune jati, iki tiba ilu lho.
0: Tenggor kayune jati. Yeah. Sing disayang tiwa kancane kuwi.
1: Mas Bayu. Sing durung nembang sapa niki, Mas?
0: Anu, Mbak Ida kali Mbak Ima.
1: Oh, Mbak Ima, Mbak Lilis, Mbak Ida jebule durung.
0: Nah.
1: Ini Mbak Ima. Ah, kene Mas. Mbak Ima dhewean duet karo Mas Beng.
3: Ya, cocok iki.
1: Iki laguku, lagu Slendro Solo.
0: Oke.
3: Iya, iya.
0: Napa, Pak?
1: Jujure ngampet kangen.
0: Ngampet kangen.
3: Gitu. Ngampet kangen iki nek sinambunge karo nempel katresnan lho, Pak asline.
1: Masa?
3: Nggih.
1: Coba Mas Beng jumeneng berdua ayo, dengan ayo. Mbak Ima.
3: Ya, Mas Beng, ayo.
0: Monggo Mas Beng.
1: Dipikir tenan si Dorabi ora.
3: Dil Beng tenan nang Rabi tenan.
1: Sok Mei dibunderi tanggalane bareng-bareng sambatan ning omahe Mas Beng.
3: Ya mbak ini ngejob kula, Pak. Aku ndang curiga nek arep mbok kok sambatan niku.
0: Tanggal pira, Mas? Tanggal pira?
3: Ya ora, sasi ngarep, Mas. Sasi ngarep. Arek kae yo melok mborong koyo putra iki, Beng mulai mampani job. Wah, ya. Wani Rabi tenan tibake kancaku. Nggih. Monggo ngampet kangen nggih Pak Iget.
1: Ngampet kangen. Nek nembang aja merem lho, Beng. Ngomong sik mendoakan apa terhadap warga keluarga besar Mbah Lurah.
4: Nggih, mugi-mugi pinaringan sehat selalu.
1: Amin.
4: Kang sarejeki nipun.
1: Omong angel arep rabi.
4: Mbah Katam pinaringan panjang yuswa.
1: Amin.
0: Sampun, Pak.
1: Oke.
3: Dejek mboten Mas Bing.
1: Mboten nih.
3: Oh iya.
1: Berarti aku tok dejek. Yo, ngampet kangen meet in Tawang Sari Rembang. Mbak Ima dan Mas Beng Rista. Yo.

0: Kok duki tombo kangen to?
1: Tombo ati kok tombo kangen? Eh? Tombo ati.
0: Lah sing sing ati ki ning krasa kangen ning ndi?
1: Ning ati.
0: Lah iya.
2: Oh iya.
1: Sing waras kalah.
0: Aku edan lah.
2: Mbak Lilis, Mbak Ida sapa iki, Mas Guru? Kene Mbak Lilis, Mbak Ida.
0: Mbak Ida kali Mbak Lilis.
2: Nggih, kene Mbak Lilis.
1: Mbak Ida, Mbak Lilis. Baik, dia Mbak Lili sinden idul lah.
2: Mbak Putri sampun dereng mau lho.
0: Sampun, sampun. Sampun.
2: Sudah.
0: Oh. Bu Yuyun sing dereng.
2: Bu Yuyun.
0: Mangke mawon baradan.
2: Wah, wah. Mbiki pun. Aduh. Mbak Lilis ki Mbak jebule baju barang yo kenal karo garwane Mbak Lilis e.
0: Lho, pripun to, Pak?
1: Iya to, Mas.
0: Sangkatan lho Mas Teguh menika ngasta wonten 410
2: nggih
0: kula sadine sithik
2: 49
1: enaknya markas 49
0: kos-kosanku nomor 49 sebelahan dengan kos-kosan Mbak Lilis di Bangklis itu dulu.
2: Oh apa
0: oh ngono lho Mas,
2: berarti Mbak Lilis nggih pun kenal kali Bayu Edan iki
0: ngomong jujur ngomong saung karo Teguh karo sapa omong Pak Igit Kenro
3: maksudnya piye lho Mas, iki kudu diluruske kok saurunge karo Pak Teguh karo sapa.
0: Lah yo diluruske diop omongke ben piyayi kene pirsa
1: karo sampean saurunge kali Pak Teguh
0: yo karo pacare sing sik karo aku lah apa
1: wuh Bayu ki
2: Bayu njaluk dibedil telake
0: kok dibedil
1: Mbak Lilis ayo
0: nggih
1: beda ya ayo
0: lah tenan
1: idola
3: kok ya jenenge Idaya mesti ayo ya Mas ya.
1: Roto-roto ngaten. Nggih. Bojo kula kan nggih Ida.
3: Ayo ora percaya karo wong lanang.
1: Kok iso mboten percaya piye to kepala rumah tangga?
3: Nggih, senengane membual.
1: Awal membual tapi lama-lama tanggung jawab.
3: Oh iya ya Mas.
1: Jangan disamakan semua laki-laki loh. Kecuali saya tuh tanggung jawab.
0: Masa sih?
1: Karena saya tuh menyentuh belonya Pak Igit.
0: Iya. Saya percaya kalau Mas Dodo itu tanggung jawab.
3: Pak Igit ngono lho.
2: Tanganku kesel dalu jadi kene.
1: Wira kesel terlalu yang ngece aku jenengan.
2: Coba Mas Bayu tak duetke karo Mbak Lilis karo Mbak Ida.
1: Walah, lho kok lu kabeh tak cepet e.
0: Lah pok kuartet to papat.
1: Gak wis sampeyan.
0: Jo.
3: Ini.
2: Iki terus lah jane dewe-dewe dodok ya duwete karo Bu Yuyun gelem ora gelem
0: wis ngono karo. Sing meneng to.
1: Mangke kula kali jenengan
2: manut lagu Mas Bayu.
0: Nggih, manut Mbak Lilis, kalih Mbak Ida.
2: Oh, Lintang Asmoro
0: duet. Nggih, nggih. Sing piye Mbak lagune?
2: Lho, nggih kok
0: sing. Oh, lagu sange kewatae lho, Pak.
2: Iya.
0: Wong ngoten niku lintang dereng kula garap keterak mendung lintang ical kok. Awake dhewe iku watenan nek akhirnya itu kudu cerdas sacet.
3: Oke.
0: Mulai nderek kecakrane ngratwa nek ra sacet ya repot.
2: Lintang Asmoro rong apal metu lagu Mendung Asmoro.
0: Mendung Asmoro.
2: Lintange dan Mendung Asmoro rong apal metu lagu udan
0: tangis
2: tangis
0: wes tenanis lagu saiki jantenan Pak nggih apa-apa do pinter gawe
2: udan tangis urung apal keterak lagu banjir tresno
0: wes tenan monggo Lintang Asmara digarap bolo-bolo cakrane ngrat hello lho putra ngebas bareng to bot
2: lho
0: sik
2: masa sik iki piye
0: iso tenan ora ngamuk iwek grup celandaan
2: apa kowe sing ngebas
3: lho kok bisa Mas Bayu bisa ngebas
2: iso coba coba
0: iso Mas
3: dites
1: buktikan Mas buktikan nek sampean iki dagelan multi talenta
2: iso mung nggo konten gonmu lho
1: iya
2: wah
1: ya kowe
0: iki niki put iku put iki berkasih wong luput nek nek amuh put
1: ah bengo buktikan
0: kon ngapakno
1: kayaknya kebas
0: saya gitar kamu nyanyi no
1: oke Lintang Asmoro tak pangan ayo
0: kok gue pangan lu ngopo Lintang Asmoro
1: pasti tak nyanyi no
2: dua lagi lo
1: sabar ya ma
0: lu ma ini apa lu pun
1: sabar ya mama
0: F tenan porang kok aku biasanya kok B terus melayunya dengan F
2: wah
1: iki bengi iki esuk iki apa yang kejadian dagelan kesetrum
3: oh iya
1: iya kita
3: mari kita lihat bersama-sama
2: coba ngadek no ngadek no
1: ngadek rakitok mas lah
2: orang no cangkongan nih
1: berarti lugo tapi apa ngadek mas ya nih apa ngadek tapi orang no cangkongan nih lugo
2: biar di tesek nih F ini supiro Jeng.
0: Alah. FF sepiro.
1: Ngebas pisan ning minus kendang.
0: Wah, ya. Ding. Nek cece sepiro, cece sepiro sih. Dong tit tit dong ding tit tit dong ding coba ini.
1: Ayo jalan satu. Cek cek kaman dia.
3: Wah ini dites Pak IG tok malah.
0: C tak tes aku ngerti C bro. Dong tit tit dong ding tit tit dong tit tit dong dong tit tong.

0: Oh, ini lagune Lintang Asmoro bersama Bayu Edan pengebasnya. Kowe sing ngebasi kok.
1: Ngebas sampean ya, Mas.
2: Ya beda ya.
1: Ya.
2: Itu lah. Salah golek pangan ora-ora to yuyu.
0: Madem kamera aku malah tak bahan ku konten kok malah. Ya. Oke, siap Mas Bayu.
2: Mas Bayu siap.
0: Oke, okay. Yo Lintang Asmoro dengan baser, basis dan basus. Yo Bayu, yo.
2: Baser, yuk.

0: Luar biasa. Tepuk tangan untuk pengebas kita Mas Bayu
1: Edam. Oh, dene bahasa kudu melayu teko ndi?
2: Sik Mas Dok.
1: Pripun?
2: Lagu iki lho swira tak tutuk lho Mas.
1: Masa ge?
2: Lah nek lagu sing anyar iki malah lali. Kok jibrat putih jilbab putih put. Jilbab putih kok jibrat putih put iki saru apa?
0: Jebule tanganmu ya lumayan kuwi
1: Mas. Lumayan apik ya, Pak.
2: Lumayan amoh. Nek yo lagu mrene mau cek ngene lho.
0: Ora wis olehmu kemari. Suarane wis kaya putra persis ngene.
2: Nggih sak grup, Bapak.
0: Heeh. Delok lho ngene ngene lho.
2: Halo, jalan kok. Wes.
1: Sampe towo kok tak tes tenan ra iso sampean. Kene tau dadi juri kok. Juri menggambar.
0: Nggih, nggih.
1: Maka anu mriki Mas, Mas Bayu. Ya, ya, ya, ya.
3: Santai.
1: Oh. Waduh kalau di sini.
0: Hebat hebat.
2: Pun nek amoh. Lah sine kula gelem latihan sekesuk tuh dadi jane.
1: Dadi ya Mas.
2: Nggih. Dadi guyon.
0: Suara tau nyekel ya.
2: Dangu Pak, nggih, dangu kula. Nyuwun sewu lho Pak, iki walah aku iso nggo mamburi masamu kok apa?
1: Kok bas kuwi.
2: Adol gitar. Anggir petok niku gitare tak gowo tak dol. Gar 40 tok Mas tok.
1: Termasuk kreatif.
2: Kreatif aku ngedoli gitar kan sani.
0: Nggo penutupan meling nopo dateng Pak Lurah sebagai kepala desa.
1: Nggih, nggih.
2: Kok meling to Pak?
1: Meling to Pak.
2: Kaya ape ra enek.
1: Dungo nopo ngoten lho.
0: Ya ndukake nopo.
1: Melingi kaya sapi pungkasan.
3: Oke.
1: Engkang baku namung saged donga kagem Bobo Haji Katam. Mugi-mugi sak bibare adicara menika tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsaning Gusti tenepi saking sambikala cinaketke rezekinipun.
0: Amin ya robbal alamin. Nek ngarani yo kaya Bayu ngene lho, menjadi lurah sebagai pedoman masyarakat supaya hidupnya terarah.
2: Nah. Napa melih dalem menika syukuran lairipun ingkang wayah. Muga-muga lek berkah barokah saya turah berah sesuk digung gugah gugah hati ben gelem sregep ngibadah syukur bisa munggah meneh ning gone Mekah Madinah ya roh ning makame Rasulullah sok nek mati ben husnul khatimah.
0: Amin amin. Matur nuwun Mas Dodok Mas Bayu.
2: Matur
0: sego kupat sego liwat ora liwat andum selamat.
2: Amin amin.
0: Sukses selalu untuk pasangan Dodok Bayu.
2: Amin.

0: Raden Arjuna, kula pun srikandhi ngaturaken kuing panuning ingkang tanpa pamit sedaya piwulang. Nyun duka ingkang kathah kula mboten saged ngaturaken menapa-menapa kunjuk panjenengan Raden Arjuna.
1: Yayi Srikandhi, pun kakang rumangsa marmangka diwendine nyawang putra siswaku saka Pancala Radya wis wasis ulah bating jemparing titipan cine jeneng siho kalenggan samengko prayugo enggal kundur ing Pancala Radya awit mustianti-anti biantu-antu dining kengromo.

Hamadangi juru pasarean Nani wadon normu remu kelingan ngengrehangan Pangestu nipun Raden Arjuna ingkang kula suwun mugi jambang ilah mbah kula pateng pancala radya Banyu wiwit pangestu

jatuh sangga pirang renangkul kinempet kempet batu-batu-batu orang nyonorang lagi mau penjenian alindro parangku barjo ratu kira sotres nomerang si kandi sumuru pojunggung martio babar pisang seri kandi durung duweni rosotres nomerang beryo sopo wai panmus dati prasetiane atiku bisa mboyong seri kandi waton bisa ngasor ke keridaku kelakon canda dini ngakon.

dudu karepe dhewe Nalendra parangku Barjo Prabu Joko Martiyo. Banjur ngetoke pusaka Jalarante. Iki putra siswa Madukara. Putra siswane Raden Arjuna kena jemparing ku mati wae Joko Martiyo.

anakku Sri Kandi. Kowe wis sawetara wanci takan tuwantu tak anti-anti urang. Ngono urang legi jebul. Nggonmu suwita ing Madukara. Anggonmu meguru manah ana Madukara kowe wis bali. Pangestunipun Kanjeng Rama ngados makaten. Malah kalenggan samangke katempin nggih kula Nalendra parang gubar Jo Prabu Jungkung Mardiya. Pangestunipun Kanjeng Diwaji sampun saged kula sirnaken. Oh iya iya iya Sri Kandi. Welingipun bapa dadi wong wadon kuwi kudu iso ngreksa jenenge keluarga. Pun bapa melu mongkok melu bombong duwe putri kaya kowe. Ya Sri Kandi sing bisa njunjung derajating wong tuwa. Muga-muga putra wayah so panjenenganipun bapa Haji Katan ya kuwi genduk Altaira Chandra Kirana Yasvara Ferdiansah dadi Sri Kandining keluarga sing bisa njunjung derajate wong tuwa bisa dadi obor pepadang tumrap keluarga.

93,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan subuh berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allahu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan, sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat. Itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif. Entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir. malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, di kala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan? Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima, kalau dia menolong orang pasti berhasil, kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya, biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang orang tolak, siapa yang mau kawin sama kere begini. Kalau dia nolong orang pasti gak berhasil, kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini, cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman, tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja, ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman, sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah, dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah simalakama, didiamkan, makan hati. Sebab maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi, takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok bener. Simalakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik, tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah simalakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga, ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem, problem yang misterius. Maut misterius, kapan kita mati kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem, sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki gitu juga, sehingga orang sering bilang rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur, emang ukuran segitu, segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek sungsang sumbul, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong sudah enggak ada yang loh, terus sudah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini, sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif, sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik, ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama, karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya, hidupnya dimodali oleh istrinya, maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue, modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, lempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya, sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan,

0: Kalau hidayah datang, bisa saja anak Nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yaqulu kana abi, walakinnal fata may yaquluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya tuh. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lu melulu?
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.

0: jamin tenane Agarilus Pak. Tenan iku. Agarilus drop manfaatnya luar biasa. Jos. Tenan Pak rambujuki Pak tenan. Agarilus iku sapa ae ono wong lara kaya wong gondok, wong stroke, wong sikilirinu Pak. Cul ngombe yo iku nyoto kasih ati tenan Pak. Aku ora ngetoki. Nek enggak percaya nanggonku ada aku Pak. Jejer-jejer Pak. Putuku sing bayi lho Pak tak ombeni rong tetes. Alhamdulillah Pak. Diam. Wes, wedi ning kena corona liku Pak aku. Wes, alhamdulillah Pak. Dia sehat wes. Nama saya Ibu Wati dari Tugu Mulyo, Kampung 4, Lempuing, Oki. Pulau Meranto dan Meriki.
1: Penyakit ibu itu benjolan kemarin apa namanya Bu?
0: Itu namanya kalau orang Jawa gondok Pak. Namanya gondok itu kanan kiri Pak. Aku pulang ke Jawa, aku takut toh. Terus aku periksa no di Jawa itu katanya saya disuruh operasi. Diabar 20 juta. Keadaan saya orang tak punya toh Pak. Tadi saya tidak mau. Saya beli coba jalan, terus langsung saya balik ke Sumatera, terus aku ada orang makan ngasih tahu aku, katanya itu teman saya, Pak itu ibu dia itu suruh beli Agarilus drop, istri saya itu ya gitu di rumah sakit jadi ya suruh operasi, tapi dia itu nggak punya biaya, tapi terus dikasih tahu orang ya disuruh beli Agarilus drop itu, habis 2 botol itu hilang Pak, benjolan di perut itu, alhamdulillah terus katanya dibelikan lagi, terus aku nyoba Pak, beli 1 botol. Kok awak iki enteng Pak, kaki-kaki itu bisa, kalau pagi itu enak Pak, jalan-jalan itu nangis Pak, kalau mau bangun itu nangis aku, lutut ini gak bisa gerak, itu jantung itu tap-tap-tap gitu Pak. Aku sampai, ya Allah ini sakit apa ya, kok aku dikasih ini ya Allah, aku orang gak punya kok dikasih ini ya Allah, terus aku beli ini Pak, habis 2 botol Agarilus itu sama apa itu Pak ya, kapsul Prokanda itu Pak, aku minum 2-2 pagi 2, sore 2 itu terus sama madu hitam 1 tak minum sehari 3 kali Pak itu hilang itu Pak, tenan itu aku ndak bohong Pak, alhamdulillah ya Allah, aku kalau aku habis berapa, habis 3 aja sudah sembuh Pak, kalau operasi kan 20 Pak, ya Allah alhamdulillah aku dikasih tahu orang, kalau ndak dikasih tahu orang ya Allah Pak, aku kalau tiap malam itu nangis Pak, ya itu Pak, aku ndak punya uang Pak, aku ini janda Pak, ya ndak punya suami.

0: tinggal suamiku. Aku terus, ya Allah Pak, aku nangis aku. Kalau tiap malam itu aku nangis Pak. Apa aku bikin berobat itu Pak? Aku sampai aku nangis aku. Ya Allah, aku terus bilang gini, ya Allah kalau aku diambil aja ya, jangan dikasih sakit dia apa-apa.
1: Merasakan perubahan minum agar lus ini setelah berapa hari, Bu?
0: Sudah itu agak menurun kecil gitu, Pak.
1: Gondoknya
0: itu, gondoknya itu mau hilang itu sakit. Semalam itu aku bikin telan itu air itu sakit. Besoknya itu hilang. Aku gini kan itu hilang, Pak. Ya alhamdulillah ya Allah, aku mujizatmu. Lantaran agar lus ya Allah. Setengah tetes agar lus drop, Pak. Jos Pak nyoto kasih hati Pak. Baik untuk orang-orang Pak itu menyembuhkan orang semua Pak. Banyak-banyak yang cocok itu Pak. Kalau ndak main sama Garilus iku masa Allah rugi Pak.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini. Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus tanpa logo dan nomor handphone, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa, mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal, mental yang hanya mengandalkan fasilitas, sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawu, pribadi kulonuun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri gak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandelik babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, lu baru kopral lu. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silakan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin jam mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik, dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Lalar nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita? Sorry aja Tuhan, emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. harta, dia anak orang kaya, untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya, kadang-kadang udah suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja, cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya, emang udah begitu. Udah, tapi kalau masih rapet itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan, gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin atuh lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demok aja fotonya. Ini yang bikin suami gak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato. Pletar-pletor. Lu dagang rugi, emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi. Tumben lu membekasin apa? Membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ro'aitaha sarratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa, menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini, senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang gak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mas'ada la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. 1 hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin." "Apa?" apa kata si istri? Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya. Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja. Pulang utusan itu. Besok balik lagi. Bagaimana? Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya. Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa? Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang. Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, tidak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, Bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, Bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang enggak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon leaven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya, ya keturunan baik, ya kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan, itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya, enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, nggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-marin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal, sedangkan selanjutnya harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.
1: Selamat pagi tayang-tayang aku semuanya. How are you bestie-bestieku? Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Jumpa lagi barengan Vina di edisi kali ini bersama Sedap Semangat Dangdut Pagi yang pastinya bakal nemenin kamu sampai jam 7 pagi nanti ya. Jadi jangan kemana-mana tayang, pantengin terus Rirama jaringannya ya. Bisa streaming, bisa juga melalui radio FM. Gampang banget sekarang mah ya kan. Tetap barengan Vina aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biosis Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Berkat

pokoknya diasikin terus aja Besti Tayang ya, barengan sedap semangat dangdut pagi untuk edisi kali ini. Besti-besti aku jangan lupa ya pada sarapan terlebih dahulu sebelum memulai aktivitasnya, biar kita gak lemes, biar kita gak loyo-loyo. Pokoknya bener-bener luar biasa semangatnya, membara seperti semangatnya Vina, ya kan Bes? Selamat pagi aja buat Tayang aku yang udah pada OTW, yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang mungkin Besti kita juga ada yang baru bangun tidur ya, selamat bangun tidur, selamat pagi. Gitu ya Bes ya penyambutannya, iya kan. Biasanya kan kalau kita anak-anak kayak gitu baru bangun tidur, biasanya selamat pagi, udah bangun gitu ya kan. Pokoknya disemangatin terus barengan sedap semangat dangdut pagi ya Zeyeng. Aku bakal temenin kamu sama dinang-dinang yang enak-enak banget juga. Dan pastinya untuk besi-besi semuanya bisa pantengin aku di streaming www.radioteriramafm.net. Gampang banget, pokoknya semuanya bisa mudah banget kita akses di mana aja, kapan aja ya Besti. Mau kamu keluar kota atau juga di luar negeri sekalipun, bisa pantengin Trirama jaringan melalui web kita, yaitu www.radioteriramafm.net. Buat yang aku juga yang sudah dapetin biasi siaganya, jangan lupa diminum dulu ya pagi-pagi gini Besti, biar segar, biar sehat, dan pastinya juga biar semangat menjalankan segala aktivitasnya pagi ini tuh bener-bener fresh gitu ya, kayak semangat terus karena kita udah konsumsi biasi siaga untuk jaga daya tahan tubuh kita dari dalam. Dan pastinya juga untuk Besti yang sekarang ini dalam proses penyembuhan ya, semoga lekas membaik dan lekas sembuh dengan konsumsi biasi siaga. Pokoknya yang belum stok di rumah langsung aja datang ke radio kesayangan kamu ini ya, atau mungkin gak sempet datang bisa kita pesan antar COD-an, bayar di tempat ya, atau kirim melalui ekspedisi, boleh banget Besti. Silakan hubungi call center saja ya di 0831 760 600.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Oh, Pak. Memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox. Membersihkan tubuh dari racun. Serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan. Dan gak gampang capek lagi.
0: Oh, iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap.
7: Semangat Dangdut Pagi.
8: Kita lanjut lagi, masih pantenginnya di Sedang Semangat Dangdut Pagi bersama Trirama Jaringan yang enak-enak dendangnya pastinya ya. Pagi hari ini sangat dar-dar sekali ya Besti. Bahkan ada yang sempat lupa ini, sempat lupa, ada yang sampai lupa maksudnya Best, apa gak sikat gigi. Siapa yang begitu? Hayo Besti, no no no ya, jangan sampai kamu gak sikat gigi, apalagi kamu habis makan jengki. Jengki, jengkol kali ya kan, pete, atpal, jelang-jeling, aduh, benar-benar itu mah baunya semerbak banget, Besti, ya kan, masa iya kamu gak sikat gigi sih? Tahu gak kalau kita gak sikat gigi tuh nanti bahaya untuk kesehatan gigi dan juga mulut kita loh. Emang iya? Ya iya dong, apalagi bangun tidur ya, bau banget mulutnya kalau gak sikat gigi, ya kan? Tapi Best, buat kamu juga ya, kita tuh harus benar-benar rutin banget menjaga kebersihan gigi dan mulut kita loh. Terus kemudian kita juga harus mengatasi ya, kira-kira penyebab utamanya dari bau mulut tuh apa sih Bes? Karena biasanya kalau kita bangun tidur ya, kita lagi ngobrol bersama pasangan kita ya, yang setiap harinya, setiap bangun pokoknya kita tuh selalu bersama pasangan kita kan, atau mungkin anak kita, biasanya kan ada yang baunya, aduh ya ampun, ada yang bilang, aduh bau ini ya kan. Ya begitu Bes, kalau misalkan bangun tidur, gak tahu kenapa ya, mungkin ya karena dari sebenarnya kita tuh sebelum tidur udah gosok gigi, tapi tetap aja bau mulut itu akan terasa bau kalau misalkan pagi-pagi kamu gak sikat gigi ya kan. Jadi Besti, aku mau kasih tahu kamu ya, gimana sih caranya supaya kita bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Caranya sebenarnya sederhana banget Bes. Seperti biasanya aja kita bisa sikat gigi secara teratur ya. Karena menggosok gigi 2 kali sehari pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur, menggunakan pasta gigi berfluorid ya Besti, itu sangat bagus banget. Dan ini bagus ya, cara untuk menjaga kesehatan gigi kita, yaitu dengan cara mengsikat gigi gigi atau ya pokoknya sehat gigi deh 2 kali sehari ya Bes ya, pagi dan juga sebelum tidur. Itu salah satu cara yang paling efektif banget untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Terus kemudian bisa kita tuh membersihkan lidah. Disikat permukaan lidah kita secara perlahan ya Bes ya, karena sisa makanan dan juga bakteri itu sering menumpuk juga di lidah. Kadang kita cuman gosok gigi aja kan, tapi kita gak pernah menggosok lidah. Itulah pentingnya Besi kita cari tahu ya cara menjaga kesehatan gigi dan mulut seperti apa ya. Kita bisa menyikat gigi, terus kemudian juga membersihkan lidah kita. Disikat lidahnya tuh biasanya kan ada alatnya juga itu ya Besi ya. Bisa pakai alatnya yang memang khusus buat kita membersihkan lidah, boleh. Tapi kalau misalkan mau yang praktiknya tetap aja disikat. Kalau Vina sih semuanya disikat ya, karena sampai baju juga disikat ya. Iya dong. Terus bisa juga menggunakan benang gigi nih atau flossing ya Besti ya. Kita bisa membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan atau flossing ya Besti ya. Kita bisa membersihkan sela-sela gigi dari sisa makanan menggunakan

yang aromanya tuh sangatlah semerbak banget ya, Bes, seperti jengkol, petai atau juga joling, jaling, ya itulah pokoknya intinya yang berbau-bau tajam. Ya tidak menutup kemungkinan ketika kita sudah membersihkan gigi dan mulut tetap aja bau, ya kan? Karena memang dari makanan juga itu sangat berpengaruh ya. Terus kita juga harus bisa mengubah kebiasaan sehari-hari nih, Bes. Kira-kira kebiasaan sehari-harinya tuh seperti apa sih untuk kita bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut? Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya aja ya. Jadi tayang aku gak usah kemana-mana, terus pantengin Vina aja. Pokoknya di sini di Sedang Semangat Dangdut Pagi ya, persembahan dari Biasi Siaga, Herbal Tetes Premium masa kini. Oh,

Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 706 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Kok udah pagi ya? Ya iyalah udah pagi, gimana coba ya kan? Emang pengennya apa malam terus? Biar bisa tidur terus, sing iling ya bes ya. Selamat pagi aja buat tayang-tayang aku semuanya yang sudah mengonsumsi biosisi haganya rutin ya. 3 kali sehari cukup 5-7 tetes aja supaya kita benar-benar sehat, bebas beraktivitas ya. Tanpa ada keluhan-keluhan di tubuh kita ya bes, karena tahu sendiri setiap aktivitas yang kita kerjakan itu biasanya membuat tubuh kita tuh serasa kayak aduh pegel-pegel, lemes, letih, pokoknya semuanya campur aduk ya kan. Makanya kenapa kita itu harus punya booster yang paling tepat ya, yaitu mengonsumsi biosisi haga, bisa dikombinasikan juga dengan produk herbal yang tersedia di Trirama jaringan. Dan untuk besti yang mau mendapatkannya bisa langsung datang aja ya ke radio kesayangan kamu ini, atau bisa mau COD pesan antar boleh banget, nanti bisa dianterin sama abang-abang kurir yang siap mengantarkan ke alamat kamu ya. Yang penting dikasihnya alamat asli aja besti, jangan alamat palsu ya. Kemana, kemana, kemana. Ada Sofa dari Marga Toto, terima kasih ya sudah mendapatkan biosisi haganya. Dan juga ada Susu Kambing Etawasi yang masih tersedia promonya ya. Terus juga ada Ibu Sri Wulandari dari 16B, keluhannya ke Jolino, juga sudah mendapatkan biosisi haga luar biasa. Ada Bu Turyati dari SP3 Wonorejo juga terima kasih. Selamat pagi ya buat Pak Mino dari Pak S, keluhannya sakit asam urat, ini baru first time konsumsi madu si pahit. Dengan bonusnya juga ada Susu Kambing Etawasi ya. Ada Bu Yuni dari Faria, langganan juga ya bes, ini udah mendapatkan Susu Kambing Etawasinya, dikonsumsi rutin ya Ibu, semoga sehat selalu. Ada juga ini Ibu Ngatikem ya, dari Jati Datar sudah langganan juga mengonsumsi biosisi agar dan juga produk herbalnya. Ada Pak Sukri dari Pak S juga terima kasih sudah mendapatkan biosisi agar dan juga si pahit. Ada Pak Miswan dari Kurnia Mataram ya, terima kasih sudah mendapatkan biosisi haga. Ibu Tarsimah ya dari Pak O juga, ini baru first time konsumsi ya, keluhannya darah tinggi, semoga nanti setelah mengonsumsi si pahit semakin hari semakin sehat ya, dan darah tingginya bisa teratasi ya Ibu, amin. Pak Edi Supomo dari Pak E juga terima kasih sudah mendapatkan biosisi haganya loh ya, sehat selalu. Ibu Rumiati juga terima kasih. Wah ngeborong ini ya Ibu, terima kasih sudah mendapatkan biosisi agar dan juga madu si lambung serta produk-produk herbal yang tersedia di Trirama jaringan ya. Ada juga Pak Siswanto dari Subing Karya, terima kasih sudah ngeborong biosisi agar dan juga si lambung. Ucapin selamat pagi juga buat tayang-tayang aku yang selalu panteng dimana aja kapan aja ya. Ada Mas Andon, selamat pagi Mas Andon. Ada Mbak Rini juga ya, Pak Khulil Poati. Terus kemudian ada Bunda Adit ya, Bu Khodija, selalu setia dengan produk herbalnya juga. Bunda Daryati tayangku sama Pak Cupli, sehat selalu ya. Ada juga Bunda Olang-Olang, selamat pagi Bunda Olang-Olang. Ayah Bakat apa kabar ayah. Ada juga Makas ya, selamat pagi Makas. Mas Nyong-Nyong, selamat pagi Mas Nyong-Nyong ya, besi-besi yang ada di wilayah Kansefem. Terus kemudian juga ada Pak Sutino yang ada di seputaran wilayah Mandala ya, di seputaran Inovasi Radio Lampu Tengah juga bersama Mae, sehat selalu ya. Pak Yanggi sama Mae Yanggi juga sehat selalu dari SB8. Terus abis itu juga ada alah artis kita nih ya, yang selalu panteng juga setiap harinya. Ada Bu Ecena, Bu Ecena selamat pagi loh ya. Masalah apa Bu Ecena? Ada tayang aku juga Mameli Cicanti, selamat pagi Mameli Cicanti. Bunda Geska, Bunda, masak apa Bunda? Kayaknya Bunda Geska jangan ditanya ya, gak masak sepertinya mah ya Besti. Kasian Mas Tony. Terus juga gak ketinggalan, ada Besti kita yang selalu setia juga dengan produk herbalnya, yaitu Bunda Teto yang ada di seputaran wilayah mana Besti? Wilayah Sido Basuki Teginanang ya. Pokoknya Besti-Besti semuanya terima kasih selalu setia juga. Mama Anissa, Bunda Ulfa juga ya dari seputaran Liwa Lampung Barat. Ya pokoknya di wilayah Gistara deh. Selamat pagi aja. Semoga saya selalu bersama produk-produk herbal dan juga biosisi harganya ya. Jangan lupa dikonsumsi rutin untuk yang sudah pada stok. Yang belum stok jangan ragu, jangan bimbang, tenang aja Besti. Biosisi harga ini 100% herbal alami pilihan, sudah berizin resmi dari BPOM serta halal MUI, jadi aman banget untuk kita konsumsi dalam jangka waktu panjang ya. So jangan khawatir untuk besi-besi semuanya, dikonsumsi rutin aja deh. Yang penting tubuh kita sehat ya, tubuh kita bugar, kita semangat menjalani aktivitasnya, apalagi kalau udah pantengin Tri Rama Jaringan.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yosi, dari Rumbia itu. Kan di badan enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Tuh, setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering muntah,
1: ya. Setiap hari muntah.
2: 5 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
2: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Semangat Dangdut Pagi.
7: Semangat Dangdut Pagi.
6: Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
8: Oke, Zayeng, terima kasih kamu masih setia selalu bersama Vina pagi hari ini. Besti di Sedap Semangat Dangdut Pagi, makin semangat, makin heboh, makin obah azai. Terima kasih ya, Zayeng, kamu masih setia selalu ya. Kali ini aku mau kasih salah satu cara ya, Besti ya. Tadi kan kita udah tahu ya gimana sih caranya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut kita. Kali ini kita juga harus membiasakan kebiasaan sehari-hari supaya tidak terlalu bau mulut, Besti. Yang pertama adalah memperbanyak minum air putih ya, karena menjaga tubuh tetap terhidrasi itu membantu produksi air liur untuk membersihkan mulut dari bakteri ya, Bes. Makanya kita banyak-banyak minum air putih deh, biar kita gak terlalu bau mulut ya, Zeyeng. Karena kalau udah bau mulut semerbak, aduh, takutnya malah mengganggu ya ketika kita lagi ngobrol sama orang penting. Siapa yang penting itu ya? Siapa tahu kita lagi ngobrol sama CEO yang menyamar gitu kan. Terus tahu kita bau mulut, pada akhirnya dia kabur ya. Ada juga, Bes, hindari rokok dan alkohol ya, karena merokok itu dan mengonsumsi alkohol dapat mengurangi air liur serta memicu bau tidak sedap di mulut kita ya. Makanya hindari rokok kalau bisa ya, Bes ya. Benar-benar dilepaskan aja itu rokok ya. Mendingan kamu genggam tangannya, besi-besi semuanya, daripada merokok ya kan. Jadi ke situ ya. Terus kemudian kunyah permen karet bebas gula, Bes. Jadi, langkah ini tuh merangsang produksi air liur, terutama saat mulut terasa kering ya. Jadi kita bisa mengunyah permen karet bebas gula, tapi ya best ya permen karetnya, jangan permen karetnya yang banyak gulanya, apalagi pemanis buatan ya kan. Jadi kalau biasa ini kita cari permen karet yang benar-benar bebas gula untuk kita bisa merangsang produksi air liur, dan ini bisa merangsang juga supaya kita tidak mengalami bau mulut. Jadi seperti itu ya best ya. Terus kalau misalkan besti mungkin mengalami permasalahan di gigi juga atau mulutnya, kita bisa memeriksakan secara berkala ya best ke medis gitu kan. Pokoknya kunjungi dokter gigi kalau biasa gitu kan. Jadi kita harus memeriksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali kalau bisa best, untuk membersihkan karang gigi atau scaling ya, dan juga menambal gigi yang berlubang. Jadi itu salah satu cara supaya kita tidak mengalami bau mulut ya kan. Iya sih, aku juga pengen scaling deh best, tapi takut ya kan, katanya ada yang linu-linu gitu kan, mau tambal gigi juga takut banget gitu. Aduh, gimana ya best ya, ini sebenarnya lagi sakit gigi tapi ya kayak mana gitu kan. Kalau aku mah nggak apa-apa sakit gigi deh, nggak apa-apa sakit gigi enggak sih, lebih baik sakit hati sih daripada sakit gigi. Soalnya kalau sakit gigi kita nggak bisa bebas beraktivitas ya, kalau sakit hati mah kan masih bisa bebas beraktivitas kan. Ya kalau sakit gigi aduh cuman bisanya ngeluh aja. Jadi itu ya best yang bisa kita lakukan buat kamu-kamu semuanya yang mengalami permasalahan bau mulut ya kan, atau juga mungkin besti merasa kayak kebersihan giginya tuh kurang, bisa kita cek secara berkala minimal 6 bulan sekali deh kita cek untuk kesehatan gigi dan mulut kita ya. Tapi by the way besti juga, kalau misalkan kamu mengalami permasalahan gigi berlubang ya, kita bisa kok atau sakit gigi deh untuk sekarang ini, kamu yang udah stok biosinnya ditetesin aja best di bagian yang berlubang itu ya, untuk meredakan rasa nyerinya. Cuman mungkin untuk di awal-awal kita akan merasakan kayak menyut banget rasanya tuh, kayak sakit banget ya, soalnya Vina udah ngalamin itu ya best. Tapi setelahnya itu enak ya kan, enteng aja. Cuman di awal-awal aja kayak aduh kaku banget nih, rahang kaku banget setelah ditetesin ya. Itu adalah salah satu reaksinya untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di gigi kita ya, ketika kita mengalami gigi sakit gigi dan giginya tuh berlubang. Ditetesin aja dengan biosisihaga ya, cuman harus benar-benar betah-betah aja sih untuk awal-awal penetesan itu, langsung kayak cus gitu ya, masuk ke dalam otak kita gitu. Sakitnya luar biasa best, tapi setelahnya itu sangat kita bisa rasakan gitu ya, luar biasa banget, enteng, dan kita bisa kumur-kumur juga dengan biosisihaganya ya. Rutin 3 kali sehari besti, coba deh nanti kita bakalan, kita juga harus minum ya kan, jangan cuma dikumur-kumur dan juga ditetesin aja, tapi juga minum supaya benar-benar bisa sembuh dari dalam juga ya, penyembuhannya dari dalam, dan pastinya juga supaya besti bisa beraktivitas kembali. Ketika kita mengalami sakit gigi itu kan gak bisa beraktivitas, jadi setelah minum biosisiaga itu kita bisa lebih semangat lagi gitu ya, dan udah enteng aja setelah mengonsumsi biosisiaga atau ditetesin biosisiaganya ya. Jadi itu ya Zayeng, buat kamu-kamu semuanya yang ingin hidup lebih sehat dari kebersihan gigi dan mulut, Vina udah kasih tahu tadi kalau bisa sikat gigi secara teratur 2 kali sehari, bersihkan lidah, gunakan benang gigi ya kan, atau flossing, berkumur ya, menggunakan obat kumur atau mouthwash gitu kan, non alkohol tapi ya best ya, jangan sampai yang beralkohol karena baunya juga sama aja kalau begitu ya kan. Terus besti juga perbanyak minum air putih ya, hindari rokok, dan kunyah permen karet bebas gula. Itu salah satu cara kita menjaga kesehatan gigi dan mulut serta mengatasi penyebab utamanya bau mulut itu ya. Dan untuk besti yang udah dapetin biosisiaganya, coba dikumur-kumur dan juga diteteskan untuk yang mengalami permasalahan gigi berlubang ya, dan sekarang masih menyut-menyutnya, coba ditetesin terlebih dahulu. Siapa tahu nanti bisa meredakan gitu ya best. Bisa kok Vina, soalnya yang mengalami sendiri gitu best. Cuman memang di awal-awal tuh menyut banget, tapi kita bisa merasakan setelahnya tuh enteng banget ya best.
5: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele. Kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa. Itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Semangat Dangdut Pagi.
3: Semangat Dangdut Pagi.
2: Sedap.
3: Semangat Dangdut Pagi.
4: Oke, Besti, terima kasih untuk kebersamaannya pagi hari ini barengan Vinanya. Udahan dulu ya, Zeyeng. Kita bakal jumpa lagi besok. Pokoknya setiap hari selalu ditemenin barengan Vina di Tri Rama Jaringan dengan dinang-dinang yang enak-enak banget untuk menemani suatu aktivitas kamu ya. Jadi Besti-besti aku, Vinanya pamit dulu. Selamat beraktivitas. See you next time dan bye-bye.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Si Lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 706 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
2: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
3: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831 706 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
4: Keluarga sehat, sudah jam 7 pagi nih.
5: Semangat aktivitas ya.
6: Tentu.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.